0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, yang mengapa? Ya, dari Pak Sadat, Pak?
2: Tidak ada.
3: Dari belakang, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak, ngomong, Pak?
2: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
0: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK? Standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026.

0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
2: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
1: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
3: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
1: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.

0: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
1: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
2: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Peristiwa.
2: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria, sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung, dan terima kasih selalu setia di Pro3 Radio Republik Indonesia. Saya Risti Rustarto, pagi hari ini kita akan mengetahui lebih jauh sejak pelantikan dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani S.D. Yang. Dan pelantikan dilakukan kemarin, Rabu 22 Juli 2026, di mana mantan Wakil Menteri Pertanian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, yaitu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi Sekretaris Utama dan ada 4 deputi di berbagai bidang. Mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputi baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada di bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto.
1: Wawancara Pro3.
2: Selamat pagi, Pak Dudi.
3: Selamat pagi, Mbak. Apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat. Baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak Dudi? Aman ya? Aman, oke. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya, ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya, beliau mengundurkan diri. Tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial, terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertama perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya.
2: Ya.
3: Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat, dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional.

0: Dalam hal ini, ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola, terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya kepala BGN, tetapi juga ada beberapa deputi bidang-bidang tertentu. Nah, ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian?
1: Ya, baik. Pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalkan kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan, baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis, itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang menjadi itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nangi kalau kita perhatikan tidak mengurangi sama sekali proses-proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun pada saat Bu Nani mundur, dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa, delivery makanan ke setiap penerimaan manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar, dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi, dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN.
0: Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dude?
1: Ya, tentu sebagai pimpinan baru Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concernnya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman yang cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian, dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada dan padahalnya berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG.
0: Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG, mulai dari kita bisa sampaikan aja skandal korupsi dan penyelewengan, kemudian juga infrastruktur SPPG yang masih banyak belum siap di lapangan, akurasi data penerima, kemudian juga beberapa insiden-insiden serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dude.
1: Baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden. Sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif, itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadan, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden. Semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, menunjuk orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat Presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari Presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum

0: bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen Presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat.
1: Kemudian kedua, okay,
0: yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat di lingkungan BGN untuk terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat. Evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legasi yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar proses-proses itu berlangsung secara masif dengan keberadaan sistem dibantu oleh para deputi-deputinya, sehingga tidak lagi bersandar pada figur, sehingga operasi dari MBG ini bisa dijalankan sebagai sebuah organisasi yang mapan dan matang.
1: Oke, baik. Nah, saya menyinggung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dudi ini. Misalnya soal transparansi tadi ya beberapa kali disebutkan. Kita tahu bahwa ketika pergantian ini berubah begitu, meskipun ada yang bilang mungkin ini waktunya singkat atau memang ini karena memang adalah hak beliau untuk mengundurkan diri dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin boleh dijawab oleh Bakom ketika ada sorotan dari kalau tidak salah Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik?
0: Pertama adalah kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Daryono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, sehingga bebas dari conflict of interest. Dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik.
1: Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya?
0: Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus.
1: Oke, tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan?
0: Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri, tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka, sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. Kalaupun adanya oknum, saya kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya.
1: Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi.
0: Betul, itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas mengatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis.
1: Oke. Selain itu, masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi nih ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya, penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan apa ya, pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini.
0: Betul-betul. Pertama, soal refocusing anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani, juga nanti akan diteruskan oleh Pak Daryono sebagai pimpinan yang baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu hingga hilir, baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya, hingga kemudian nanti operasinya. Nah, tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refokusi ini atau ketepatan sasaran penerima manfaat, pasti berdampak langsung terhadap anggarannya, begitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan berimbas langsung pada efisiensi pemanfaatan anggarannya. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG.
1: Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat? Karena tujuan dari MBG sebagai program strategis nasional ini kan baik. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mencederai ini, sehingga harus kemudian disampaikan ke publik juga dengan menjaga komunikasi. Silakan, Pak Dudi.
0: Baik-baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar dan sah saja, kita negara demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu semua.
1: Yeah.
0: Bahkan karakteristik yang kuat itulah kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan perbaikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG di ke depannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap pelaksanaan program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada pihak-pihak yang setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik. Dan memberi makan itu kan program baik, saya kira ya. Kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah. Mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam Jumat Berkah? Karena memang publik sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
1: Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Dan pendengar, juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi. Tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menghimbau masyarakat tidak menghakimi maupun menyebarluaskan konten mengenai YTR, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung, Jawa Barat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Arifah Fauzi menyampaikan pemerintah memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan mulai dari perawatan kesehatan hingga pemulihan psikologis dan pendampingan hukum. Arifah Fauzi juga mengapresiasi Polda Jawa Barat dan seluruh pihak terlibat yang telah berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka. Menurutnya penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum serta menunjukkan negara turut hadir dalam melindungi korban. Kita ke berita lainnya, Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu berhasil menyerap 4.069 ton gabah dan beras pada musim tanam pertama tahun 2026. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Bengkulu, Dodi Syahrial, capaian ini melampaui target nasional untuk Provinsi Bengkulu sebesar 3.185 ton atau 127% capaian target. Dan ia juga mengatakan sinergi seluruh pemangku kepentingan diperkuat menghadapi musim tanam kedua agar hasil panen petani dapat terserap optimal dalam menjaga kesejahteraan petani, memperkuat cadangan beras pemerintah, dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.

Panglima Angkatan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Syed Majid Mousavi, mengatakan akan memutus aliran listrik di negara-negara sekutu Amerika Serikat jika Amerika Serikat menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik di Iran untuk setiap kapal yang diserang Iran di Selat Hormuz. Dan sementara itu, Komando Pusat Khatam al-Anbiya Iran mengatakan bahwa ancaman tersebut benar-benar dilakukan. Tehran tidak hanya akan memblokade ekspor minyak di kawasan, tapi juga akan menyerang infrastruktur minyak, gas, ekonomi, dan pembangkit listrik di wilayah Timur Tengah.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan Timnas Putri Indonesia untuk tidak cepat puas setelah menjuarai AFF Women's Cup 2026 dengan mengalahkan Laos dengan skor 5-0 di laga final Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Di laga tersebut, 5 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Sydney Hopper, Isabel Noted, Astabella Lopati, Dezeu, dan Emily Nahon. Kemenangan ini menjadikan Indonesia mempertahankan gelar juara AFF Women's Cup yang pertama kali didapatkan pada edisi 2024 serta memastikan tiket menuju ASEAN Women's Championship 2027.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan hadir dengan perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa, tata kelola dari struktur MBG yang baru, maksud kami dari struktur BGN yang baru, selain jajaran deputi yang kemudian diperbaharui, ada nama Dr. Prima Yosefin, bidang sistem dan tata kelola, kemudian ada nama Zainuri Aka, bidang penyedia dan penyaluran, Dr. Mariman Darto, bidang promosi dan kerjasama, serta Dr. Ketut Sumedane, bidang pemantauan dan pengawasan. Perombakan strategis juga ditujukan bagi efisiensi, transparansi anggaran, dan pengawasan operasional dari program Makan Bergizi Gratis. Anda juga masih boleh untuk bergabung. Tadi kami menghadirkan perbincangan dengan Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bakom RI, yang diwakili oleh Pak Dudi Rianto, dan kali ini kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, ada Pak Sidik Pramono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Sidik.
2: Selamat pagi Bu Rizky.
0: Dengan Risti, kalau Rizky yang kita harapkan setiap hari ya Pak Sidik ya.
2: Oh iya, maaf Bu Risti.
0: Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, semoga Bu Risti dan pendengar semuanya sehat semua.
0: Amin. Pak Sidik, kalau kita lihat ya dengan penggantian yang menurut beberapa pihak ini cukup mendadak nih. Sementara BGN menjadi salah satu lembaga yang disorot sejak program MBG dan kemudian terjadi korupsi di tubuh instansi tersebut dan sebagainya begitu ya. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini, pimpinan baru, apa sih yang kemudian harus dibuktikan dalam 30 hari?
2: Kenapa hanya 30 hari?
0: Karena permintaan Presiden dinyatakan langsung kemarin bahwa 30 hari harus membuktikan bisa mengelola dengan lebih baik.
2: Ya, karena kan umur BGN sendiri sebagai sebuah organisasi sudah lebih dari setahun kalau tidak salah ya.
0: Ya.
2: Dan program MBG sendiri sudah lebih dari satu tahun juga dari Januari 2025. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan pertama adalah kalau kita bicara yang frontal ini harus ada semacam riset atau institutional riset atau penataan ulang kelembagaan. Karena tentu pergantian pemimpinan ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur organisasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat visi-misi mandat yang dibebankan kepada BGN itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa BGN ini mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian penerima manfaatnya juga jutaan, mengelola begitu panjang, begitu luas ke rantai pasok. Dan tentu yang harus dilakukan dalam 30 hari, jarak yang paling dekat adalah memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi dan juga tunggakan pekerjaan rumah yang masih terjadi sebelumnya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Salah satunya tentu yang sebenarnya itu, persoalan tata kelola pengelolaan makan bergizi gratis ini kan mandat utamanya. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat di ketentuannya kan BGN lebih dari sekedar mengelola sebagai operator MBG gitu. Tapi dalam 30 hari tentu soal MBG yang menjadi perhatian sangat besar dari publik tentu harus diperbaiki dengan total gitu. Artinya ya seperti pernah disampaikan oleh kepala BGN sebelumnya Bu Nani kan ada penataan ulang penerima manfaat, refocusing, dan tentu juga memastikan bahwa tidak ada lagi main-main praktek lancung yang sebagaimana sekarang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.
0: Oke, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sebuah persoalan MBG. Misalnya ya kalau tadi dari sisi skandal korupsi dan penyelewengan, kita tahu begitu ya bahwa saat ini sedang dalam proses. Kemudian juga ada persoalan anggaran, kemudian juga ada persoalan infrastruktur SPPG, program-program di lapangan yang tidak berjalan, ataupun juga masalah data-data penerima yang dianggap tidak akurat. Kan cukup kompleks nih masalahnya Pak Sidik. Nah, kalau harus diuraikan begitu, apa yang kemudian kita bicara satu atau dua skala prioritas, yang mana yang lebih dulu?
2: Pertama, menurut saya PR terbesarnya yang harus diselesaikan oleh BGN ya tadi, kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa nggak BGN memberikan transparansi data, karena di situ pada akhirnya kan publik bisa dilibatkan untuk mengetahui secara terbuka, misalnya lokasi dapurnya di mana saja, siapa saja pemiliknya, afiliasinya kemana, jumlah penerimanya. Kemudian juga ini kan ada persoalan juga anggaran untuk pemasok, sampai kemudian nilai yang diterima oleh penerima manfaat gitu kan. Kita bilang 15.000 sampai di bawah berapa. Kemudian juga memastikan tidak ada lagi keracunan. Seperti itu. Yang kemarin kan baru libur sebentar, kemudian mulai lagi juga ternyata juga ada kasus itu, kemudian terulang. Kemudian itu termasuk juga di bagian kualitas layanannya. Bagaimana kemudian memastikan ada pengawasan berlapis supaya tidak lagi ada praktek lancung seperti yang terjadi sebelumnya. Mm-hmm. Ini menurut saya kemudian integrasi data. Kalau kemudian ada SPPG yang katanya misalnya di Cilacap kalau tidak salah ya, ada SPPG yang ternyata tidak
0: fiktif,
2: ada
0: begitu ya, fiktif,
2: fiktif ya, seperti itu. Itu gimana? Jadi ini banyak sekali yang secara struktural.
0: Oke. Okay. Tapi apakah perlu direspon satu demi satu atau cukup satu atau dua tindakan saja sehingga membuat publik akhirnya kita tahu saat ini ada yang kritis, ada yang kontra, begitu ya? Ya meskipun ya, ada juga yang pro begitu.
2: Tentu kalau ujungnya sekali lagi ini saya menangkap pertanyaan dari Mbak Risti, apa sih quick win-nya dari kepemimpinan baru yang sekarang ya?
0: Yes.
2: Ya menurut saya itu tadi memastikan transparansi ketika kemudian orang transparansi ketika pada ujungnya publik bisa terlibat untuk melakukan pengawasan, kemudian juga menjaga, memastikan kualitasnya terjaga, dan kemudian yang ujungnya ketika semua pihak bisa memberikan masukan, bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu dan kemudian melakukan corrective action atas masukan yang itu, yang diberikan. Ini problemnya kan selama ini kan kita tidak tahu, tiba-tiba sekian jumlah dapurnya, sekian jumlah penerima manfaatnya, habis berapa, tiba-tiba proses pengadaannya ajaib seperti itu, yang kemarin juga sudah membuat membuat beberapa orang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, hal-hal ini kan sebenarnya ujungnya kan kembali lagi, program ini dikelola dengan transparansi yang menurut saya harus ditingkatkan.
0: Oke, tapi tapi untuk sekedar saya ingin mengetahui point of view dari Pak Sidik ya, apakah memang struktur baru BGN di bawah Pak Sudaryono ini ditargetkan bagi pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin? Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
2: Ya, pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya, cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya mungkin lebih mendekati kebutuhan, biarpun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya, kan melibatkan kalau kita bicara rantau pasoknya, SPPG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja, riset ulang tadi yang harus riset tadi yang harus dilakukan terhadap lembaga ini.
0: Oke. Kalau dilihat saat ini, kita tahu Pak Sudaryono sendiri adalah Wakil Menteri Pertanian sebelumnya, begitu ya. Terus banyak sekali temuan-temuan dapur SPPG yang kemudian melibatkan TNI dan Polri dalam rantai pasokan. Dari kacamata Pak Sidik begitu ya, di administrasi publik atau sosiologi mungkin, apakah memang hal ini efektif memotong biaya logistik atau sebenarnya justru menciptakan tumpang tindih fungsi institusi negara?
2: Ya, pertama kalau tumpang tindih sudah pasti ya, karena tentu TNI dan Polri tugas utamanya bukan bukan ini. Gitu.
0: Lalu kenapa diambil keputusan ini begitu?
2: Ini kan mungkin waktu itu keputusan cepat, mungkin pimpinan pemerintah menganggap bahwa jalur komando ala TNI Polri itu dianggap lebih efektif gitu. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan banyak persoalan yang terjadi di sini, bahkan juga di internal TNI Polri juga mungkin banyak urusan yang harus ditangani gitu.
0: Oke. Okay. Jadi akan lebih pada tumpang tindih sebenarnya ya, Pak Sidik.
2: Tumpang tindih kewenangan, ya gitu, karena kita tentu ingin TNI dan Polri profesional.
0: Ya.
2: Tetapi sekali lagi ketika menentukan mitra yang terlibat, termasuk SPPG seperti itu, tentu ukurannya juga ukuran yang berdasarkan kompetensi, profesionalitas, itu yang sudah dilakukan. Menurut saya tidak cukup Pak Sudaryono mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya dapur. Karena lebih dari itu oke, komitmen pertama beliau menepis adanya interest pribadi dan keluarga misalnya. Tetapi lebih dari itu bahwa yang bekerja, yang terlibat dalam program MBG yang dikoordinasikan oleh BGN ini adalah berbagai pihak gitu. Sekarang bisa nggak dari dapur-dapur tadi dilakukan evaluasi dengan benar gitu. Kemudian juga, ya sekarang kan kita lihat ada beberapa pengelola SPPG yang masih menuntut kenapa saya diberikan izin tapi kenapa sekarang diputus misalnya seperti itu. Itu kan juga jadi problem. Termasuk pemberian inisiatif kemarin yang kalau tidak salah 6 juta ya. Itu juga problem-problem yang membuat persoalan ini menjadi ruwet. Apalagi dengan seiring waktu kan kalau perbaikannya dalam waktu sambil jalan gitu ya. Perbaikan sambil jalan. Saya sih merasa bahwa ini mungkin perombakan totalnya juga agak susah gitu. Ketika perombakan inkremental dilakukan sembari jalan, ya apakah memang organisasi ini punya cukup kapasitas untuk melakukan itu gitu. Karena ketika mengembang perasaan program yang dari awal desainnya juga sudah banyak catatan, ini juga jadi PR besar gitu. Saya khawatir bahwa BGN tidak dalam waktu singkat tadi tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan kalau program ini tetap masih dijalankan. Misalnya yang kita harapkan misalnya ada semacam moratorium dulu sembari menata segala hal yang berkaitan dengan tata kelola program ini.
0: Oke. Dan ketika ini kemudian menjadi suatu target begitu ya, target pembuktian kepada masyarakat, apakah juga sebaiknya kasus-kasus yang ada kemudian dilaporkan kepada publik begitu supaya akhirnya program yang tadinya bagusnya untuk mensejahterakan rakyat ini tidak menjadi suara-suara yang sumbar begitu?
2: Ya menurut saya penting itu bagian dari transparansi,
0: pembuktian
2: ya, mekanisme pengawasan yang harus berlapis, jadi bukan hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga melibatkan publik untuk melakukan pengawasan bukan hanya terhadap proyek pengadaannya, tetapi juga kita berharap misalnya BGN juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk ya terkait dengan mutu makanan, keamanan pangan, kepuasan mereka seperti itu, kepuasan end usernya seperti itu.
0: Baik, dan satu lagi, ketika kita bicara dikaitkan dengan ekonomi, mungkin sedikit boleh minta pandangannya dari Pak Sidik ya. Kita tahu bahwa akan ada efek lonjakan harga komoditas ayam, kemudian telur di daerah misalnya akibat pembelian dalam skala besar oleh BGN.
2: Ya.
0: Apakah program ini benar-benar bisa memberdayakan UMKM lokal atau justru sebenarnya malah menekan daya beli masyarakat umum akibat inflasi lokal?
2: Tentu kalau rantai pasoknya baik, mengalir dengan lancar ya ini bisa mutar lagi. Tetapi kan pertanyaan banyak orang sebenarnya dalam rantai pasok ini, apakah betul-betul publik secara umum bisa merasakan itu atau memang hanya dikuasai oleh satu dua orang. Kalau kita ingat lagi ketika program ini digagas, salah satunya kan memang memberdayakan masyarakat lokal.
0: Ya.
2: Itu kalau integrasinya itu berjalan ya mestinya semua bisa menikmati. Tapi ketika kemudian itu hanya memunculkan bahwa ini harganya naik, kemudian ada sebagian masyarakat juga tidak merasakan manfaat itu ya berarti ada satu yang harus kita sama-sama cermati dan kita perbaiki kalau memang ada masalah di situ.
0: Oke, karena kenyataannya indeks ekonomi, harga-harga ini kan juga tidak bisa diatur dan dipantau tuh Pak Sidik ya.
2: Iya. Ya kalau kita bicara, lebih ini lagi lebih lagi kan sebenarnya kan program ini tidak harus menjadi seragam. tidak bisa diserahkan itu maksudnya tentu ada nilai-nilai lokal, kapasitas lokal yang harusnya diperhatikan. Apakah menunya harus sama? Gitu. Apakah kemudian apa sumber daya lokal tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kan, sehingga sering terjadi kan, salah urus di lapangan begitu ya, seperti kemarin ya kasus keracunan makanan dan sebagainya.
2: Iya, bisa jadi karena vendor-vendornya tidak sepenuhnya mengetahui apa potensi daerahnya, kebutuhan daerahnya. Ya kemudian bahan makanannya diambil dari wilayah yang lebih jauh, tentu akhirnya kemudian efeknya berganda gitu. Biayanya jadi lebih mahal, ujung-ujungnya penerima manfaatnya justru merasakan menerima bahan makan apa makanan yang nilainya jauh daripada yang dianggarkan di awal gitu. Ini kan juga jadi problem. Kalau seperti itu kemudian berarti presidennya dulu pernah mengatakan ketika kita melakukan realokasi menghilangkan lemak-lemaknya anggaran itu malah justru berulang lagi dalam program ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama-sama.
0: Oke, di refocusing ini kan ada data penerima manfaat sekitar 63,9 juta anak. Dan banyak yang bertanya-tanya, ini datanya valid nggak sih memisahkan antara anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan kelompok ekonomi yang dalam tanda kutip masih mampu, begitu ya. Nah, gimana nih misalnya hanya anak miskin, maaf saya memakai kata-kata ini begitu ya, sedangkan anak mampu tidak dapat. Ada nggak sih dampak-dampak psikologis juga yang kemudian sudah dipikirkan begitu terhadap para siswa, sementara ini diberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang menjadi target?
2: Ya tentunya ini kan jadi PR kita, integrasi datanya, Mbak Risti ya. Karena ya ini kan apakah sinkronisasi, kan BGN ini kan sebenarnya kan juga harus melibatkan kementerian yang lain untuk terutama misalnya untuk penerima manfaat. Tadi kan ada cross-check segala macam. Kalau ujungnya kemudian menurut saya ujung-ujungnya ini ada prioritas, ya menurut saya tidak ada masalah. Prioritas adalah misalnya sekolah yang lebih membutuhkan ketimbang misalnya sekolah dengan level sosial tertentu yang dianggap belum membutuhkan pada saat belum menjadi prioritas. Menurut saya sih ini program kalau kemudian ada penentuan prioritas seperti itu sih oke saja, lebih baik gitu.
0: Tetapi perlu atau tidak Pak Sidik yang jadi pertanyaan?
2: Menurut saya penjelasan itu perlu gitu loh, karena jangan sampai dengan data yang tanpa data yang memadai kemudian akhirnya menjadikan potensi salah sasaran itu menjadi lebih tinggi gitu. Ini yang kita harap, yang tidak kita harapkan kan. Orang yang semestinya menurut kategori yang ditetapkan itu layak menerima program ini, tetapi ternyata tidak mendapatkan. Justru sementara ada yang semestinya di luar prioritas malah justru mendapatkan. Karena kalau kita lihat yang kemarin-kemarin datanya kan, kalau memang pemerintah mengatakan wilayah 3TP menjadi prioritas segala macam, loh di sana kan dapurnya tidak memadai, tidak dari segi jumlah. Ini kan jadi pertanyaan. Yeah. Jadi dari semua kepingan informasi tadi menjadi tidak utuh antara apa yang diharapkan, ada gap antara apa yang diidealkan di awal dengan realisasi di lapangan. Dan itu yang menurut saya harus mutlak diperbaiki, tidak boleh terulang lagi dalam pelaksanaan program ini.
0: Jadi standarisasi kecakapannya juga berbeda ya?
2: Betul.
0: Ini kalau pas ada ketawa-ketawa, jadi saya penasaran pengen nanya lebih banyak nih. Oke, terakhir mungkin. Kalau misalnya nih Pak Sidik menjadi, diminta menjadi, memberikan rekomendasi kebijakan lah, policy brief begitu, untuk manajemen baru BGN. Apa mungkin dari 3 poin kita boleh simpulkan?
2: 3 poin ya. Pertama, organisasi ini langkah positif, tetapi tentu ini baru langkah awal. Bagaimana membuat BGN itu menjadi profesional, akuntabel, dan seperti itu. Yang lain-lainnya. Program MBG ini hanya salah satu bagian dari tanggung jawab BGN. Karena ini kan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Karena itu BGN tidak boleh hanya menjadi semacam operator logistik, menjadi lembaga administratif yang hanya mengatur pelaksanaan program ini saja. Dan kemudian tadi langkah institutional reset ini tentu dibutuhkan sangat cepat, tetapi kita juga harus tahu bahwa hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan. Tetapi momentum ini harus menjadi betul-betul sarana kita untuk menyelesaikan PR-PR yang kemarin masih ada. termasuk soal transparansi data, bagaimana mengintegrasikan data,
0: baik,
2: kemudian mengajak pengawasan dari berbagai pihak, dan itu kemudian memastikan bahwa program ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
0: Baik, kalau gitu. Pak Sidik, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan terima bisa kasih. Dapat segera dibuktikan oleh BGN yang baru. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat sukses pagi, selalu.
2: Ya.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Sidik Pramono yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Catatan Peristiwa.
3: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dan pemirsa, kali ini ribuan aparatur sipil negara ASN Jawa Barat terindikasi judi online. Bagaimana sejauh ini pengawasan serta penindakan yang harus diperketat? Kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua Tim Humas PPATK, Pak Tri Andrianto.
4: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi, Pak Tri. Halo, selamat pagi Pak Tri.
6: Selamat pagi.
5: Iya, Pak Tri, sejauh ini mungkin langsung saja saya tanyakan ya. Identifikasi 2.663 ASN yang kabarnya terindikasi terlibat judi online ini gimana nih?
6: Iya, pada prinsipnya kan memang judol itu bisa dibilang salah satu prioritas ya kalau di PPATK sejak beberapa tahun terakhir. Kami rutin menganalisis transaksi siapapun pihaknya yang ada kaitan dengan ekosistem judi online. Dan dari situlah kami mendapati sejumlah profil yang bisa dibilang banyak gitu ya. Dan gak cuma ASN, bahkan ada petani, ada nelayan, ada anak sekolah, ada bermacam-macam profesi bisa dibilang ada di sana. Dan mungkin dalam hal ini yang sekarang lagi ramai adalah yang terkait dengan ASN ya. Karena itulah ketika data ini kami peroleh, kami segera koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu di pemerintah provinsi ataupun di kementerian lembaga, agar proses validasinya bisa segera dilakukan begitu.
5: Oke, apa yang dimaksud dengan dari total data begitu ya, berapa sih yang dinyatakan kemudian valid, apa juga yang dinyatakan ada terindikasi, dan bentuk verifikasinya seperti apa?
6: Iya, memang karena kalau kita bahas soal terindikasi ini kan berarti kita temukan transaksi atau ada hubungan antara identitas seseorang dengan rekening tertentu, merchant tertentu, platform tertentu yang asosiasinya dengan judol gitu ya. Nah, dalam hal ini kami memang tentu saja tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa nama-nama yang terkait terseret tersebut sudah pasti bersalah, sudah pasti trouble gitu ya, karena perlu divalidasi oleh lembaga asalnya. Misal apakah memang nama yang bersangkutan merupakan pegawai di kementerian atau lembaga tersebut, apakah nama yang bersangkutan mungkin sudah pensiun, dan hal-hal lain yang tentu perlu divalidasi. Apalagi kadang-kadang kita juga kan tanpa sengaja bisa jadi masuk ke situs-situs judol karena misalnya kepencet saat kita sedang bermain handphone gitu ya, tiba-tiba terpencet link tertentu. Hal-hal kayak begitu yang masih membutuhkan validasi, sehingga angka yang bisa jadi ribuan dari PPATK bisa jadi ada penyesuaian ketika divalidasi dengan lembaga yang menerima data tersebut. Kira-kira begitu.
5: Oke. Dari pola-pola transaksinya itu kalau dibilang lebih banyak memang faktor kesengajaan atau faktor ketidaksengajaan dari temuan-temuan?
6: Ya, kalau dari sisi PPATK tentu kita tidak bisa gamblang menyebutkan apakah itu memang sudah pasti kronis gitu ya permasalahannya, maksudnya sudah sangat problematik atau belum, karena lagi-lagi butuh pemeriksaan mendalam. Kami juga menghargai dengan keberadaan surat edaran Menpan di 2024 lalu, di mana memang instansi, setiap instansi pemerintah itu wajib membina pegawainya agar terhindar dari judi online. Kami mempedomani betul surat edaran itu, sehingga itulah yang membuat kami data PPATK langsung diserahkan untuk di follow up oleh instansi masing-masing tersebut.
5: Oke, kalau dari nilai transaksinya rata-rata di antara berapa sih, Pak Tri?
6: Sebenarnya kalau di rata-rata kami masih coba kompilir data, tapi memang mayoritasnya kecil-kecil ya, Mbak. Mm-hmm. Jadi kalau kami boleh bilang, memang ada peningkatan yang cukup signifikan transaksi ASN terkait judul dari 2024 ke 2025. Kalau 2024 kisarannya masih sekitar puluhan miliar, maka akumulasi di 2025 itu sudah menembus lebih dari 1 triliun khusus untuk profesi ASN saja se-Indonesia. Tapi kita tentu mesti melihatnya dalam kacamata yang lebih besar, karena keseluruhan transaksi di sekitar tahun 2025 itu mencapai lebih dari 280 sekian triliun. Dengan demikian, walaupun ada proporsi ASN di dalamnya, tentu kita harus fair melihat persoalan ini tidak hanya karena di ASN, karena 1 banding 285 ini juga persoalan, angkanya juga tentu terlalu jauh ya.
5: Persis.
6: Untuk menyebut bahwa ASN sebagai pihak yang paling berkontribusi. Tapi tetap ini masalah dan tentu saja merupakan hal yang perlu kita atasi bersama.
5: Oke, prosedur pemeriksaannya akan seperti apa dengan hal-hal seperti ini? Karena berarti kan melibatkan juga instansi-instansi pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya?
6: Iya, betul. Sebetulnya kami apresiasi ya kepada pihak pemerintah daerah atau kementerian yang secara terbuka menyampaikan datanya. Karena sebenarnya PPATK kan tidak pernah menyampaikan data itu secara gamblang. Karena itu tadi kami memiliki anggapan bahwa nama-nama yang tersangkut tentu tetap harus diverifikasi lebih lanjut di instansi asal pegawai itu masing-masing. Ketika nanti sudah ada temuannya, tentu akan ada koordinasi lebih lanjut. Misal ketika memang ditemukan ASN yang bersangkutan memang sangat problematik, bisa jadi terhubung dengan bandar atau ekosistem mafia perjudian, tentu ini akan kita tindak.

0: Sih, ini yang juga menjadi banyak pertanyaan ya. Ketika ASN yang bersangkutan kemudian diinvestigasi, sering sekali kan juga ada yang klaim bahwa rekening mereka dipinjam anggota keluarga. Ini tetap akan yang disalahkan yang bersangkutan atau tergantung dari hasil pembuktian-pembuktian tersebut biasanya, Pak Tri?
1: Memang tergantung dari hasil pembuktiannya. Memang ada benarnya ya, kadang-kadang handphone bisa dipakai teman, bisa dipakai anggota keluarga atau akunnya yang digunakan, misal dengan KTP orang lain, kayak begitu-begitu ya, rekening orang lain. Ini yang memang membuat, sebagai contoh, kalau kita lihat di Pemprov Jawa Barat aja, sebetulnya kan kalau data awal dari PPATK itu sekitar 2.694, tapi memang validasinya hanya menyentuh angka 2.663. Ada sekitar sekian
0: puluh. Ini jumlah orang ya, memang, berarti ya?
1: Yes, ini jumlah orang. Dan dengan demikian berarti kan ini memvalidasi bahwa ada temuan-temuan tertentu yang jelas menyebutkan bahwa si pegawai memang sama sekali tidak terkait judol. Bisa jadi dengan alasan seperti yang disampaikan tadi, handphonenya dipakai, rekeningnya dipakai, namanya dipakai, dan seterusnya. Gitu.
0: Oke. Kalau dari sisi kecocokan profil nih, Pak Tri, ketika pendapatan resmi ASN kan ada gaji, ada tunjangan dengan nilai deposit judolnya mereka misalnya. Berapa banyak kemudian ASN yang nilai depositnya tidak wajar atau jauh melampaui total penghasilan resmi?
1: Kalau untuk itu kami mesti lihat datanya secara lebih lengkap
0: gitu ya,
1: Mbak. Karena memang, iya betul, kami terus terang kalau soal judol ini datanya begitu berlimpah dan banyak kalau dibandingkan dengan agenda prioritas kami yang lain seperti korupsi atau narkotika gitu ya. Bisa dibilang data judol ini luar biasa banyaknya, karena yang disentuh bukan hanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi, tapi sampai level paling bawah pun kena. ASN pun juga sama. Dari ASN yang mungkin punya jabatan sampai ASN yang mungkin hanya sekedar honorer paruh waktu misalnya. Jadi hal-hal seperti ini kami tidak bisa jawab secara rinci dan gamblang, karena okay, lagi-lagi kami harus kembali lihat ke data yang sangat besar itu.
0: Baik, bisa dimengerti Pak Tri. Nah, tapi kalau untuk beberapa kasus ya, biasanya bagaimana sih PPATK itu melacak modus baru dari bandar judol yang kabarnya saat ini kan sering menggunakan money changer atau aset kripto untuk menyamarkan transaksi dari pantauan sistem PPATK? Benar nggak sih itu?
1: Iya, perkembangannya memang semakin kompleks karena betul. Masalahnya adalah kita tidak, saya menganalogikan kalau saluran pembayarannya itu ada 5, maka 5-5-nya pasti ekosistem judol akan masuk. Kalau saluran pembayarannya ada 10, 10-10-nya masuk. Jadi dari yang masih konvensional seperti transfer rekening bank itu masih kita temui. Tapi di sisi lain berbagai macam jenisnya pun kita temukan juga, yang kripto kita ketemu, yang pakai voucher game kita ketemu, pakai money changer kita ketemu, dan bahkan kita menemukan hal di mana PPATK juga sempat membuat kajian di level regional yang sifatnya ternyata ekosistem judol itu sekarang mulai shifting dari yang sifatnya terpusat, misal kita ketahui bersama di Kamboja gitu ya. Nah sekarang mereka tuh mulai tersebar di banyak wilayah lain, dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi Indonesia menjadi salah satu sasaran target karena negara ini besar, banyak wilayah-wilayah yang bisa jadi blind spot. Dengan demikian akhirnya ini jadi tantangan bersama, karena selain soal modus transaksinya yang lintas platform dan semakin kompleks, posisi mereka dalam menjalankan operasinya pun sekarang mulai tersebar, tidak lagi tersentralisasi di wilayah Kamboja sana begitu.
0: Artinya ketika PPATK memblokir, waktu itu kan sempat menyatakan bahwa memblokir ribuan rekening judol, ini nggak ada habisnya ya? Bahkan perputaran nilainya tadi disebutkan Pak Tri malah makin tinggi nih, 2025.
1: Iya betul, kami paham betul, misalnya ada kritik-kritik yang bilang bahwa nih PPATK kenapa bisa petakan judol tapi tidak melakukan apapun. Sebetulnya yang dilakukan sebetulnya sudah apapun malah ya, cuma memang kejahatan ini nggak pernah berhenti. Basisnya ini kan memang digital ya, dia tidak seperti pencurian misalnya yang orangnya harus ada di tempat. Kita kalau mau kejar mastermind-nya atau kingmaker-nya, kita belum tentu temukan orangnya ada di Indonesia. Di negara mananya pun kita harus pelajari betul pergerakan transaksinya. Bahkan ternyata kalau bicara judol, nggak cuma judol berdiri sendiri, dia biasanya ada kaitan dengan narkotika internasional, dengan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Jadi bisa dibilang persoalannya itu begitu kompleks karena ya itu tadi ranahnya digital, lokasinya kita belum tentu bisa ketahui, transaksinya banyak dan kecil-kecil, dan segala macam kompleksitas lain yang membuat ini memang jadi PR bersama yang yang tidak mudah untuk diatasi, bisa dibilang begitu.

0: Oke, tapi kalau bisa dibilang kan juga PPATK adalah punya otoritas untuk memblokir rekening ya. Selama ini koordinasinya sulit nggak sih antara PPATK, kemudian OJK, dan pihak perbankan? At least kan itu yang bisa dilakukan ya Pak Tri.
1: Betul, betul. Kalau betul, karena memang pada akhirnya kalau PPATK kerja sendiri juga jadi percuma ya, karena kan kita sifatnya hanya meneruskan laporan kita kepada pihak-pihak terkait.
0: Yeah.
1: Dan ekosistemnya sebetulnya kalau dalam penanganan judi online ini pun sudah relatif berjalan dengan oke sih sebetulnya ya. Perbankan tahu betul transaksi-transaksi atau penyedia jasa keuangan lain selain perbankan juga memahami pola-pola transaksi terkait judol, PPATK mengolah hal tersebut, dikoordinasikan dengan Komdigi yang juga memblokir jutaan situs yang terkait judol, dan aparat penegak hukum seperti Polri juga bekerja dengan optimal. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan terkini sudah ada kasus judol yang putus tindak pidana pencucian uangnya. Jadi sebetulnya upaya-upaya ke situs terlihat betul gitu, nggak berhenti. Tapi balik lagi,
0: tapi sulit nggak koordinasinya itu yang kita tanyakan.
1: Kalau koordinasi nggak ada yang sulit sih ya, sejauh ini berjalan dengan baik dengan semua pihak yang tergabung dalam, kita pernah ada juga kan ya Satgas Penanganan Judi Online, dan walaupun keputusannya sudah sejak lama ditetapkan, sampai sekarang kerjasamanya masih berjalan dengan lancar, begitu.
0: Ya, tadi karena Pak Tri mengungkap bahwa sering sekali ya ketika ada transaksi yang berkaitan dengan ASN, kita fokuskan lagi ke situ. Kemudian PPATK kan hanya bisa memberikan datanya. Ujung-ujungnya yang memberikan sanksi atau disiplin ke pegawai tersebut kan adalah instansi-instansi terkait ya. Nah, ketika kasus itu kemudian mau dikaitkan atau mau dicarilah ujungnya, hilirnya, bandarnya. Nah, ini kan berarti ada aparat penegak hukum dan juga koordinasi lintas kementerian lembaga. Ketika dalam proses itu, apakah kemudian banyak yang selesai atau juga banyak yang kemudian menjadi stuck?
1: Jadi gini, kalau prinsipnya kan memang karena datanya begitu besar, kami tentu sharing ini kepada pihak-pihak yang ada di pemerintah untuk membina dan memberikan tindak lanjut atas pelanggaran pegawainya tersebut. Kalau PPATK, Mbak, kami berfokus pada skala prioritas yang besar. Jika memang ditemukan dari ASN tersebut ada yang memang ada kaitannya dengan pelanggaran hukum lain, narkotika misalnya, atau kejahatan lain yang serius gitu ya, cybercrime lainnya, tentu itu akan menjadi domain PPATK, tidak hanya kementerian, lembaga, atau pemerintah provinsi tersebut. Dan itu pasti akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait juga untuk penanganan kasusnya. Jadi sebetulnya kerjasamanya terbangun, dan PPATK sebetulnya tidak lepas tangan sepenuhnya ketika menyerahkan data tersebut kepada instansi pemerintah. Kami tetap bergerak ketika ditemukan ada alert yang begitu prioritas yang membuat PPATK tentu harus menjalankan fungsinya, nggak serta-merta semua dilimpahkan ke instansi lainnya. Kira-kira gitu, Mbak.
0: Oke. Dan selama ini juga ternyata pernah ada yang kemudian sampai bisa melacak aktor intelektualnya, bisa dibilang begitu, Pak Tri?
1: Ada kok. Ada perkara yang sepertinya baru kemarin dirilis oleh, nanti saya cek lagi ya, salah satu situs berita online yang saya sempat ceritakan, di mana putusannya itu juga terkait money laundering-nya. Dengan demikian, sebetulnya ya terjawab ya semua upaya untuk menjalankan penanganan ini dijalankan secara serius oleh semua pihak, koordinasinya lancar. Cuma memang masalahnya itu tadi, Mbak, balik lagi, ini kejahatan yang sepertinya belum ketemu gimana cara memberhentikannya ketika skalanya begitu masif. Kita pernah relatif sukses sebetulnya PPATK di 2025 ketika menghentikan rekening dorman yang banyak sekali diantaranya kaitannya digunakan memang untuk tempat-tempat penambungan judi online. Turun itu angkanya gitu. Cuma memang kebijakan ini kan bukan kebijakan yang serta-merta bisa terus-menerus dilakukan kan, karena bisa jadi ada resiko ketika suatu kebijakan ini diteruskan terus. Padahal kita lihat ada efek yang cukup berhasil sebetulnya, tidak sampai jadi 0%, tapi meminimalisir angka deposit, meminimalisir perputaran transaksinya.
0: Ya.
1: Dan sepertinya kita perlu berpikir lebih keras lagi untuk melakukan terobosan apapun yang bisa dilakukan supaya si judol ini nih bisa kita handle dengan baik lah gitu.
0: Oke, nah ini menarik sebenarnya ya Pak Tri, ketika tadi Pak Tri sampaikan bahwa sebenarnya PPATK kan menyerahkan basis datanya lengkap by name, by address begitu ya, para pelaku judi online kepada aparat penegak hukum ataupun juga kementerian. Tapi kalau tadi dibilang bahwa pernah ada beberapa kasus yang akhirnya terungkap bahwa ini pencucian uang begitu ya. Kita kan juga ingin sebenarnya kok ini masalahnya masif, kemudian sulit sekali, padahal perputaran uangnya di triwulan berapa 2026 ini tadi cukup fantastis begitu. Hambatan terbesar iya, dan betul. Terberatnya tuh di mana sih, Pak Tri? Itu yang ingin juga masyarakat ketahui.
1: Iya, karena kalau bicara hambatan terbesar, yang paling mudah itu kan sebetulnya menangkap operator lapangan ya. Cek persis. IP address segala macam, ternyata ketahuan lokasi di Hayamuruk misalnya yang waktu itu sempat digerebek oleh aparat kita. Itu mungkin relatif mudah ketika kita kejar operator lapangannya. Tapi mengejar operator lapangan pun mudah ketika lokasinya mungkin di Indonesia. Bisa jadi lokasinya nggak di negara kita juga, di negara-negara sekitar yang membuat ada yurisdiksi yang berbeda. Itu baru mengejar operator lapangan yang sifatnya betul-betul mereka depan laptopnya, kemudian jadi marketingnya dan sebagainya. Kita belum bicara mastermind, di mana kalau kita lihat aliran dana, soal judi online ini berputar dengan begitu cepat dan melibatkan begitu banyak rekening dan melibatkan begitu banyak lintas platformnya. Kita bahkan punya temuan menarik bahwa saat kita bicara misalnya Kamboja itu adalah sarang judi online atau scam terbesar. Faktanya dari sisi PPATK tidak ditemukan data aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja dalam jumlah besar itu nggak ada sebetulnya. Tapi bisa jadi dia berputar ke wilayah-wilayah lain, ke negara-negara tertentu yang selama ini kita anggap sah-sah saja, sebelum akhirnya sampai ke negara yang ternyata ada kaitannya dengan mastermind-nya. Dan yang namanya mastermind itu biasanya memang tidak akan menerima bentuk uang itu secara final. Dia biasanya akan samarkan dalam bentuk kepemilikan perusahaan, nomini, dan lain sebagainya. Jadi complicated gitu, Mbak. Yang mudah mungkin menangkap operator lapangan, tapi ketika bicara mastermind,
0: jadi pelacakan,
1: bicara jaringan.
0: Aset internasional itu kadang tidak dalam jangkauan PPATK begitu ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, sebenarnya kalau dalam jangkauan PPATK, kita punya mekanisme pertukaran informasi antar PPATK-nya. Jadi seluruh dunia ini punya PPATK dan kita bisa bertukar informasi dalam jalur yang aman mengenai transaksi. Tapi persoalan lainnya juga adalah kalau misalnya kita bicara judi, tidak semua negara melihat judi sebagai kriminalitas. Banyak diantaranya melihatnya sebagai hal yang legal. Misal kalau bicara Kamboja, gambling itu legal, tapi scam-nya ilegal. Nah, di persoalan kita ini kan kita menyebut ini dengan istilah perjudian online ya, atau online gambling, yang jelas-jelas dalam sudut pandang hukum kita, sepenuhnya ilegal, sepenuhnya tindak pidana. Nah, persoalan ini juga ketika kita koordinasikan dengan negara lain, tentunya harus memenuhi asas yang namanya dual criminality. Jadi kalau di sini dihukum, di sana harusnya ada tindak pidananya juga. Ketika tidak ditemukan, kadang-kadang koordinasinya bisa jadi menjadi lebih rumit, kira-kira okay, gitu.
0: Baik. Nah, ini hal-hal strategi seperti ini yang kita tidak tahu bahwa ternyata dengan yurisdiksi yang berbeda, agak sulit untuk bisa misalnya aset recovery begitu ya, memiskinkan para bandar itu juga hal yang tidak segitu mudahnya begitu ya, Pak
1: betul,
0: Tri.
1: Betul, betul.
0: Ada himbauan mungkin terakhir yang boleh disampaikan ke masyarakat, silakan.
1: Ya, tentu saja kalau himbauan saya sering sudah cukup sering bicara di untuk pendengar RRI ya, bahwa bagi yang belum coba, tentu aja jangan coba-coba.
0: Jangan memulai.
1: Jangan mulai karena ini adalah suatu zona seperti masuk planet lain yang mana kita nggak akan menang di sana. Kita bisa menang motor tapi kita ruginya mobil. Bagi yang sudah coba sekali-sekali mohon segera dihentikan. Bagi yang sudah sangat problematik ketergantungan dengan judol tentu harus diatasi segera untuk bisa berobat, untuk bisa segera menyelesaikan persoalannya, dialihkan dengan hal-hal tertentu yang lebih positif. Karena ini masalah besar, kami di PPATK tidak cuma petakan analisis transaksinya, kami temukan dari hasil riset kami lebih dari 4.000 perceraian di Indonesia itu terkait dengan judol, lebih dari 600.000 rekening penerima bansos itu terkait dengan judol, dan ada orang tua menjual anaknya, ada perceraian, dan banyak kerugian lain yang ditimbulkan dari judol ini. Makanya kami berharap para pendengar melihat ini sebagai suatu persoalan yang benar-benar serius, seperti PPATK yang menjadikan ini sebagai atensi utama, karena jelas-jelas akan berdampak buruk bagi generasi muda kita ke depannya. Demikian, Mbak.
0: Terima kasih banyak, Pak Tri, untuk insight-insightnya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi masalah kita bersama, musuh kita bersama, yang benar-benar kita perangi ya, bukan kita mulai, itu yang paling
1: betul,
0: penting ya.
1: Betul.
0: Terima kasih, Pak Tri. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Salam sukses. Salam sehat. Tri Adianto yang Andrianto yang merupakan ketua tim humas dari PPATK. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami menghimbau jangan sampai Anda terlibat jauh pada judi online karena memang hal ini merupakan sesuatu yang melanggar aturan hukum dan juga dari proses yang dilakukan oleh PPATK by name by address sangat mudah untuk dideteksi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami akan hadirkan informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Pertanian membeli benih jagung hibrida hasil inovasi Institut Teknologi 10 November atau ITS senilai 10 miliar rupiah dalam memenuhi kebutuhan tanam di lahan seluas 13 ribu hektar sebagai upaya meningkatkan produksi jagung nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan mengatakan benih jagung hibrida ITS memiliki potensi produktivitas sekitar 10 ton per hektar, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan akan dibagikan secara gratis kepada para petani. Menurut pemula benih jagung ITS Muriono, benih jagung MTE09 telah siap diproduksi secara massal mulai bulan Oktober mendatang dalam memenuhi kebutuhan petani di berbagai daerah. Rektor ITS Bambang Pramujati bahkan mengatakan pihaknya siap mendukung program swasembada pangan melalui pengembangan benih unggul, mekanisasi pertanian, dan inovasi teknologi lainnya. Kita ke berita dalam negeri lain, pemerintah Kabupaten Mimika bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan pengembangan koperasi Talenta Papua sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskop UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, pemerintah daerah bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Papua Tengah melakukan survei lapangan dalam memastikan kesiapan lokasi. Koperasi Talenta Papua ini nantinya terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja atau BLK dan Sentra Pelatihan UMKM. Dan untuk memperkuat penciptaan wirausaha baru di Papua Tengah. Keberadaan koperasi yang terintegrasi dengan pusat pelatihan tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Papua Tengah. Kita ke berita internasional, Menteri Luar Negeri baru Inggris, Ed Miliband, menegaskan kembali komitmen Inggris dalam meningkatkan kerjasama dengan ASEAN, sekaligus menyerukan penyelesaian damai terhadap sengketa internasional. Pernyataan tersebut dikeluarkan Miliband dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN Inggris di Manila, yang menjadi kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjadi Menteri Luar Negeri Inggris. Dalam menyoroti tonggak 5 tahun kemitraan dialog ASEAN dan Inggris, Miliband menyambut ditetapkannya rencana aksi kerjasama 5 tahun yang baru, serta menegaskan komitmen Inggris terhadap sentralitas ASEAN dan tatanan kawasan berdasarkan aturan. Selain itu, Miliband juga menegaskan komitmen Inggris untuk turut memperjuangkan penyelesaian konflik global seperti konflik antara Palestina dan Israel, Iran dan Amerika Serikat, serta Ukraina dan Rusia.

Kita ke berita olahraga, Los Angeles Lakers merekrut forward Arthur Kaluma dengan kontrak dua arah setelah penampilan impresif dalam NBA Summer League 2026 yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat. Kaluma sebelumnya menghabiskan musim 2025-2026 bersama tim afiliasi G League dari South Bay Lakers, kemudian kembali memperkuat skuad Summer League Lakers dan berhasil tampil secara konsisten. Kontrak dua arah tersebut memungkinkan Kaluma membagi waktu bermain antara Lakers di NBA dan tim afiliasi mereka di G League sepanjang musim 2026-2027 sesuai kebutuhan pengembangan dan kedalaman skuad.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya sejumlah perbincangan menarik untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
6: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
5: Contohnya?
6: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
5: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
6: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Oke.
7: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami juga akan berbagi informasi yang lebih lengkap terkait dengan update peristiwa terkini yang terjadi dan akan disampaikan langsung oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara Saramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara pada tadi malam pukul 18.40. Dan sampai dengan tengah malam, 20 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dikerahkan ke lokasi dan didukung oleh personel rescue dari Kantor SAR Jakarta dan juga Pos SAR Kepulauan Seribu. Dan pemadaman juga telah dilakukan secara intensif. Kobaran api dapat dikendalikan dan juga pagi hari ini tampak aktivitas sudah berjalan dengan normal kembali di sekitaran area dekat kapal yang terbakar tersebut. Dan kami juga akan mengupdate informasi terkini di mana Komisi 3 DPR saat ini meminta Jampitsus baru mentuntaskan kasus Febri Adriansyah. Kami akan terus mengabarkan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Namun kita akan ke Bandung terlebih dahulu untuk menyimak informasi di mana Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 15 kejahatan jalanan sejak awal bulan Juli 2026, bahkan menegaskan tetap berkomitmen dalam menjaga rasa aman masyarakat Kota Bandung. Bergabung bersama kita, Bilal Wibisono berikut ini. Bilal?
1: Ya baik, 15 kasus kejahatan jalanan di Kota Bandung selama periode 1 hingga 26 Juli 2026 berhasil diungkap oleh kepolisian. Polrestabes Bandung telah menangkap 19 orang terduga pelaku disertai sejumlah barang bukti yang terdiri dari motor dan juga senjata tajam yang diduga menjadi bagian dalam kejahatan jalanan tersebut. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Suhyadi mengatakan pengungkapan kasus merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bandung. Dari seluruh kasus yang berhasil diungkap, 8 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sementara 6 kasus lainnya adalah pencurian dengan kekerasan. Polisi juga menyita barang bukti, diantaranya barang bukti tersebut berupa senjata tajam yang berjumlah belasan dan 11 unit kendaraan bermotor yang digunakan oleh para pelaku ataupun juga yang diambil para pelaku dari korban. Berikut yang dikatakan oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi.
2: Mengungkap 15 kejahatan jalanan, yang mana barang buktinya dapat rekan-rekan dan media lihat secara kasat mata, dan para pelakunya ada di belakang. Adapun 15 kejahatan jalanan yang sangat meresahkan di Kota Bandung. Yang pertama, 8 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kemudian selanjutnya 6 kasus pencurian dengan kekerasan. Dan dari ke-15 kasus tersebut, kita berhasil mengamankan 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam yang saya sedangkan lihat, kemudian 11 unit kendaraan bermotor, kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kita saat ini telah melakukan ataupun memantau dengan cara patroli cyber, di mana masyarakat melaporkan tentang kejahatan jalanan
1: Polrestabes Bandung juga mendorong masyarakat untuk terus melaporkan kejahatan jalanan ataupun potensi gangguan keamanan masyarakat lainnya melalui layanan darurat 110. Selain itu, Kapolres juga menampik bahwa pihak kepolisian mengeluarkan peta zona merah yang sempat beredar di media sosial dan memastikan hal tersebut bukan dari pihak kepolisian. Kepolisian meminta masyarakat di Kota Bandung untuk tenang karena pihaknya akan melakukan dan terus mengintensifkan patroli sepanjang malam di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Milo Bisono, ada Republik 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pemerintah Kabupaten Nias memonitor pupuk untuk memastikan ketersediaan stok bagi para petani jelang musim tanam. Kita bergabung bersama Ida Rahmi. Ida?
4: Ya, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan serta Ketenagakerjaan, dan Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan monitoring pada distributor pupuk, yakni distributor pupuk PT Eka Perkasa Sejahtera dan CV Kasumbo Makmur Sejahtera. Ini untuk memastikan stok pupuk di masing-masing gudang distributor agar petani di wilayah Kabupaten Nias tidak mengalami kelangkaan pada musim tanam. Seperti diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nias, Eliman Menrova, langkah monitoring gudang distributor ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nias. Pengawasan langsung dilakukan ke gudang PT Eka Perkasa Sejahtera dan CV Kasumbo Makmur Sejahtera untuk memastikan hak-hak petani atas ketersediaan pupuk subsidi ini tetap terpenuhi menjelang musim tanam.
5: Pertama dulu kita memastikan ketersediaan pupuk subsidi ini benar-benar ada. Habis, mari baru di distribusi. Tapi kalau di Kasulu, yang Korea sama Porsche itu 100 ton Korea dan 100 ton dulu.
4: Eliman menyampaikan pengawasan intensif pada kedua distributor pupuk ini memegang peranan vital dalam mendeteksi hambatan distribusi sejak dini di Kabupaten Nias. Pengawasan pada distributor pupuk juga akan berdampak besar seperti menutup celah bagi oknum yang ingin memanipulasi stok atau harga pupuk di pasar. Petani juga dapat menanam padi atau komoditas lain tepat waktu karena pasokan nutrisi tanaman terjamin. Dan selain itu mempersempit ruang penjualan pupuk subsidi di atas harga resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombaru melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gunung Sitoli kita menuju ke tim sepak bola junior asal Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam yang dipastikan berlaga dalam pertandingan sepak bola Akademi U8, U10, U12 dan berpotensi menghadapi langsung Garuda Yaksa FC Junior besutan Presiden Prabowo Subianto di pertengahan Agustus yang berlangsung di Stadion Gelora Citramas Batam. Kita simak informasi dari Ahmad Rifai Kasim. Rifai.
6: Baik pendengar, para pesepak bola Akademi Junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi menjadi tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, Festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan. Di tempat yang sama, anggota atau deputi bidang investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fahri Jamie Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fahri menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
2: Gerakan dalam rangka mau menghidupkan kekuatan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola itu, maka kita dari manusia masalah
6: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru masuk promosi ke Liga 1 yakni Garuda Yaksa FC yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda Batam untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Nah, kemarin saat melakukan drawing awal untuk pertandingan, Singapura yang diwakili Gelang International FC masuk ke grup A. Lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B. Grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC dan klub asal Batam, Batam Prime, masuk ke dalam grup D. Sementara lanjutan drawing untuk tim asal Malaysia akan dilakukan pada hari ini. Sekian laporan saya, Amandri Fai Kasim. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifa Fauzi menyebut kasus dugaan pemerkosaan anak di Sampang menjadi alarm penguatan perlindungan anak nasional. Aditya Prabowo menyampaikan informasinya. Adit.
7: Hey, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri PPA Arifa Fauzi menyebut bahwa kasus dugaan pemerkosaan atau kekerasan seksual anak di Kabupaten Sampang menjadi alarm penguat perlindungan anak nasional. Kasus tersebut juga mendorong penguatan pengasuhan keluarga dan pencegahan perundungan serta penciptaan lingkungan yang aman bagi seluruh anak Indonesia. Arifa juga mengaku telah meninjau langsung penanganan kasus di Kabupaten Sampang tersebut dan telah menemukan korban yang mengalami berbagai kerentanan sejak usia dini. Berikut terangnya.
8: Waktu saya ke Sampang itu, kami melakukan rapat secara tertutup dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian segenap Forkopimda di Sampang, ada Kapolres, kemudian ada Dinas dari Polda Jawa Timur. Kita diskusi bareng-bareng solusi terbaik. Saya menyampaikan bahwa yang terpenting adalah kepentingan terbaik untuk korban. Apa yang harus dilakukan?
7: Arifa juga mengatakan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual secara berulang di 6 lokasi yang berbeda sebelum akhirnya ditemukan oleh aparat kepolisian setempat. Kasus tersebut juga terungkap setelah korban dilaporkan hilang oleh keluarganya, kemudian memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian. Kementerian PPA juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, hingga Forkopimda untuk menangani kasus tersebut dan mengutamakan kepentingan terbaik kepada korban. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke Bekasi, DPRD Kota Bekasi segera membentuk panitia khusus pansus membahas peraturan daerah Perda tentang penyimpangan seksual dan aturan ini dibuat sebagai langkah pencegahan praktek-praktek penyimpangan seksual di Kota Bekasi, termasuk salah satunya praktek LGBT. Kita akan simak laporan dari Leni Kurniawati berikut. Leni.
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. DPRD Kota Bekasi akan segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas peraturan daerah atau perda tentang penyimpangan seksual. Aturan tersebut dibuat sebagai langkah pencegahan praktik penyimpangan seksual di Kota Bekasi, termasuk salah satunya praktik LGBT. Menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, pansus sendiri saat ini tengah disusun sebelum nantinya disahkan dalam rapat paripurna. Dan pansus sendiri berisikan anggota DPRD Kota Bekasi terdiri dari unsur masing-masing fraksi dan juga unsur pimpinan dewan. Berikut pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
10: Oh ya, Raperda penyimpang seksual ya, bukan LGBT. Perda penyimpang seksual itu kita akan tugaskan pansus setelah rapat bamus yang akan datang.
11: Targetnya apa, Bos?
10: Hah? Targetnya? Jadi bamuskan dulu di badan musyawarah, ditugaskan pansusnya baru. Ya, nanti tanya pansusnya kapan dia selesai kerja.
9: Dan sekedar diketahui, praktik penyimpangan seksual khususnya LGBT di Kota Bekasi saat ini menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi. Bahkan menurut MUI, praktik LGBT di Kota Bekasi harus disikapi secara serius, pasalnya kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Dan dengan fakta tersebut, MUI juga menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata dari pemangku kepentingan di Kota Bekasi, baik itu pemerintah Kota Bekasi dan juga DPRD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat, kita ke Sungai Liat, ada 500 nelayan Belitung Timur yang terdampak angin kencang dan mendapatkan sembako. Septria Ningsi punya informasi lengkapnya. Septi.
12: Ya baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, di mana dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan sembako kepada 500 nelayan yang tidak bisa melaut akibat musim angin kencang yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Belitung Timur. Dari total 500 paket sembako yang berisi beras dan minyak goreng tersebut, 234 diantaranya disalurkan untuk Kecamatan Manggar, 85 paket untuk Kecamatan Damar, 2 paket untuk Kecamatan Dendang, 50 paket untuk Kecamatan Gantung, 66 paket untuk Kecamatan Kelapa Kampit, dan 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesa. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Rengiang. Hal itu dikarenakan di kecamatan tersebut tidak ada aktivitas nelayan. Dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan mengungkapkan bahwa program bantuan ini merupakan bagian dari program strategis dari Bupati Belitung Timur yang telah dimasukkan ke dalam RPJMD Belitung Timur tahun 2025 hingga 2029 sebagai program prioritas nelayan nyaman. Terkait penentuan penerimaan bantuan, Roni menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai dasar verifikasi. Prioritas diberikan kepada nelayan yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 dan belum menerima bantuan sosial serupa dari pemerintah daerah.
13: Yang kita yang tidak atau belum pernah menerima bantuan-bantuan yang serupa dari pemerintah pemerintah daerah, misalnya dari PKH, BPSD atau mungkin CBB, Pak. Jadi mereka yang belum pernah menerima bantuan itu, dan kita harapkan untuk kita prioritaskan dan promosikan kepada nelayan.
12: Selain itu juga Roni menegaskan bahwa di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang saat ini menurun, pemerintah daerah pun tetap berupaya memberdayakan masyarakat Belitung Timur. Dan untuk di tahun ini, bantuan ditargetkan kepada 500 kepala keluarga nelayan, dan tentunya di tahun berikutnya, program ini rencananya akan terus berjalan dan tentunya akan terus dianggarkan oleh pemerintah daerah dan dengan jumlah penerima yang terus ditingkatkan. Dari Manggar Belitung Timur, Satria Ningsi kembali ke studio.
0: Terima kasih Septi, dan kali ini peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli di SD Naskat Matias 3 Langgur melibatkan pemerintah daerah dan wakil rakyat serta berbagai pihak lainnya. Informasi lengkapnya ada Iren Hari Cahyani. Iren.
14: Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya Irina Hari Cahyani berada di Gedung Katolik Center Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, hari ini ada dua perayaan sekaligus. Pertama, peringatan Hari Anak Nasional. Dan yang kedua adalah HUT ke-137 SD Naskat Matias 1 Langgur, sekolah Katolik pertama di Bumi Larful Ngabal yang telah berdiri sejak 1889 dan hari ini 137 memperingati hari ulang tahunnya. Dalam rangkaian acara ini, pihak sekolah bersama pemerintah daerah dan wakil rakyat menggelar acara pentas seni yang melibatkan seluruh anak-anak alumni maupun yang sedang menempuh pendidikan di SD Matias Langgur. Dan hari ini datang juga perwakilan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diwakili oleh Bapak Carlos Galirahan Toknam selaku Wakil Bupati Maluku Tenggara, dan ada beberapa dari anggota DPRD yang merupakan alumni dari SD Matias sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Maluku Tenggara, yakni Ibu Raudah. Beliau akan menyampaikan bagaimana pendapatnya tentang Hari Anak Nasional pada hari ini yang digabung dengan acara peringatan HUT SD Matias sendiri.
11: Baik, terima kasih. Hari ini kita ada dalam acara Hari Ulang Tahun secara 30 SD Matias, sekaligus launching Festival Pendidikan kerjasama Yayasan dengan Dinas Pendidikan juga. Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu wadah momentum bagi pengembangan bakat anak-anak di Maluku Tenggara yang luar biasa. Sekaligus momentum Hari Anak ini, kami yakin bahwa setiap anak itu luar biasa, setiap anak itu hebat, setiap anak punya talenta, punya bakat yang luar biasa. Maka kita harus memberikan, memfasilitasi mereka dengan berbagai program, berbagai kegiatan, wadah, panggung, bagaimana mereka mampu menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Karena saya yakin bahwa setiap anak kita itu anak-anak yang hebat, luar biasa, dan punya bakat. Jadi saya berharap bahwa ke depan kita akan terus menghasilkan anak-anak yang berkarakter, terutama anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kecerdasan, bukan saja kecerdasan secara akademik, tapi juga punya kecerdasan karakter, kecerdasan spiritual, sehingga kita menghasilkan generasi emas bagi dari Maluku Tenggara untuk Indonesia Emas 2045.
14: Dari sekolah tertua di Bumi Larful Ngabal ini, kita belajar menjaga sejarah berarti menjaga anak. Dan menjaga anak berarti menjaga masa depan Maluku Tenggara. Saya Irina Hari Cahyani melaporkan langsung dari SD Naskat Matias 1 Langgur untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Memori kolektif bangsa.
16: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
17: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
15: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
18: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
19: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan
18: apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, hari ini tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan tema utamanya di 2026 ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Bagaimana kita melindungi, membangun masa depan dengan anak-anak dalam kondisi seperti sekarang dengan berbagai tantangan? Sudah hadir di ujung telepon Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan SAGMA.
3: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi.
20: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan Risti, Pak Ihsan.
20: Ya, selamat pagi, Mbak Risti.
0: Apa kabar? Ya. Sama-sama.
20: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Anak Nasional nih ya.
20: Iya, selamat Hari Anak Nasional ke-42. Semoga anak-anak kita semakin sehat, kuat, cerdas, dan mandiri.
0: Oke, tema yang ditetapkan oleh Kemen PPA tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Apa sih yang diartikan dalam tema di 2026? Mungkin kita berangkat dari situ dulu ya, Pak Ihsan.
20: Ya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Hari Anak Nasional yang setiap tanggal 23 Juli kita peringati bersama merupakan bentuk komitmen pemerintah kepada anak-anak Indonesia. Bentuk komitmen pemerintah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa temahan tahun ini adalah sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Tema tersebut mengandung tiga pesan kunci yang terkait. Kasih sayang, pelindungan anak dari berbagai ancaman, bahaya, dari kekerasan, dan tindak diskriminasi lainnya, dan juga investasi bagi masa depan bangsa. Ketiganya bukan sekedar slogan semata, namun sebuah komitmen bersama seluruh komponen bangsa untuk diwujudkan secara nyata. Nah, tiga pesan tersebut ya, kalau kita breakdown lagi ya, mengandung makna bahwa upaya pemenuhan hak anak dan pelindungannya terhadap berbagai bentuk kekerasan dan

0: kepercayaan diri yang tinggi. Demikian kira-kira makna dari Hari Anak Nasional, yaitu sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan mereka.
1: Kalau kita lihat dari tantangan anak Indonesia saat ini, Pak Ihsan, banyak persoalan ketergantungan akan gawai digital, kemudian krisis kesehatan mental, tantangan tumbuh kembang. Mana sih yang kemudian juga menjadi fokus perhatian dari Kemen PPA dalam hal ini?
0: Ya, itu semuanya tentu menjadi fokus perhatian utama kami, menjadi prioritas utama kami dalam rangka melindungi anak dari berbagai ancaman, terutama saat ini ruang digital itu bukanlah ruang sampingan anak, tapi sekarang ini menjadi ruang utamanya anak. Nah, kita dihadapkan pada dua hak ya, yang kesannya saling bertolak belakang atau bertentangan ya, maksud saya. Jadi dalam konteks perlindungan anak di ruang digital ini, ada hak di mana kita ada hak anak yang perlu kita berikan agar anak memperoleh akses informasi yang luas. Salah satu medianya adalah lewat ruang-ruang digital. Namun di saat yang bersamaan ada hak pula bagi anak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Nah, kita harus berdiri pada posisi keseimbangan. Kalau heavy-nya kita ingin melindungi dari berbagai ancaman dan bahaya bagi anak di ruang digital, dan kita menutupi secara 100% akses mereka terhadap informasi yang mereka dapatkan dari ruang digital, ini kita akan setback. Namun sebaliknya, kalau kita memberikan fokus hanya pada memberikan hak kepada anak untuk mengakses informasi melalui ruang-ruang digital tanpa atau mengabaikan perlindungan mereka, tentu ini juga akan menjadi bahaya. Jadi kita harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi kita memberikan akses informasi yang cukup, yang leluasa bagi anak. Di saat yang bersamaan juga kita harus melindungi mereka.
1: Nah, ini kalau bicara mengenai perlindungan, beberapa kejadian perundungan, bullying, ini kan sering sekali nih yang terjadi akhir-akhir ini, Pak Ihsan. Dan banyak juga yang kemudian menyatakan bahwa kadang tidak terselesaikan dengan baik, padahal sudah ada yang memakan korban jiwa bahkan. Apakah juga ada kesulitan dari Kemen PPA untuk menangani kasus-kasus bullying selama ini yang ada?
0: Iya, Mbak. Kami punya survei namanya, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024, di mana dari tiga bentuk kekerasan yang ada, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, itu kekerasan emosional itu mengambil porsi yang paling besar. Nah, di antara kekerasan emosional itu adalah yang terbesar adalah perundungan. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak ya. Temuan ini juga kami sudah sampaikan ke dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana salah satu lokus terjadinya perundungan itu banyak di satuan pendidikan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan tentunya kalau kami kementerian tentunya melakukan edukasi kampanye bersama kementerian lembaga terkait.
1: Termasuk dengan dan kalau tidak salah ini ada UPTD-nya tersendiri ya untuk kasus-kasus seperti ini.
0: Iya, jadi UPTD itu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Memang sudah tersebar di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten kota. Nah, memang ini adalah unit yang fungsi utamanya adalah melakukan penanganan terhadap tindak kekerasan baik yang dialami oleh perempuan maupun anak.
1: Seberapa cepat merespon laporan yang ada? Karena kan biasanya ketika ada sebuah kasus sering sekali dikaitkan dengan no viral, no justice gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak ingin itu, tapi kita ingin adalah bahwa ini terselesaikan dengan baik, Pak Ihsan.
0: Iya, kita tentunya tidak hanya mengandalkan UPTD PPA saja ya, karena ini juga kan tersebar. Di sekolah-sekolah pun ya, itu juga sudah tersedia semacam unit ya, yang juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan di sekolah gitu ya. tadi

0: seperti yang saya sampaikan, perlindungan itu kan banyak dilakukan oleh teman sebaya dan itu banyak dilakukan juga di satuan pendidikan. Maka upaya-upaya itu dilakukan tidak hanya kalau UPTD lebih heavy-nya di penanganan, tapi upaya pencegahan itu juga harus dan sudah banyak dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di pendidikan. Itu, Mbak.
1: Oke. Dan kalau dilihat begitu untuk saat ini, sebenarnya yang paling sulit itu ditangani ketika ada kasus-kasus seperti ini, apakah memang karena pendampingan, proses konseling, di mana sih yang biasanya menjadi tantangan lah saya bisa bilang itu ya, di Kemen PPA sendiri, Pak Ihsan?
0: Iya, tantangannya adalah kalau ini kasus khusus perundungan atau kekerasan terhadap anak ya?
1: Dua-duanya, karena ini kan kadang-kadang sering terjadi, meskipun beda ya case-nya ya, tapi sering sekali terjadi akhir-akhir ini.
0: Iya, jadi kalau untuk penanganan kekerasan itu tentunya perlu dilakukan secara sama ya, apalagi kekerasan yang itu mengarah pada kekerasan seksual ya Mbak ya. Ini akan di dalam undang-undang TPKS yang kita sudah miliki bersama itu kan tidak ada apa yang disebut sebagai damai ya kalau untuk kasus kekerasan seksual. Nah, untuk kasus kekerasan yang lainnya itu tentunya tentu ada apa yang kami sebut sebagai restoratif justice atau diversi, di mana khusus penanganan terhadap anak itu penanganannya harus berbeda gitu ya. Pengecualian untuk kasus-kasus kekerasan seksual ya Mbak ya, karena kekerasan seksual itu tidak ada upaya damai, itu memang harus langsung extraordinary crime ya, boleh disebut seperti itu.
1: Baik, untuk kasus cyberbullying, nah ini juga cukup banyak ya dampaknya, efeknya terjadi begitu. Ini kan sampai sekarang belum ada regulasi tegas atau panduan nasional yang mengikat sekolah atau orang tua terkait batasan usia penggunaan media sosial yang kita ketahui meskipun sudah ada ruang yang nyaman. Nah, kira-kira seperti apa juga penanganannya?
0: Kalau dilihat dari regulasi, sebenarnya kita sudah punya regulasi ya. Tahun lalu kita sudah punya PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Yang atau Mbak mungkin pernah dengar istilah PP Tunas. Yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo itu salah satunya adalah melakukan upaya pembatasan penggunaan ruang digital ya bagi anak di bawah usia 16 tahun. Jadi dari anak kan seperti kita ketahui bahwa gawai itu atau internet itu device itu sudah bisa diakses oleh anak di usia orang-orang tua kita ya, orang tua saat ini kadang dalam upaya untuk menenangkan anaknya diberilah gawai. Nah, makanya bahkan anak-anak yang terdahulu ya, misalnya dia sudah punya akun medsos padahal usianya belum mencapai masih dalam usia anak. Sehingga makanya dari Kominfo itu melakukan semacam filtering ya, akun-akun yang berada yang dimiliki oleh anak di bawah usia 16 tahun. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan, Mbak, ya. Tapi memang berprogres, bertahap, dan perlu kerjasama dari semua penyelenggara sistem elektronik, termasuk atau platform.
1: Oke. Mungkin pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan, silakan.
0: Ya, pertama saya ingin menyampaikan pesan kepada para pendengar RRI di seluruh tanah air. Pertama kepada orang tua, ya. Pertama pesan kami ya, sayangi anak-anak kita, didik mereka dengan tulus dan kasih sayang, dengan dengar dan hargai suara dan pandangan mereka.
1: Baik.
0: Bangun hubungan yang hangat, komunikatif dan saling percaya. Dan kepada anak-anak tercinta ya, jadilah pribadi yang kuat, mandiri, saling menghargai orang tua dan sesama, karena masa depan bangsa ini sepenuhnya ada di tangan mereka.
1: Pak Ihsan, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat pagi.
1: Kita lanjutkan perbincangan kali ini dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, ada Pak Ardi Suteja. Pak Ardi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Risti, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, dan ini Hari Anak Nasional ya, berkaitan ya.
2: Betul, betul.
1: Okay.
2: Hari yang bahagia.
1: Hari yang bahagia. Tapi kayaknya problem anak sekarang itu adalah kecanduan gadget nih, masalahnya nih. Kayaknya ngobrolnya paling cocok sama Pak Ardi.
2: Iya, saya nggak merasakan itu ya. Tapi kebetulan saya udah nggak punya anak kecil. Anak saya sudah apa usia dewasa semua. Tapi saya bisa kebayangkan ya sekarang tantangan orang tua yang baru punya anak. Ini sekarang tuntutan apa hidup ya, tuntutan hidup, tuntutan pergaulan juga ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi mereka ini ya, dengan apa teknologi dan sebagainya.
1: Persis.
2: Ini luar biasa nih.
1: Oke.
2: Okay. Luar biasa ini.
1: Kalau kita lihat ya, saat ini apa sih ancaman terbesar bagi anak-anak yang kecanduan dengan gawai atau gadget?
2: Sebetulnya banyak ya. Tadi kata kunci kecanduan itu bisa menimbulkan banyak faktor ya, di samping ya namanya candu ya, bisa mengadap gitu ya, tapi yang saya sudah melihat dampak langsung itu terkait dengan apa namanya permainan game ya, kecanduan main game, terus ada taruhan di situ, itu sulit sekali untuk kita rubah ya, bahkan sudah membawa dampak efek psikologis yang memang memerlukan bantuan profesional ya di bidang psikologi menyembuhkan mereka. Nah ini sudah di kita ini sudah mulai banyak kasus-kasus seperti itu. Dan ini kalau memang dibiarkan, ini kan menimbulkan masalah yang lebih besar dan bisa menjadi masalah struktural yang mungkin akan sulit untuk diperbaiki kalau kita tidak mengantisipasi dengan cepat ya, dan memperbaiki dengan cepat. Dan ini tidak bisa diatur dengan peraturan ya, peraturan seperti PP atau Kepres, karena kuncinya itu justru ada di kesadaran orang tua. Ya, orang tuanya mah paham nggak dampak-dampak daripada teknologi ini, karena kita tahu yang namanya teknologi itu kan bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya, ibaratnya pisau bermata dua. Seperti itu, Mbak Rizky.
1: Oke, kalau memang ini pisau bermata dua, bagaimana sih kita sebagai orang tua ataupun juga orang-orang terdekat untuk kita tetap bisa mengupdate segala sesuatu lewat teknologi, tapi kita juga punya batasan. Sering sekali kan jatuhnya adalah screen time, waktu pembatasan dan sebagaimana model yang diberikan oleh orang tua. Tapi kita juga tidak ingin itu punya dampak psikologis, Pak Ardi.
2: Betul, jadi peran orang tua itu sangat sangat penting ya. Seharusnya memang screen time itu ada sesuatu masalah disiplin ya di dalam perumah gitu ya. Orang tua juga harus mengawasi, jangan hanya memberikan gawai pada putra putrinya lantas semuanya beres gitu. Tidak seperti itu, mungkin ada saatnya di mana gawai itu mungkin harus dikunci di lemari atau di laci ya pada jam-jam tertentu gitu ya. Tidak itu, dan itu juga akan mengurangi mengajarkan anak-anak itu untuk disiplin dalam penggunaan gawai. Tapi sekarang kan nampaknya sulit ya untuk melakukan hal itu, apalagi di kita ini sudah boleh dikatakan lost sekali gitu ya, sampai ada di negara bahkan perlu ada semacam undang-undang yang membatasi penggunaan contohnya medsos untuk anak usia di bawah 16 tahun ya, bahkan di Eropa di bawah 16 tahun tuh sekarang 15 ke bawah itu udah tidak diizinkan
1: untuk punya media sosial ya.
2: Betul. Dan itu mungkin ya udah sampai sejauh itu ekstrim ya pengaturannya. Dan sebetulnya tidak perlu sejauh itu kalau memang sudah budaya disiplin di masyarakat itu tumbuh, tapi ternyata memang bukan suatu hal yang mudah gitu untuk
1: mengatasi. Sehingga butuh regulasi kalau di Indonesia ya, supaya lebih bisa mengatur dan memperkuat aturan itu.
2: Tapi regulasi juga belum tentu, karena yang sekarang ada regulasi kan sifatnya ornamental. Dari 10 orang tua ya, ada 10 orang tua apa ini, dari 10 tahu isinya regulasi enggak kan? Terus siapa yang menegakkan?
1: Okay.
2: Masa kita nggak punya disiplin aja, masalahnya itu aja.
1: Iya, Pak Ardi, kalau persoalan yang terjadi, saya mendengar kata deepfake ini ya. Nah, ini bahayanya seperti apa sih yang mengintai ke anak-anak? Mungkin boleh cerita sedikit juga.
2: Wah, sangat ya. Deepfake itu adalah bagian dari teknologi yang memanfaatkan menggunakan kecerdasan artificial ya atau AI, dan ini sangat berbahaya. Sekarang kemampuan deepfake itu sudah pada tingkat lanjut ya, dia memiliki bahaya yang cukup besar bagi masyarakat, antara lain itu juga bisa dipergunakan untuk melakukan penyebaran misinformasi ya, misinformasi, jadi berita-berita bohong ya soal hoax segala macam, dan itu bisa berdampak pada pembentukan opini publik yang tidak wajar ya, bahkan bisa merusak reputasi individu atau kelompok. Kedua juga bisa deepfake ini juga bisa berdampak pada manipulasi politik ya. bisa mendiskreditkan orang, ya, pemimpin yang ya, kita seperti Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu dinarasikan bisa pandai berbahasa Mandarin, padahal tidak seperti itu ya. Dan banyak sekali saya kira Pak Prabowo juga sudah dia apa sudah apa kena apa deepfake juga beberapa kali Pak Presiden kita. Terus juga ini juga ada terkait dengan perlindungan dan pelanggaran privasi ya, deepfake itu juga sudah apa. Makanya saya katakan karena tiga hal itu juga itu sudah sangat berbahaya sebelumnya buat kehidupan masyarakat.
1: Baik, kalau begitu ada pesan lain yang mau disampaikan? Silakan di Hari Anak Nasional ini, silakan Pak Arief.
2: Ya, saya cuma ingin sampaikan mohon apa para orang tua dan adik-adik yang memang pencinta gawai ya, saya sebut pencinta karena kita sangat bisa bilang harus dibatasi bagaimana, tapi marilah kita menggunakan media apa teknologi media sosial itu dengan baik ya, tentunya dengan tingkat disiplin yang tinggi agar tidak terhindar dari masalah-masalah yang bisa merugikan kita. Dan mari kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan buat kita semua. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, salam sukses.
2: Terima kasih Mbak Risti. Selamat pagi.
1: Ardi Suteja yang merupakan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan kita dan juga sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah harapan kita di masa depan, oleh karena itu membentuk karakter yang baik, karakter yang bervalue, dan juga karakter yang kuat adalah kepribadian bangsa Indonesia di masa mendatang. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat pagi, saya Risa Rustarto. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat perbaikan jaringan irigasi yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan penanganan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan data sistem tanggap bencana atau SITABA Kementerian PU per 21 Juli, dari 31 daerah irigasi yang dipegang pemerintah pusat, 12 lokasi telah selesai ditangani. 5 daerah dalam proses rehabilitasi dan sisanya akan dikerjakan secara bertahap. Sementara itu, 2 dari 63 daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah telah selesai ditangani, sedangkan sisanya masih dalam proses. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah, mengimbau penggunaan masker pada masyarakat menyusul munculnya kabut asap tipis di Kotim. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kotim, Nugroho Kunchoro Yudo, mengatakan kabut asap tersebut diakibatkan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Meski kualitas udara saat ini masih tergolong aman, langkah antisipasi seperti penggunaan masker tetap perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Sebagai langkah antisipasi lainnya, pihak Dinkes Kotim telah menginstruksikan seluruh lembaga kesehatan setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta mulai mendistribusikan logistik kesehatan. Berita internasional, persidangan pidana terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro diusulkan agar dimulai pada bulan Juni 2027. Sebelumnya pada awal Januari tahun ini, Maduro dan istrinya ditangkap oleh Amerika Serikat dan didakwa dengan sejumlah tuduhan serius, termasuk kejahatan terorisme, perdagangan narkotika, dan perdagangan senjata. Usulan jadwal tersebut diajukan Maduro dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjelang sidang dengar pendapat yang dijadwalkan digelar pada hari Sabtu waktu setempat di Pengadilan Federal Manhattan. Para pihak menyatakan keinginan untuk merubah jadwal yang nantinya akan ditetapkan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Alvin Hellerstein. Berita olahraga, pemain sayap Chelsea Alejandro Garnacho akan dipinjamkan ke Aston Villa hingga akhir musim 2026-2027 disertai klausul pembelian permanen. Pada klausul tersebut, Villa diwajibkan membayar 60 juta pound atau 1,43 triliun rupiah apabila Garnacho memenuhi syarat tampil minimal 10 pertandingan di Liga Inggris selama masa peminjaman. Jika transfer permanen terrealisasi, pemain berusia 22 tahun tersebut telah menyepakati kontrak 4 tahun di Villa Park yang dapat menjadi peluang Garnacho untuk menghidupkan kembali karirnya setelah menjalani musim mengecewakan bersama Chelsea.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi. Kami lanjutkan bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan beragam informasi dan juga perbincangan yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Di hari Kamis 23 Juli 2026 ada sejumlah topik yang sudah kami persiapkan. Di antaranya kami juga akan menyoroti tentang operasi SAR KM Nurul Salsah yang diperpanjang selama 3 hari. Anda bisa menanggapi ataupun memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan perbincangan-perbincangan nanti ke depannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.
0: Catatan Peristiwa.
2: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kapal motor atau KM Nurul Salsah tenggelam pada Rabu 15 Juli 2026 di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, akibat mati mesin dan juga cuaca ekstrim. Dari total 78 orang di atas kapal, sebanyak 59 orang dilaporkan berhasil selamat, sementara 3 orang meninggal dunia dan juga 16 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR. Untuk memperbarui informasi terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Arif.
3: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Salam sehat pagi ini Pak Arif.
3: Salam sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Arif, kita update ya soal operasi SAR KM Nurul Salsah. Perkembangannya saat ini seperti apa Pak?
3: Baik, terima kasih Pemirsa Pro 3. Kami melaporkan untuk update perkembangan operasi SAR KLM Nurul Salsah yang tenggelam pada tanggal 15 Juli kemarin hingga hari ini memasuki hari ke-9. Mm-hmm. Di mana operasi SAR diperpanjang 3 hari ke depan dari kemarin, sekarang masuk hari ke-9. Untuk hari ini kita diperkuat alat seperti kemarin, tetap melaksanakan pencarian, namun difokuskan di pulau-pulau kecil ya, di daerah Sabalana, Pulau Sabalana, di sana di mana banyak pulau, ada sekitar 20-an lebih. Mm-hmm. Pulau-pulau kecil yang tak berpenghuni gitu loh, saya kira.
1: Okay.
3: Dikarenakan kemarin korban didapatkan, yang meninggal dunia didapatkan di sekitar pulau Sanana Besar tersebut.
1: Mm, jadi ada indikasi sekarang, ya, untuk korban lainnya berada di sana ya.
3: Betul. Karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat, yang pertama 5 dan yang kedua kita dapat 2, dari 7 orang yang dimintai keterangan, mereka menyampaikan kalau kemarin ada 22 orang itu mereka memang satu rakit. Mm. tapi terbagi empat gitu. Okay. Jadi satu kesatuan terbagi empat rakit yang sudah mereka buat sendiri. Mm-hmm. Nah, rakit yang pertama itu berhasil dievakuasi dengan selamat dengan jumlah di atas rakit 5 orang. Rakit yang kedua itu tinggal 2 orang.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nah, rakit 3-4 ini yang sampai sekarang
1: belum ditemukan ya?
3: Kita temukan, seperti itu Pak Safira. Makanya okay, kami fokus, tim SAR gabungan fokus di wilayah atau di sekitar pulau-pulau yang ada di Pulau Sanana Besar tersebut. Demikian.
1: Sehingga ini menjadi pertimbangan juga ya untuk Basarnas memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian ya, Pak Arief?
3: Betul sekali.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kemarin hari ke-7 dengan evaluasi kita, di mana hari ke-7 itu mendapatkan 2 korban yang meninggal dunia di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Sanana Besar. Mm-hmm. Nah, dengan pertimbangan evaluasi tersebut, dengan ditemukannya 2 korban yang meninggal dunia, maka Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, menyampaikan untuk dilakukan perpanjangan sesuai dengan prosedur, yaitu 3 hari ke depan. Di mana hari ini memasuki hari ke-9. Demikian.
1: Baik. Seberapa besar kemudian pengaruh dari cuaca, gelombang, dan juga arus laut, Pak, terhadap efektivitas pencarian di perairan Selayar dan juga sekitarnya?
3: Betul sekali, Mbak Safira.
1: Yeah.
3: Itu yang paling mempengaruhi proses pencarian kami, tim SAR gabungan di lapangan. Di mana ombak itu mencapai 2 meter sampai lebih lah. Karena adanya faktor angin timur menuju tenggara sehingga mengakibatkan gelombang itu tinggi seperti itu.
1: Okay.
3: Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mencari saudara-saudara kita yang hilang. Sampai sekarang masih dinyatakan dalam pencarian ini.
1: Berarti total berapa Pak untuk yang masih dinyatakan hilang Pak hingga saat ini?
3: Untuk terkonfirmasi ke Basarnas ya, dalam hal ini ke kami di posko yang ada di Selayar itu 78 orang.
1: Yeah.
3: POB-nya, POB itu seluruh baik ABK maupun penumpang yang ada di atas kapal menurut hal-hal tersebut.
1: Yeah.
3: Namun ada juga yang terkonfirmasi di tempat lain 76. Tapi kita tidak usah berdebat di sana.
1: Mm-hmm.
3: Kami berdebat menyampaikan ini karena adanya laporan-laporan dari keluarga korban yang memang on board di atas kapal tersebut, tapi tidak ada di dalam manifestnya gitulah.
1: Okay.
3: Jadi terkonfirmasi 78 laporan ke kami. Sekarang ini jumlah yang sudah ditemukan itu 59 selamat, 3 orang meninggal dunia. Dan masih dalam pencarian itu 16 orang.
1: 16 orang ya, masih dalam pencarian.
3: Ya,
1: nah, untuk proses pencarian ini ada tidak teknologi ataupun metode yang digunakan oleh Basarnas untuk memprediksi ya adanya kemungkinan pergerakan korban
3: itu
1: di laut?
3: Jadi dari awal kita melaksanakan pencarian itu, Mbak, sudah ada namanya SARMET ya. SARMET prediction itu setiap hari kita kembangkan sesuai dengan evaluasi-evaluasi yang terjadi di lapangan atau para tim SAR gabungan yang ada di lapangan. Nah, metode yang kami laksanakan ini sesuai dengan rencana operasi itu menggunakan sistem penyapuan atau jetrek itu memperlebar atau memperluas dari titik nol sampai sekarang sudah lebih dari 2.800 nautical mile square luasan pencarian kami.
1: 2.000 berapa Pak? Mohon maaf untuk luasannya.
3: 2.000 sampai saat ini sudah hampir 3.000
1: nautical mile. Gitu. Cakupannya sudah cukup luas ya untuk mencari korban.
3: Sampai berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Dalam
3: hal ini Pulau Sumbawa sudah sampai ke sana pencariannya. Dengan Sulawesi Barat sampai di Pangkajene sana sudah terus berbatasan juga dengan Kalimantan. Seperti itu.
1: Nah, dengan area yang cukup luas itu, bagaimana kemudian koordinasi ya dengan pihak-pihak lainnya seperti Polairut, kemudian BMKG, bahkan nelayan ataupun relawan ya yang berada di sana?
3: Jadi sebelum kami melaksanakan operasi setiap pagi itu kan melaksanakan briefing bersama potensi SAR yang lain, dalam hal ini TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, kami gandeng masyarakat-masyarakat nelayan karena masyarakat nelayan lebih mengetahui daerah-daerah mana sih, pulau-pulau mana sih
1: lebih paham ya karakteristik dari wilayah sana
3: betul.
1: Ya
3: seperti itu kami melaksanakan okay. briefing dan sore hari kami melaksanakan debriefing setelah pelaksanaan operasi di zaman jam 18.00 di sore hari seperti itu setiap hari.
1: Ya, sudah memasuki hari ke-9. Apa mungkin tantangan yang paling berat dihadapi oleh personel di lapangan selama pencarian ini, Pak?
3: Kalau sampai saat ini pasti faktor alam lah ya.
1: Cuaca ya.
3: Sampaikan. Terus yang keduanya jauhnya lokasi gitu loh. Maksudnya lokasi pencarian itu dari Makassar aja itu mencapai 128 nautical mile di tengah laut.
1: Terus kira-kira waktunya berapa lama itu, Pak?
3: Kalau perjalanan dari tadi KN SAR Kamajaya bertolak tadi subuh karena kemarin melaksanakan bunker BBM dan air tawar dan tadi subuh bergerak lagi, itu perjalanan ke LKP ke tempat kejadian awal itu atau daerah pencarian itu sekitar 13 jam, Mbak.
1: Wah, luar biasa.
3: Jadi dia di tengah-tengah, ke Selayar pun sama gitu loh.
1: Iya.
3: Ke Selayar dari titik kejadian itu 115 nautical mile kurang lebih lah seperti itu.
1: Cukup panjang dan juga pasti cukup membutuhkan luar. Waktu dan tenaga yang luar biasa ya, Pak Arief.
3: Betul. Materi, tenaga dan ya itulah memang resikonya kita kan memang tugas kita
1: sudah menjadi bagian dari tugas ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana kemudian proses penanganan ya ketika ditemukan jenazah ataupun mungkin bisa dikatakan bagian tubuh korban hingga akhirnya diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi nantinya, Pak?
3: Betul. Jadi kemarin pada hari ke-7 itu kami mendapatkan dua korban di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Sanana Besar. Itu langsung kami evakuasi ke Makassar.
1: Iya.
3: Karena Makassar dengan ke Selayar itu kita di tengah-tengah, sama jaraknya gitu loh, Mbak.
1: Ya.
3: Dan efektifnya kami koordinasi dengan tim DVI yang ada di Selayar. Kalaupun dibawa ke Selayar, maka korban tersebut tetap akan dibawa ke Makassar. Makanya kami mengambil keputusan untuk langsung membawa ke Makassar dan langsung kami serahkan di pagi hari kepada Kabidokes Polda Sulawesi Selatan, Kombes Haris. Kami serahkan kedua korban tersebut untuk dilaksanakan identifikasi. Seperti itu.
1: Yang tiga jenazah meninggal dunia ini sudah teridentifikasi, Pak Arief, berarti?
3: Kalau yang pertama sudah. Kalau yang pertama itu kan memang bersama dengan yang terevakuasi 40 sekian orang itu. 40
1: yang selamat ya, menjadi bagian dari yang puluhan yang selamat.
3: Oke. Tapi dalam penanganan evakuasinya tiba-tiba meninggal satu orang gitu loh. Namun yang kedua yang kita rapatkan itu di hari ke-7 merupakan mayat itu kami serahkan ke tim DVI dan sampai saat ini kami belum diinformasikan terkait dengan identitasnya. Mungkin nanti Mbak Safira bisa langsung menghubungi tim DVI
1: Polresusal.
3: Baik. Bisa mengetahui secara langsung.
1: Masih ada belasan lainnya yang belum ditemukan. Apakah ada harapan untuk menemukan korban dalam kondisi selamat?
3: Harapan Pak Arief? Kami ya sesuai dengan informasi dari yang kita dapatkan selamat 7 orang itu, Mbak. Kami berharap masih dalam keadaan hidup saudara-saudara kita ini.
1: Iya.
3: Nah, makanya dari keterangan-keterangan dari yang 7 orang itu, karena rata-rata mereka didapatkan di pulau yang tidak berpenghuni, makanya tim kami bagi untuk menyisir pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni tersebut gitu, sampai saat ini.
1: Oke. Tadi Bapak sempat menyampaikan pelibatan nelayan juga ya untuk pencarian korban. Sejauh ini bagaimana informasi dari mereka, masyarakat ataupun nelayan yang ada di sana?
3: Nelayan kita libatkan baik dari Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Kabupaten Kepulauan Pangkajene atau Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pangkep. Kami berkoordinasi dan memang didukung oleh Ketua Himpunan HNSI ya. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Bapak Iwan Darmawan Aras, memang beliau sangat mendukung pencarian ini gitu loh. Dan menyampaikan kepala seluruh himpunan-himpunan nelayan yang ada di Sulawesi Selatan ini terkait dengan musibah KM Nurul Salsa ini. Demikian.
1: Baik, pesannya untuk mungkin keluarga korban ya yang masih menantikan tentu keluarga mereka yang belum ditemukan seperti apa, Pak? Sekaligus untuk masyarakat yang terus mengikuti perkembangan operasi SAR KM Nurul Salsa ini, Pak Arief.
3: Baik, Kami sampaikan kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat yang mengikuti dari hari pertama sampai hari ke-9 ini, saya mohon doanya, tim SAR tidak pernah berhenti melaksanakan pencarian. Mungkin bisa dilihat sendiri seperti apa anggota kami, tim SAR gabungan di lapangan dari pagi sampai malam, dan malam pun tetap standby. Yeah. Karena kapal-kapal yang kapal Basarnas, kapal KRI itu tidak pernah pulang. Dia berlego jangkar di tengah laut sana, Mbak. Itu seperti itu. Mm-hmm. Jadi kami mohon doanya. Terus yang berikutnya, apabila masih ada keluarga korban yang merasa keluarganya ikut dalam pelayanan tersebut namun tidak termasuk di dalam manifest, agar segera melapor ke posko. Posko kami ada dua, ada satu di posko di Jampea dan satu posko induknya ada di Pelabuhan Benteng Selayar.
1: Baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Kita doakan ya, semoga seluruh tim yang bertugas diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kekuatan untuk menjalankan tugas. Dan juga korban yang belum ditemukan segera dapat dievakuasi. Terima kasih Pak Arief, selamat pagi.
3: Sama-sama Mbak Sabira.
1: Demikian pendengar perbincangan dengan Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arief Anwar.
0: Catatan Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kini kita akan ikuti informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah pada pagi ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat ke level 6.346,62 pada sesi 1 perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
6: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.346,62 atau naik 12,14 poin atau 0,19% dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski demikian, IHSG diperkirakan akan bergerak dinamis pada perdagangan hari ini. Sehari sebelumnya, IHSG turun tipis 0,09% ke level 6.334, disertai aksi jual oleh investor asing. BNI Sekuritas mencatat nilai jual bersih atau net sell investor asing mencapai 1,11 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual investor asing adalah DSSA, BBRI, ASII, AMMN, dan TPIA. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mengatakan, apabila IHSG mampu bertahan di atas level support 6.300 hingga 6.330, IHSG berpotensi naik hingga 6.700 sampai 6.850 pada jangka menengah. Namun apabila IHSG kembali menembus di bawah level 6.300, IHSG berpotensi terkoreksi ke level 6.000. Menurut Fani, IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 6.250 hingga 6.300, sedangkan level resistance diperkirakan berada pada kisaran 6.380 hingga 6.480. Fani mengatakan kekhawatiran inflasi meningkatkan spekulasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Sementara di dalam negeri, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75% untuk Juli 2026. Keputusan tersebut berada di luar perkiraan para analis. Pasar sebelumnya memprediksi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
1: Kini kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Gerakan pangan murah yang diselenggarakan di Gor Dinas PPO Kabupaten Manggarai NTT disambut antusias oleh para penjual serta peserta Kongres PMKRI. Informasinya bersama dengan Mario Alberto dari Labuan Bajo. Mario.
7: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman Gor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini tengah berlangsung gerakan pangan murah yang telah digelar sejak kemarin hingga besok. Pada waktu yang bersamaan, di kawasan ini juga menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Kongres PMKRI, termasuk agenda pemilihan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI. Dan pendengar, gerakan pangan murah ini tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau seperti beras dan juga minyak goreng, tetapi menghadirkan beragam produk UMKM dan kerajinan tangan khas Manggarai seperti tas anyaman, topi, dan juga lukisan, serta berbagai produk olahan sorghum. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme masyarakat dan juga peserta kongres terhadap produk yang ditawarkan saat ini, saya juga telah bersama dengan salah seorang pelaku UMKM yang mengikuti gerakan pangan murah ini. Baik, selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Pak. Baik,
7: dengan ya. Bapak siapa saya berbicara?
8: Ya, dengan Pak Teo. Saya dari UKM Pala Indonesia.
7: Baik.
8: Saya selaku founder dan ketua.
7: Oke. Okay. Ya. Ketua Komite Sentala.
8: Iya, betul.
7: Ya. Berkaitan dengan antusias dari masyarakat dan juga peserta untuk gerakan pangan murah ini, Kakak, selama dua hari ini bagaimana?
8: Oke, terima kasih. Jadi, untuk antusias masyarakat sejauh ini untuk beberapa hari ini, terus terang untuk kami sendiri, dampak yang kami rasakan itu sangat besar, sangat kami terus terang merasa berterima kasih kepada panitia dan juga kegiatan ini dengan melibatkan kami sebagai pelaku UKM untuk meramaikan kegiatan dari PMKRI ini. Dan terus terang kami sangat merasakan dampaknya.
7: Terima kasih, Kakak.
8: Iya, siap.
7: Baik, pendengar, demikian hasil wawancara langsung RRI dengan salah seorang pelaku UMKM di gerakan pangan ini. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari NTT kita ke Jember, Disko Pumdak Jember menargetkan omset UMKM naik selama JFC. Selengkapnya bersama dengan Anggi Widya. Anggi?
9: Ya, pendengar, sekitar 1.500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM nantinya akan berpartisipasi selama penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval atau JFC, yaitu pada tanggal 24 besok hingga 26 Juli 2026. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Jember, Sartini. Jumlah tersebut, pendengar, mencakup pelaku UMKM yang memang rutin berjualan maupun pedagang musiman. Sartini mengatakan dengan banyaknya pelaku usaha yang terlibat ini, pihaknya menargetkan omset UMKM selama penyelenggaraan JFC 2026 bisa meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Target kami paling enggak 19 miliar yang tahun lalu survei dari teman-teman Unipar, Universitas PGRI atau Puro. Ini separuhnya saja itu kan sama dengan 8,5 miliar untuk UMKM-nya saja. Kami harapannya seperti itu, tapi kami tidak muluk-muluk. Standar atau sama dengan yang tahun lalu saja ini sesuatu yang luar biasa, apalagi kalau itu meningkat lagi.
9: Ya, pendengar, untuk mengukur dampak ekonomi JFC, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan juga nantinya akan melakukan pendataan omset UMKM selama 3 hari pelaksanaan. Pendataan dilakukan melalui aplikasi maupun formulir yang nantinya akan dibagikan kepada para pelaku usaha. Data itu digunakan untuk mengetahui total omset UMKM selama 3 hari CFC. Dengan begitu, Pemkab Jember bisa mengetahui dampak ekonomi CFC sebagai salah satu pengungkit ekonomi di Kabupaten Jember. Tarpidi juga menambahkan, Pemkab juga nantinya akan mengusulkan agar pendataan tahun ini tidak hanya dilakukan terhadap pelaku UMKM saja, tapi juga mencakup hotel, restoran, dan juga kafe. Menurutnya langkah tersebut diperlukan agar dampak ekonomi JFC terhadap berbagai sektor usaha bisa terukur secara lebih menyeluruh. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Jember juga sudah menyiapkan 40 stan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan beragam produk unggulan dan souvenir khas daerah yang dipusatkan di alun-alun Kabupaten Jember, di mana stan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian UMKM dan selain itu juga akan ditempatkan di kawasan utama pameran JFC di alun-alun Jember. Dan para pelaku UMKM nantinya juga diminta untuk menyeragamkan diri, yaitu menggunakan atribut ataupun pernak-pernik JFC untuk menyemarakan dan menyambut sejumlah wisatawan, baik dari wisatawan dalam kota, luar kota, maupun mancanegara yang diperkirakan akan hadir dalam penyelenggaraan JFC 2026. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beras premium berukuran 15 kg mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir. Saat ini harganya mencapai Rp248.000. Selengkapnya bersama dengan Tisi Maulidia Putri. Tisi.
11: Iya, pemilik usaha grosir beras dan eceran UD Abral Jaya yang berlokasi di Pasar Almahira Lambingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bernama Abral menyebut adanya kenaikan harga beras untuk jenis premium dengan ukuran 15 kg sejak 2 pekan terakhir. Abral merincikan beras berukuran tersebut yang sebelumnya dijual dengan harga Rp245.000, kini menjadi Rp248.000. Adapun produk yang dijualnya, mayoritas berasal dari petani lokal Aceh.
12: Sekarang harga orang yang premium
11: Adapun saat ini masyarakat terbantu dengan adanya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg yang dijual Rp63.000. Sedangkan beras dari pabrik lain rata-rata untuk ukuran yang sama mencapai Rp80.000. Dari Banda Aceh, Siti Melidia Putri, Pro 3 RRI.

0: Hanya 197.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulannya, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizah Kelgar, mengatakan penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
1: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi kedinasan terkait bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
0: Pimpinan Bolog-Bolog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizah Siregar, juga menyebutkan penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat. Sekaligus bantuan menjaga stabilitas pangan ataupun harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Isman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Makan siang cuma kopi lagi nih.
3: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
2: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
3: Jadi gimana yang benar?
2: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
3: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
4: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Biro SDM Aparatur Sekjen DPR RI melaksanakan orientasi bagi tenaga ahli dan staf administrasi anggota. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema AS Iran kembali memanas, seberapa besar ancamannya bagi stabilitas dunia. Dengan narasumber 1, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono. 2, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Nasional, Hendra Maujana Saragi. Pendengar, saat ini anggota DPR sedang memasuki masa reses. Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, silahkan sampaikan ke rumah aspirasi anggota Dewan yang tersebar di seluruh Nusantara. Aspirasi Anda akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. Tetap ikuti kegiatan DPR RI di media sosial dan website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya

0: Esa Fatwa, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar informasi dari reporter kami. DKPP Kepulauan Talaut menggencarkan penanaman padi dan juga jagung untuk menjaga ketahanan pangan. Selengkapnya bersama dengan Marzuki Mangero. Marzuki?
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada dari Kabupaten Kepulauan Talaut terkait dengan bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus berupaya menjaga kesinambungan pangan daerah melalui kegiatan penanaman padi dan juga jagung di sejumlah wilayah. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan di masyarakat di tengah berbagai tantangan termasuk salah satunya yaitu iklim yang sering berubah-ubah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Birman Gumbolo mengatakan penanaman padi dan jagung dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kelompok tani serta didukung penyuluh pertanian di lapangan. Demikian pernyataan dari Birman Gumbolong selaku Kepala DKPP terkait dengan penanaman padi di sejumlah wilayah. Menurut pengembangan komoditas padi dan jagung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi. DKPP terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia secara optimal agar Kabupaten Kepulauan Talaut semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dengan berkelanjutan program penanaman ini, pemerintah optimis sektor pertanian akan terus berkembang dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Pro 3 RRI, Marzuki Mangero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Sidoharjo Lamongan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan oleh Farin Reki. Farin?
4: Baik pendengar, harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan. Kenaikan tidak hanya terjadi pada mentimun dan cabai besar, tetapi juga merambah tomat, wortel hingga buncis. Lonjakan harga tersebut dikeluhkan para pedagang karena dinilai cukup tinggi dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pedagang juga mengaku kesulitan menyesuaikan harga jual di tengah pasokan yang semakin terbatas. Salah seorang pedagang sayur, Sumilah, mengatakan kenaikan yang paling mencolok terjadi pada komoditas mentimun. Harga yang sebelumnya pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp18.000 per kilogram. Selain mentimun, cabai besar juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini dijual hingga Rp35.000 per kilonya. Menurutnya lonjakan yang paling tajam terjadi pada buncis. Dari harga Rp10.000 menjadi Rp25.000 per kilonya. Terkait penyebab kenaikan harga, para pedagang mengaku belum mengetahui secara pasti faktor yang mempengaruhi distribusi. Namun mereka memperkirakan musim kemarau menyebabkan hasil panen berkurang, sehingga pasokan dari daerah sentra produksi menurun. Berikut pernyataan dari Sumila.
5: Yang naik itu timun. Selalu.
6: Berapa bu timun?
5: Timun jualannya sudah 18,1 kilonya. Sebelumnya masih 10, cabai besar ya.
6: Sebelumnya berapa?
5: 35, 40.
6: Sekarang?
5: Sebelumnya ya 25. Sekarang 30, 35.
4: Para pedagang berharap distribusi sayur dan bumbu dapur di daerah penghasil kembali normal sehingga pasokan di pasar tradisional dapat segera turun. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketersediaan stok cadangan beras pemerintah atau CBP Indonesia dipastikan lebih kuat untuk menghadapi musim kekeringan dan juga fenomena El Nino di tahun ini. Berdasarkan data BMKG, puncak El Nino terjadi pada Oktober sampai dengan Desember. Adapun dalam catatan Bapanas, stok CBP sebelum memasuki puncak El Nino, tepatnya di awal bulan berada di angka 1,52 juta ton.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Jelang Dinamika Olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoyan Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus malam tadi waktu Indonesia Barat. Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: You got a chance here.
6: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 and I was
2: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: After such a roller coaster of emotions, setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi. Tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengertikan, masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ke.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami, Adi Kurnia, di Ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
2: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, hari ini Hari Anak Nasional 2026. Hari ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pemenuhan hak anak mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga dukungan terhadap kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Peran orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat pun menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana upaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak? Apa saja yang perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi hak-hak anak? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah transformasi Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai momentum memperkuat program makan bergizi gratis. Penguatan kelembagaan BGN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Apa saja perubahan yang dilakukan melalui transformasi BGN ini? Bagaimana langkah tersebut memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, nanti kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen. Nanti dengan topik mengenai kembali terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah sektor industri. Fenomena PHK kembali menjadi perhatian di tengah tantangan ekonomi dan dinamika dunia usaha. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga terhadap kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Berbagai pihak pun mendorong langkah-langkah yang dapat memberikan perlindungan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi para pekerja terdampak. Bagaimana upaya melindungi kesejahteraan buruh di tengah gelombang PHK? Langkah apa yang perlu dihadirkan pemerintah agar dampaknya dapat diminimalkan? Nanti akan kita hadirkan dialognya bersama anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait kontroversi penunjukan 6 negara sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Keputusan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola maupun pengamat olahraga. Selain dinilai menjadi simbol kolaborasi lintas benua, format penyelenggaraan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait aspek logistik, efisiensi hingga dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Bagaimana melihat keputusan FIFA menunjuk 6 negara sebagai tuan rumah? Apa saja tantangan dan peluang dari format penyelenggaraan tersebut? Informasinya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Ade yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kita mulai dari wilayah Gorontalo. UMKM, salah satu sektor unggulan di kota Gorontalo, terus berkembang dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Riawan.
3: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kota Gorontalo merupakan kota jasa dan perdagangan yang dimana untuk mendorong perekonomian masyarakat kota Gorontalo ini salah satunya ditunjang dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota Gorontalo, yaitu street food, di mana menampilkan berbagai macam jenis kuliner lokal masyarakat Gorontalo.
4: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
5: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
3: Bagus.
5: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
3: Artinya bisa ada usaha, toh?
5: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih, pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih pica, Pak. Cuman sekarang ya langganan-langganan sih, ada langganan. Moga ke depan makin maju nih UMKM di sini.
4: Sementara itu, masyarakat kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik.

0: perekonomian yang ada di Kota Gorontalo juga ikut menggeliat.
1: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
2: Ya, pemirsa, demikian tadi suasana di dalam pelaksanaan program Street Food yang menampilkan UMKM dilaksanakan di pusat kota Gorontalo ini. Karena memang dari kita lihat ada banyak berapa jenis kuliner yang ditampilkan, dan ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM untuk nongkrat atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari Gorontalo, Bobi Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dari geliat UMKM di Kota Gorontalo, kini saya ajak Anda untuk beralih ke potensi pertanian di wilayah Sumba Timur. Di mana Sumba Timur ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas anggur. Didukung oleh iklim tropis kering dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, kemudian curah hujan yang relatif rendah, serta kondisi tanah yang sesuai, wilayah ini menawarkan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman anggur. Seperti apa? Selengkapnya akan disampaikan oleh Cantika Anjali.

pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Hari ini dari tanah yang dikenal kering dan eksotis dari Kabupaten Sumba Timur, inilah wajah lain dari Sumba Timur. Hari ini kita tim RRI Sumba berada di Kebun Anggur PT SAS yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Ini merupakan tempat alam dan inovasi baru yang menghadirkan potensi yang tak terbayangkan ketika kita sampai di sini. Siapa sangka pendengar, di balik panasnya Sumba Timur saat ini ada manisnya masa depan dari kebun anggur yang akan kita jelajahi bersama RRI Sumba dalam potensi daerah hari ini.

0: Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Cornelis ya, sebagai humas di PT SAS. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih PT SAS ini berjalan. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.

0: pilih anggur untuk dibudidayakan? Silakan, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih. Yang awal mula memang dalam izin lokasi dari Pemda kurang lebih sekitar 600-an hektar. Awalnya perkebunan cengkeh sebenarnya dulu.
0: Oh, okay. Nah,
1: cuma ketika dalam perjalanannya cengkeh ini memang tetap kita pelihara dan juga secara kondisi iklimnya mungkin kurang agak sedikit respon.
0: Yeah.
1: Jadi kita penambahan tanaman anggur salah satunya dengan tanaman-tanaman lain.
0: Yeah.
1: Ya khusus pada anggur ini karena memang kondisi wilayah untuk Sumba Timur bagian timurnya seperti di Kelurahan Watumbaka ini dia sangat panas dan juga hari hujannya itu per tahun sangat sedikit. Jadi kita lihat sangat cocok untuk tanaman anggur karena kalau lihat daripada kesiat manisnya dan lain-lain itu semakin panas semakin kualitas manisnya semakin bagus. Kita sudah kembangkan dari tahun 2017-18. Awal mulanya itu kita bibit memang dari Pulau Jawa kita datangkan sampai di sini baru kita kembangkan ketika sudah 1 tahun lebih kita pembuahan dari pruning itu kita ambil steknya lagi untuk kita kembangkan sehingga luasan sekarang sudah mencapai sekitar 6 hektar.
0: Kalau panen Pak berapa kali 1 tahun?
1: Kalau panen memang kita bisa sebenarnya untuk 2 kali tapi karena sudah sampai 6 hektar ini 1 tahun 1 kali saja tapi 1 kali dalam, kan kita bagi dalam per blok ini.
0: Ya.
1: Jadi otomatis dia per blok kita akan bagi 2. Di situ per 2 minggu ataupun per bulan kita usahakan untuk panen terus.
0: Oh,
1: sepanjang tahun.
0: Sepanjang tahun ya.
1: Selama hujan tidak begitu rutin, musim kemarau-nya kita akan panen terus.
0: Oke. Baik Pak Cornelis, untuk jenis anggur di sini ada jenis anggur apa saja dan apa yang diunggulkan dari anggur yang dihasilkan oleh PT SAS dan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka dipekerjakan di sini atau seperti apa Pak? Silakan.
1: Ya baik, kalau untuk jenis anggur AG ada yang agak warna ungu kemerah-merahan dan juga ada Karolin, jenis Karolin dia warna hijau. Untuk kerjasama dengan masyarakat memang lokasi ini tenaga kerjanya itu seutuhnya masyarakat sekitar Kelurahan Watumbaka.
0: Okay.
1: Nah, untuk tenaga kerja baik yang bersifat borongan, tenaga harian ataupun tenaga tetap, tenaga rata-ratanya semua masyarakat di sekitar lokasi.
0: Okay. Nanti hasil anggur kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah di supply keluar daerah atau sampai saat ini sudah pengiriman di luar negeri atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk kita sudah panen, palingan kita pasarkan di sekitar Waingapu dan juga di bisa sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat sampai dengan SPD. Baru sebatas itu kita belum sampaikan keluar, Mbak, karena baru ini belum begitu banyak yang kita hasilkan.
0: Berarti kebun ini khusus anggur ya, Pak? Tidak ada buah lain?
1: Ada buah lain.
0: Okay.
1: Ya. Ada mangga, ada serikaya, cengkeh juga ada yang sebagai tanaman pertama kita, ada buah-buahan lain, ada melon, ada semangka, juga dengan tanaman hortikultura lainnya.
0: Tapi memang lebih banyaknya anggur ya.
1: Ya, lebih banyak.
0: Dan ini dibuka oleh dibuka untuk umum, untuk masyarakat kesini atau seperti apa? Mungkin agak diketahui oleh masyarakat Sumba.
1: Ya, pada beberapa bulan yang lalu, sudah satu tahun yang lalu, dari Pemda setempat, khususnya pada Dinas Pariwisata, menyampaikan usul saran terkait dengan karena mungkin mereka datang untuk survei lokasi melihat masuk kategori agrowisata. Nah, di saat itu kami meresponi sehingga kami membuka agrowisata, tapi di saat pembukaannya itu ketika ada buah anggur kalau pas lagi panen baru kami
0: baru
1: buka.
0: Boleh,
1: itu palingan kita buka 1 bulan maksimal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelis. Semoga sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Cornelis dari Humas PT SAS. Saya Cantika Anjali, Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari segala bentuk perundungan ataupun bullying. Ia menilai masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perkawinan usia dini, eksploitasi anak, hingga perundungan dan ancaman di ruang digital. Momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat

0: Ingat bahwa masa depan bangsa sedang dibentuk melalui kehidupan jutaan anak Indonesia saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baru enak.
3: Lepas ke tengah.
4: Masuk. Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja di
6: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Saatnya saya ajak Anda untuk melihat ya pesona budaya di Desa Ende, di mana keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende, Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Selengkapnya akan disampaikan oleh Agus Santosa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Palaran, Kota Samarinda memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra pertanian hortikultura ya di Kalimantan Timur ini. Selain potensinya sangat besar, dan kawasan Palaran ini juga sebagai pintu masuk ke ibu kota negara Nusantara. Tapi sangat jarang para petani milenial untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Padahal sektor ini memiliki peluang sangat besar, termasuk penyediaan untuk dapur gizi keluarga ya. Kita mencoba menemui salah satu dari petani milenial yang saat ini sudah beberapa tahun ini mengembangkan sektor hortikultura ini sebagai pendapatan pribadinya dan untuk menambah pendapatan untuk keluarga, dan dalam seharinya bisa menghasilkan berapa dengan luas hamparan yang cukup besar dan tersedia. Kita ikuti bagaimana sebenarnya potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan Mas siapa nih Mas?
3: Mas Ramadan.
2: Mas Ramadan. Mas Ramadan, hari ini bisa diceritakan Mas Ramadan terkait dengan panen yang dilakukan hari ini.
3: Ini salah satu panen sudah ke-6 ya, ke-6 atau ke-8.
2: Ke-8 ya?
3: Iya.
2: Ini luasan hamparannya berapa Mas Ramadan?
3: Sekitar 1/4 hektar.
2: Oh, 1/4 hektar ya?
3: Iya.
2: Yang ditanam apa aja Mas Ramadan?
3: Kacang panjang dan buncis.
2: Oh, kacang panjang dan buncis ya?
3: Iya.
2: Kenapa kacang panjang dan buncis? Apakah potensinya cukup menjanjikan Mas Ramadan?
3: Iya, karena mudah ditanam, perawatannya mudah.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Untuk kacang dan buncis ini sekali tanam memerlukan modal berapa?
3: Modal sekitar 1 juta.
2: 1 juta ya?
3: Iya, untuk beli pupuk kandang.
2: Pupuk kandang,
3: obat-obatan lainnya.
2: Obat-obatan. Untuk mendapatkan pupuk kandang mudah di sekitar Palaran Mas Ramadan?
3: Iya, ada di sini kan ada beberapa orang melihara ayam. Jadi bisa kita membeli di sini, ada juga.
2: Ada juga. Saudara pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Samarinda, bagi para petani di Palaran ini, pengembangan hortikultura masih memberikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau tahunan lainnya. Ikuti terus video potensi daerah Radio Republik Indonesia Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Ya, mohon maaf mendengar, video yang tadi baru saja kami tampilkan adalah tentang potensi besar pertanian hortikultura di Kecamatan Palaran di Kota Samarinda, di mana petani milenial di kawasan tersebut sukses mengembangkan tanaman kacang panjang dan juga buncis yang menghasilkan pendapatan cepat. Kini kita beralih ke informasi dari wilayah Mataram ya. Keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende, Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Kita akan melihat ya bagaimana potensi keunikan dan juga tradisi di wilayah sana, untuk bagaimana ini tentu menjadi daya tarik ya bagi wisatawan ataupun masyarakat setempat karena posisinya sebagai salah satu desa penyangga di kawasan Kuta Mandalika. Kita akan simak selengkapnya bersama dengan reporter Agus Santosa setelah informasi berikut ini.
4: Baru enak.
5: Mulai yang semalam
6: ini. Masuk ke tengah.
7: Luar biasa.
8: Tapi aku baru aja diinterview
9: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tambah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Ya, pendengar pesona budaya di Desa Ende menjadi keunikan budaya dan juga tradisi di desa ini dan juga tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terlebih posisinya sebagai salah satu desa penyangga kawasan Kuta Mandalika. Lalu seperti apa kekayaan tradisi yang membuat Desa Ende begitu diminati oleh para pengunjung? Kita akan simak informasinya bersama dengan Agus Santosa.
4: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Kali ini mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah tentang desa wisata Sasak Ende di Lombok Tengah. Simak berikut wawancara maupun footage dan closing. Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tepat di tepi jalur utama menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika. Desa ini merupakan perkampungan tradisional suku Sasak yang mempertahankan adat leluhur, rumah adat Baletani, dan tradisi lokal seperti tari presian. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sasak Ende di Lombok Tengah, Tantowi Surahman, adalah orang yang aktif mengelola Desa Ende dan menjelaskan budaya suku Sasak kepada wisatawan. Sebagai tokoh penggerak di desa ini, Tantowi juga diakui sebagai salah satu penggerak wisata lokal.
5: Vlog, tapi live, kita pakai Zoom Meet atau pakai Google Meet.
7: Pakai Google Meet,
5: ya.
7: Kan COVID.
5: Ya, pas COVID.
7: Oh,
5: jadi kan,
7: iya.
5: Karena kan orang pengen datang berkunjung tapi nggak bisa. Jadi win-win solusinya adalah kita pakai, mereka itu berlibur tapi menggunakan media sosial untuk dia kita menjelaskan di Google Meet-nya.
7: Gabung di Google Meet.
5: Iya.
7: Bang Tantowi menjelaskan.
5: Bener. Jadi nanti kita memang keliling, Pak. Keliling kayak tadi dah. Saya kayak lagi bawa tamu beneran.
7: Betul, ya.
5: Tapi bedanya kan tidak langsung bertatap muka.
7: Iya, iya.
5: Tapi
7: kan
5: lewat digital. Itu.
4: Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Jaraknya hanya sekitar 15 menit berkendara dari Bandara Internasional Lombok, Bizam, dan berada di jalur yang sama menuju Pantai Kuta Mandalika. Jalanan sudah beraspal mulus dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun bus besar. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Desa Wisata Sasak Ende, Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Agus Santosa, Pro3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, informasi seputar Desa Sasak Ende tadi menjadi penutup dalam video potensi daerah hari ini. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Sosial menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terkait perubahan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Karena lokasi awal yang diajukan memerlukan proses pematangan lahan berbiaya mahal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan seluruh persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan harus segera dilengkapi, sehingga proses survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilakukan. Sebelumnya, lahan itu merupakan hasil tukar guling antara pemerintah desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah melalui kesepakatan, perusahaan mengembalikan lahan kepada desa yang kemudian menyerahkannya kepada Pemkab Mamuju Tengah untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten dan tidak berubah dalam audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia. Penegasan itu disampaikan terkait langkah deportasi warga Palestina sekaligus buron Interpol Abdul Karim Raik Mikdad beberapa waktu lalu. Ia menilai kasus Abdul Karim merupakan perkara pidana individual yang berada dalam yurisdiksi negara lain, sehingga tidak boleh dikaitkan dengan sikap politik Indonesia terhadap Palestina. Beralih ke berita mancanegara. Iran menuding Amerika Serikat memanfaatkan program nuklir sebagai dalih untuk menimbulkan kehancuran di negara itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan serangan dan ancaman yang berulang kali dilakukan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran mencerminkan sikap permusuhan terhadap kemajuan ilmiah dan teknologi negara tersebut. Baghaei menjelaskan serangan dan ancaman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran melanggar piagam PBB, hukum internasional, serta resolusi-resolusi terkait dari Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional sekaligus Konferensi Umum dan Dewan Keamanan PBB. Berita olahraga, klub BRI Super League Persib Bandung melepas penyerang muda Ferdiansyah karena kontraknya berakhir pada akhir musim 2025-2026. Keputusan diambil sebagai bagian dari upaya memberikan ruang yang lebih luas bagi Ferdiansyah untuk terus berkembang dan memperoleh kesempatan bermain yang lebih besar. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan Ferdiansyah selama menjadi bagian dari klub. Adit menjelaskan, sebagai klub yang memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan pemain muda, Persib Bandung memandang setiap fase perjalanan seseorang pemain sebagai bagian dari proses pengembangan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita berprestasi,
0: kita berprestasi. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami keterkaitan penyitaan ambulans berlogo BPKH dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah, menyatakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal di Armenia masih menunggu penyelesaian proses hukum. Hal tersebut dilakukan karena kasus kematian korban saat ini masih ditangani aparat penegak hukum setempat. BMKG melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 92W di Laut Filipina Timur yang diperkirakan memengaruhi potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Dan mendengar tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kembali kami hadirkan Warta Nusantara Siang.
7: Warta Nusantara.
6: Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, pemerhati anak Rafilia Loho mengajak masyarakat untuk melindungi hak dan masa depan anak. Laporannya bersama dengan Anugrah Pandey dari RRI Manado. Anugrah?
8: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, pemerhati anak Rafilia Loho mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat akan pentingnya memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Menurut Rafilia, setiap anak merupakan anugerah yang harus disayangi, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang hebat. Ia menegaskan anak bukan hanya menjadi harapan bagi orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan harapan bagi bangsa.
9: Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka di hari ini. Menyayangi anak berarti memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu untuk mendengarkan mereka. Melindungi anak berarti memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun diskriminasi.
8: Pada peringatan Hari Anak Nasional 2006, Rafilia mengajak masyarakat untuk tidak hanya memperingati satu hari dalam setahun, tetapi menjadikan setiap hari sebagai momentum untuk menyayangi anak, melindungi hak-haknya, serta membangun masa depan mereka. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak di Sangihe masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Informasi selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes. Jumel.
10: Baik Safira dan pendengar Pro 3, Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Maslim mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang dihadapi.
11: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru terdata secara informatif. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan dari tingkat kampung, ada beberapa alasan, misalnya alasan basis karena yang bersangkutan orang dalam tanda kutip pelakunya orang berpengaruh, ya kan, mempengaruhi sebuah keputusan, kemudian ada kearifan lokal menganggap tabu atau begitu terangkat ke permukaan, selesaikanlah secara adat, terutama menentang keras atau cara-cara seperti itu.
10: Maslim juga menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap. Padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama. Ia mengungkapkan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak, sedangkan pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat seperti ayah sambung, paman, kakek, maupun kerabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kini didukung unit pelaksanaan teknis daerah. Meski keterbatasan sumber daya manusia yang masih menjadi tantangan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Puncak Hari Anak Nasional di Provinsi Kepulauan Riau hari ini turut dihadiri oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda. Laporan selengkapnya bersama dengan Rizvan Badrian. Rizvan.
12: Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini saya berada di Tunggu Siri, Taman Bidang 12, Kota Panjang Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana saat ini sudah berada Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, di Belanda Kabupaten Raka, yang di mana pada hari Anak Nasional ini dipusatkan di Panjang Pinang, Provinsi Kepri, dan saat ini Ibu Selvi sedang mengunjungi sejumlah permainan-permainan tradisional yang ada di sini. Dan baru saja Ibu Selvi mencoba permainan zona gasing, yang mana permainan gasing ini merupakan salah satu permainan tertua di Indonesia yang dimainkan sejak zaman kerajaan, bahkan ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Melayu di Kota Riau. Dan juga tadi juga Ibu Selvi sempatlah bermain, mencoba permainan tembak peluru dengan bambu. Dan saat ini Ibu Selvi juga mencoba beberapa permainan lainnya seperti zona alat permainan edukatif, pengembangan berpikir komputasional. Dan dapat kami sampaikan bahwa antusias anak-anak hari ini cukup tinggi dengan kehadiran Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pada momen ini juga dengan tema, mengangkat tema maksud saya Main Raya Nusantara yang dipusatkan di Taman Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Dan dapat kami sampaikan saat ini Ibu Selvi tengah bermain congklak bersama anak-anak didampingi dengan Ibu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Agung Dewi Kumbasari Ansar. Dan juga hadir di sini beberapa istri wakil menteri dan menteri, hampir sekitar 30 orang yang mencoba sejumlah permainan yang ada di sini untuk bermain bersama anak-anak sambil memperingati momen Hari Anak Nasional. Dari kedatangan Ibu Chelsea ini tiba di Bandara Raja Haji Sabila tepatnya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan menuju di sini hampir sekitar pukul 12. Dan selanjutnya Ibu Chelsea akan agendanya akan melanjutkan pada ke Pulau Penyengat dan ke Pantai Tenggora. Nah, sekian laporan saya dari Kementerian Pertiga Tersumatera untuk Indonesia.
7: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
6: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Blitar menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai triwulan pertama di tahun 2026 kepada 7.400 keluarga penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ninda Alivia. Ninda.
13: Ya baik, Safira dan juga pendengar. Pemerintah Kota Blitar pada pertengahan bulan Juli ini akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai untuk triwulan pertama di tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor selama beberapa bulan itu kini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warum. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh Rp195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Berikut pernyataan dari PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono.
14: Sehingga dilakukan di bulan 1 ini, nanti setelah selesai ini kemudian langsung dilanjutkan dengan bulan 2. Tapi memang kan pembagiannya nanti tergantung dari jadwalnya yang dijadwalkan oleh KKMP.
13: Sementara itu, salah seorang penerima bantuan bernama Mujilatun, 49 tahun warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya pada bantuan triwulan pertama, umumnya itu sudah diterima pada Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Mujilatun tetap bersyukur masih menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 10 armada gabungan dikerahkan untuk menjinakkan kebakaran yang melanda sebuah bengkel di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cilacap. Informasi selengkapnya bersama dengan Reni Tania. Reni?
15: Ya, baik pendengar, ada sebanyak 10 armada pemadam kebakaran gabungan yang dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang membakar bengkel sepeda motor di Gemilang Lestari di Jalan Kapten Tendean, tepatnya di pertigaan Jalan Wuni, Kelurahan Tambak Rida, Kecamatan Cilacap Selatan pada Rabu malam. 10 armada dengan sekitar 80 personel ini berasal dari Damkar Cilacap, Pos Damkar Kroya, SBI, Pelindo, Pertamina, PLTU, S2P, dan Polresta Cilacap. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Cilacap, Gatot Arief Widodo, mengatakan jika kebakaran diketahui pertama kali oleh pedagang kios sebelah. Pedagang di kios sebelah bengkel pada sekitar pukul 10 kurang 15 menit. Warga yang mengetahui adanya titik api langsung menghubungi Damkar Cilacap dengan quick response sekitar 2 menit. Awalnya damkar hanya membawa 2 armada untuk memadamkan api. Namun setibanya di lokasi, api telah membesar dengan cepat, bakar bangunan bengkel yang berisi sejumlah sepeda motor serta peralatan servis. Karena lokasi bengkel yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk, Damkar Cilacap menambah kekuatan dengan mengerahkan total sekitar 10 armada pemadam gabungan, termasuk water cannon dari Polresta Cilacap, guna mencegah api merembet ke rumah-rumah warga di sekitar. Dari tim damkar juga sempat mengalami kesulitan masuk ke dalam bengkel karena pintu besi yang terkunci, hingga akhirnya menurunkan tim dari Basarnas Cilacap untuk membantu membuka akses pintu masuk ke dalam bengkel sehingga petugas pemadam dapat menjangkau titik api dan mempercepat proses pemadaman. Dan sekitar hampir 2 jam petugas berhasil mengendalikan kobaran api dan dinyatakan padam pada sekitar pukul 23.30 malam. Berikut pernyataan dari Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arief Widodo.
14: Bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10, ya. Kita megang 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat, ya. Pemukiman padat dan rapat, dan ini ada beberapa ancaman berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor, ya. Di dalamnya ada banyak motor dan juga.
15: Sementara itu untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan dari Polresta Cilacap. Namun dugaan awal mengarah pada adanya konsleting listrik sebagai pemicu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut karena bengkel berada dalam kondisi tutup. Serta belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Namun ada sekitar 16 motor hangus terbakar sekaligus spare part atau underdeal sepeda motor yang ikut terbakar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara memperingati Hari Anak dengan melaksanakan simposium ilmiah tentang pediatrik kardiologi update dan juga pendidikan dokter berkelanjutan. Bergabung bersama kami Rehan Putri dari RRI Medan. Putri. Rehan Putri, silakan laporannya. Rehan Putri, mungkin bisa lebih didekatkan lagi ya dengan sumber suara karena suaranya kurang terdengar jelas, kami terima di studio. Silakan.
16: Baik, pendengar.
6: Ya, silakan Rehan Putri.
16: Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Sumatera Utara menggelar rangkaian pediatrik kardiologi update yang bertema dari riset ke layanan klinis penataan komprehensif masalah jantung pada anak. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan dokter anak dari seluruh Indonesia. Namun Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Fitri Basarahyanwarto, mengatakan permasalahan kardiologi anak di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya keterbatasan jumlah dokter, konsultan, jauhnya akses pelayanan, serta keterlambatan dalam diagnosis pengobatan, rujukan hingga tindakan operasi menjadi hambatan dalam penanganan penyakit jantung pada anak. Karena itu seminar saat ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kolaborasi jejaring dan kerja nyata antar tenaga kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia.
6: Rehan Putri, silakan lanjutkan saja laporannya.
17: Baik. Adapun untuk kegiatan ini sendiri, puncaknya akan dilakukan pada besok hari, yaitu di Danau Toba tempat dari Samosir, di mana akan dilakukan pengecekan pada ratusan anak, yaitu pengecekan jantung. Ya, laporan langsung dari RRM dan Rehan Putri laporkan.
6: Dari Medan kita ke Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera merenovasi gedung sekolah yang rusak. Informasi selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki. Rizky.
18: Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Rozi Zulasmi, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan renovasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, Gozi menyadari pelaksanaan proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Gozi menilai Pemprov DKI perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar penanganan gedung sekolah rusak dapat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Gozi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
19: Dan mereka sudah punya datanya. Dan kita minta untuk segera di follow up agar bisa selesaikan tidak lagi timbul masalah sedemikian. Nah, tentu saja kan kerusakan-kerusakan ini berbagai jenis ya. Ada yang sudah parah. Yeah. Kalau saya pikir, kalau ditanya sama sekolah-sekolah, pengen selalu ada program renovasi sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas. Maka perlu juga ditentukan mana yang menjadi prioritas awal, mana yang harus segera, atau yang menjadi bisa diselesaikan di kemudian waktu gitu. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian. Fisik sudah men-screening semuanya dan ini harus segera dilakukan tindak lanjutnya, saya pikir seperti itu.
18: Pernyataan Gozi tersebut merupakan respons atas munculnya informasi gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan terbengkalai dalam kondisi rusak selama 2 tahun terakhir. Lambatnya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Bangunan sekolah itu ambruk secara bertahap saat diguyur hujan pada 27 November 2024 lalu. Kerusakan parah melanda 4 ruang kelas dan 1 ruang unit kesehatan sekolah. Kemudian atap genteng hancur dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: BPBD Kabupaten Tangerang mencatat 5 kecamatan di wilayahnya telah dilanda kekeringan dan juga kesulitan air bersih akibat musim kemarau ekstrim. Laporan disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
20: Terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, BPBD Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 5 wilayah kecamatan di daerahnya mulai dilanda kekeringan seiring masuknya musim kemarau ekstrim yang diprediksi terjadi pada Juli sampai dengan September 2026 mendatang. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan di 5 wilayah yang terdampak mengalami krisis kebutuhan air bersih, sehingga beberapa desa atau kelurahan saat ini telah mengajukan bantuan pasokan air. Dan menurut Taufik, adapun 5 kecamatan yang dilanda krisis air bersih itu diantaranya seperti di Kecamatan Curug, Kanongan, Legok, Jambe, dan juga Tiga Raksa, di mana wilayah tersebut sebelumnya masuk ke dalam pemetaan BPBD sebagai zona rawan kekeringan selama musim kemarau.
6: Ayan. Ya, silakan dilanjutkan laporannya. Insertnya tidak terlalu terdengar jelas.
20: Dari hasil kajian BPBD, berpotensi memang di wilayah Kabupaten Tangerang bisa terjadi bencana kebanjiran, bencana puting beliung, termasuk diantaranya adalah kekeringan. Kurang lebih sekitar 20-an kecamatan mengalami rawan kekeringan. Meski demikian, BPBD Kabupaten Tangerang kini telah melakukan gerak cepat untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih bagi warga yang terdampak. Upaya penanganan lebih lanjut juga dilakukan pencatatan secara rinci terhadap zona-zona rawan kekeringan sebagaimana dilakukan untuk menyiapkan bantuan atau suplai air bersih bisa dapat tepat sasaran sesuai dengan pengajuan kebutuhan dari masyarakat. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Human Inisiatif hari ini melaksanakan peluncuran program aksi pencegahan stunting atau si penting di Kemantren Umbul Harjo, Yogyakarta. Laporan disampaikan oleh Dian Parwanto.
2: Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting yang cukup tinggi, jauh melampaui angka rata-rata stunting di Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas mengatakan, saat ini angka stunting Kota Yogyakarta mencapai 8,4% dan ditargetkan bisa turun hingga angka minimal 5%. Sedangkan untuk Kelurahan Sorosutan berada di angka lebih dari 11%. Retna Ningtyas menekankan peran 495 kader menjadi bagian terpenting, termasuk kolaborasi dengan swasta dalam mendorong pencegahan dan pengentasan stunting ini.
3: Sebenarnya banyak sekali program yang sudah kita lakukan, baik itu penambahan PMT, pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui sudah kita anggarkan, baik itu dari DAIS, BOK maupun anggaran dari APBD. Kemudian pendampingan-pendampingan kita punya 495 kader tim pendamping keluarga yang itu mendampingi door to door, mulai dari caten, kemudian ibu hamil, ibu menyusui sampai balita dan berduta. Harapannya memang semuanya bisa terdampingi dengan baik, belum lagi dengan kader posyandu yang ada di masing-masing wilayah.
2: Melalui komitmen mewujudkan pemahaman kolektif 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada pencegahan stunting, terutama di wilayah Sorosutan, PT Sari Husada Generasi Mahardika bersama Human Inisiatif meluncurkan program aksi pencegahan stunting si penting. Faktori Direktur PT Sari Husada, Lestiana Amirosalina menegaskan, target program yang dijalankan mulai hari ini hingga akhir tahun mendatang, mampu menurunkan dan mencegah stunting baru di Kelurahan Sorosutan hingga 5%.
4: Bagi kami, setiap anak tentunya memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik dan sehingga bisa tumbuh menjadi anak dan juga generasi penerus bangsa yang lebih baik.
2: Program Si Penting 2026 akan menjangkau 100 penerima manfaat yang terdiri dari kader posyandu, kader bina keluarga balita, ibu hamil, dan ibu dengan anak di bawah 2 tahun. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Medan Sunggal melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa di SD Negeri 060922. Informasi selengkapnya bersama dengan Mutiara Hairunisa Lubis.
5: Puskesmas Medan Sunggal menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri 060922. Dokter yang bertugas, Dr. Gigi Nur Ashfi Raihani, menjelaskan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah dasar difokuskan pada pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pemeriksaan gigi untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan mulut anak. Ia mengatakan siswa yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke puskesmas dengan pendampingan orang tua agar mendapatkan perawatan.
6: Tadi kita lakukan pemeriksaan gigi, ada beberapa anak yang untuk gigi berlubang dan kalau kita bilang persistensi, bahwasannya gigi permanennya sudah tumbuh, tapi gigi susunya masih ada di situ. Itu kita anjurkan untuk melakukan perawatannya ke puskesmas. Jadi untuk tindak lanjutnya, anak-anak dibantu sama orang tuanya diantar ke puskesmas akan kita lakukan pencabutan gigi.
5: Sementara itu, Kepala SD Negeri 060922, Ermanida, mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan satu kali setiap tahun untuk seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia mengatakan hanya beberapa siswa yang memerlukan tindakan lanjut ke puskesmas karena mengalami masalah pada gigi.
7: Tadi pemeriksaan hari ini, ada beberapa orang yang bermasalah di gigi susunya, maka dokternya mengharapkan pada pihak sekolah untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa besok harus anak yang bermasalah di gigi susunya itu untuk diperiksa kembali ke puskesmas.
5: Lebih lanjut, Ermanida mengatakan pelaksanaan CKG disesuaikan dengan kondisi dan jadwal belajar siswa. Ia mengatakan jika waktu memungkinkan, pemeriksaan seluruh siswa dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, jika terkendala pembagian jadwal belajar pada pagi dan siang, pelaksanaan pemeriksaan akan dilanjutkan hingga 2 hari agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang mengaku mengajukan laporan pengaduan masyarakat terkait PNBP penerimaan negara bukan pajak PT Toshida Indonesia kepada terdakwa Heri Susanto. Dalam pengurusan pengaduan laporan masyarakat, PT Toshida memberikan atensi sebesar Rp500 juta kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Isnen Suhanda. Suhanda?
0: Ya, penjaga dapat melaporkan saat ini sedang break sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang menghadirkan saksi yang merupakan konsultan dari PT Toshida Indonesia, yaitu Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan bahwa ia bertemu dengan Heri Susanto untuk membicarakan laporan masyarakat PT Toshida yang berkaitan dengan pembayaran PNBP sebesar Rp130 miliar. Lukman mengatakan pada saat itu PT Toshida mengaku tidak mampu untuk membayar PNBP sebesar Rp130 miliar dan meminta agar dibuatkan semacam laporan masyarakat yang menyatakan bahwa PNBP yang ditulis atau yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada saat itu maladministrasi. Berikut pernyataan saksi Lukman Pala Lanuang.
8: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
9: ya ada atensi.
8: Apa, bagaimana ceritanya? Sudah ada yang bisa menerangkan.
9: Ya, atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an pak ya, 500 juta ya.
8: Bagaimana awalnya ceritanya sehingga itu atensi itu, kata-kata atensi itu muncul? Coba sudah jelaskan, terangkan.
9: Jadi pada bulan April tersebut beliau menghubungi kami, kemudian menyampaikan bahwa proses sedang akan dilanjutkan.
8: Ya.
9: Setelah itu beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
8: Terus apa?
0: Dalam perkara ini terdakwa Heri Susanto didakwa telah menerima uang sebesar Rp4,8 miliar dalam bentuk uang tunai dan juga rumah mewah di kawasan Jakarta Timur. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jajaran Polres Pandeglang mengembalikan 14 unit sepeda motor kepada pemiliknya dari total 36 barang bukti kendaraan curian yang berhasil diamankan dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Laporan disampaikan oleh Ridwan Maulana.
10: Jajaran Polres Pandeglang menyerahkan sejumlah kendaraan bermotor hasil pengungkapan kasus pencurian kepada para pemilik sah di Mapolres Pandeglang, Kamis 23 Juli 2026. Tim unit reaksi cepat Satreskrim berhasil meringkus komplotan pencuri serta mengamankan total 36 unit kendaraan dari berbagai wilayah hukum Pandeglang. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi menyatakan, pihaknya berhasil mengungkapkan total 36 unit kendaraan curian dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Sejumlah 14 unit sepeda motor pun kini telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, sementara sisa kendaraan lainnya masih menunggu proses klaim dari warga.
11: Hampir dalam kurang dari 1 bulan, Polres Pandeglang WRC Satreskrim berhasil mengungkap kurang lebih ada 36 kendaraan hasil pencurian, di mana saat ini kita mengembalikan ada 8 dan sebelumnya lagi sudah ada mengembalikan ada 6 kendaraan. Jadi kurang lebih ada 14 sepeda motor sudah diambil pemiliknya dari total 36 hasil ungkap curanmor yang berada di wilayah hukum TKP berada di Kabupaten Pandeglang.
10: Polres Pandeglang menghimbau para pemilik kendaraan yang merasa kehilangan agar segera mendatangi Satreskrim dengan membawa dokumen kepemilikan resmi. Persyaratan utama pengambilan meliputi surat tanda motor kendaraan serta buku pemilik kendaraan bermotor guna memverifikasi nomor mesin yang dirahasiakan demi keamanan. Salah satu warga asal Kecamatan Cimanggu, Arif, mengaku sangat bersyukur dan bahagia setelah sepeda motor miliknya yang hilang sejak bulan Februari lalu akhirnya ditemukan. Ia mengaku sempat mengikhlaskan kehilangan sepeda motor tersebut karena peristiwa pencurian sudah berlangsung hampir 5 bulan lamanya.
12: Alhamdulillah, sangat bahagia ya. Bahwasannya motor saya udah kembali lagi gitu ya, dari bulan Februari gitu. Ya, saya pikir motor saya nggak bisa balik lagi gitu kan. Tapi ternyata ya motor saya bisa kembali lagi dan ditemukan oleh tim reserse Polres Pandeglang.
10: Kendaraan roda 2 tersebut memiliki peran vital bagi Arif untuk menunjang mobilitas harian serta memenuhi kebutuhan aktivitas keluarga di rumah. Penemuan kembali sepeda motor ini dikatakannya memupus keraguannya terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindakan kejahatan pencurian. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro TG RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.
1: Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2006 tentang optimalisasi pelaksanaan tentang kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang keempat, Peraturan Menteri Sosial nomor 6. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2003 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Sosial nomor 5.
0: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.640.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.635.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: BPS Provinsi Jambi menyebut tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi yang sebelumnya 7,38% turun menjadi 7,08%. Laporan disampaikan Yoga Wijanarko.
5: Kondisi ketenagakerjaan di Kota Jambi menunjukkan tren perbaikan, meski tantangan dalam menjadi lapangan kerja masih cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Jambi tercatat sebesar 7,08%. Atau sekitar 23.140 orang. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang berada pada angka 7,38%. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 735 orang pengangguran. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi Sisilia Nurteta mengatakan, meski angka pengangguran menurun, persaingan mendapatkan pekerjaan masih cukup tinggi. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan. Salah satu tantangan utama saat ini menurutnya adalah belum seimbangnya jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga, ia menjelaskan bahwa pengangguran terbanyak untuk saat ini masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK.
6: Pengangguran kita paling tinggi di SMK-SMA gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
5: Selain itu, menurut salah satu masyarakat, Ana mengatakan, penurunan angka pengangguran merupakan kabar baik. Namun, Ia berharap kesempatan kerja yang tersedia juga sesuai dengan kompetensi.

0: dan latar belakang pendidikan para pencari kerja.
1: Kalau memang angka pengangguran sudah menurun, itu tentunya jadi kabar yang baik ya. Jadi semoga ke depannya semakin banyak perusahaan yang buka lowongan kerja untuk masyarakat Jambi, karena kan sekarang cari kerja itu susah.
0: Ia juga berharap pemerintah terus membuka lowongan kerja baru agar pengangguran dapat terus ditekan dan pengangguran di Kota Jambi dapat ditekan secara maksimal. Dari Jambi, Yogo Jenarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan di sejumlah provinsi Gorontalo menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan oleh Desriansyah Mahmud.
3: Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah mengakui tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, meski berbagai upaya pemeliharaan terus dilakukan agar ruas-ruas jalan tetap dapat melayani mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Medi Novita Silangen, mengatakan kondisi jalan mantap di Kota Gorontalo saat ini berada di kisaran 50% dari total panjang jalan sekitar 233 km. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah Kota Gorontalo menjadikan perbaikan jalan sebagai program prioritas melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin.
4: Tapi alhamdulillah, karena memang infrastruktur ini menjadi bagian dari misi wali kota di misi ya, jadi tetap kami mengajukan, tetap mendapat perhatian Pak Wali untuk penanganan jalan di Kota Gorontalo melalui beberapa kegiatan, program kegiatan yaitu rekonsiliasi jalan, pemeliharaan berkala, maupun pemeliharaan jalan rutin.
3: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato Rizdianto Mokodompit mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya mengalami penurunan lebih signifikan. Dari total sekitar 878 km jalan kabupaten, tingkat kemantapan turun dari 34% pada tahun 2024 menjadi 31% pada tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi terbatasnya alokasi anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan penanganan melalui pemeliharaan rutin dan berkala.
5: Di sini memang terjadi penurunan yang signifikan karena intervensi anggaran terbatas. Memang ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAO itu memang terbatas.
3: Meski demikian, jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pohuwato tetap berada dalam kondisi mantap sehingga masih mampu menopang aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan agar percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada peringatan Hari Anak Nasional, kasus stunting di Kudus dilaporkan menurun dari semula 15% menjadi 3,7%. Informasinya disampaikan oleh Heri Sulies Tiarso.
6: Rencana kerja IBI adalah penurunan stunting.
7: Saudara, sejak beberapa tahun lalu persentase angka stunting di Kudus mencapai 15%. Pemkab Kudus melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka persentase stunting, yakni dalam melakukan pendampingan. Guna melihat progres tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Endah Samani, melakukan kunjungan ke rumah anak stunting. Menurut Endah, di Desa Jati Wetan terdapat 6 anak yang mengalami stunting. Namun secara umum, kondisi anak stunting sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini setelah Pemkab Kudus bersama IBI, Dinas Sosial, Dinas PMD, Rumah Sakit Marti Rahayu, dan Puskesmas melakukan pendampingan. Endah berharap angka stunting di Kudus dapat 0 kasus.
8: Kita harus target 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak. Dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bedah Marti Rahayu untuk
9: dari IBI
8: juga untuk band bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil kita dalam pendampingan.
7: Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kudus, Darini, mengatakan untuk IBI dalam hal ini memberikan edukasi kepada para ibu hamil dan tugas lainnya adalah melakukan pengecekan terhadap lingkar kepala, lingkar lengan, dan berat badan kepada anak-anak stunting. Darini bersyukur karena persentase angka kasus stunting di Kudus saat ini hanya 3,7%. IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun. Penyebab anak mengalami stunting salah satunya adalah kondisi ibu hamil yang kurang baik. Ini bisa dilihat dari lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, maka kemungkinan anak yang dikandung mengalami stunting.
6: Kemudian kami melaksanakan juga kolaborasi dengan tim-tim yang lain, utamanya dengan pemerintah Kabupaten Kudus, karena merupakan program dari pemerintah Kabupaten Kudus bahwa kami sangat mendukung program ini dengan cara kami juga memberikan pelayanan edukasi kepada balita stunting.
7: Anak adalah aset bangsa dan negara. Bila mana anak sebagai generasi penerus tidak sehat, maka bangsa itu ke depan akan hancur. Di Hari Anak Nasional ini, langkah nyata harus diterapkan oleh Pemkab Kudus untuk menjadikan Kudus Zero Stunting. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 1,51% pada sesi 1 perdagangan hari ini. Informasinya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro?
10: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan pada hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.430,15 atau naik 95,67 poin, setara dengan 1,51%. Analis memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dengan level support berada pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Sementara level resistensinya diperkirakan di rentang 6.380 hingga 6.480. Analis juga menilai apabila IHSG mampu bertahan di atas level 6.300 hingga 6.330, maka peluang penguatan dalam jangka menengah masih terbuka. Namun jika kembali turun di bawah level tersebut, indeks berpotensi mengalami proyeksi koreksi. Di sisi eksternal, paku pasar masih mencermati lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah, sehingga mempengaruhi pergerakan bursa saham global. Kenaikan harga minyak ini memunculkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang berpotensi mendorong Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75, yang mana keputusan ini dinilai berada di luar perkiraan sebagian pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi.
2: Pemerintah memastikan bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian energi nuklir untuk perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperkuat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
3: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
4: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga lah. Nah, jangan paksa kami untuk tidak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya, importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara, Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kontroversi. Jelas diaturan dalam negeri juga diatur bahwa tidak boleh ada kontroversi. Karena
3: menyangkut. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, di antaranya terkait koperasi Desa Merah Putih dan juga hilirisasi. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi?
5: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Para menteri sudah datang sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Para menteri selanjutnya akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan ratas diantaranya membahas koperasi Desa Merah Putih, kemudian perkembangan ekonomi dan juga hilirisasi. Adapun Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu melakukan evaluasi untuk program strategi seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi Desa Merah Putih. Salah satu evaluasi diantaranya adalah melalui rapat terbatas yang diikuti oleh para menteri. Dan berikut berikut apa yang disampaikan Aris kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
6: Setiap saat yang Presiden itu selalu menunjukkan program-program strategi. Dan tentunya banyak hambatan-hambatan, gangguan-gangguan teknis, itu selalu dievaluasi. Misalnya beliau ya, setiap saat mengevaluasi MBG ya, BDN, Tukasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, bagaimana program strategis Bapak Presiden itu bisa sampai ya langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemerataan pembangunan, seperti itu. Dan ini tentunya setiap saat ya, evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga terkait.
5: Ya, benar. Adapun untuk rapat sendiri tengah berlangsung dan para menteri tentunya menyampaikan hasil rapat tersebut. Adapun menteri yang tiba diantaranya adalah Menteri Hukum HAM Impas Yusril Issam Mendak, kemudian Menko Polhukam Jamari Caniago, Menteri Muhaimin Iskandar, kemudian Menko PMK Pratikno, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koperasi Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, dan Kepala Bapisus Aris Muarsudianto. Demikian laporan sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnin Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
8: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
9: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
10: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tantangan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan menjadi fokus pembahasan dalam Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference yang berlangsung di kantor pusat RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference ke-32 pada hari ini. Konferensi internasional yang diikuti oleh para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik ini mengangkat tema AI, Copyright, and Royalties in the Digital Content Economy. ABU Director of News Indra Singh menilai bahwa integrasi AI dalam industri media bukan lagi sekedar proyeksi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten berbasis AI, hingga media sintetis.
12: So as a trust media, we are expected to deliver unfair and accurate.
13: Kepercayaan publik tidak akan dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain. Karena itu, pemahaman hak cipta, aspek hukum dan etika menjadi penting bagi organisasi penyiaran.
12: Not only for work but also for, you know, meeting the request.
11: Sementara itu, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik melalui penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun, kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum yang baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
12: We are supposed to...
14: Sebagai lembaga penyiaran dan profesional media, kita berada di persimpangan yang sangat penting. Kita harus terus berinovasi, tetapi pada saat yang sama juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita.
11: Konferensi ini diharapkan menghasilkan pemahaman dan kerjasama yang lebih kuat di antara lembaga penyiaran anggota ABU dalam menghadapi perubahan lanskap media digital sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konten siaran sebagai aset penting industri penyiaran. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan tengah mendalami selisih data dan juga penyebab atas tenggelamnya kapal muatan atau KM Nurul Salsa. Herudin Borahim menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. 2 lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
16: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi. Ya, jadi ada dari nakoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, ya, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP, ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa.
15: Sementara itu, Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima dua jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan, yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
17: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan. Kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik Unhas. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel.
15: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
2: Program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Alotani melaporkan selengkapnya.
18: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
19: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
20: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan 1 shift saja, yakni pagi hingga siang.
18: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
21: Kalau sekarang bagaimana?
18: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
20: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
19: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lainnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi, sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
20: Kepala SD Impres Nemata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
0: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar yang mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
20: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luzi, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
21: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
20: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Brawijaya Malang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, serta SMK Pertanian Pembangunan Mataram untuk memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
23: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Joint Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister, maupun doktor.
22: Tentu itu bisa ada akselerasi khusus, sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU, sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
24: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
3: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram, Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan, kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan, dan bidang terkait lainnya.
4: Ya, nah artinya semangat kita ini ada. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan, ya jalur SNBP ini.
3: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional
22: dari Indonesia Timur.
2: Informasi dari luar negeri. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian tentang kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kesepakatan tersebut dibangun di atas kemitraan strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara, serta merupakan tindak lanjut dari kunjungan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, mengenai penyelesaian negosiasi kerjasama bilateral dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muntah, dan gol!
6: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan akademi sepak bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019, dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSM, Persiba, dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan timnas La Furia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
7: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang, itu pasti dari pembinaan. Yeah. Salah satu dari nomor 22, dia pernah Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sekarang kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior. Jadi PSSI yang jadi juara.
6: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
25: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis De La Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
6: Para pemain muda Spanyol menurut Binder Singh bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan De La Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
25: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun. Ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk. Tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja nggak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
6: Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama De La Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Saya lahir di pedalaman Klusun.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
17: Tahu dong.
16: Apaan sih ya?
17: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
16: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
17: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
16: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
17: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
16: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
17: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
16: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
18: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
19: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
20: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam pendidikan melalui bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. BOSP menjadi dukungan tambahan bagi satuan pendidikan terpilih untuk mempercepat peningkatan mutu. Direktur Pemberitaan Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) Indra Singh mengatakan kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Peringatan tersebut berlaku mulai 22 hingga 25 Juli 2026 dan ditujukan bagi masyarakat yang beraktivitas di Laut Indonesia. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat di tengah berbagai aktivitas hari ini, atau tepatnya 23 Juli, ada satu momen yang patut kita refleksikan bersama, yaitu peringatan Hari Anak Nasional 2026. Setiap tahun pada tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN, di mana peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen kita terhadap memenuhi hak-hak anak. Dan di tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tema utama yang sangat mendalam, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan dan juga melindungi anak hari ini. Lalu bagaimana sebenarnya peran keluarga, lingkungan, hingga negara untuk memastikan anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan aman dan bahagia, dan apa yang perlu kita lakukan bersama agar tema ini tidak sekedar slogan tapi benar-benar berdampak. Kita akan perbincangkan bersama dengan dosen Psikologi Politeknik Pengayoman Indonesia, Kementerian Hukum, sekaligus pemerhati anak Dr. Imaduddin Hamzah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Imaduddin.
2: Selamat siang Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik ya. Hari ini Pak Imaduddin.
2: Ya, mudah-mudahan kita semua merasakan kegembiraan sebagaimana anak-anak Indonesia.
0: Betul, memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026 ya. Ini tema besarnya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Bagaimana Bapak melihat konteks tema ini ya terhadap anak Indonesia saat ini?
2: Ya, saya melihat memang prinsip dasar perlindungan kan adalah bagaimana basisnya adalah kita menyayangi anak. Ya. Walaupun kadang-kadang konteks sayang anak ini bisa betul-betul berorientasi pada membangun masa depan anak dan melindunginya, tapi kadang-kadang ya kita juga paham dalam beberapa konteks sayang anak juga dimaknai secara apa dihayati dan dipersepsi secara salah oleh para orang tua, sehingga sayang anak artinya memberikan apa saja, membebaskan mereka bermain gadget dan membebaskan mereka untuk keluar rumah ataupun juga melakukan aktivitas yang mungkin boleh jadi justru seharusnya itu dibatasi. Nah, jadi saya berharap konteks sayang anaknya ini ada dalam makna positif, yang itulah yang bisa memang membangun karakter dan kepribadian mereka untuk siap menghadapi tantangan masa depan.
0: Jadi sayang tidak berarti segala-galanya diberikan ya, Dr. Imaduddin ya. Ada batasan-batasan tertentu untuk bagaimana anak bisa berkembang dengan baik juga ya.
2: Iya, betul. Karena kan kita mempersepsi sayang akhirnya menjadi membuat kita memposisikan anak justru berada pada posisi terlalu dimanjakan. Kadang-kadang alasannya kenapa? Ya sayang gitu, atau membuat anak terlalu diprotek. Kenapa dia tidak boleh bermain dengan teman-temannya? Ya saya ingin melindungi dia supaya dia tidak berteman ataupun tidak memastikan dia menghabiskan waktu dengan positif, padahal akhirnya membuat anak stres dengan berbagai aktivitas yang dipaksakan oleh orang tua.
0: Termasuk untuk penggunaan gadget ya, Dr. Imaduddin. Kita tahu penggunaan teknologi sangat luar biasa sekali saat ini. Bagaimana kemudian orang tua harusnya menyikapi perkembangan teknologi digital terhadap anak saat ini?
2: Ya, saya mungkin sebenarnya dalam ini kalau kita bicara maksudnya memang perlu ada kerangka besar, dan ini sekali lagi bagian dari tugas pemerintah. Kita bicara roadmap perlindungan anak. Jadi roadmap itu adalah serangkaian tahapan-tahapan yang tersistematis yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebenarnya kita konsep kita dalam 5 tahun ke depan mau seperti apa sih? Sistem perlindungan anak dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga komisi perlindungan anak di daerah, ataupun juga berbagai macam institusi yang bertanggung jawab di pemerintah daerah, itu satu kesatuan langkah dan terprogram untuk memang punya kesamaan gerak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga terbangun sebuah atmosfer di mana baik di sekolah, di tempat publik, di sebuah kabupaten, di sebuah kecamatan, kemudian juga di area-area misalkan publik seperti di mall, termasuk di area-area digital, itu akan terjaga bahwa semuanya itu memiliki prioritas yang sama melindungi anak, termasuk tadi penggunaan digital ya. Kita tahu di beberapa negara kan sudah mulai membatasi akses medsos. Nah, ini pertanyaannya, kalau kemarin beberapa tahun yang lalu Kementerian Komdigi juga sudah membuat peraturan tentang itu, pertanyaannya siapa yang mengawasi? Siapa yang memastikan itu terimplementasi dengan baik di ruang digital? Siapa yang memastikan bahwa implementasi ini berjalan seperti apa, hasil evaluasinya setelah berapa bulan berjalan? Ini kita tidak tahu siapa sebenarnya yang akhirnya betul-betul berdampak signifikan bagi perlindungan anak.
0: Kita bicara realitas di lapangan juga ya Pak Imaduddin, masih banyak ataupun menunjukkan berbagai tantangan terhadap perlindungan anak ini, mulai dari perundungan, kemudian kekerasan terhadap anak, dan juga tekanan kesehatan mental ya yang kian meningkat. Jadi bagaimana menyikapi hal ini?
2: Sebenarnya yang pertama tadi saya singgung di awal, pertanyaannya punyakah pemerintah itu sebuah grand design di dalam perlindungan anak ya. Kalau kita misalkan punya program peningkatan gizi anak-anak gitu ya, mungkin dia punya programnya dan dipenuhi dengan sepenuh

0: Kalau itu terjalin, maka sampai di titik bawah nih, Mbak Pita, kita nggak akan melihat misalkan anak-anak ada di tempat-tempat game online pada saat jam sekolah. Kita nggak akan menemukan itu lagi gitu. Ya, kita juga tidak akan menemukan lagi ada anak-anak berkeliaran di jam sekolah di mal-mal gitu ya. Atau kita tidak menemukan lagi lalu-lalang informasi di media sosial anak-anak itu saling membuli.
1: Betul.
0: Atau mereka juga saling membuat perjanjian untuk tawuran misalnya. Nah, ini yang menjadi PR besar, grand design seperti apa sebenarnya yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membangun perlindungan anak yang terstruktur, sistematis, dan menggerakkan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Kita belum punya satu meja membahas ini, Mbak.
1: Baik, ya Prof. Imaduddin, mungkin singkat saja ya, bagaimana kemudian peran dari masyarakat luas untuk melindungi anak-anak di luar dari pantauan keluarga ataupun sekolah?
0: Saya seringkali menyinggung bagaimana ketika infrastruktur, regulasi maupun juga kekuatan-kekuatan dari organisasi pemerintah belum secara maksimal dan sesuai kita harapkan, maka mari kita mulailah dari keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu bisa menjadi sebuah tempat bagi anak-anak terlindungi. Nah, di sini berarti dari orang tua, ayah, ibu, kakak, dan orang dewasa di rumah. Kemudian keluar sedikit dari itu adalah lingkungan rumah tangga. Artinya di sini RT. Bagaimana RT itu juga membangun ekosistem yang melindungi anak, gitu ya. Jadi ketika ada anak-anak nongkrong, gitu ya, di pos kamling, lalu mereka bercanda-bercanda, anak umur SMP, di situ ada yang merokok, ada juga yang menggunakan motor-motor bodong. Kadang-kadang kita pasif, Mak, membiarkan. Padahal ini tanggung jawab kita bersama. Karena kadang-kadang dimulai dari situlah mereka belajar tentang hal-hal buruk. Dimulai dari situlah mereka bergabung dengan kelompok-kelompok geng. Dimulai dari situlah mereka belajar tentang akses aplikasi apa yang mereka belajar tentang hal-hal negatif. Jadi dari rumah dan dari tempat tinggal kita, itulah pertahanan yang paling betul-betul paling udah paling belakang gitu, Mbak, ya. yang bisa melindungi anak-anak kita.
1: Baik, terima kasih Pak Imaduddin. Kita harapkan semoga anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat dan juga bahagia ya untuk kedepannya. Terima kasih Pak Imaduddin. Selamat siang. Dosen Psikologi Politeknik Pengayoman Indonesia, Kementerian Hukum sekaligus Pemerhati Anak, Dr. Imaduddin Hamzah.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam melindungi, membimbing, dan memenuhi hak-hak anak sebagai investasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 hari ini. Menurut Herman, tema Hari Anak Nasional tahun ini Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan menjadi pengingat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pihak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih dalam semangat Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan. Kita akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Bapak Jasra Putra.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Jasra, salam sehat.
4: Siang Mbak Safira, ya salam sehat juga Mbak Safira.
1: Amin, kabar baik. Kita bicara soal Hari Anak Nasional. Tema tahun ini adalah lindungi sayangi anak, kemudian lindungi anak. Bagaimana KPAI memaknai tema besar ini agar tidak hanya slogan ya Pak Jasra, tapi juga implementasinya di masyarakat?
4: Iya, memang Hari Anak Nasional ini sekaligus refleksi ya bagi kita betapa isu misalnya isu keluarga ya yang menjadi yang terbanyak di aduan KPAI hampir 60% ya dari 6.900. Ini tentu pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang saya kira harus diselesaikan secara bahu-membahu dan memastikan fungsi-fungsi keluarga bisa

0: berjalan kembali. Ini saya kira prasyarat utama untuk mewujudkan sayangi dan lindungi masa depan anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu saya kira mulai detik ini tentu kita bergerak yang memastikan anak-anak di sekitar kita, anak-anak di lingkungan keluarga, anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, mereka memang mendapatkan kasih sayang yang sungguh-sungguh gitu ya, dan mereka merasakan ya bagaimana situasi kasih sayang tersebut gitu ya. Dan apalagi hari ini kalau kita lihat kekerasan-kekerasan yang terjadi, betul, ya itu di luar nalar kita semua gitu ya. Misalnya yang terbaru ya Sampang ya, anak usia belia ya diduga diperkosa oleh temannya ya, dengan usia anak juga, jumlahnya sangat luar biasa, 27 anak gitu ya. Ini kan di luar nalar akal publik kita sebetulnya gitu, betul, ya. Nah, oleh sebab itu ini prasyarat pertama yang harus kita bangun, bagaimana memastikan fungsi keluarga ini bisa berperan, baik itu peran sebagai perlindungan, kasih sayang, kemudian peran ekonomi dan seterusnya. Nah, prasyarat kedua gitu Mbak, untuk memastikan agar hak anak itu bisa terlindungi secara baik adalah memastikan dunia pendidikan kita yang aman dan ramah bagi anak-anak. Nah, saya kira tentu semua guru-guru ya dan tenaga pendidik ya harus dilatih dan mengerti dan memahami bagaimana bekerja dengan anak, dan bahkan memahami juga bagaimana ketika sekolah kesulitan menangani kasus-kasus khusus anak, maka dia mengerti juga bagaimana membuat pengaduan, referral system dan seterusnya. Okay. Nah, yang terakhir gitu para syaratnya itu di era digital gitu Mbak. Di mana anak-anak kita hari ini ya sudah berada di dunia digital gitu. Walaupun ada pembatasan PP terbaru ya, tapi kita masih menyaksikan ya banyak anak-anak masih bisa mengakses baik melalui gawai orang tuanya, akun orang tuanya, dan termasuk juga akses-akses ilegal lainnya yang saya kira ini menjadi satu PR yang harus kita tangani secara bersama ke depannya gitu Mbak Safira.
1: Nah, dari realitas yang ada tadi, kasus kekerasan, kemudian kita juga tidak bisa memungkiri adanya perundungan yang masih terjadi terhadap anak-anak kita. Bagaimana kemudian KPAI melakukan pengawasan Pak Jasra terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, terutama di daerah ya, yang belum banyak terekspos oleh media?
0: Ya, kami biasanya memperkuat di sistem perlindungan anaknya Mbak Safira. Kami mungkin tidak mungkin mengawasi case by case ya, karena kasusnya seperti fenomena gunung es ya. Tentu sistem perlindungan anak ini ada tiga hal yang kami pastikan. Satu, memastikan regulasi dan kebijakan ini memang betul-betul tidak tertinggal gitu ya. Misalnya PP Tunas yang terbaru belum terlaksana secara maksimal, tapi kejahatan-kejahatan anak kita di dunia siber itu kan terus bertumbuh dan berkembang ya, terjadi modifikasi dan seterusnya. Nah, kadangkala regulasi dan peraturan itu tertinggal dari situasi-situasi kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua adalah terkait transparansi gitu ya. Baik transparansi program, anggaran, ya data ya, yang saya kira pemerintah daerah dan termasuk juga pusat ya harus memastikan hal demikian gitu ya. Misalnya ketika ada data aduan yang masuk, bagaimana memastikan data aduan itu memang betul-betul ditangani, didampingi, dan tuntas gitu ya. Apalagi misalnya anak korban kekerasan seksual gitu ya, yang saya kira kan butuh waktu panjang. Nah, tentu transparansi ini penting untuk katakanlah mungkin ada sektor lain yang bisa terlibat, apakah dunia usaha, teman-teman media gitu ya,
1: termasuk juga peran masyarakat tokoh-tokoh lain. Pak Jasra,
0: ya, peran masyarakat. Saya kira ini adalah bagian sistem itu. Nah, yang ketiga juga kita pastikan adalah soal akuntabilitas gitu ya. Banyak lembaga layanan ya, karena banyaknya korban, kadangkala tidak tuntas gitu ya. Kita melakukan review dan evaluasi gitu ya, terkait akuntabilitas lembaga layanan tersebut gitu ya. Baik dari ketuntasan itu indikatornya sebetulnya tentu berasal dari profesi yang bekerja di sana gitu ya. Baik itu pekerja sosial, pendamping hukum, atau termasuk juga psikolog dan seterusnya. Jadi tiga hal ini yang kami perkuat gitu Mbak Safira. Jadi regulasi, akuntabilitas, dan termasuk juga transparansi terkait pemenuhan perlindungan anak seluruh Indonesia. Dengan cara demikian kita memperkuat sistem perlindungan anak tentu case by case tetap ditangani bagi KPAI, tentu trigger saja untuk melihat ya, bagaimana sistem perlindungan anak ini secara utuh gitu, Pak.
1: Baik. Masih banyak catatan tentunya ya yang perlu kita dorong agar perlindungan anak ini semakin masif ke depannya ya, Pak Jasra. Baik, kalau gitu pesannya Pak Jasra di Hari Anak Nasional, momentum yang sangat luar biasa ini kepada orang tua dan juga masyarakat untuk bagaimana memenuhi hak-hak anak atas rasa aman dan juga rasa terlindungi di masyarakat. Silakan Pak Jasra.
0: Ya, kebetulan saya mengadakan bersama merayakan Hari Anak Nasional di Kabupaten Tasik ya, bersama teman-teman KPAD. Ya. Salah satu tema yang menarik ya kira yaitu jaga anak, maka anak akan menjaga kita gitu ya. Nah, saya kira ini harus kita wujudkan gitu ya. Bagaimana generasi keluarga, generasi bangsa ini kita jaga, kita pastikan hak-haknya sesuai dengan apa usianya. Dan dengan demikian maka generasi emas yang menjadi cita-cita kita memang betul-betul bisa terwujud dengan maksimal gitu, Mbak Sakira.
1: Baik, terima kasih Pak Jasra atas waktunya siang ini. Dari Repro 3 kita harapkan semoga anak-anak Indonesia bisa lebih baik ke depannya dan juga punya masa depan yang lebih cerah juga ya. Terima kasih Pak Jasra, selamat siang.
0: Ya, terima kasih Mbak Sakira, ya siang.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Bapak Jasra Putra.
2: Wawancara Pro 3.
1: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li menegaskan bahwa sumber daya manusia SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menaker mengatakan hal ini dapat diwujudkan melalui pola pikir yang inovatif, terus belajar dan berpikir jauh ke depan bagi generasi muda, agar mampu menghadapi perubahan serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Menurut Menaker, yang perlu dibangun oleh bangsa bukan hanya proyek inovasi, tetapi juga budaya inovasi. Ia menilai budaya inovasi akan terus melahirkan gagasan, solusi, dan cara kerja yang lebih baik. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Hero Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Laporan disampaikan langsung oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang KPK telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Hero Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di mana memang kepastian tersebut telah disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan baru dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Ini pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
1: Dan Taufik juga menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan tersebut bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dengan artinya belum ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dan saat dikonfirmasi apakah tersangka yang dimaksud adalah Gatot Heru Hernanda, sebagaimana disampaikan oleh tersangka John Phil bahwa Taufik membenarkannya. Dan meski demikian memang KPK sendiri belum mengungkapkan identitas Kepala Bea Cukai secara resmi karena penyidik masih menjalankan serangkaian proses penyidikan dalam kasus suap importasi barang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Menteri Kesehatan Kesejahteraan Sosial maksud kami dan juga Pembangunan Filipina Rex Gachalian mengajak negara-negara anggota ASEAN memperkuat sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif terhadap resiko yang terus berkembang. Mulai dari perubahan iklim, disrupsi pasar tenaga kerja hingga konflik geopolitik. Gachalian yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Sociocultural Community ASCC mengatakan kawasan tersebut perlu membangun sistem perlindungan sosial yang mampu merespon kerentanan baru akibat pandemi, perubahan iklim, maupun perubahan kondisi ekonomi. Lebih lanjut, Gachalian mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk mengevaluasi apakah program perlindungan sosial saat ini masih berorientasi pada kategori penerima manfaat. Menurut Gachalian, evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyusunan agenda perlindungan sosial ASEAN pasca 2025 yang lebih ambisius sekaligus realistis. Berita olahraga, mantan juara sejati kelas super menengah 76,2 kg Saul Canelo Alvarez mengonfirmasi akan kembali naik ring melawan Christian Mabili pada 31 Oktober 2026 mendatang di Riyadh, Arab Saudi. Mega bintang tinju dunia asal Meksiko itu akan menantang penguasa baru kelas super menengah Christian Mabili guna memecah kebuntuan terkait kelanjutan masa depan karirnya. Pertarungan ini akan menjadi penampilan perdana Canelo setelah menelan kekalahan angka mutlak dari Terence Crawford pada September 2025. Duel akbar antara Canelo dan Mabili ini awalnya direncanakan bergulir pada 12 September, tetapi laga tersebut terpaksa ditunda sejak Juni lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya Sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara Sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi berharap Hari Anak Nasional 2026 dapat memperkuat implementasi PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital. Sebanyak 4 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon menerima pengurangan masa pidana dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Bener Meriah mengapresiasi respon peningkatan pelaporan hal negatif terhadap anak demi memperhatikan perlindungan, memberikan rasa aman, serta upaya membentuk karakter para generasi penerus bangsa. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto kemarin baru saja melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dalam pernyataan perdananya, Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi fokus utama, termasuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta menutup celah praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga bahkan menekankan komitmen zero tolerance terhadap korupsi serta memastikan tidak ada konflik kepentingan, termasuk dengan menegaskan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan dengan dapur MBG. Lalu lebih jauh, evaluasi juga mulai diarahkan pada aspek teknis, salah satunya adalah standar bahan baku dalam program MBG yang dinilai perlu diperkuat agar kualitas gizi tetap terjaga secara konsisten di berbagai daerah. Dan seberapa penting ataupun sejauh mana kemudian pembenahan tata kelola ini bisa benar-benar berdampak pada kualitas gizi masyarakat, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI untuk periode 2024 hingga 2029, Insinyur Dodi Izwardi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Dodi, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak Fira, terdengar suara saya?
0: Terdengar dengan jelas Pak Dodi.
2: Alhamdulillah ya.
0: Kabar baik hari ini Pak Dodi?
2: Alhamdulillah, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah, baik ya. Melihat pelantikan Kepala BGN baru kemarin Bapak Sudaryono ya, sebagai Kepala BGN.
2: Ya.
0: Bagaimana ya, PERSAGI melihat hal ini?
2: Ya, PERSAGI melihat ini satu transformasi yang paling penting ya. Jadi kalau emang saya apanya dengan kepemimpinan Bapak Presiden di sini emang sangat kuat untuk MBG ini sebagai flagship ya, karena janji Presiden ya. Dan itu berdampaknya sangat sangat luar biasa nanti ke depan ya. Emang harus, kalau saya melihat dari bagaimana strategi mengatasi masalah gizi di Indonesia maupun di dunia, itu emang salah satu pendekatannya emang berbasis pangan ini.
0: Oke. Dalam pernyataannya kemarin, Kepala BGN yang baru juga menekankan ya pentingnya pembenahan tata kelola. Nah, kalau dari PERSAGI sendiri, apa sih yang paling krusial untuk segera dibenahi, Pak Dodi?
2: Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat di sini, kan ada empat hal sih yang saya amati ya, karena kemarin itu saya mengikuti terus perkembangannya.
0: Iya.
2: Itu sebenarnya dari sekarang ini BGN itu ke struktur kepemimpinannya di level utamanya sudah terbentuk utuh ya. Ya, jadi udah ada kepala BGN-nya dan juga ada wakilnya dan juga ada deputinya. Berarti saya mengamati hampir semuanya orang baru yang masuk ya.
0: Iya.
2: Jadi emang pertama yang disoroti mereka itu, kalau saya lihat berita-berita itu emang harus kuat bagaimana efisiensi dalam operasional BGN. Ini yang harus ditransformasi pertama. Ya, karena kita ketahui situasi global dan nasional emang tidak sehat ya kalau lihat ya, dengan adanya di Timur Tengah itu kan mempengaruhi sangat besar gitu. Nah ini kalau melihat dari kekuatan di sini sebenarnya adalah rantai pasok pangan, juga di sistem di pasar segala macam itu kan bergerak semua dari bawah ya. Ini kita mengingatkan waktu krisis moneter yang bagaimana berdampaknya kepada keluarga miskin dan juga kepada status gizi pada saat itu. Ini hampir mirip-mirip gitu, karena saya juga pada saat itu juga jadi seorang ahli gizi di lapangan dan di Kemenkes ya. Nah itu yang pertama di situ harus benar-benar dari para pengurusannya
0: dulu ya.
2: Perhatikan tuh efisiensi operasional BGN. Baik. Jadi ikuti langkah yang dikeluarkan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Keuangan. Itu pertama yang saya lihat di situ.
0: Baik. Pak Dodi, kita akan lanjut kembali ya tentang bagaimana tata kelola dan juga gizi ke depannya dalam program MBG ini. Ya. Kita akan jeda sebentar ya setelah informasi berikut ini.
2: Baik.
1: Catatan Peristiwa.
3: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Ya, Pak Dodi, kami lanjutkan kembali ya perbincangan ya tentang transformasi BGN. Apakah ini menjadi momentum juga untuk memperkuat program MBG ke depannya? Salah satu fokus evaluasinya dari BGN adalah standar bahan baku MBG. Ini juga menjadi fokus ya. Seberapa penting kemudian aspek ini untuk menentukan kualitas gizi yang diterima anak-anak nantinya, Pak Dodi?
2: Ya, jadi saya awalnya lahirnya di tahun 2025, itu kami menyampaikan bagaimana Indonesia 10 tahun pertama itu berhasil menurunkan stunting secara luar biasa ya. 19,8, itu di bawah cut-off point 20%. Itu luar biasa betul itu, emang harusnya dirayakan sebenarnya, ya kan? Nah, jadi sehingga kalau kita nanti, saya juga mengamati karena saya juga membantu, emang harus kembali lagi ke program 3B ini. Bumil, Busui, sama Balita.
0: Iya.
2: Dan di daerah 3T. Dan ini kantong-kantong yang stuntingnya tinggi, yang harus diturunkan sampai di tahun 2029 itu menjadi 14,2%. Gitu.
0: Oke. Okay. Artinya nah, ada dampak yang positif ya dari adanya program ini, sehingga concern untuk terkait dengan bahan baku tentu harus menjadi prioritas juga ya, Pak Dodi ya.
2: Betul, karena tata kelola yang dibangun selama 10 tahun mencegah stunting itu ya dengan intervensi itu sudah terbangun dari nasional, kepemimpinan nasional, kepemimpinan gubernur, wali kota, dan bupati, sampai ke desa itu sudah terbangun.
0: Yeah.
2: Jadi tinggal masukkan saja sebenarnya bagaimana pemenuhan gizi itu sebenarnya. Mm. Itu tinggal masukin aja, insert sebenarnya kalau kita pakai Excel ya, menginsert gitulah sebenarnya.
0: Iya, tapi kan tentu masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Tidak semua wilayah bisa memenuhi standar gizi dari kebutuhan anak ini. Ini bagaimana untuk menyikapi hal ini, Pak Dodi? Untuk bagaimana prinsip gizi seimbang ini bisa berjalan nih, Pak Dodi?
2: Nah, ini jadi yang saya amati sebenarnya adalah kunci yang dibangun selama ini kan di Posyandu ya. Kemendagri, Kemendes itu kan udah kuat sebenarnya. Kunci kan di situ. Ya. Nah, komunikasi SPPG dengan selama ini yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan itu yang putus sebenarnya komunikasinya. Gitu. Jadi artinya jalannya udah ada gitu. Tinggal bagaimana dia mengolah makanan yang sebenarnya harus sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Itu udah bertahun-tahun kan 2019 masih AKG itu yang Permenkes nomor 28. Iya.
0: Tinggal menyeragamkan ya semua wilayah.
2: Menyeragamkan. Okay. Iya, gitu. Jadi misalnya ibu hamil kan mereka udah pasti ada ibu hamil dicek di Posyandu atau di puskesmas, itu kan udah cek ya, kurang energi kronik, kan begitu sebenarnya.
0: Okay.
2: Kurang dari 23 cm di lengan. Nah itu kan artinya dari SPPG itu sudah melihat, mana sih ibu hamilnya? Kan ibu hamil itu, ya artinya kan bisa dilihat, nggak begitu banyak di Posyandu kan, bisa antara 8 ibu hamil, 10 ibu hamil, ya kan? Apakah ada trimester 1, trimester 2, trimester 3 gitu. Jadi itu benar-benar memang fokus gitu, komunikasinya itu sebenarnya yang saya lihat di situ.
0: Untuk bagaimana memperbaiki komunikasi sehingga MBG yang diterima ini bisa benar-benar bermanfaat. Tidak ada ibaratnya ketimpangan ya antara wilayah satu dan wilayah lainnya, perbandingan-perbandingan menu ya, Pak Dodi ya.
2: Betul. Okay. Ya, karena itu sudah pasti jalan ya. Nah, pada saat diterapkan itu ke penerima manfaat ke anak sekolah, emang kan di sini sebenarnya adalah suatu strategi yang baru ya kalau saya lihat ya. Kekuatannya karena kan mudah dari SPPG ke sekolah kan sebenarnya ya kan, dibandingkan dengan SPPG ke puskesmas, ke Posyandu itu kan agak sulit gitu. Nah kalau sebenarnya kalau itu dua dijalurkan komunikasi, artinya edukasinya itu akan serentak berjalan gitu.
0: Itulah pentingnya kolaborasi lintas sektor ya untuk program ini agar lebih berhasil lagi. Baik, Pak Dodi, kita terima pendengar ya. Sudah ada yang bergabung, Pak Roni di Jakarta. Selamat siang, Pak Roni.
4: Selamat siang Mbak Sapira Amalia, Pak Dodi.
0: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
4: Komentar saya begini Mbak Sapira.
0: Ya.
4: Ketika pemenuhan gizi terhadap anak itu di setiap wilayah itu beda-beda. Karena tantangan yang terbesarnya kita ini soal geografis Mbak Sapira.
0: Betul.
4: Ketika kalau di pesisir ya mereka mungkin pemenuhan gizinya mungkin soal ikan dan lain sebagainya. Ketika di daerah pedalaman, pegunungan itu ya beda lagi tergantung wilayahnya Mbak.
0: Ya, disesuaikan ya.
4: Sehingga pemenuhan gizi itu tergantung daerah lokal Mbak, ini ibaratnya. Sehingga makanan lokal yang bergizi itu kan ada juga. Setiap daerah itu mungkin beda-beda Mbak.
0: Betul.
4: untuk pemenuhan gizi tersebut.
0: Gitu. Ya, terima kasih.
4: Mbak Sapira, Pak Dodi.
0: Ya, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya, penguatan pangan lokal ya, karena karakteristik wilayah Indonesia ini berbeda-beda ya, Pak Dodi. Sepakat tidak untuk pernyataan dari Pak Roni?
2: Betul. Itu itu salah satu tantangan yang sangat besar ya di Indonesia itu. Di daerah 3T tadi tuh geografisnya itu ada harus ada seninya bagaimana itu menyampaikannya sebenarnya ya kan. Jadi kan artinya pada saat juga puskesmas juga ada pembantu puskesmas didirikan awal-awal dan juga dilahirkan bidan di desa itu kan adalah itu mendekatkan diri ke masyarakat sebenarnya gitu ya kan. Nah sebenarnya pangan lokal sini itu kan budaya sebenarnya gitu. Itu yang budaya itu yang sebenarnya kalau saya lihat di penuhan-penuhan sebelumnya itu dia nggak pendekatan budayanya masih kurang gitu. Jadi sehingga pada saat diganti makanan tertentu padahal di situ ada fakta dan mitos itu akhirnya nggak dimakan gitu ceritanya sebenarnya. Nah jadi ini yang sebenarnya harus dikuasai bagaimananya ini. Nah yang paling penting tadi Pak Roy tadi itu sebenarnya adalah kita lihat pengambilan keputusannya ini, itu emang harus benar-benar instruktif ya. Karena kan dari Badan Gizi Nasional itu kan dia punya korwil-korwilnya itu sampai ke SPPG kan. Komunikasi dengan MIRTA-nya. Itu kan sebenarnya mudah. Karena kan mereka udah menggunakan sistem digitalisasi sebenarnya. Tinggal bagaimana kecukupan dari gizi yang itu sampai ke penerima manfaat. Itu sebenarnya kita lihat.
0: Itu juga yang termasuk pelibatan ahli gizi di setiap SPPG, Pak Dodi.
2: Betul, betul. Karena ada pengawas ahli gizi itulah yang sebenarnya kami, Persatuan Ahli Gizi Indonesia itu, kami selalu memberikan ilmu ke mereka. Ya kan, saya selalu memberikan setiap bulan sekali free untuk mereka melakukan penyegaran. Bagaimana menghadapi di daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan telur, ikan misalnya. Itu kita memberikan pilihannya seperti apa. Nah ini kan harus punya kemampuan seorang ahli gizi atau pengawas gizi ini kan bahan penukar sebenarnya, ya kan? Okay. Misalnya nggak ada, misalnya artinya begini, kuncinya adalah yang kami tekankan tuh aman, itu dulu, ya kan? Karena kan negara kita ini sangat sangat besar ya, dan juga air juga sumber-sumber air kan juga harus kita jaga gitu, jangan sampai mudah sekali air ya, dan sehingga menjadikan cepat busuk makanannya, itu emang kita bekali. Ya. Nah yang kedua ini sebenarnya adalah enak, lezat itu sebenarnya. Itu kita coba melihat gitu. Yang ketiga itu baru bergizi. Nah bergizi ini yang harus dikuasai oleh pengawas gizi tadi ya. Jadi ada tiga sebenarnya yang dari SPPG satu tahun penuh kami amati ya. Kami juga berkomunikasi dengan SPPG. Yeah. Itu adalah pertama adalah pengawas gizi, chef, sama ahli teknologi pangan itu. Sebenarnya ada di situ sih mereka itu. Itu mereka tahu betul tuh. Ya, ya kan? Yang kedua adalah kepala SPPG-nya sama yang sebenarnya pengambilan keputusannya. Pemilihannya tadi itu, dia harus berani dengan mitranya atau pengelola atau pemiliknya harus berani itu berkomunikasi gitu misalnya. Nah ini yang sebenarnya poin kedua di transformasi BGN harus diperbaiki. Tadi poin pertama efisiensi operasional BGN ya. Jadi mendekatkan dulu untuk bisa kita mencapai stunting 14,2 2029.
0: Targetnya
2: karena presiden kan akan diminta. Yang kedua di sini adalah pengambilan keputusan di BGN ini. Nah keputusan BGN inilah benar-benar itu harus mampu ya. Untuk dengan matang itu berbasis data gitu. Ya kalau sampai pasoknya nggak ada itu bagaimana dia? Jadi bukan dikendalikan oleh UMKM di lapangan. Ini ada yang murah nggak bisa.
0: Tetap dengan
2: gitu.
0: Pengawasan dan juga bagaimana pendampingan dari pemerintah juga.
2: Betul.
0: Ya, Pak Rudi.
2: Jadi jangan intuisi. Oh ini enak kok nggak bisa gitu. Nah itu.
0: tidak bisa pakai nalar, ini enak, ini tidak. Tapi sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan ya untuk akhirnya menyajikan dalam satu porsi MBG itu ya, Pak Dodi ya.
2: Iya, ada okay. Iya. Karena kan kalau misalnya chef tadi, misalnya telur nih, kalau kita misalnya cepuk aja kita bikin dadar, itu nggak tertarik, kan udah rutin ya. Kan?
0: Harus ya, ada variasi. Kita, akhirnya pintar-pintar dari para chef dan juga ahli gizi untuk bagaimana menyajikan menu yang berbeda-beda ya Pak Dodi, tapi gizinya juga tetap
2: betul.
0: Ada.
2: Okay. Betul. Ahli teknologi pangan itu dia bisa melihat kekuatan, ini harus disimpan di chiller, harus disimpan di kulkas, segala macam kan begitu kan. Berapa tahan lama di trownya itu kan ahli teknologi pangan itu diajarin. Kan dia menguasai pangannya. Gitu. Ahli gizi itu emang dia tahu zat gizinya yang dibutuhkan kan gitu.
0: Oke, jadi bagaimana Anda melihat masa depan program MBG ini ke depannya dengan adanya transformasi BGN untuk bagaimana membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan juga berkualitas ya untuk anak-anak kita?
2: Betul, jadi artinya kalau kita bicara tentang masa depan ini, jadi emang salah satu program yang emang harus dilakukan. Karena kan Indonesia indikatornya sebenarnya sudah mulai turun kan, ya underweight, wasting itu kan turun untuk ininya gitu. Halo?
0: Iya, masih didengarkan
2: Pak. Nah, salah satu pendekatan emang berbasis pangan untuk bisa sustainable lah gitu. Untuk sustainable itu artinya itu mereka bisa
0: berkelanjutan ya.
2: Nah, itu dia, berkelanjutan. Karena kan SDGs kita nih 2030 kan akan dinilai nih, edukasinya, ya hungernya, kelaparan tadi itu ya kan, kesehatan kan akan dinilai, bahwa presiden harus melapor tuh.
0: Betul.
2: Inovasi apa yang dilakukan di Indonesia, kan begitu.
0: Sehingga ada ini menjadi prioritas juga ya untuk bagaimana memenuhi gizi untuk anak-anak Indonesia ya, Pak Dodi.
2: Betul, gitu.
0: Yeah. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Dodi atas waktunya di RRI Pro 3 siang ini. Kita harapkan semoga transformasi ini menjadi langkah yang baik ya untuk program MBG ke depannya. Terima kasih Pak Dodi, selamat siang.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi untuk periode 2024 hingga 2029 Insinyur Dodi Izwardi.
1: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
5: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudarno, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
6: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
7: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
8: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
9: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
10: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
9: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
11: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. pun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
12: Indonesia menyapa siang.
0: Masih membahas tentang program makan bergizi gratis atau MBG yang kembali didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ini sudah dimulai pada 13 Juli 2026 seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru dan juga berakhirnya masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh dapur dan juga SPPG telah beroperasi kembali untuk menyalurkan makanan bergizi kepada para pelajar. Dan selama masa libur tahun ajaran baru ini, BGN memanfaatkan waktu untuk melakukan evaluasi kemudian refocusing program, termasuk memastikan ketepatan waktu distribusi hingga memantau kualitas dan juga porsi makanan agar sesuai dengan standar gizi serta kebiasaan makan siswa. Lalu seperti apa pelaksanaan program MBG setelah kembali berjalan pasca libur sekolah di lingkungan sekolah, dan kita akan berbincangkan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah SMPN 14 Balikpapan, Bapak Muhammad Abdul.
13: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Abdul.
14: Selamat siang.
0: Kabar baik hari ini Bapak Abdul.
14: Ya, alhamdulillah kabar baik kami Mbak di Balikpapan ini, di SMP Negeri 14 Balikpapan.
0: Oke. Terutama menyenangkan sekali ya, telah diterimanya kembali program MBG setelah libur panjang ya, Pak Abdul di sana ya.
14: Ya, betul sekali. Ini kami baru melaksanakan pembagian MBG ini baru sekitar mulai dari Senin kemarin gitu.
0: Oke. Sejauh ini bagaimana untuk menyambut kembali ya, kesiapan dari sekolah untuk menyambut kembali distribusi program MBG ini, Pak Abdul?
14: Kami menyiapkannya dengan menyiapkan data dari anak-anak. Kebetulan kan ada anak-anak baru ini yang baru pendaftaran. Kita ada 398 siswa baru kami. Jadi mereka sangat antusias sekali karena baru pertama kali mendapatkan MBG di sekolah kami, di SMP ini.
0: Total ada berapa Pak untuk menerima MBG di SMP 14?
14: Untuk total muridnya kami di sini 1154, Mbak.
0: Oke, untuk semua kelas ya 1100.
14: Ya, dari 31 kelas itu semuanya.
0: Program MBG ini rutin dilaksanakan atau diberikan Pak setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat atau seperti apa mekanisme untuk distribusinya di SMP 14?
14: Untuk distribusi rutin ini Mbak, dari hari Senin sampai hari Jumat.
0: Ya.
14: Itu. Nah, ada ini sudah dilaksanakan dari bulan Agustus tahun 2025 kemarin.
0: Oh, oke. Okay. Untuk pertama kalinya di Agustus 2025, kemudian berkelanjutan sampai dengan sekarang ya, setelah libur sekolah.
14: Hampir setahun.
0: Ada perbedaan tidak Pak, atau penyesuaian ya untuk pelaksanaan MBG setelah libur sekolah ini?
14: Oh, tidak ada Mbak, tidak ada perbedaan. Untuk kita sama aja, pelayanannya sama.
0: Nah, ketika MBG kembali diterima, terutama untuk siswa baru ya di sana untuk kelas 1 SMP 14 Balikpapan, bagaimana respon dari siswa ya ketika menerima program MBG ini akhirnya kembali berjalan di sana, Pak?
14: Alhamdulillah, mereka menerimanya dengan antusias sekali. Apalagi kalau MBG itu lambat datangnya, mungkin datang lambatnya sekitar 30 menit, mereka pada nanya-nanya, Pak, kapan ini MBG-nya dibagikan ini? Belum datang, nak, sabar dulu.
0: Tapi biasanya
14: antusias sekali mereka, Mbak.
0: Di jam berapa, Pak, biasanya dibagikan untuk MBG ini?
14: Untuk di sekolah kami dibagikan di pukul 11 siang, Mbak. Pukul 11 sampai pukul setengah 12 siang.
0: Oh, 30 menit ya untuk distribusi dan juga untuk mengonsumsi ya dari MBG ini.
14: Untuk distribusinya itu kami siapkan waktu 50 menit, Mbak. 50 menit.
0: Oke. Okay. Ini juga ada ini ya, keterlibatan antara siswa untuk membagi-bagikan ya ke kelas-kelas atau bagaimana untuk pendistribusian?
14: Betul, Mbak. Pendistribusiannya kami ini melibatkan siswa. Jadi setiap kelas itu kami libatkan siswa, 4 orang siswa untuk mengambil ke ruangan kami. Di sini kami sudah siapkan ruangannya untuk pendistribusian MBG tersebut.
0: Iya, jadi gotong royong ya antar siswa bergantian ya, untuk bagaimana membagikan program MBG ini agar bisa dinikmati oleh teman-temannya ya, Pak Abduh.
14: Ya,
0: oke, betul. Kalau dari kualitas makanan, apakah ada evaluasinya, Pak, ataupun perubahan ya yang dirasakan setelah program kembali berjalan? Misalnya dari menu-menunya ada yang berubah atau seperti apa, Pak Abduh?
14: Oh, menu-menunya kami sudah sangat, alhamdulillah sudah bagus sekali. Kebetulan kan kepala SPPG kami yang melayani kami ini, mereka itu adalah ahli-ahli gizi semua.
0: Oh, okay.
14: Jadi mereka sudah tahu semua yang gizi, makanan yang bergizi yang cocok untuk anak-anak kami di sekolah kami ini.
0: Jadi untuk prosedurnya bagaimana? Apakah ketika MBG datang langsung dibagikan ataupun ada pengecekan dulu di sekolah?
14: Oh, dicek dulu, Mbak.
0: Oh, jadi iya. Seperti kami apa? Berikan boleh cerita
14: sampel.
0: Ya?
14: Kami berikan sampel 2 ompreng, 3 ompreng itu dilihatkan dulu ke kami, ke saya. Di sini juga ada tim-tim kami juga di sini untuk mengecek rasanya, bagaimana rasanya dari setiap ompreng itu terdiri 4 menu, Mbak. Ada 4 menu, ada buahnya juga lengkap itu. Jadi kita tes dulu rasanya bagaimana, dan kami dikasih checklist itu. Checklistnya untuk penilaian menu tersebut.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dari pihak SPPG ada semacam form seperti itu ya, Pak Abdu, untuk bagaimana sekolah mengisi evaluasi ketika makanan diterima oleh pihak sekolah ya dan juga siswa.
14: Iya. Betul, Mbak.
0: Okay. Sejauh ini bagaimana?
14: Makanannya, buahnya gitu. Alhamdulillah tidak ada masalah, Mbak. Itu makanannya bagus semua itu. Ada masalah.
0: Baik. Bagaimana kemudian peran dari guru ataupun orang tua ya untuk merespon adanya program MBG ini, Pak Abdu? Apakah ada orang tua yang menyambut baik atau justru tidak menerima MBG karena sudah ada bekal dari rumah misalnya seperti itu?
14: Oh, enggak, Mbak. Jadi orang tua itu sangat antusias juga, Mbak. Jadi kebanyakan dari orang tua murid itu sudah menyediakan tempat makan kalau misalnya anaknya kebetulan sudah kenyang gitu kan. Jadi sudah disediakan tempat makan dari rumah mereka bawa gitu.
0: Oke, jadi ketika menerima kalau sudah kenyang ya dibawa lagi ya. Supaya tidak dibawa rugi pulang. Seperti itu ya, Pak Abdu ya.
14: Iya, ambil mereka dibuat di dibuat di tempatnya
0: udah mereka lagi sediakan.
14: Ya.
0: Oke. Kalau dari pengalaman di sekolah Pak Abdu ya, tadi kan dari bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang masih berjalan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari program ini, Pak, sehingga bisa berjalan lebih optimal lagi?
14: Mungkin itu aja, Mbak. Mungkin variasi-variasi makanannya aja mungkin ya. Selama ini kan kami yang jarang itu mungkin ikan ya. Jadi selama ini kan terus ikannya yang mungkin diolah lebih bagus lagi lah ikannya biar menambah selera anak-anak gitu.
0: Oh. Usulan ini sudah disampaikan belum ke SPPG-nya? Kan ada form tadi yang disampaikan.
14: Sudah kami sampaikan, baik melalui lisan maupun tulisan juga kami sampaikan sudah.
0: Tapi untuk kebutuhan menu-menunya seperti protein, karbo itu sudah cukup ya dalam satu ompreng atau seperti apa, Pak Abdu?
14: Sudah lengkap, Mbak. Sudah lengkap.
0: Apa saja menunya? Mungkin bisa cerita ya. Menu-menu selain ayam, terus apa lagi, Pak?
14: Oh, itu ada tempe juga. Tempe itu dibacem, telur dibacem, itu. Ada tahu juga. Tahunya kadang dibacem juga, kadang digoreng juga.
0: Oke. Variasi ya, sehingga tidak bosan juga untuk anak-anak menerima MBG ini.
14: Ya, betul, Mbak.
0: Harapannya ke depan ya dari pihak sekolah untuk keberlanjutan program MBG seperti apa, Pak Abdu?
14: Ya, kami sih berharap berlanjut aja sih MBG ini, Mbak, karena anak-anak sangat suka sekali mereka menerima MBG ini, Mbak. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau misalnya untuk keberlanjutannya kami berharap berlanjut terus, Mbak.
0: Okay. Dan diharapkan juga menunya lebih variatif ya, tapi semua berproses untuk tata kelola dan juga variasi menu ini. Tapi tetap berlanjut untuk MBG. Terima kasih kalau begitu Pak Abdu atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat siang.
14: Selamat siang, Mbak. Makasih.
0: Ya, demikian perbincangan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah SMPN 14 Balikpapan, Bapak Muhammad Abdu.
13: Wawancara Pro 3.
15: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita berprestasi,
16: kita berprestasi. Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mana.

0: Tungalika.
1: Kilas Berita.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Pandeglang kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno, menyampaikan, hingga 20 Juli 2026, sasaran penerima manfaat MBG di Kabupaten Pandeglang mencapai lebih dari 504.000 orang, meliputi peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Untuk jenjang pendidikan dasar, penerima manfaat yang telah terlayani mencapai lebih dari 206.000 siswa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, DKP 3A Kalimantan Timur menghadirkan layanan pengurusan akte kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA, pemeriksaan kesehatan gratis serta deteksi dini stunting bagi anak usia sekolah selama bulan Juli. Informasinya disampaikan oleh Sheila Deva dari RRI Samarinda.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 30 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak di era digital. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah, mengatakan peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Mulai dari pameran busana, pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak, hingga cek kesehatan gratis akan disiapkan.
5: Kemudian ada stand-stand juga. Ada stand, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ.
4: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya mengenai waspada dampak negatif sosial media. Hal itu pun disambut baik oleh salah satu orang tua, Anca, ayah dari anak usia 4,5 tahun itu menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan konten di media sosial untuk anak.
6: Digitalisasi sekarang kan sudah merajalela ya, jadi saya berharap kedepannya bisa membatasi konten-konten yang khusus buat anak. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang anak-anak itu udah banyak yang menggunakan gawai atau gadget kan ya.
4: Melalui edukasi dan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Hari Anak Nasional 2026, Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra dari Surabaya.
7: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli atau hari ini mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Saiful Bahri menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Dan Saiful saat dihubungi RRI kemarin mengatakan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat di Surabaya dan Jawa Timur. Menurutnya penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dengan manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Untuk itu dirinya mengajak

0: Ya, orang tua dan guru untuk bekerja sama dan bergerak bersama untuk mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan yang intens, terutama pada aksesibilitas anak pada sosial media. Berikut statement dari Saiful.
1: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini.
0: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, juga menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak juga bisa dilakukan secara pendidikan yang berbasis dengan alam, agar anak mampu berpikir faktual dan bisa menghadirkan pendidikan yang jujur dan tanpa manipulasi. Berikut statement dari Suko Widodo.
2: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya nggak berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
0: Baik pendengar, berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak setelah menjadi korban perundungan siber. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyapa siang.
4: Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Yarmi Syukur, mengatakan bahwa momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat pentingnya memperkuat peran keluarga dalam melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak. Kita simak laporannya bersama dengan Widi Dwi Putriliani dari RRI Padang.
5: Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Yarmi Syukur di Padang, mengatakan pola kehidupan yang minim kasih sayang dan komunikasi dapat membuat anak kesulitan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat anak tidak berani bercerita ketika menghadapi tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Menurut Yarmi, momentum Hari Anak Nasional harus menjadi kesempatan bagi orang tua untuk meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan anak dengan membangun komunikasi yang terbuka. Orang tua perlu mengajarkan anak untuk berani menyampaikan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa takut atau tertekan. Ia menyampaikan, keluarga harus menjadi rumah yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, orang tua membutuhkan pengetahuan dan kesiapan dalam mendampingi anak, termasuk memahami kebutuhan mereka sesuai tahapan usia dan perkembangannya.
6: Keluarga itu adalah tempat yang akan kita jadikan sebagai rumah aman untuk menjadikan kehidupan anak kita itu kehidupan yang bahagia juga. Tapi kalau orang tua tidak memberikan pendidikan yang cocok untuk anak tumbuh dan berkembang, bagaimana orang tua akan menjadikan anak sebagai pelanjut kehidupan, ya, pewaris keluarga? Jadi oleh karena itu harus dididik dengan baik, ayah bunda harus menyadari itu, dan terus itu sampai anak tumbuh dewasa.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, mengatakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan keluarga dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis maupun seksual juga rentan terjadi di dalam rumah tangga, sehingga dapat membuat rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi lingkungan yang tidak aman bagi anak.
7: Kekerasan bisa terjadi pada anak di rumah tangga itu rentan sekali terjadi di rumah tangga. Sehingga rumah itu bukan lagi tempat teraman bagi si anak. Yang seharusnya rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi anak, akhirnya menjadi yang tidak teraman. Nah, ini yang memicu persoalan-persoalan anak biasanya. Semua persoalan anak yang terjadi kita saksikan hari ini itu berawal dari rumah semuanya. Jadi untuk itu, bagi keluarga, bagi orang tua, memang upaya untuk perlindungan anak ini harus optimal dilakukan.
5: Eri menilai berbagai persoalan anak yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi yang berlangsung di dalam keluarga. Orang tua perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap anak, menghargai setiap pendapat anak, serta mampu mengendalikan emosi agar persoalan dari luar rumah tidak dilampiaskan kepada pasangan maupun anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Dengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Dinamika Olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: dari sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Erling Haaland hingga Fozinha masuk daftar best 11-11 Piala Dunia 2026. Jelang GP Indonesia, Mario dan Veda Ega latihan di sirkuit Mandalika. Persib Bandung bebas dari hukuman larangan transfer FIFA. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. FIFA resmi mengumumkan Best 11 Piala Dunia 2026 berdasarkan pilihan penggemar dari seluruh dunia. Sejumlah nama bintang hingga pemain kejutan masuk dalam susunan tim impian turnamen kali ini. Kiper Tanjung Verde, Fozinho, menjadi salah satu kejutan terbesar setelah meraih suara terbanyak untuk posisi penjaga gawang. Penampilannya yang menghasilkan 18 penyelamatan dalam 4 pertandingan membuatnya mengungguli para pesaing. Juara dunia Spanyol mendominasi daftar dengan 3 wakil yakni Pedro Porro, Marc Cucurella, dan Rodri. Prancis juga mengirimkan 3 pemain yaitu Dayot Upamecano, Mikael Olise, dan Kylian Mbappe. Sementara Argentina diwakili Lionel Messi dan Lisandro Martinez dalam tim pilihan penggemar. Sementara 2 posisi lainnya ditempati gelandang Inggris Jude Bellingham dan striker Norwegia Erling Haaland yang sama-sama mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Let's go!

0: Benfica akan bertandang ke markas Saint Gallen untuk menjalani laga putaran pertama babak perempat final kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Starten wir. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor unserem ersten Heimspiel der neuen Saison. Wir treffen morgen um 20.
2: FC Saint Gallen akan menjamu Benfica dalam laga putaran pertama babak kualifikasi kedua untuk babak grup Liga Eropa musim 2026-2027. Ini sekaligus menjadi pertemuan perdana kedua klub di bawah arahan pelatih terbaru Marco Silva. Si elang Benfica tidak mau besar kepala hanya karena digadang sebagai klub favorit untuk menjadi pemenang di pertandingan ini. Di Liga Domestik, Benfica harus puas dengan posisi ketiga. Mereka tertinggal 8 poin dari juara bertahan Porto serta rival sekota Sporting Club yang mengamankan posisi kedua dengan hanya beda 2 poin saja di atas Benfica. Akan tetapi, hasil mengejutkan dari Sporting Club yang kalah dari Torense, klub divisi kedua, menyebabkan tiket langsung ke Liga Eropa tidak diberikan kepada tim peringkat ketiga di Liga seperti yang diharapkan oleh Benfica. Kendati demikian, Marco Silva menyampaikan bahwa timnya harus membuktikan status favorit tersebut di lapangan. Timnya harus lolos karena kemampuan tanpa terpengaruh kondisi sebelumnya. Keunggulan apapun akan diuji di lapangan dan bukan pada sebelum-sebelumnya. Tanpa memikirkan apakah pertandingan ini akan lebih mudah atau lebih sulit atau lebih bisa diatasi atau tidak, kami akan menghadapi lawan yang baru saja menjalani musim yang sangat bagus, baik dari cara mereka bermain di ruang ganti maupun di ajang piala. Sementara itu, Saint Gallen yang finish di posisi kedua klasemen Super League Swiss tidak mau mengucilkan diri sebagai tim yang tidak diunggulkan. Kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Massen, mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan untuk membuktikan keberanian timnya.
3: Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan pertandingan yang hebat. Kami memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah kami bisa menunjukkan identitas kami di lapangan. Meski tetap menghormati lawan, kami tetap berani. Kami adalah tim yang tidak diunggulkan di sini. Tidak ada yang mengira kami bisa mengalahkan Benfica dalam 2 pertandingan. Namun, inilah kesempatan kami untuk membuktikannya.
4: Laga antara Saint Gallen dan Benfica ini akan berlangsung di Kieben Park, Saint Gallen, Swiss, dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap. Dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, memanfaatkan jeda musim untuk berlatih di sirkuit Mandalika. Keduanya mematangkan persiapan menghadapi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dua pembalap muda asal Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, menjalani latihan intensif di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok pada Selasa hingga Rabu kemarin. Sesi latihan dimanfaatkan untuk menjaga ritme balap selama jeda musim berlangsung, sekaligus beradaptasi dengan karakter sirkuit Mandalika. Mario Aji menyelesaikan 69 putaran selama sesi latihan hari kedua. Pembalap Moto2 itu mengatakan fokus utamanya bukan mengejar catatan waktu, melainkan mempelajari racing line serta membiasakan diri dengan kondisi angin dan blind spot di lintasan tersebut.
2: Kami berdua kan latihan menggunakan motor yang beda di balapan. Jadi tujuannya ini buat cek racing line tentu dan membiasakan diri karena angin dan blind spotnya banyak. Kita membiasakan itu karena motor completely beda sama yang kita pakai. In terms of feeling kayaknya kita nggak bisa pakai.
1: Sementara itu, Veda Ega Pratama menuntaskan 90 putaran dalam sesi latihan hari kedua. Pembalap yang menjalani musim debutnya di Moto3 itu mengaku menikmati kesempatan kembali mengaspal di Mandalika setelah cukup lama tidak berlatih di sirkuit tersebut. Veda juga menilai faktor angin akan menjadi tantangan tersendiri saat balapan nanti. Meski demikian, ia memilih tidak membebani diri dengan target berlebihan dan ingin memaksimalkan penampilannya pada balapan kandang perdananya tersebut.
3: Tahun ini tahun pertama saya sih di balap ini, jadi saya nggak mau kasih pressure pada diri saya. Targetnya ya itu tadi, meraih hasil maksimal.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Mario Aji dan Veda Ega Pratama berharap dapat tampil kompetitif di hadapan publik Indonesia, sekaligus membawa hasil terbaik pada balapan kandang tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Arena Net. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie akan menghadapi tunggal Singapura Loh Ken Yeou di babak kedua 16 besar China Open 2026 sore ini. Pertemuan diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua pemain sama-sama memiliki pengalaman di level elit dunia. Jojo menyebut akan tampil lebih waspada menghadapi gaya bermain Loh Ken Yeou yang dikenal agresif dan mengandalkan kecepatan serangan. Ia berharap mampu menerapkan strategi terbaik untuk mengamankan tiket ke perempat final China Open 2026. Sebelumnya, Jojo memastikan langkah ke babak kedua China Open dengan mengalahkan wakil Jepang Yudai Okimoto. Lewat pertandingan 3 game 21-17, 6-21, dan 21-13.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Putri Indonesia kembali menorehkan prestasi di level Asia Tenggara. Indonesia memastikan gelar juara AFF Women's Cup 2026 usai mengalahkan Laos 5-0 pada final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia Rabu malam. Keberhasilan menjadi gelar kedua beruntun Indonesia setelah juga menjadi juara pada edisi 2024. Kemenangan sekaligus mengantarkan Garuda Pertiwi lolos ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan Singapura. Mantan pemain Timnas Putri Indonesia Rizda Yulianti Noviawan mengaku bangga melihat konsistensi Garuda Pertiwi yang kembali menembus final. Menurutnya, kemenangan telak atas Laos menunjukkan perkembangan positif tim asuhan Satoru Mochizuki.
1: Ya, yang pasti bangga banget ya teman-teman di Timnas bisa konsisten selama dua edisi AFF ini melaju ke partai final. Laos ini cukup unik ya, di fase grup mereka tidak pernah menang, tiba-tiba di semifinal ketemu juara grup yang lainnya, kita menang 1-0 dan di menit pertama golnya. Catatan untuk timnas kita mungkin di fokus dari menit awal, karena biasanya di menit awal baik tim putri ataupun tim putra kita masih cari-cari sentuhan, masih belum panas, jadi saya sarankan untuk fokus dari menit awal. Lalu melihat pola permainannya Laos juga mungkin cenderung defensif, jadi kita bisa memanfaatkan dari kecepatan sayap pemain sayap kita, juga memaksimalkan apabila kita dapat servis.
0: Prestasi diharapkan menjadi modal penting bagi Timnas Putri Indonesia menghadapi AFF Women's Championship 2027. Konsistensi performa dan peningkatan kualitas permainan menjadi bekal untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

Sementara itu, Piala AFF Putra 2026 akan bergulir mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia menyambut turnamen dengan hasil positif usai menuntaskan pemusatan latihan di Bali. Skuad Garuda menutup rangkaian latihan dengan kemenangan 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba di Bali United Training Center Gianyar. 3 gol Indonesia masing-masing dicetak Mark Klok, Doni Tripamungkas, dan Michelle Becker. Usai menyelesaikan agenda di Bali, tim asuhan John Hartman melanjutkan persiapan di Jakarta sebelum menuju Bogor. Fase menjadi tahap akhir pematangan tim menjelang pertandingan pertama di Grup A. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli. Kemenangan pada laga pembuka diharapkan menjadi awal positif Garuda dalam upaya merebut gelar juara Piala AFF 2026.

Masih terkait sepak bola, Persib Bandung dipastikan terbebas dari hukuman larangan transfer FIFA. Nama Maung Bandung sudah tidak lagi tercantum dalam daftar FIFA registration bans per Kamis hari ini. Dengan dicabutnya sanksi itu, Persib kini bebas mendaftarkan pemain anyar untuk menghadapi musim 2026-2027. Termasuk diantaranya Mariano Peralta yang sebelumnya santer dikabarkan akan bergabung dalam Persija Jakarta. Selain Persib, PSIS Semarang juga telah keluar dari daftar larangan pendaftaran FIFA. Kondisi itu menandakan kedua klub telah menyelesaikan sengketa administrasi yang menjadi penyebab sanksi. Sebelumnya, Persib dijatuhi hukuman setelah kalah dalam sengketa kontrak dengan bek asal Filipina Daisuke Sato di pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Sengketa bermula dari pemutusan kontrak Sato pada Januari 2024. Meski pemain tersebut masih terikat kontrak hingga 2025. Kini Persib fokus menyongsong musim baru dengan skuad yang diperkuat sejumlah rekrutan anyar seperti Mariano Peralta, Ragnar Oratmangun, Sandy Walls, dan Luka Menalo. Maung Bandung juga bersiap tampil di 5 kompetisi sepanjang musim 2026-2027.

0: Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel menegaskan Cahya Supriyadi tetap akan membela skuad PSIM di kompetisi Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Kegemilangan kiper Cahya Supriyadi yang mengawal mistar gawang PSIM Yogyakarta dirumorkan menarik minat sejumlah klub. Dari kabar yang santer beredar, Persib Bandung sempat menunjukkan keberminatan besar terhadap kiper kelahiran tahun 2003 itu. Menariknya, Cahya sendiri merupakan jebolan Akademi Persib sebelum hijrah ke PSIM. Berkaitan dengan rumor yang beredar, yang Paul Van Gastel selaku pelatih menegaskan, Cahya tetap akan bermain untuk PSIM pada musim depan. Pelatih asal Belanda tersebut juga mengibaratkan Cahya Supriyadi sebagai investasi terbaik yang dimiliki PSIM saat ini.
2: So I heard that,
1: sekarang saya sempat dengar rumor itu, tapi untuk saat ini dia akan bertahan di sini. Dia punya potensi besar untuk menjadi kiper utama timnas Indonesia di masa depan, dan tentunya di masa depan akan menarik minat banyak klub besar. Tetapi untuk sekarang dia tetap akan bersama kami.
2: I think he will be maybe the first goalie of the national team. So obviously he will be for the bigger clubs in this league, so he will be very attractive to bring him in, but for now he's going to stay with us.
1: Sementara itu, manajer tim PSIM, Iksan Mahar, menyatakan PSIM akan tetap memfokuskan laga uji coba hanya di Yogyakarta. Hal itu karena banyaknya klub Super League yang ternyata menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. PSIM sendiri juga akan menunggu kepulangan Cahya Supriyadi yang membela timnas untuk persiapan turnamen AFF.
3: Kita mengalir data dengan FGT kemarin, kita memang sudah menyusun jadwal latihan plus juga jadwal laga eksibisi, dan sejauh ini memang kita akan fokus juga di Jogja. Jadi ketika tim datang sini kita manfaatkan mereka untuk melakukan laga eksibisi yang akan dimulai, semuanya akan berlangsung di bulan Agustus.
1: Cahya Supriyadi sendiri sejak awal Juli sudah memperkuat timnas pada pemusatan latihan yang berlangsung di Pulau Bali. PSIM juga menjadi salah satu dari sedikit klub di tanah air yang mengandalkan jasa kiper lokal pada kompetisi Super League. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau Yahya Muhaimi berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional Seleknas sebagai persiapan menghadapi IFC PF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Berikut laporan Hairani Januarini RRI Pekanbaru.
1: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola selebral palsi, CP, binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI Riau, Yahya Muhaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPCI Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Celebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
2: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah. Itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia.
1: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
3: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi tuh. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai saran dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan baru ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya pemain kita, atlet kita ini yang dia mau ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia.
1: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: informasi menarik lainnya. Lomba perahu layar mini dalam rangka Lovina Festival 2026 mencatat lonjakan peserta yang cukup besar. Tahun ini sebanyak 1.230 peserta ambil bagian. Hampir dua kali lipat dibanding penyelenggaraan sebelumnya yang diikuti sekitar 680 peserta. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Buleleng, tetapi juga datang dari berbagai daerah termasuk Banyuwangi. Meningkatnya jumlah peserta membuat panitia mematangkan persiapan, mulai dari pengaturan waktu lomba, kondisi angin, hingga lintasan perlombaan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menyambut positif tingginya minat masyarakat mengikuti ajang tersebut. Menurutnya, antusiasme peserta menunjukkan lomba perahu layar mini semakin diminati hingga luar daerah.
1: Jadi salah satu adalah lomba yang diadakan adalah lomba perahu mini. Dan sekarang pesertanya luar biasa, hampir dua kali lipat dari peserta waktu hari ulang tahun Kota Singaraja. Dan ini saya sudah stressing bahwa panitia agar betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya agar pesertanya ini tidak ada yang mengeluh nanti. Misalkan kapan ada ini anginnya, kapan mulai anginnya berembus, kemudian startnya mulainya, kemudian lintasannya. Ini sangat penting sekali karena waktu ulang tahun Kota Singaraja itu yang jadi masalah. Jadi waktu itu pesertanya 680-an, sekarang 1.230 nih, luar biasa antusias masyarakat, khususnya ada yang dari luar Kabupaten Buleleng, bahkan dari Jawa ada, dari Banyuwangi yang mendaftar.
0: Lomba perahu layar mini diharapkan semakin memperkuat daya tarik Lovina Festival sebagai agenda wisata bahari yang mampu menarik wisatawan dan peserta dari berbagai daerah.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya, udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
0: Aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Panitia pelaksana Piala Presiden 2026 resmi menjual tiket pertandingan babak grup dengan harga Rp50.000. Masyarakat dapat membeli tiket secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan panitia penyelenggara. Aston Martin membawa paket pembaruan besar pada Grand Prix Hungaria 2026. Tim berharap perubahan mengakhiri awal musim yang sulit sekaligus mengembalikan daya saing mereka. Leeds United mengumumkan pemain Max Wober resmi meninggalkan klub setelah mencapai kesepakatan bersama. Kepergian Wober menambah daftar pemain yang meninggalkan Leeds pada bursa transfer musim panas 2026-2027. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi, senang sekali dapat menyapa Anda pendengar dalam Indonesia Menyapa Sore di program 3 RRI. Dan untuk nantinya Anda yang dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan lalu juga menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan topik dialog olahraga terkait back-to-back Timnas Indonesia juara Piala AFF Putri 2026, evaluasi dan proyeksi masa depan sepak bola putri Indonesia. Timnas Wanita Indonesia sukses menjadi juara AFF Women's Cup 2026. Titel itu diraih usai melibas Laos dalam partai final di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia, Rabu 22 Juli. Dengan skor telak 5-0, kami akan hadirkan perbincangan Luna Elia bersama pengamat sepak bola sekaligus jurnalis olahraga Tio Rituan.
2: Saudara, keberhasilan Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar juara di Piala AFF Putri 2026 kemarin tentu menjadi angin segar, sekaligus sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Nah, apakah prestasi ini adalah sebuah lompatan instan atau ini adalah awal dari sebuah sistem yang berkelanjutan? Kita akan kupas bersama dengan jurnalis olahraga sekaligus pengamat sepak bola, Tio Rituan. Bung Tio, bagaimana Anda melihat peta kekuatan sepak bola putri Asia Tenggara saat ini, khususnya melihat dominasi Indonesia yang berhasil meraih juara berturut-turut?
3: Indonesia berhasil juara di AFF Women's Cup 2026 ini jelas kabar baik dan patut dirayakan. Sebab di antara negara lain di Asia Tenggara, cuman Indonesia yang gak punya liga sepak bola wanita senior. Tapi di sisi lain, AFF Women's Cup ini baru tahap kualifikasi. Belum ada powerhouse seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, sampai Filipina. Jadi tantangannya adalah apakah bisa pemain yang sama timnas wanita ini naik ke level selanjutnya.
2: Di bawah asuhan pelatih Satoru Mochizuki, perubahan signifikan apa yang paling Anda rasakan pada gaya permainan dan juga mentalitas bertanding anak-anak Garuda Pertiwi ini?
3: Selama 2 tahun melatih Indonesia, Coach Mochi bilang fokusnya adalah membenahi teknik permainan dasar para pemain. Ada perubahan jelas. Kalau di awal perhatiannya adalah ke komunikasi, kemudian berlanjut ke transisi, dan sekarang di level permainan. Jadi memang tugas Coach Mochi ini luar biasa berat ya, karena membenahi hal yang seharusnya sudah selesai di level timnas. Tapi menurut saya progresnya cukup baik. Long ball tidak terarah, yang jadi ciri kalau tim itu tidak punya plan permainan, itu sudah banyak berkurang di timnas wanita Indonesia.
2: Pada laga final kemarin, lini depan Indonesia tampil sangat produktif karena berhasil menang 5-0 atas Laos. Nah, menurut pengamatan Anda, apa yang menjadi kunci taktik utama hingga lini serang kita begitu cair, Bung?
3: Yang pertama adalah tipikal lawan. Laos bermain sangat dalam sejak babak pertama. Dan ini sangat menguntungkan Indonesia. Karena pemain-pemain Indonesia dibandingkan Laos itu punya skill level yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah, yang kedua, lini tengah kita itu sangat dominan lewat hadirnya trio Stalin, Felicia Dezu, dan Sydney Hopper. Mereka pemain-pemain diaspora ini praktis nggak kasih bola buat Laos. Apalagi selain ketiganya, ada juga back Emily Nahon dan Gia Yumanda yang kerap maju ke lini tengah dan praktis menutup peluang Laos menciptakan peluang dari second ball. Nah, alasan ketiganya, Indonesia di bawah Mochi memang terkenal lambat panas. Di awal turnamen itu banyak yang belum klik. Tapi ini selalu berkembang seiring berjalannya turnamen. Ini pernah terjadi di AFF Women's Cup 2024 juga. Saat di awal-awal hasil dari timnas wanita itu belum maksimal. Tapi ketika di final, seperti laga tadi malam, para pemain sudah lebih klik, sudah lebih cair, dan permainannya lebih dinamis. Itu yang kemudian mengapa kita bisa tampil sangat produktif dengan hasil 5-0 menang atas Laos.
2: Kehadiran pemain diaspora ya, ada Sydney Hopper, kemudian ada Estella Lopati, ini terbukti memberikan dampak pada performa tim. Bagaimana Anda menilai efektivitas kebijakan ini untuk jangka pendek dan juga jangka panjang?
3: Untuk jangka pendek, kehadiran pemain diaspora ini sangat menguntungkan buat timnas. Satu, dari segi permainan, postur, teknik, dan juga stamina mereka memang jauh di atas rata-rata pemain Indonesia yang lain. Selain itu, kehadiran pemain diaspora ini juga menghadirkan hype yang menggembirakan untuk sepak bola wanita Indonesia. Selama ini, ketiadaan kompetisi yang stabil membuat ketertarikan masyarakat tidak terlalu signifikan ke sepak bola wanita. Kehadiran pemain diaspora plus jumlah pertandingan internasional yang juga bertambah itu mengangkat derajat timnas wanita dari segi popularitasnya dengan sangat signifikan. Nah, untuk jangka panjang ini masih perlu ditunggu karena pendekatan ini kan memang sudah lama di timnas pria, tapi di timnas wanita sebenarnya belum banyak kasusnya. Kalau dari PSSI kan percaya bahwa penggunaan diaspora ini memang strategi yang lumrah di seluruh dunia. Mereka kemudian menyebut Prancis, Inggris, dan negara-negara besar lain melakukan hal yang sama. Kenapa ini kemudian Indonesia tidak begitu? Dan kalau memang melihat hasil, memang terasa berbeda dibandingkan era Garuda Pertiwi yang sebelumnya. Asalkan diaspora yang kemudian dipanggil ke timnas harus punya kualitas yang benar-benar bagus, jauh di atas level pemain lokal kita. Kalau tidak ya buat apa?
2: Apakah ada kekhawatiran atau tidak dari ketergantungan pada pemain diaspora ini bisa mengaburkan proses pembinaan pemain lokal di dalam negeri, Bung Tio?
3: Kekhawatiran itu normal sekali. Walaupun selama ini ketika kami tanya, PSSI mengatakan akan menjalankan keduanya dengan beriringan. Problemnya kan biasanya di level eksekutif, pembinaan akar rumput yang tidak punya hasil instan ini kan kerap ditinggalkan seiring jalannya waktu. Jadi yang diandalkan kemudian cuma penambahan diasporanya saja. Nah, untungnya pembinaan pemain lokal sepak bola wanita itu justru banyak dipegang oleh inisiasi pihak swasta, yaitu Bakti Olahraga Jarum Foundation. Mereka kan memang terkenal ya, punya komitmen jangka panjang dalam pembinaan di cabang olahraga lain, yaitu badminton. Jadi saya merasa, asalkan proses integrasi dari pengembangan talenta muda ini, baik itu Midlife Soccer Challenge maupun Hydro Plus Soccer League, integrasinya ke level timnas berjalan lancar, dua hal tersebut bisa berdampak baik buat masa depan sepak bola wanita Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, menghadapi situasi seperti ini, mau tidak mau pemain lokal kita juga harus step up, naik level, biar tidak terpinggirkan.
2: Prestasi timnas ini terus meroket. Namun kompetisi liga domestik ya, seperti Liga 1 Putri, ini belum berjalan secara reguler dan profesional. Bagaimana Anda melihat kontradiksi ini, Bung?
3: Soal Liga Sepak Bola Wanita ini memang perkara yang cukup serius ya. Karena sepak bola wanita itu kan bukan cuma timnas, tapi juga harus dilihat sebagai sebuah industri buat para pelakunya. Yang mana adalah pemain sepak bola wanita profesional itu sendiri, yang di Indonesia sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Apa gunanya timnasnya bagus, tapi pemain tidak punya mata pencaharian di kesehariannya, kecuali harus masuk ke training camp timnas yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak itu. Nah, cuman saat ini Ketum PSSI Pak Erick Thohir berjanji Oktober nanti Liga Sepak Bola Wanita akan dimulai lagi setelah terakhir itu dilaksanakan di 2019. Ya, semoga itu benar-benar terlaksana dengan baik. Karena janji seperti ini kan sudah sering dilontarkan ya, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Nah, selain itu, perhatian saya sebenarnya justru ke yang 2026 ini, karena mereka itu cuma digelar di Jabodetabek untuk 6 tim. Menurut saya, PSSI perlu menjelaskan plan setelahnya. Apakah setelah seri Jabodetabek ini akan digelar seri-seri lain yang ada di regional lain secara bergantian atau seperti apa? Karena menurut saya sayang kalau cuma di Jabodetabek aja ya, cuma 6 klub aja. Padahal ada klub di regional lain yang secara konsisten mempertahankan tim sepak bola wanita mereka. Sebut saja seperti Persib Putri dan Arema Women.
2: Gelar juara AFF Putri 2026 ini juga menjadi tiket kelolosan menuju ASEAN Women's Championship 2027 yang nanti akan diikuti tim-tim raksasa. Ada Vietnam, Thailand, dan juga Australia. Apa saja pekerjaan rumah terbesar Timnas Putri supaya tidak sekedar

0: dilaksanakan dan digelar secara konsisten. Di sisi lain, harus jelas juga dari Coach Mochi sendiri, pengembangan level selanjutnya itu mau ke arah mana. Coach Mochi itu kan sering dikritik karena mengeluarkan line up yang bisa berganti-ganti setiap permainan, alias dia tidak punya tim utama. Tapi selain itu juga ada hal yang lebih penting. Kontrak Coach Mochi ini kan habis di Januari 2027 nanti. Nah, itu mau bagaimana? Apakah lanjut ataukah seperti apa? Kalau ganti pelatih, siapa gantinya? Sudah mulai cari belum dari PSSI-nya? Karena terakhir saya tanya, kalau tim kami tanya, seperti diakui Exco PSSI, bahwa mencari pelatih sepak bola wanita buat Indonesia itu cukup susah. Nah, itu kalau misalnya mau tetap dilanjut Coach Mochi, apakah misalnya capaian 2 tahun terakhir ini sudah cukup baik? Atau sebenarnya ada benchmark yang lebih baik yang bisa diraih? Nah, ini plannya harus jelas, tidak bisa terburu-buru. Soalnya pengalaman AFF Women Championship 2025 lalu, saat itu Coach Mochi digeser ke posisi lain sebelum kemudian ia dikembalikan sebagai pelatih utama. Nah, saat itu kursi pelatih kosong agak lama, dan Coach Joko Susilo yang kemudian jadi pelatih interim. Hasilnya benar-benar buruk. Vietnam bantai kita 8-0, Thailand bantai kita 8-0. Dan itu adalah akibat, menurut saya, karena planning yang kurang matang dalam jangka panjangnya.
1: Dukungan seperti apa yang paling mendesak untuk diberikan oleh PSSI, pemerintah, dan juga sponsor saat ini supaya momentum emas sepak bola putri ini tidak meredup?
0: Menurut saya, PSSI, pemerintah, dan sponsor dari pihak swasta harus berjalan beriringan. Dan yang paling mendesak untuk saat ini adalah kompetisi Liga Sepak Bola Wanita yang hadir secara konsisten, baik senior maupun di kelompok umur. Selain konsisten, kompetisi itu harus hadir merata, karena talenta kita tidak cuma di Jabodetabek, tapi juga di kantong-kantong regional lain yang mungkin punya banyak talenta seperti Papua, Sumatera, Kalimantan, dan banyak yang lain. Nah, PSSI dan pemerintah menurut saya harus mau berinvestasi yang besar di situ. Karena tidak ada liga atau kompetisi sepak bola wanita di dunia ini yang langsung untung. Bahkan di liga-liga profesional di Eropa pun masih banyak yang merugi. Nah, ini belum ngomongin infrastruktur atau bagiannya dalam dunia pendidikan kita. Misalnya bentuk dukungan seperti beasiswa atau minimal, kalau misalnya berprestasi itu ya saat mau mendaftar sekolah piagamnya harus terverifikasi dulu. Jangan sampai kejadian kemarin di pemain di Tangerang, saat mau mendaftar ternyata mendaftar sekolah SMA gitu, ternyata piagam-piagam sepak bola wanita yang selama ini dia ikuti itu tidak terverifikasi dan gagal membuatnya masuk ke SMA pilihannya. Nah, semua ini perlu investasi besar dan komitmen yang kuat. Kalau menurut saya, daripada terus-terusan untuk dipakai untuk sepak bola pria yang prestasinya juga begitu-begitu saja, kenapa tidak dialihkan saja sebagian saja untuk timnas wanita atau sepak bola wanita secara umum yang potensi dan prestasinya lebih menjanjikan buat Indonesia.
1: Terima kasih Bung Tio untuk waktunya sudah berbincang bersama RRI Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pelatih baru Miles Joksik mengungkapkan filosofi yang akan ia bawa dalam menangani tim promosi BRI Super League Garuda Yaksa FC untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dilansir dari unggahan Instagram resmi klub, Joksik menegaskan jika salah satu pilar terpenting dalam filosofi melatihnya adalah kedisiplinan. Selain kedisiplinan, Joksik juga menyebutkan penguasaan bola juga menjadi salah satu filosofi yang ia berikan kepada anak-anak asuhnya. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Indonesia Menyapa Sore.
2: Kami juga mengajak Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, lalu juga mungkin Anda dapat menyampaikan informasi cuaca di daerah Anda dan harga bahan pokok bagaimana stoknya di daerah Anda. Dengan cara menghubungi line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Kami juga menginformasikan terkait harga bahan pokok seperti minyak goreng kuning curah di harga Rp21.500 per kilogramnya. Untuk cabai merah keriting di harga Rp44.600 per kilogram, cabai merah besar Rp49.700. Cabai rawit merah Rp55.400, lalu bawang merah di harga Rp46.900. Cabai rawit hijau di harga Rp58.100 per kilogramnya. Lalu untuk harga kelapa kupas di harga Rp14.500 per butirnya. Lantas seperti apa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara. Untuk harga telur ayam ras di harga Rp27.200 per kilogramnya, ayam broiler atau ayam ras di harga Rp42.300 per ekor, lalu untuk bawang putih di harga Rp43.700 per kilogramnya. Dan untuk Anda para pendengar, di gas LPG 3 kg harganya Rp20.600 per 3 kg per tabungnya. Untuk harga ikan, di ikan mas Rp41.800 per kilogram, ikan lele di harga Rp31.100 per kilogram, ikan bandeng di harga Rp44.100 per kilogramnya. Lantas seperti apa di daerah Anda, pendengar? Anda dapat menyampaikannya kepada kami, memberikan update terkininya. Seperti apa harga terkini bahan pokok di daerah Anda? Apakah juga stoknya mencukupi atau seperti apa? Anda dapat menyampaikannya kepada kami.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan adanya potensi penghematan anggaran apabila wacana pengecualian anak dari keluarga mampu sebagai penerima program makan bergizi gratis direalisasikan. Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional BGN hingga saat ini masih mengkaji wacana agar anak dari kelompok ekonomi mampu atau kaya tidak lagi menjadi penerima program MBG. Meski demikian, Menkyu Purabaya mengaku belum mengetahui secara rinci mekanisme penerapan kebijakan tersebut karena menjadi kewenangan BGN. Ia juga berencana bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, setelah proses konsolidasi di internal lembaga tersebut selesai. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah bersama DPR menargetkan peraturan presiden tentang ojek online selesai pada pekan depan guna memberikan kepastian hukum bagi pengemudi maupun perusahaan aplikator. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian, silakan dengan informasinya.
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3000, memang pemerintah bersama DPR ini menargetkan peraturan presiden atau perpres tentang ojek online yang akan rampung pada pekan depan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ataupun perusahaan aplikator. Tadi pun juga memang hal ini dibahas dalam rapat koordinasi antara DPR, perwakilan pemerintah, dan koalisi ojek nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan DPR serta pemerintah ini sepakat menggelar satu pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi substansi perpres. Dan tadi pun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan terakhir memang diperlukan untuk penyempurnaan sejumlah poin dalam regulasi, termasuk masukan dari pengemudi terkait implementasi skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator.
2: Sudah diterapkan. Jadi teman-teman koalisi ojol nasional itu juga menyampaikan bahwa per 1 Juli itu sudah diterapkan. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Ini salah satu yang tadi disampaikan itu. Berkenan dengan masalah perpresnya, tadi sudah sampaikan Pak Dasko, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol.
3: Satu kali pertemuan terakhir.
1: Dan diketahui juga bahwa memang masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan isi perpres hal tersebut agar implementasinya lebih jelas dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak, di mana pemerintah menargetkan proses finalisasi perpres dapat diselesaikan pekan depan sehingga regulasi mengenai ojek online segera memiliki landasan hukum yang kuat. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan untuk mencabut larangan masuk warga negara Israel. Ia menyatakan kebijakan tersebut telah diterapkan selama puluhan tahun dan tidak melanggar hukum internasional. Anwar membantah tuduhan sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat yang menyebut Malaysia melanggar hukum internasional. Ia menegaskan larangan tersebut ditujukan kepada warga negara Israel, bukan kepada orang Yahudi. Menurutnya, warga negara Israel turut bertanggung jawab atas penindasan dan pendudukan terhadap Palestina. Pernyataan muncul setelah sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Washington meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia. Desakan muncul setelah Anwar mengumumkan rencana mendeportasi warga negara Israel berkewarganegaraan ganda yang tinggal di Malaysia. Berita olahraga, keikutsertaan timnas bola basket 3x3 Putra Indonesia dalam FIBA 3x3 Challenger Batam Stop 2026 pada 25 hingga 26 Juli menjadi ajang untuk mematangkan skuad menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Manajer tim Bastian Arif menjelaskan turnamen yang diselenggarakan di alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau itu berarti maksimal bagi tim guna mengukur kemampuan dan kesiapan menuju multi-event olahraga terbesar se-Asia nanti. Selain seri Batam, Timnas Putra juga akan mengikuti FIBA 3x3 Challenger di Taiwan sebelum terbang ke Jepang. Melalui sejumlah persiapan, para pemain, ofisial, dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, DPP Perbasi, yakin para atlet dapat memberikan kebanggaan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah, ya.
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu.
2: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan skema pendanaan Universitas Republik Indonesia masih dalam tahap pembahasan pemerintah. Ia menyebut pembiayaan lembaga pendidikan kemungkinan akan berkaitan dengan Kemendikti Saintek. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menjelaskan sebanyak 6 orang warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Armenia. Mereka ditangkap terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS atau Bedah Rumah memberikan harapan baru bagi warga Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat. Penerima bantuan kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah sebelumnya menghadapi kebocoran saat hujan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami menghadirkan sudut dengar parlemen dengan topik PHK massal kembali terjadi, bagaimana kesejahteraan buruh, bersama narasumber Komisi 9 DPR RI Zainul Munasicin.
2: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Pemerintah dan DPR kemarin sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK, artinya sudah sadar bahwa dari dunia tenaga kerja kita itu sedang terjadi krisis ya Pak?
1: Tugas Satgas PHK ini kalau dibuat klaster gitu ya, ada tiga. Yang pertama adalah mencari akar-akar masalah terhadap potensi terjadinya PHK.
0: Karena Bapak juga pernah bilang kalau jangan sampai ada PHK massal sebelum Idul Fitri ya Pak?
1: Ya,
0: karena
1: betul.
0: Memang itu ada perusahaan yang justru melakukan itu untuk menghindari dari THR sendiri.
1: Nanti di revisi Undang-Undang Tenaga Kerja akan kita tegaskan lagi ya, kewajiban para pekerja untuk memberikan THR dan juga larangan kepada para pengusaha agar mereka tidak melakukan PHK menjelang bulan puasa. Untuk seorang yang terkena PHK sudah tidak bergaji, dia harus pulang pergi dari rumah, sidang dan berkali itu tentu menguras tenaga dan pikiran. Nah, fungsi serikat pekerja itu yang seperti ini. Jadi mendampingi para pekerja yang dia secara individu punya keterbatasan. Kalau serikat pekerja kan mereka punya resource cukup ya untuk mendampingi, bersidang dan segala macam.
0: Ada Hamin 14 notice di Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK massal ataupun PHK.
1: Kalau pekerjanya tidak speak up, ya pasti proses PHK akan berjalan seperti yang ada.
0: Data sebenarnya dari perusahaan itu udah punya JKP semua atau belum sih?
1: Masih ada 61% perusahaan di Indonesia ini yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja.
0: Untuk JKP sendiri ada kena pajak nggak sih Pak?
1: Sempat ramai nggak beberapa tahun, tapi saya sudah mengkonfirmasi bahwa ini teman-teman pekerja ya, JKP bebas pajak.
2: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Halo, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Yayasa Fatwa di sini. Secara eksklusif bisa ditonton di YouTube TVR Parlemen, Spotify dan Noise Radio Parlemen serta Radio Republik Indonesia Pro 3. Badai PHK massal terus bergulir ya. Merespon hal ini dari DPR RI bersama pemerintah juga sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK. Apakah akan menjawab keluh kesah dari para pekerja? Kita akan temukan jawabannya di podcast hari ini bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Zainul Munasihin yang sudah hadir dari fraksi PKB Dapil Jabar 4. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah baik Mbak Yesa dan juga seluruh pemirsa TV Parlemen.
0: Ya. Dari respon pemerintah dan DPR kemarin sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK, artinya sudah sadar bahwa dari dunia tenaga kerja kita itu sedang terjadi krisis ya Pak?
1: Ya, jadi memang Satgas PHK ini diinisiasi dalam rangka untuk mengantisipasi dan juga mengatasi potensi dan juga ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Yang kalau kita lihat datanya dari tahun ke tahun memang ada tren peningkatan ya. 2024 angka PHK secara nasional berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja kita ada di angka 63.000. Kemudian 2025 tahun kemarin meningkat menjadi 83.000 dan tahun ini seperti yang Mbak Yasa sampaikan tadi itu ada proyeksi abstrak sebetulnya ini ya, masih belum pasti dan kita berdoa semoga tidak.
0: Semoga tidak.
1: Ya, ada proyeksi abstrak sampai di angka 150.000 bahkan ada yang memproyeksikan 200.000. Nah, kami di DPR yang dalam ini dikomandani oleh Bang Dasko bersama dengan pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk Satgas PHK yang bertujuan untuk mengantisipasi dan juga mengatasi problem-problem yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja di kalangan para pekerja kita. Tugas Satgas PHK ini kalau dibuat klaster gitu ya, ada tiga. Yang pertama adalah mencari akar-akar masalah terhadap potensi terjadinya PHK. Jadi istilahnya dokter itu mendiagnosa ini, apa penyebab terjadinya PHK. Kemudian yang kedua, mencarikan solusi. Solusi agar tidak sampai terjadi PHK. Jadi kalau misalnya ditemukan nih, misalnya Satgas PHK menemukan ada potensi terjadinya PHK di beberapa industri dan juga perusahaan kita. Maka Satgas PHK bertugas untuk mencari apa masalah utama kok sampai perusahaan memutuskan akan mem-PHK. Akan ya?
0: Iya.
1: Akan mem-PHK. Nah nanti dari pokok-pokok masalah itu, hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan itu, maka akan dicarikan solusinya. Solusi melalui intervensi-intervensi kebijakan, melalui afirmasi, melalui diskresi, atas kebutuhan-kebutuhan yang membantu perusahaan agar tidak sampai terjadi PHK. Itu yang kedua. Ya, yang terakhir ini ya. Jika memang PHK itu tidak bisa dihindarkan, maka Satgas PHK menjembatani antara pekerja dan juga pengusaha agar seluruh hak-hak pekerja itu terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik pesangonnya, kemudian JKP-nya, jaminan hari tuanya, dan hak-hak lain yang memang sudah diatur dalam undang-undang.
0: Untuk sejauh ini sudah ada belum sih contoh intervensi nyata dari beberapa kasus terkait PHK sendiri?
1: Sudah banyak sekali industri dan perusahaan yang dijembatani oleh Satgas PHK ini agar terhindar dari PHK, dan kalaupun terpaksa harus melakukan PHK, Satgas PHK juga sudah berjalan untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi. Contoh misalnya waktu kejadian Sritek, Sritek. Setelah diupayakan dengan segala cara agar tidak terjadi PHK, ternyata kan tidak memungkinkan karena secara finansial, keuangan, Sritek tidak mungkin untuk bisa bertahan. Sampai kemudian dinyatakan pailit. Nah, ketika itu sudah diputuskan oleh pengadilan, maka kami di DPR, perusahaan pemerintah, mendampingi para pekerja untuk memastikan seluruh hak-haknya terpenuhi. Salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian juga JHT yang kemarin sempat kita advokasi, kita meminta BPJS Tenaga Kerja untuk membuat posko penanganan dan penyelesaian hak-hak pekerja on the spot di tempat Sritek. Mereka bikin posko dan alhamdulillah itu selesai dalam rentang waktu yang cukup singkat, dan itu melegakan para pekerja yang saat itu sedang menghadapi hari raya di mana mereka tidak mendapatkan THR dan juga hak-hak yang lain karena perusahaan mengalami pailit.
0: Karena Bapak juga pernah bilang kalau jangan sampai ada PHK massal sebelum Idul Fitri ya Pak, ya, karena betul. Memang itu ada perusahaan yang justru melakukan itu untuk menghindari dari THR sendiri.
1: Betul, ya itu memang sangat kita sesalkan ya, sangat kita sesalkan mereka bermain, mengakali undang-undang tenaga kerja kita dan peraturan yang ada untuk menghindari kewajiban memberikan THR. Kedepan kita harus buat satu regulasi agar para pengusaha tidak mudah untuk mengakali ya, sehingga para pekerja kita tetap terpenuhi hak-haknya.
0: Kalau untuk regulasi terbarunya sendiri itu terkait THR, apakah akan dimasukkan ke dalam RUU Ketenagakerjaan nanti atau justru ada peraturan tersendiri Pak?
1: Nanti di revisi Undang-Undang Tenaga Kerja akan kita tegaskan lagi ya, kewajiban para pekerja untuk memberikan THR dan juga larangan kepada para pengusaha agar mereka tidak melakukan PHK menjelang bulan puasa ya, karena itu sangat rentan dan merugikan para pekerja kita.
0: Kalau kasus seperti PT Granito kemarin yang di Bekasi yang tiba-tiba PHK massal lumayan besar-besaran itu terkait dengan garis industri yang naik dan sebagainya, kalau dari Satgas Mitigasi PHK sendiri kan kemarin juga turun tangan. Bagaimana penjelasan di lapangan Bapak?
1: Iya, jadi PT Granito ini memang memberikan gambaran yang cukup jelas kepada kita semuanya bahwa sektor tenaga kerja itu adalah sektor hilir. Sektor hilir, hulunya itu adalah iklim usaha. Ketika iklim usaha kita ini sehat, maka pasti sektor tenaga kerja juga pasti akan sehat. Ketika sektor hulu, iklim usaha kita ini tidak baik-baik saja, maka juga akan berimplikasi terhadap sektor tenaga kerja kita. PHK yang dilakukan oleh PT Granito ini adalah salah satu wujud nyata bahwa iklim usaha kita ini masih belum pulih. Ada dua penyebab utama kenapa PT Granito ini melakukan PHK. Yang pertama adalah dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas dengan harga murah melalui skema HGBT. Jadi harga gas bumi tertentu yang dipatok oleh pemerintah sebesar 6 MMBTU. Kan memang pemerintah membuat kebijakan ya untuk industri-industri yang bahan bakunya dari gas ya dan bahan bakarnya dari gas, dua dibedakan ya antara bahan baku dan antara bahan baku dan bahan bakar. Yang bahan baku itu diberikan harga 6 MMBTU, kalau yang bahan bakar itu 7 MMBTU. Nah, ketika pemerintah menerapkan kebijakan ini, pada yang bersamaan terjadi penurunan produksi gas di dalam negeri. Itu sampai di angka 37% kalau tidak salah ya, penurunan produksi gas kita. Karena angka produksi gas kita ini menurun, otomatis pasokan kita juga berkurang. Ketika pasokan kita berkurang, otomatis kuota ya gas subsidi untuk perusahaan yang bahan baku dan bahan bakarnya di gas juga otomatis berkurang. Nah, ketika skema ini situasi ini terjadi, mau tidak mau PT Gran itu harus mengambil gas dari luar dengan harga pasaran. Okay. Itu kalau tidak salah sekitar 10 MMBTU, dan itu ternyata berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan.
0: Oke, okay, berarti itu memang yang membuat ya PT Granito kesulitan ya, ya Pak, terkait kesulitan dengan iklim usaha tadi yang merupakan hulu, juga bagaimana PHK massal itu menjadi hilirnya, ini adalah suatu pembahasan yang menarik.
1: Termasuk kebijakan impor.
0: Iya, nanti ya, jadi, mungkin akan kita bahas di segmen berikutnya ya Pak, akan kita bahas di segmen 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Eye Safatwa dan Pak Zainul di sini. Kita masih membahas terkait badai PHK massal tadi. Sebenarnya kalau dari PT Granito maupun dari perusahaan-perusahaan lain tidak menjalankan kewajibannya dalam badai PHK massal, contohnya tidak ada hak pesangon untuk para pekerja dan lain sebagainya, itu apakah ada punishment dari pemerintah sendiri?
1: Ya, sebelum ke punishment, Satgas PHK tentu akan berupaya mencari solusi ya. Pertama tentu dengan bipartit antara pekerja dan perusahaan duduk bersama menyelesaikan hak-hak para pekerja. Kalau memang bipartit tidak memungkinkan, maka ya naik ke tripartit. Tripartit nanti difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja atau Kemenaker. Kalau sekarang ada Satgas PHK ya langsung difasilitasi oleh Satgas PHK, dijembatani ya. Kalau memang ternyata tidak ada kata sepakat, maka secara undang-undang tenaga kerja para pekerja bisa mengajukan gugatan ke pengadilan melalui perselisihan hubungan industrial atau PHI. Nah, dari situ nanti pengadilan yang memutuskan kalau memang tuntutan pekerja itu sesuai dengan undang-undang, maka perusahaan harus membayar atau memenuhi seluruh hak-hak pekerja sesuai dengan putusan pengadilan. Bagaimana kalau misalnya perusahaan tetap tidak mengindahkan putusan pengadilan, maka tentu ada sanksi pidana yang menanti para pengusaha. Nah, itu bertahap. Nah, cuman biasanya tahapan ini tuh sangat panjang dan melelahkan.
0: Oke.
1: Ya, melelahkan. Saya pernah mendampingi salah satu pekerja di Riau, ya, pekerja sawit. Dia terkena PHK secara sepihak oleh perusahaan, secara bipartit tidak ada titik temu, kemudian tripartit oleh Kemenaker tidak menitik temu, akhirnya dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Di pengadilan, dan itu prosesnya panjang, sampai kurang lebih 3 bulan. Untuk seorang yang terkena PHK, sudah tidak bergaji, dia harus pulang pergi dari rumah, sidang dan berkali itu tentu menguras tenaga dan pikiran. Hanya pekerja-pekerja yang punya militansi, yang dia punya effort untuk bisa sampai ke level perselisihan hubungan industrial. Itulah kenapa seringkali para pekerja itu didampingi oleh serikat pekerja. Okay. Nah, fungsi serikat pekerja itu yang seperti ini. Jadi mendampingi para pekerja yang dia secara individu punya keterbatasan. Kalau serikat pekerja kan mereka punya resource cukup ya untuk mendampingi, bersidang dan segala macam. Nah, sekarang peran-peran itu coba disederhanakan, sudah coba dipersingkat prosedurnya melalui Satgas PHK itu, agar nggak perlu sampai jauh-jauh ke pengadilan, kasihan pekerjanya. Gitu.
0: juga terkait dengan ada Hamin 14 notice di Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK massal ataupun PHK gitu. Tapi tidak, biasanya ada yang langsung perusahaan tuh nggak ada notice, nggak ada apa, langsung di lay off begitu saja di hari mereka kerja. Itu bagaimana tanggapan dari Dewan sendiri, Pak?
1: Ada beberapa pengusaha itu memang mereka kan mem-PHK itu seperti apa ya, kayak aib ya. Iya. Aib gitu ya, jadi mereka berusaha untuk tidak membuka kejadian ini gitu. Tidak membuka itu ya mulai dari tidak memberikan notifikasi, bahkan setelah PHK terjadi pun banyak yang mencoba untuk menutupi ya. Nah kalau pekerjanya tidak speak up ya, kalau pekerjanya tidak speak up ya pasti proses PHK akan berjalan seperti yang ada.
0: Dan seperti tentu, angin lalu
1: kan ya, seperti angin ada. Lalu dan itu pasti menguntungkan para pengusaha. Tapi begini, sebetulnya saya positive thinking ya, tidak ada pengusaha itu yang ingin mem-PHK pekerjanya. Pada dasarnya pengusaha itu mayoritas pasti berpikirnya usahanya terus berkembang, usahanya terus berkembang, pekerjanya semakin banyak. Semua pengusaha pasti ingin usahanya itu semakin besar dan pasti bangga kalau punya karyawan dalam jumlah yang besar. Jadi sebenarnya PHK sendiri itu bagi seorang pengusaha juga beban. Beban. Kenapa? Karena itu menyangkut soal rekam jejak, track record dia sebagai pengusaha. Begitu dia mem-PHK orang, berarti kan itu menunjukkan bahwa bisnis yang dia jalankan itu tidak cukup ya sehat gitu ya. Ya gitu. Sehat. Jadi itu juga menyangkut soal prestis pengusaha juga sebetulnya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini negara perlu hadir. Negara perlu hadir untuk mencarikan solusi bersama. Kalau memang masih bisa dicegah tidak sampai terjadi PHK, ya kita lakukan dengan insentif misalnya. Kalau dia misalnya ada tunggakan pajak atau ada pajak yang kalau itu misalnya kita kasih keringanan dispensasi, ternyata itu menolong perusahaan bisa berumur lebih panjang lagi misalnya gitu. Atau dia bahan bakunya harus impor, yang itu tarif impornya cukup tinggi. Kalau misalnya pemerintah memberikan dispensasi tarif impor, maka umur perusahaan jauh lebih panjang lagi. Nah, betul. Ini yang disebut dengan akar masalah. Nah, Satgas PHK salah satunya bertugas mencari akar masalahnya.
0: Negara juga harus hadir kepada para pekerjanya. Salah satunya dengan JKP, Pak, Jaminan ya. Kehilangan Pekerjaan. Regulasi untuk mencairkan itu juga masih sulit.
1: Ketika terjadi PHK, maka negara itu hadir melalui JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini adalah bantalan sosial yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya selama kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan pasca PHK, walaupun mereka tidak bekerja, mereka mendapatkan upah 60% dari upah yang biasanya mereka terima sesuai dengan standar upah minimum di masing-masing daerah. Nah, kita berharap selama 6 bulan mereka mendapatkan JKP itu, mereka mulai punya nafas untuk menyiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja yang baru. Nah, ini adalah bentuk dari kehadiran pemerintah, kehadiran negara, dan itu sudah dibuktikan pada saat terjadi PHK massal di Sritek beberapa waktu yang lalu. Itu kalau tidak ada JKP ya, yang dari BPJS Tenaga Kerja itu, tentu sangat memprihatinkan kondisi para pekerja Sritek. Untung masih ada JKP. Nah, terkait regulasi JKP ini, BPJS Tenaga Kerja menyiapkan skema-skema khusus ya. Skema-skema khusus untuk penanganan PHK massal. Mereka pengalaman di Sritek kemarin, mereka punya pengalaman untuk membuat semacam task force atau semacam posko penyelesaian ya BPJS Tenaga Kerja, baik JKP maupun CHT, on the spot di tempat perusahaan itu ada.
0: Artinya berarti semua perusahaan seharusnya sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan ini dan dari para pekerja sudah terlindungi seharusnya ya Pak. Nanti dijawab lagi ya Pak setelah segmen 2 ini, jadi kita jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Yesa dan Pak Zainul di sini. Tadi kita lagi ngomongin terkait JKP Pak. Kalau JKP sendiri seharusnya sudah wajib dan para pekerja seharusnya sudah terlindungi ya Pak.
1: Betul.
0: Tapi data sebenarnya dari perusahaan itu udah punya JKP semua atau belum sih?
1: Kalau data yang ada di BPJS Tenaga Kerja itu dari perusahaan-perusahaan yang ada itu baru di angka 39% perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Tenaga Kerja. Jadi ada masih ada 61% Betul. Perusahaan di Indonesia ini yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Berarti kalau belum mendaftarkan berarti semua program belum ikut itu. Baik mulai dari JKM, JKK, ya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, apalagi JKP, apalagi jaminan hari tua, ya kan berarti belum mendaftarkan semua itu berarti yang 61% itu. Kalau yang 39%, saya belum lihat datanya apakah mereka sudah mendaftar lengkap ya untuk paket JKK, JKM dan juga JKP. Tapi sebetulnya kalau JKP tidak ada alasan perusahaan itu tidak mendaftarkan. Kan iurannya kan dibayar oleh pemerintah.
0: Oh.
1: Iya. Jadi iuran JKP itu kan 0,3% dari upah.
0: Iya.
1: Upah bulanan. Di mana pemerintah setiap tahun ini menganggarkan kurang lebih kalau enggak salah 1,2 triliun untuk JKP,
0: untuk
1: membayar iuran JKP itu. Jadi sebenarnya enggak ada alasan perusahaan itu tidak mendaftarkan para pekerjanya di JKP, tapi begitu dia mendaftarkan ke JKP, maka otomatis dia juga harus mendaftarkan pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi karena itu kan nanti satu paket ya. Satu paket begitu. Dan sebenarnya saya iurannya juga enggak besar kok yang JKM sama JKK itu. Nah, jadi sebenarnya kalau JKP itu kan memang program dari pemerintah untuk bantalan sosial. Dan mestinya kalau ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JKP, para pekerja bisa nuntut tuh ke perusahaannya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena apa? Karena enggak keluar uang kok. Pekerjaannya enggak keluar uang, perusahaan juga enggak keluar uang, tinggal mendaftarkan di aplikasi yang ada di Kemenaker dan juga di BPJS Tenaga Kerja.
0: Oh, jadi ada portal khusus untuk pendaftaran ya, ini ya Pak?
1: Ada.
0: Berarti karena sudah diwajibkan dari pemerintah sendiri, ada pemberitahuan atau regulasi khusus untuk perusahaannya enggak Pak?
1: Ya kalau pemberitahuan kan begitu kebijakan ini diumumkan ya.
0: Seharusnya sudah langsung dilakukan.
1: Tapi kan tetap harus registrasi karena kan kita tidak, pemerintah tidak mendata langsung ya kepada subjek para pekerjanya.
0: Jadi itu menjadi tanggung jawab perusahaannya
1: ya,
0: lagi.
1: Iya, perusahaan untuk mendaftarkannya.
0: Untuk JKP sendiri ada kena pajak enggak sih, Pak?
1: Oh iya. Sempat ramai enggak beberapa yang lalu, tapi saya sudah mengkonfirmasi bahwa teman-teman pekerja ya. JKP bebas pajak.
0: Okay.
1: Jadi tidak kena. Karena itu kan bantalan sosial ya.
0: Betul.
1: Walaupun itu masuk term penghasilan, tapi itu kan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantalan sosial selama
0: insentifnya.
1: Insentif ya, jangan sampai sudah hilang pekerjaan, ada subsidi terus kena pajak lagi ya. Enggak lah, pemerintah tidak sekejam itu.
0: Oke. Okay. Kalau terkait ini saat pemutusan kerja, tapi di masa kerjanya sendiri nih Pak, ada beberapa perusahaan yang masih curang di bagian terkait penggajian. Kayak ada mereka yang melaporkan ke Disnaker sudah menggaji di atas UMR, tetapi di lapangan justru dari pekerja menerimanya masih di bawah UMR.
1: Itu nanti diperkuat di sektor pengawasan ya. Karena pada prinsipnya secara normatif ya, secara normatif, semua pengusaha yang sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh menggaji pekerja di bawah upah minimum. Enggak boleh secara normatif. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang merasa belum mampu untuk menggaji sesuai dengan standar upah minimum, pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk mengajukan keringanan atau dispensasi.
0: Okay.
1: Tapi harus secara resmi disebutkan dengan alasan-alasan mengapa misalnya dia belum bisa memenuhi upah minimum gitu. Dan itu akan diteliti, akan diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja setempat apakah memang pengajuan itu bisa dipenuhi ataukah tidak. Begitu ketika ada perusahaan yang tidak mengajukan keberatan atas penerapan upah minimum, berarti dia dianggap mampu. Begitu dia dianggap mampu, otomatis ketika dia terbukti melakukan pembayaran atau penggajian atau pengupahan di bawah upah minimum, ya tentu ada sanksi-sanksi sesuai dengan aturan perundang yang berlaku.
0: Oke, baik. Gitu. Selain dari JKP sendiri, kalau untuk personalnya lagi, untuk reskilling, upskilling itu dari Disnaker ada pelatihan-pelatihan khusus kalau habis ter-PHK gitu enggak, Pak?
1: Ya, Kemenaker punya beberapa skema. Ya. Punya skema di mana para pekerja yang terkena PHK itu bisa mengikuti training-training, ya, upskilling maupun juga reskilling agar mereka bisa masuk ke pasar kerja baru yang lebih baik gitu, yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi, situasi pekerja yang lebih nyaman dan seterusnya. Itu ada paket-paket program pelatihan yang itu ada di BLK-BLK, baik yang ada di BLK Kemenaker maupun juga ada di BLK komunitas. Cuman memang harus kita akui anggaran pelatihan, ya, upskilling dan juga reskilling yang ada di Kemenaker ini masih sangat terbatas. Dalam satu tahun kalau tidak salah outputnya baru di angka 300 ribu kalau nggak salah, ya. Sementara angkatan kerja baru kita aja sudah 1,2 juta.
0: Seperempatnya ya, Pak, yang difasilitasi.
1: Memang cukup jauh. Nah, kita sih berharap beberapa angkatan kerja kita yang angkatan kerja baru kita yang lulusan dari apa? Dari Poltek,
0: yeah, ya.
1: Mereka sudah siap untuk masuk di pasar kerja. Jadi itu beberapa skema yang ada, tinggal nanti memanfaatkan, ya, para pekerja kita bisa memanfaatkan program-program yang pelatihan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan juga ada di Dinas Tenaga Kerja. Memang harus rajin-rajin
0: mencari tahu juga.
1: Ya, rajin mencari tahu.
0: Untuk pelatihan dari BLK atau dari Disnaker itu sendiri sudah tersertifikasi?
1: Belum semuanya, antara pelatihan dengan sertifikasi itu menjadi satu paket. Ya, biasanya ada yang satu paket, ada yang terpisah. Gitu. Kami di Komisi 9 mendorong sebetulnya pelatihan tenaga kerja itu langsung dikolaborasikan dengan proses sertifikasi. Kenapa? Karena sekarang kan pasar kerja kita ini kan melihatnya sertifikat kompetensi yang dilihat. Tapi masih belum sepenuhnya nyambung, ya. Masih belum sebenarnya nyambung. Sertifikasi lebih banyak bersifat mandiri. Jadi para pekerja kita ikut uji sertifikasi kompetensi itu secara mandiri. Belum kemudian jadi satu paket. Gitu.
0: Oke, Bapak. Ada closing statement dari Bapak enggak? Mungkin untuk pekerja yang bisa menguatkan di dunia industri ini dan juga untuk perusahaannya sendiri nih, Pak. Harus bagaimana di tengah industri yang masih penuh tantangan ini?
1: Ya. Buat teman-teman pekerja semuanya, kita mungkin hari ini memang tantangan ekonomi Indonesia terutama dengan dinamika global yang luar biasa ini cukup memberikan tekanan ekonomi bagi negara kita. Memang situasinya tidak mudah, tapi kita tetap harus optimis bahwa ekonomi kita akan terus membaik. Pemerintah sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi kita kan sudah di atas 5%, ya. 5% itu kalau 1%-nya kita asumsikan bisa membuka lapangan kerja sampai di 400 ribu, berarti ya ada ya sekitar 2 juta lapangan kerja baru yang akan tercipta. Termasuk pemerintah juga sudah menargetkan tingkat prosentase pekerja formal kita semakin meningkat. Ini juga kabar baik, ya, yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh pemerintah. Kita berharap dengan meningkatnya prosentase pekerja formal, maka tingkat kesejahteraan para pekerja kita juga akan terus meningkat. Jadi di tengah keterbatasan ini, saya berharap ya kita tetap harus optimis, ya, optimis. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kompetensi, ya, jangan lupa untuk rajin-rajin, ya, membuka, ya, informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, karena bisa jadi lowongan pekerjaan itu tersedia tapi karena keterbatasan informasi kemudian kita tidak mendapatkannya.
0: Gitu. Betul.
1: Jadi saya kira itu pesan saya kepada para pekerja kita. Dan kalau terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan industrial dengan perusahaan, jangan segan-segan untuk speak up. Kenapa? Karena kalau kita tidak speak up, mungkin informasi yang tidak nyampe kepada para pemangku kebijakan, ya, para pengambil keputusan. Jadi nggak apa-apa, ini era sosial media.
0: Betul.
1: Yang penting disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan data-data real yang ada di lapangan.
0: Baik, terima kasih Pak Zainul sudah ngobrol banyak hari sama-sama. Ini bareng Yesa.
1: Sama-sama, semoga Mbak Yesa.
0: Nanti di Komisi 9 selalu memperjuangkan terkait hak dari para pekerja ya Pak, tentu saja. Terima kasih banyak untuk Sobat Parlemen yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga nanti kedepannya dengan adanya Satgas Mitigasi PHK ini, para pekerja bisa semakin tersalurkan kesejahteraannya, dan begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terima kasih Pak Zainul, Ayesa, dan segenap kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Bye.
3: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
3: Babak baru tengah ditulis

produktivitas, dan menjamin pendampingan, serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.

0: Universitas Republik Indonesia atau URI akan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kepemimpinan nasional yang disiapkan pemerintah. Lembaga tersebut akan terhubung dengan Sekolah Unggul Garuda hingga Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto mengatakan, pemerintah ingin membangun pembinaan calon pemimpin secara berkelanjutan. Proses tersebut dimulai sejak pendidikan menengah hingga memasuki dunia pemerintahan dan badan usaha milik negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.300,31 atau turun 19,16 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa update-nya? Namira, seperti apa update terkininya?
3: Ya, Hana dan pendengar. Memasuki penutupan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah. IHSG ditutup di level 6.315,31 atau turun 19,16 poin, setara 0,3%. Sepanjang perdagangan, indeks sempat menyentuh posisi terendah di level 6.306,65 setelah pada awal perdagangan menguat hingga level 6.454,3. Pergerakan IHSG hari ini didominasi dengan 321 saham menguat, 299 saham melemah, dan 176 saham stagnan. Tim analis menilai pergerakan IHSG dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik sepanjang perdagangan. Dari eksternal, bursa saham Asia bergerak bervariasi seiring penguatan saham sektor semikonduktor setelah perusahaan teknologi Amerika Serikat mensyaratkan investasi berkelanjutan pada AI. Namun demikian, pasar masih dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global dan resiko inflasi. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar merespon keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga atau acuan BI rate di level 5,75%. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan Bank Indonesia masih mengevaluasi dampak pengetatan moneter terhadap stabilitas rupiah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pendengar, sepanjang perdagangan hari ini, nilai transaksi saham tercatat mencapai 23,61 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 62,64 miliar lembar saham, dengan frekuensi lebih dari 3,2 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG mengakhiri perdagangan Kamis ini di zona merah, pada level 6.315,31. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Kementerian Kesehatan terus memperkuat langkah pencegahan gangguan kesehatan mental melalui deteksi dini dan pendampingan sejak usia sekolah. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
4: Baik, para pendengar RRI, maupun Anda berada saat ini, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan terus memperkuat langkah pencegahan gangguan kesehatan mental melalui deteksi dini.

0: dan pendampingan sejak usia sekolah. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan Ida Gunadi Sadikin mengatakan, satu dari tiga anak di Indonesia mengalami luka psikologis atau gangguan kesehatan mental. Berikut terangnya.
1: Tadi sudah kita lihat bersama bahwa di Indonesia satu dari tiga anak mengalami luka psikologis atau kesehatan mental. Jadi ini langkah nyata dari kami untuk ikut memerangi masalah kesehatan mental. Jadi di Kemenkes bukan saja dari kesehatan fisik yang mencoba kita untuk menghilangkan atau kurangi, di kita juga mencoba kita untuk mengurangi naiknya kesehatan kesehatan mental.
0: Ia juga mengatakan bahwa perhatian Kementerian Kesehatan tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan mental agar angka penderitanya tidak terus meningkat. Ida juga menambahkan berdasarkan hasil sementara CKG atau cek kesehatan gratis, masalah kesehatan mental yang paling banyak ditemukan masih didominasi adalah sakit gigi atau diabetes. Sementara untuk dampak CKG terdampak penurunan kasus gangguan kesehatan mental masih memerlukan evaluasi lebih lanjut karena program tersebut baru berjalan sekitar 1 tahun. Menurutnya, hasil pemeriksaan lanjutan pada tahun mendatang diharapkan pada menunjukkan efektivitas berbagai program Kementerian Kesehatan dalam menekan hingga angka gangguan kesehatan mental di masyarakat. Dari Jakarta, Aditya Prabu, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perindustrian Kemenperin menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan perusahaan industri menyampaikan data berkala melalui SIINAS. Hal itu menjadi salah satu topik krusial yang dibahas dalam rapat pimpinan Rapim Kemenperin. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, evaluasi Rapim masih menemukan banyak perusahaan belum patuh memperbarui laporan. Kewajiban diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara penyampaian data industri. Febri mengatakan data industri yang mutakhir dan akurat sangat krusial bagi pemerintah merumuskan kebijakan industri tepat sasaran pro-bisnis. Menurutnya, Kemenperin membutuhkan data real dari pelaku usaha agar memberikan dukungan perlindungan serta kebijakan insentif sesuai kebutuhan industri. Febri mengatakan pihaknya akan menerapkan stick and carrot secara tegas untuk mendisiplinkan pelaku usaha. Perusahaan yang jatuh dan aktif memperbarui data akan mendapat prioritas fasilitasi layanan serta pembinaan dari pemerintah. Selain itu, Rapim Kemenperin juga menyoroti perusahaan industri yang menolak berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 BPS. Kemenperin mengonfirmasi telah mengantongi data perusahaan-perusahaan industri yang menolak didata oleh petugas sensus BPS. Lalu juga dinilainya penolakan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, regulasi meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian menginstruksikan seluruh unit pembina industri membina perusahaan yang menolak sensus ekonomi 2026. Pembinaan bertujuan agar pelaku usaha memahami kewajiban hukumnya dan memberikan data valid serta akurat demi mensukseskan sensus.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengajak masyarakat untuk kembali menggiatkan anak-anak bermain permainan langsung dan mengurangi penggunaan gawai sebagai bagian dari semangat memperingati Hari Anak Nasional tahun ini. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan menyampaikan, peringatan HAN 2026 tidak hanya seremonial, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari peringatan HAN 2026. Pihaknya menghadirkan berbagai kegiatan seperti eksplorasi alam, menjadi ilmuwan cilik, bermain peran, hingga membuat kincir angin dan layang-layang yang dapat diikuti peserta didik dari jenjang PAUD hingga SD kelas rendah. Sementara peserta didik SD kelas tinggi hingga SMA dapat mengenal kembali bermain beragam permainan tradisional. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial berhasil memberdayakan 1.200 warga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN di Kabupaten Karangtengah, Jawa Tengah, lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi PPSE. Direktur Pemberdayaan Sosial Kemensos Radik Raksaguna mengemukakan formulasi PPSE bukan sekedar memberikan bantuan sosial saja, namun diarahkan pada penguatan kemampuan, kepemilikan aset, dan akses dari para warga miskin sebagai keluarga penerima manfaat. Sementara itu, penyuluh sosial dari Direktorat Pemberdayaan Sosial, Niki, mengemukakan PPSE berbasis pada pemanfaatan bansos bagi pilihan usaha sesuai dengan kebutuhan, keinginan, minat dari KPM. Kategori bantuan dapat untuk jasa perdagangan, peternakan, pertanian, maupun usaha lain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para KPM. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI melalui KBRI Seoul telah berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan untuk menangani kasus WNI asal Madiun, Jawa Timur yang meninggalkan rombongan wisata saat berkunjung ke negara itu. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Henny Hamidah, mengatakan WNI diduga melanggar aturan keimigrasian karena overstay, seraya menegaskan koordinasi dengan pihak berwenang akan terus dilakukan, termasuk untuk mengantisipasi apabila terjadi kasus serupa. Henny menyampaikan pihaknya menyayangkan tindakan WNI yang telah menyalahgunakan fasilitas yang memudahkannya berkunjung ke Korea Selatan. Karena tindakannya melanggar ketentuan imigrasi negara setempat, fasilitas wisata ke Korea Selatan melalui grup tour hanya berlaku hingga Desember 2026 dengan masa tinggal maksimal 15 hari. Berita olahraga, Pengurus Pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia PPALT mengirim 27 atlet untuk bersaing pada ajang Southeast Asian Trail Running Championship 2026 yang digelar 24 hingga 26 Juli di kawasan Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 27 atlet merupakan hasil pembinaan berjenjang yang dilakukan sejumlah pengurus Pengprov ALT, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Ketua Umum PPALT Bima Arya Sugiarto mengapresiasi seluruh pengurus Provinsi ALT yang telah melaksanakan pembinaan atlet, sehingga melahirkan atlet-atlet lari trail yang dapat bersaing pada ajang internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Ini baru enak.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus berkomitmen melindungi industri dalam negeri di tengah berbagai tantangan perdagangan internasional yang kompleks. Salah satu instrumen perlindungan yang digunakan yaitu melalui tindakan pengamanan perdagangan. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan Kamis 23 Juli. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.315,31 atau turun 19,16 poin 0,3%. Major League Soccer menyelidiki dugaan pelanggaran Inter Miami setelah merekrut Casemiro. Penyelidikan disampaikan sesaat setelah klub mengumumkan kedatangan gelandang asal Brasil pada Rabu 22 Juli. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam kegiatan, penyidik menyita satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga berkaitan dengan perkara. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah melakukan penggeledahan yang berlangsung di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Di mana memang dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu unit Toyota Alphard yang diduga berkaitan dengan perkara suap terhadap Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Zaini. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan setelah penyidik menetapkan para pihak sebagai tersangka, dan langkah tersebut bertujuan mencari alat bukti tambahan untuk memperkuat pembuktian perkara. Budi mengatakan memang salah satu barang yang disita adalah satu unit Toyota Alphard, di mana kendaraan itu diduga diterima Bupati dari Direktur Utama PT Mekonel System Instrument, yaitu Alfonsus Gani, terkait dengan proyek yang diberikan di PT Air Minum Giri Menang. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Penggeledahan oleh penyidik dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan pasca KPK menetapkan para pihak sebagai tersangka dalam perkara ini.
2: Dan KPK sendiri memang menyatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung sehingga perkembangan lebih lanjut akan disampaikan KPK setelah proses selesai penggeledahan di Pemkab Lombok Barat. Dan kemarin memang KPK telah menetapkan secara resmi Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini beserta dengan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman dan satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MSI Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heru Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kalimantan Barat bersama tim gabungan terus mengintensifkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya guna menekan resiko meluasnya kebakaran. Bersama reporter William Van Heren. William.
4: Baik, terima kasih pendengar Pro 35 saya berada. Dapat kami update Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama tim gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kabupaten Kuburaya. Operasi pemadaman dilakukan dalam Satgas Karhutla yang melibatkan BPBD Kuburaya, kemudian TNI Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, serta relawan masyarakat. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, tim gabungan masih fokus melakukan pemadaman di dua titik, yakni di Desa Limbung, sekitar SMA Negeri 4, Sungai Raya, dan kawasan Raso Jaya 3. Kedua lokasi tersebut menjadi perhatian karena berada tidak jauh dari Bandara Supadio Pontianak. Tim gabungan berupaya mencegah kebakaran asap karhutla berdampak terhadap aktivitas penerbangan di bandara. Namun upaya pemadaman di lapangan tidak mudah. Salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Sejumlah parit di sekitar lokasi kebakaran dalam kondisi kering. Selain itu, angin kencang juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Sementara tiupan angin membuat api lebih mudah menyebar dan kembali menyala, terutama pada lahan gambut dan vegetasi yang sudah mengering. Kondisi tersebut juga menyebabkan asap mengepul dan mengganggu jarak pandang petugas saat melakukan pemadaman. Berikut keterangan dari Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel.
5: Kan informasi dari petugas di lapangan, ada hambatan dalam melakukan operasi pemadaman ini. Yang pertama, keterbatasan sumber air. Ya, keterbatasan sumber air karena parit-parit yang ada di sekitar lokasi yang terbakar itu kering. Kemudian hambatan yang kedua adalah faktor angin yang kencang. Karena angin kencang, jadi menimbulkan tiupan asap yang sangat kencang dan mengganggu jarak pandang petugas di lapangan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, oleh karena itu.
4: Baik, Pak Degar, kemudian juga Daniel mengatakan juga bahwa hujan yang sempat terjadi di sebagian wilayah di Kuburaya juga ini tidak dapat berpengaruh atau memberikan dampak pemadaman bagi asap karhutla ataupun karhutla sendiri. Ini hujan yang turun tersebut berintensitas ringan dan berlangsung dalam waktu singkat sehingga belum mampu membantu memadamkan api secara signifikan. BPBD Kalbar memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menangani karhutla. Namun kondisi kesehatan personel juga menjadi perhatian sebelum diturunkan ke lapangan. Dari Wandiana, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
6: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur meningkatkan penyuluhan dan mengimbau petani untuk mengatur jadwal tanam padi untuk mengantisipasi gagal panen pada musim kemarau. Bersama reporter Yan Sofyan. Yan Sofyan, silakan dengan informasinya.
7: Baik, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang menyusul ditetapkannya siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di seluruh Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor 360 Kep 307 BPBD 2026 yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, mulai dari sosialisasi pada petani hingga menyiagakan ratusan pompa air. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ali sudah melakukan rakor dan membuat surat edaran agar diinformasikan pada masyarakat Cianjur.
3: Terkait dengan antisipasi musim kekeringan ya, hal ini karena dari pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi ya, rapat kerja terkait dengan antisipasi. Kami sudah melakukan rakor dengan kepala UPTD Kabupaten Cianjur di bulan April kalau nggak salah. Kemudian kami membuat surat edaran juga ke UPTD bahwa kita di lapangan harus melakukan antisipasi dan informasinya harus sampai kepada masyarakat. Dalam hal ini supaya masyarakat juga melakukan antisipasi dalam rangka menyiasati mungkin kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat salah jadwal tanam karena saat ini.
7: Ya, pendengar, kepada para petani diharapkan menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami kerugian akibat kekurangan air karena musim kemarau berpotensi mengalami gagal panen. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kota Cirebon mengingatkan cuaca panas dapat meningkatkan resiko kebakaran lahan. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
8: Baik pendengar, BPBD Kota Cirebon mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau tahun 2026. Cuaca panas berkepanjangan dinilai meningkatkan risiko munculnya titik api pada lahan kosong maupun kawasan penumpukan sampah. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon, Sunardi, mengatakan koordinasi dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau sejumlah lokasi rawan. Pengawasan difokuskan pada lahan kosong serta tempat pembuangan akhir atau TPA Kopi Luhur yang pernah mengalami kebakaran.
9: Setiap kelurahan, kecamatan, pengkali di wilayahnya, terutama di wilayah kelurahan yang ada lahan kosong yang berpotensi kebakaran lahan, itu kita selalu menghimbau pada pihak kelurahan, kecamatan, dan menghimbau masyarakat yang tidak membakar sampah.
8: Sunardi menambahkan beberapa kejadian kebakaran lahan sebelumnya dipicu aktivitas pembakaran sampah secara sembarangan oleh masyarakat. Pencegahan menjadi langkah utama agar kebakaran tidak meluas dan mengganggu keselamatan lingkungan di sekitarnya. Ia menambahkan, pemerintah kelurahan dan kecamatan turut dilibatkan menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepedulian warga dalam menjaga lingkungan selama musim kemarau. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jakarta Barat telah mencapai 57,33%. Bersama reporter Alwan Sadam. Alwan.
1: Ya, baik pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat telah mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 57,33% dari target pendataan sebanyak 1.042.543 usaha dan rumah tangga yang ada di Jakarta Barat. Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval mengatakan, capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 57,32%. Meski pendataan telah melampaui separuh target, Noval memastikan bahwa pihaknya tetap memproses sensus masih akan terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Menurut Noval, sejumlah pelaku usaha, terutama yang berada di kawasan mal, perkantoran, dan ruko, memilih mengisi kuesioner secara mandiri. Petugas kemudian akan kembali mengambil formulir tersebut sesuai waktu yang disepakati. Sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni kemarin bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi perekonomian di Jakarta Barat baik pada sektor usaha maupun rumah tangga.
0: Alwan, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, melalui pendataan ini pemerintah ingin mengetahui sektor usaha yang paling dominan di masyarakat seperti perdagangan, transportasi, maupun penyediaan makanan dan minuman, serta mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian di Jakarta Barat dan perbandingannya dengan wilayah lain. BPS juga memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disalahgunakan. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta Barat. Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap anak bersama reporter Edwin Masud.
2: Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Kepala DP3A Kota Makassar, Dr. Ita Isdiana Anwar mengatakan, kasus perundungan maupun kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan dapat menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. DP3A Makassar terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, layanan perlindungan juga diperkuat melalui mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga koordinasi lintas sektor agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas.
3: Kasus bullying maupun kekerasan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis. DP3A Makassar mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat, memperkuat perlindungan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hukum, serta koordinasi lintas sektor agar setiap kasus ditangani secara cepat dan tuntas.
2: Sejalan dengan itu, aktivis perlindungan anak Rosmiati Sein menilai kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga juga berpotensi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu menurutnya, upaya perlindungan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat hingga ke ruang publik.
4: Keluarga dimulai dari yang paling kecil, misalnya di dalam keluarga, sampai itu keluar ke ranah publik. Karena di ruang publik sana itu juga sering terjadi kekerasan.
2: Pemerintah Kota Makassar melalui DP3A Makassar mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan maupun perundungan terhadap anak.
0: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Joher melakukan kunjungan sekaligus inspeksi mendadak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional bersama reporter Haryo Gunawan. Haryo.
5: Baik, Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Pendengar, anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Joher melakukan kunjungan sekaligus inspeksi mendadak ke LPKA kelas 2 Pekanbaru. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional bersama para penghuni lembaga pembinaan anak. Dalam kesempatan itu, Nuzran menegaskan LPKA kelas 2 Pekanbaru merupakan lembaga pembinaan khusus anak yang memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan perlindungan kepada anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. Peringatan Hari Anak Nasional juga diisi dengan pelaksanaan upacara bersama anak-anak binaan sebagai bentuk perhatian negara terhadap masa depan mereka. Nuzran mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada seluruh anak binaan. Menurutnya, setiap anak-anak memiliki masa depan yang masih panjang dan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri serta kembali menjadi pribadi yang lebih baik di tengah masyarakat.
6: Hari Anak Nasional melakukan secara sama anak binaan di
0: Haryo, silakan dilanjutkan laporannya.
5: Melalui kunjungan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia berharap layanan pembinaan, pendidikan, hingga pemenuhan hak-hak dasar anak binaan di LPKA kelas 2 Pekanbaru terus ditingkatkan. Dengan pembinaan yang optimal, anak-anak binaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan, karakter yang lebih baik, serta mampu membangun masa depan yang lebih cerah. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kesehatan terus memperkuat kualitas layanan kesehatan agar masyarakat semakin yakin berobat di Indonesia. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
7: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Kesehatan atau Kemenkes terus memperkuat kualitas layanan kesehatan agar masyarakat Indonesia semakin yakin untuk berobat di Indonesia. Hal ini menanggapi ramainya sorotan soal sejumlah pejabat yang memilih berobat ke luar negeri untuk mendapatkan second opinion. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhar Warman menegaskan, fokus utamanya bukan pada pilihan setiap individu, melainkan membangun sistem layanan kesehatan yang semakin berkualitas. Ia juga menjelaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan terutama pada layanan kesehatan atau rujukan atau layanan sekunder. Penguatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis hingga penyediaan peralatan dan infrastruktur rumah sakit yang lebih modern. Berikut terangnya.
8: Ini saya tidak menanggapi kasus per kasus itu ini ya, orang per orang ya, tapi saya berpendapat bahwa sebetulnya kan kita kesehatan sudah melakukan transformasi kesehatan. Salah satunya adalah tentang kesehatan juga sesungguhnya. Artinya kita memperkuat itu terus. Dari sisi penanganannya, dari sisi tenaga medisnya, peralatan, infrastruktur semua kita perkuat. Sehingga kita berharap sebetulnya di beberapa daerah yang selama ini mungkin pelayanan sulit diakses, kualitasnya juga mungkin belum tinggi, itu dengan adanya penguatan-penguatan kita di lapangan, di rumah sakitnya.
7: Aji juga menjelaskan bahwa melalui berbagai pembedahan tersebut, Kementerian Kesehatan juga berharap masyarakat seluruh Indonesia atau seluruh daerah dapat memperoleh pelayanan medis yang berkualitas tanpa harus pergi keluar kota atau kota-kota besar, apalagi ke luar negeri. Kedepannya, akses layanan kesehatan diharapkan semakin merata sehingga warga negara atau warga di daerah terpencil pun dapat memperoleh penanganan yang cepat, mudah, dan bermutu di rumah sakit dalam negeri. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Warta Nusantara.
0: Pihak kepolisian memeriksa kasus tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar bersama reporter Sari Pudin.
12: Peristiwa kecelakaan laut kapal motor KM Nurul Salsa sedang dalam penyelidikan kepolisian dugaan pelanggaran regulasi. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan bahwa insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa terjadi pada 15 Juli 2026 di perairan Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal tersebut berlayar dari Pulau Jampea menuju Benteng Selayar, namun mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk. Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan jumlah penumpang yang tercatat oleh Basarnas sebanyak 76 orang, sementara dalam manifest kapal tercatat sebanyak 45 orang. Dalam pencarian korban, sejak terjadinya KM Nurul Salsa mengalami insiden di tengah laut, tim SAR telah menemukan sebanyak 59 orang dengan rincian 1 orang nahkoda selamat, 7 orang ABK selamat, serta 50 orang penumpang selamat. Sementara 1 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia akibat sakit jantung. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 17 orang yang dinyatakan hilang. Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan penyelidikan kasus kecelakaan laut KM Nurul Salsa, Polres Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, masing-masing dari nahkoda, ABK, agen perkapalan, serta pihak sah bandar dalam penyelidikan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar.
13: Sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi dari nahkoda, ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Dari manifest kan ada 45, ditemukan data korban berdasarkan hasil identifikasi dan juga laporan itu sudah ada 76. Jadi di situ ada kelebihan muatan dari 45, nyatanya ada 76.
12: Sementara pengamat transportasi Dr. Luki Choroles mengatakan regulasi transportasi laut nasional maupun internasional sudah sangat bagus, namun masih sering tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya, yang seharusnya kapal penumpang sesuai semua data-data yang ada, sesuai data-data manifest dan data-data penumpang, sebagaimana identitas penumpang didaftarkan dalam pelayaran agar tidak menyalahi aturan pelayaran.
14: Kan harusnya itu jumlah penumpang yang naik itu adalah jumlah penumpang yang tercatat sama dan juga mempunyai karcis atau tiket kalau dia kapal penumpang ya. Sehingga data-data itu nanti ketika tidak diminta-minta, data-data itu ada dan sesuai dengan data yang orang yang beli tiket yang naik sesuai dengan KTP-nya atau identitasnya seperti
12: itu. Proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian terhadap kecelakaan laut KM Nurul Salsa, Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan penyelidikan sedang berlangsung dengan menerapkan pasal 474 ayat 1 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, juga pasal 551 KUHP terkait dugaan pemalsuan dokumen manifest dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun, serta pasal 20 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sari Pudin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan lahan membuat Kota Samarinda mengubah strategi ketahanan pangan dengan mengoptimalkan sawah yang masih tersisa, sekaligus mendorong regenerasi petani dan penerapan teknologi pertanian modern. Bersama reporter Niswar Kullah.
15: Berbeda dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang masih memiliki peluang pembukaan lahan pertanian baru, Kota Samarinda kini lebih memfokuskan upaya pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Kondisi perkembangan kawasan perkotaan membuat pemerintah memilih mempertahankan sawah produktif, mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan, serta menyiapkan regenerasi petani sebagai langkah menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Muhammad Darhan, kepada RRI Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, kelompok tani milenial mulai tumbuh di Samarinda, namun sebagian besar masih mengembangkan komunitas hortikultura seperti cabai dan jagung, sedangkan usaha tani padi masih didominasi petani senior.
16: Sekarang yang kita pikirkan saat ini adalah petaninya pada mulai sepuh-sepuh semua, yang muda agak lambat bergeraknya, gitu. Kenapa? Mereka mau bergerak tapi nggak mau becek, ya. Tapi itu kita sudah mulai, tantangan mereka itu sudah mulai kita pikirkan dan kita mulai realisasikan.
15: Sementara itu, peningkatan produktivitas juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penerapan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS. Metode ini mengedepankan efisiensi penggunaan air, penguatan pola tanam, serta pendampingan intensif kepada petani agar hasil panen meningkat tanpa perlu membuka sawah baru. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan metode PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi di Kalimantan Timur dari rata-rata 3,5 hingga 4 ton menjadi 6 sampai 7 ton gabah per hektar.
17: PMAAS itu, nah itu adalah teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia.
15: Melalui perpaduan inovasi teknologi pertanian dan regenerasi petani, pemerintah optimis ketahanan pangan di Kalimantan Timur dapat terus diperkuat. Bagi Kota Samarinda, keberhasilan sektor pertanian kini tidak lagi diukur dari luasnya sawah yang dibuka, tetapi dari kemampuan menghasilkan panen yang lebih tinggi melalui inovasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Layanan pemenuhan gizi siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri dipastikan tetap berjalan melalui fasilitas mandiri sekolah. Langkah diambil sembari menunggu keputusan teknis terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis. Bersama reporter Anne Kusuma.
18: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada tahun ajaran baru 2026-2027 hingga kini masih menunggu keputusan teknis lebih lanjut. Meski demikian, kebutuhan gizi para siswa dipastikan tetap dipenuhi melalui layanan jasa catering yang disediakan oleh sekolah selama proses belajar mengajar di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Pelosok Klaten. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa program MBG sebenarnya telah diterapkan sejak angkatan pertama di gedung SKB Tarokan dengan pembagian makanan pada waktu jam makan siang. Namun, setelah kegiatan belajar mengajar berpindah ke gedung baru pada tahun ajaran ini, belum terdapat keputusan resmi mengenai kelanjutan penyaluran program tersebut.
19: Nah, ini saya belum tahu. Kalau kemarin memang MBG masuk makan siang. Tapi kan kita menyesuaikan ketika libur ya kita kembali ke catering. Itu mekanisme sudah begitu. Nah, ini belum, ini masih cateringku. Nanti apakah PSBBG sini bisa mengcover apa enggak? Saya juga enggak tahu. Tapi tetap nanti kalau misalnya MBG enggak, tetap full nanti katanya.
18: Sementara itu, salah satu wali murid, Nur Indahsyah, tetap mengaku bersyukur anaknya dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia dinilai sudah lengkap dan memadai sehingga mampu mendukung proses belajar siswa.
20: Sangat terbantu karena insya Allah mungkin ada yang memantau secara ketat sih, bisa lebih baik untuk kedepannya buat anak. Terima kasih, kami jadi rakyat kecil tuh bisa sangat terbantu dengan adanya sekolah rakyat itu. Jadi supaya anak bisa lanjut sekolah, biar tidak sampai putus sekolah, pendidikannya bisa lanjut sampai tinggi insya Allah.
18: Sembari menunggu keputusan teknis lebih lanjut terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri memastikan pelayanan pemenuhan gizi bagi seluruh siswa tetap berjalan melalui fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemenuhan hak anak harus melalui pengintegrasian komitmen pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang berencana segera menyeluruh. Bersama reporter Albara Maulana.
1: Pemenuhan hak anak merupakan sebuah muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. Direktur LBH Apik Rosalina mengatakan, salah satu untuk mendukung perlindungan terhadap hak anak adanya program Kota Layak Anak. Sebab Kota Layak Anak itulah yang nantinya akan memenuhi segala kebutuhan hak-hak anak seperti hak perlindungan dari kekerasan anak, pendidikan anak, hak tumbuh kembang anak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dengan program Kota Layak Anak ini, pemerintah juga harus menjamin bahwa lingkungan sekolah harus ramah terhadap anak.
21: Nah, jadi salah satu untuk mendukung perlindungan terhadap anak itu adanya program Kota Layak Anak. Kota Layak Anak itu yang mendukung segala hal yang terkait dengan hak-hak anak. Satu yang harus dipenuhi adalah hak atas tumbuh kembang anak, itu terkait dengan pendidikan dan lain-lain gitu ya.
22: Sementara, trainer self-management Indonesia Azwar Ja'far menilai kebutuhan psikologis dasar harus dipenuhi agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Kasih sayang merupakan fondasi utama perkembangan anak karena mampu memberikan rasa aman secara emosional. Sementara perlindungan tidak hanya berarti menjaga anak dari bahaya fisik, tetapi juga memastikan hak-hak tumbuh kembangnya terpenuhi sehingga kesehatan psikologisnya tetap terjaga.
23: Nah, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua merupakan fondasi utama untuk bisa menciptakan tumbuh kembang anak menjadi anak yang positif. Selanjutnya, perhatian dan kasih sayang orang tua juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental anak, tumbuh kembang anak, dan juga bagaimana anak bisa menata masa depan dengan lebih baik.
22: Untuk pemenuhan hak anak, dibutuhkan sebuah instrumen memotret dan menilai kondisi sebuah kabupaten kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Instrumen tersebut dinamakan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi itu yang nantinya akan menggambarkan tingkatan KLA di sebuah kabupaten kota. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Albara Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Kilas Berita.
25: Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran seluruh bantuan sosial nantinya akan disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan tersebut dipastikan saat rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
24: Kilas Berita.

0: Pada pagi dan sore hari, Kepala Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Dr. Repiani mengatakan, masyarakat perlu memahami pola aktivitas nyamuk agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dikatakan Dr. Repi, nyamuk Aedes aegypti biasanya aktif menggigit pada pagi sekitar pukul 9 hingga 10, kemudian kembali aktif pada sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 5.
1: Ya, jamnya itu biasanya yang dia menyerang itu pagi sekitar jam 9, jam 10, sama sore jam 4, jam 3, jam 4, jam 5-an gitu, sore jam 4, jam 5 itu dia ini lagi, nanti pagi, makanya kita nyemprotnya itu biasanya kalau enggak di pagi kita ambilnya, di jam-jam di atas jam 8, jam 9, pas mereka lagi ininya ya.
0: Menurutnya, waktu tersebut menjadi periode yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak yang sedang beraktivitas di sekolah maupun masyarakat yang banyak beraktivitas di luar rumah. Meski demikian, Dr. Repiani menegaskan pemberantasan DBD tidak cukup hanya mengandalkan pengasapan atau fogging. Langkah yang paling efektif tetap dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta menggunakan langkah perlindungan tambahan.
1: Tapi ya fogging itu bukan harga mati bahwa DBD hilang, nyamuknya enggak, itu cuma mengusut sementara nyamuk atau membuat nyamuk dewasa mati. Palingnya cuma 2-3 hari, nanti ada lagi. Cuma sebenarnya yang benernya ya kalau kita itu PSN gitu 3M+, jadi pemberantasan sarang nyamuk. Jadi melalui 3M+ tadi ada menguras, mengubur, menutup segala macam, plusnya bisa kita pakai. Mau juang tuh apa namanya, ikan tempalo bisa, pakai autan segala macam tuh bisa, atau pakai abate, atau pakai apa lavender itu buang apa yang untuk maksudnya nyamuk, alisian, misalnya. Bukan yang memang tumbuhan itu maksudnya kan.
0: Sementara itu, Bayu, warga Sukajadi berharap pemerintah dapat meningkatkan langkah antisipasi, termasuk melakukan fogging di wilayah yang dinilai rawan terjadi kasus DBD.
2: Ya, kami berharap pemerintah ini mulai meningkatkan antisipasi, Pak, seperti melakukan fogging di tempat yang rawan kasus DBD.
0: Puskesmas juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi yang berlangsung beberapa hari, terutama jika disertai lemas, mual, atau muncul bintik-bintik merah pada kulit. Penanganan sejak dini dapat mencegah kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap waktu aktif nyamuk dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penyebaran demam berdarah dengue diharapkan dapat ditekan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan warga mendatangi rumah terduga pelaku pelecehan seksual serta mendatangi Polres Tanjung Balai mendesak agar polisi transparan dalam menangani kasus tersebut. Bersama reporter Hendra Syaputra.
4: Ratusan warga yang mayoritas merupakan kaum emak mendatangi rumah pasangan suami istri berinisial Aika dan D di Jalan Muranudin, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai pada Rabu 22 Juli 2020 sore. Aksi warga dipicu oleh dugaan bahwa Aika yang merupakan oknum ASN PPK pada waktu masih menjalankan aktivitas mengajar di tengah bergulirnya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak berinisial A. Warga juga menilai proses penanganan kasus oleh aparat kepolisian berjalan lambat. Saat petugas kepolisian berupaya mengevakuasi pasangan tersebut untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai, situasi sempat memanas. Massa yang telah mengepung lokasi melakukan aksi pemukulan terhadap kedua terduga saat hendak dibawa ke dalam mobil polisi. Dalam proses evakuasi, suami berinisial D berhasil diamankan ke dalam kendaraan, sementara Aika tidak sempat masuk ke mobil dan sempat menjadi sasaran amukan massa. Polisi kemudian membawa Aika ke salah satu rumah warga untuk menghindari aksi main hakim sendiri, sebelum akhirnya dievakuasi ke Polres Tanjung Balai. Sementara itu, Sekretaris Desa Asahan Mat, Antoni Alexander Seregar menjelaskan bahwa dugaan kasus tersebut mulai terungkap setelah korban yang selama sekitar 2 bulan sering mengalami sakit mengaku kepada neneknya telah menjadi korban dugaan kekerasan seksual. Berdasarkan pengakuan korban, kepada keluarga dugaan peristiwa itu disebut terjadi lebih dari satu kali. Laporan resmi kemudian disampaikan ke Polres Tanjung Balai pada 19 Mei 2026.
5: Tanggal 19 Mei, ya kan, si anak ini kan memang kira-kira 3 atau 4 bulan sebelumnya itu memang sering sakit. Jadi terakhir ditanya sama si nenek, kenapa kok dia ambil sakit? Ternyata setelah ditanya secara pribadi, si anak mengaku ada dilakukan kekerasan secara seksual oleh yang terduga mengaku bernama Ayah Tondi inilah. Isu ini semakin menyebar ke orang tua murid, jadi telah terjadi gejolak sosial sehingga mengibatkan seperti peristiwa yang tadi malam lah. Terduga pelaku ini suami dan istri, di mana istrinya adalah seorang tenaga pendidik, anggap tidak relevan dan merusak lah. Kan nggak mungkin seorang tenaga pendidik tapi merusak yang dididik sendiri. Makanya masyarakat geram tadi malam langsung dilakukan penggerebekan dan diangkut langsung ke Mapolres Tanjung Balai.
4: Pada malam harinya, ratusan warga kembali mendatangi Markas Polres Tanjung Balai. Masa meminta agar kedua terduga diperlihatkan sebagai bukti telah diamankan. Mereka juga mengguncang pagar Mapolres sambil menyebabkan

0: Sampaikan tuntutan agar proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan.
1: Sementara itu, Kasihumas Polres Tanjung Balai Ibda Muhammad Ruslan mengatakan, penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dari pihak korban maupun pihak terlapor, serta meminta keterangan seorang saksi ahli psikologi. Sementara itu, hasil visum terhadap korban masih dalam proses pemeriksaan penyidik. Istri terlapor yang berinisial Aika, seorang oknum guru sekolah dasar di Kecamatan Luknebung, turut dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya.
2: Jadi untuk sejauh ini terhadap terlapor A sudah diamankan Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari si ahli psikologi. Tertanggal 4 Mei 2026 sekitar pukul 13, terlapor A memberikan handphone pada korban. Nah, saat itu ke korban mulai fokus pada handphonenya, si terlapor ke celana daripada korban.
1: Ibda Muhammad Ruslan menyampaikan, apabila terbukti bersalah, terlapor dapat dijerat pasal 415 huruf B junto pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Aparat kepolisian terus menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum. Hingga saat ini, Aika dan D masih menjalani pemeriksaan di Polres Tanjung Balai. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, pemerintah memastikan ketersediaan lahan seluas 179 hektar untuk pembangunan 4.159 unit hunian tetap bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Pernyataan disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid saat meninjau hunian tetap korban bencana hidrometeorologi di Desa Simpang 4 Upa, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Nusron Wahid menyebutkan target pembangunan huntap telah ditetapkan oleh Presiden, yakni separuh dari total target 4.159 unit diselesaikan pada tahun ini, sedangkan sisanya selesai 100% pada tahun depan. Informasi lainnya, Kepolisian Resor Agam Sumatera Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat melepas liarkan barang bukti berupa burung sebanyak 244 ekor di kawasan hutan konservasi di kabupaten itu. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pelepas liaran tersebut dalam rangka penyidikan kasus perkara memiliki dan perdagangan burung dilindungi. Barang bukti tersebut dilepas sesuai peraturan pemerintah dan aturan regulasinya. Karena satwa hidup dan dilindungi, maka seluruhnya harus dilepas liarkan setelah disita. Kita ke berita mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengungkapkan 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Bersama reporter Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga saat ini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni menyebut Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran untuk memastikan pemenuhan hak-hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah WNI. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses ke konsuleran maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
2: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
1: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga, panitia penyelenggara atau LOC Piala Presiden 2026 resmi membuka pembelian tiket pada Kamis hari ini. Untuk pertandingan babak grup yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung Grup A dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Grup B. Tiket menonton pertandingan babak grup dijual seharga Rp50.000 untuk berbagai kategori. Baik pertandingan di Bandung ataupun di Surabaya, tiket bisa didapatkan lewat pialapresiden2026.megatix.co.id. Piala Presiden 2026 diikuti oleh dalam tim terbaik yang dibagi ke dalam 2 grup, yakni grup A berisi Persib Bandung, Arema FC, Tampines Rovers, DPMM FC. Kemudian grup B dihuni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, Port FC.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.go.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi Desa Merah Putih Kopdes mulai beroperasi pada September 2026. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, jumlah koperasi aktif akan terus bertambah hingga seluruh target nasional tercapai pada akhir tahun. Menteri Kebudayaan Fadlizon menargetkan percepatan restorasi Candi Prambanan melalui pemanfaatan teknologi modern dan kerjasama internasional. Pemerintah juga menyiapkan revitalisasi kawasan Candi Sewu agar pengelolaan situs budaya menjadi lebih tertata dan terintegrasi. Rupiah masih mengalami tekanan dari mata uang dolar Amerika Serikat sepanjang hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, penutupan perdagangan rupiah turun 0,11% atau 19 poin menjadi Rp17.936 per dolar Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami juga kembali akan menghadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Kota Pasang pemberitahuan dilarang berenang sebagai antisipasi korban tenggelam bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
5: Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk.
6: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
5: Sebagai anggota Kaltanah, bekerja sama juga dengan Babin Katipmas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk,
7: okay.
5: Himbauan. Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk. Nah, karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu. Nah, kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak, yang sering itu mandi-mandi itu. Nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
6: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
8: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai, karena saat ini lagi ramai gosong,
7: mandi, berenang.
8: Jadi harus waspada, jangan sampai sembarangan bercebur, karena ada pengalaman tahun lalu ada yang anak tenggelam itu. Ya, nah, ini juga harus diwaspadai ya, teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
6: Okay. Sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Lau, Kecamatan Geger, Bangkalan mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Bersama reporter Miftahul Umar.
9: Bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
10: Warga desa Banyuning Lau, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejeh dan Banyuning Lauk terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
9: Banjaja, Banyuning Lao, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
10: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
11: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
10: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arief menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aktivitas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang masih berada pada level 3 atau siaga bersama reporter Karyantoni.
12: Aktivitas Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur masih berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru periode 23 Juli 2026 pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami 15 kali erupsi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Semeru Mukda Sofyan AMD dalam laporan MAGMAF EAR menyebutkan erupsi yang terjadi memiliki amplitudo 10 hingga 22 mm dengan durasi 69 hingga 166 detik. Selain erupsi, seismograf juga merekam satu kali gempa guguran dengan amplitudo 10 mm selama 60 detik, 5 kali hembusan dengan amplitudo 4 hingga 6 mm, serta 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 25 hingga 32 mm. Secara visual, Gunung Semeru dominan tertutup kabut 0 hingga 2 hingga kabut 0 hingga 3. Asap kawah tidak teramati dan sempat terjadi hujan gerimis satu kali. Kondisi cuaca di sekitar puncak terpantau berwarna berawan hingga mendung, suhu udara berkisar 19 hingga 22 derajat Celcius dengan angin tertiup lemah ke arah barat daya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan jika pihaknya tidak henti-hentinya menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi terhadap bahaya Semeru. Masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena rawan perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak.
13: Jadi mengingat status Gunung Semeru masih pada posisi level 3 atau siaga, kami dari pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Lumajang, tetap mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan 3676 atau kawasan Semeru untuk mematuhi rekomendasi dari BVMBG, diantaranya adalah tidak melakukan aktivitas pada ring 5 km dari puncak, tidak melakukan aktivitas sepanjang daerah aliran sungai curah kobuan.
12: Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan terhadap lontaran batu pijar. Warga dihimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak, terutama Besukobokan, Besukbang, Besukembar dan Besuksat. Potensi lahar juga mengancam sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Kobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Tenjolaya bersama reporter Yofri Haryadi.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahmat, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
2: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan kalau namanya kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Cuman kalau nggak ada hujan, udah gagal. Jadi nggak ada yang jadi.
3: Udah lebih dari 20 hari.
2: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya sedangkan kita tani ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Ya berkurang, jadi 70.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat bronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marzuki, mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang, meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
4: Pasifik Tengah dan Timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki, 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48,77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemaraunya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
1: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat cuaca yang panas dan angin kencang bersama reporter Anggrit Nardianto.
5: Masyarakat Kota Bengkulu diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring kondisi cuaca panas dan angin kencang yang masih terjadi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di area yang terdapat rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, menyampaikan bahwa imbauan kewaspadaan telah disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial. Masyarakat diminta tidak membakar sampah, lahan dan kebun maupun rumput kering secara sembarangan. Selain itu, warga juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok di area yang terdapat rumput kering atau semak belukar. Masyarakat juga diminta untuk menghindari pembakaran terbuka ketika cuaca panas dan kondisi angin sedang kencang karena dapat mempercepat penyebaran api.
6: Terkait dengan cuaca panas, angin kencang, kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
5: Sementara itu, warga masyarakat Friska Novriza mengatakan kondisi musim kemarau dengan suhu panas di Bengkulu menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kebakaran lahan. Menurutnya, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan masih menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi.
7: Kita lihat masih musim kemarau ya, masih panas banget ini di Bengkulu juga. Dan ini khawatir banget soal kebakaran lahan ya. Dan kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang contohnya kayak puntung rokok mungkin yang masih sering terjadi sampai sekarang itu kan masih rendah sekali ya. Akhirnya mengakibatkan ya kebakaran lahan, justru itu yang paling harus diantisipasi siap.
5: Friska menilai kebakaran yang dipicu kelalaian dapat merambat dan meluas ke wilayah lain, terutama ketika kondisi lahan kering. Karena itu, kewaspadaan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran selama cuaca panas dan musim kemarau. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di beberapa titik wilayah Kabupaten Aceh Barat. Luasan diperkirakan mencapai 12,5 hektar. Bersama reporter Tama Maulizar.
8: Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan adalah sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran, sehingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal.
9: Ya, ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-900 meter baru bisa mencapai lokasi karhutla. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas.
8: Ronald menyebut, hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Sementara itu, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya, Angga Yuda menyebut tingginya suhu udara dan potensi hujan nihil menyebabkan potensi perluasan karhutla semakin besar.
10: Dengan suhu udara yang lumayan tinggi, kemudian ya kelembapan rendah gitu ya, mungkin ini bisa mendukung ya untuk kebakaran hutan menjadi lebih bisa meluas. Apalagi mungkin ada angin ya Bang ya, ditambah lagi hujan juga untuk hari ini. Di perakiraan kita ya belum kelihatan gitu ya untuk potensi hujannya.
8: Angga menyebut suhu udara di barat selatan Aceh hari ini berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius. Dari Malabo Aceh Barat, reporter Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam dia ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Dan kami akan hadirkan topik terkait update kekeringan di Kabupaten Cilacap semakin meluas. Hingga penghujung Juli 2026, kekeringan akibat musim kemarau di wilayah Cilacap semakin meluas. Data pekan lalu, 74 tangki atau 390 ribu liter air bersih telah disiapkan untuk 4.071 kepala keluarga atau 14.267 jiwa. Sembari mengantisipasi bertambahnya wilayah terdampak menjelang puncak musim kemarau. Lantas seperti apa update dan kondisi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap Purwanto Kurniawan.
7: Wawancara Pro3.
8: Pak Wawan, selamat sore.
9: Selamat sore, Mbak Ana.
8: Pak ya. Wawan, bagaimana kondisi terkini kekeringan di Kabupaten Cilacap? Sudah berapa desa ini dan kecamatan yang terdampak saat ini?
9: Ya, baik, kami laporkan Mbak Hana. Jadi pada hari ini, ya, sampai dengan hari ini, itu kami telah mendistribusikan air bersih di 15 desa dari 10 kecamatan. Ya. Total untuk distribusi kami itu sudah mencapai 109 tangki atau setara dengan 578 ribu liter. Ini terdiri dari 65 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap setara dengan 340 ribu liter air bersih, dan bantuan dari CSR yang terdiri dari PMI dan Siaga Peduli, total ini ada 44 tangki ya, setara dengan 238 ribu liter air bersih. Jadi dari 44 tangki CSR ini, dari PMI kami mendapatkan bantuan 38 tangki, dan dari Pertamina Peduli yang disalurkan melalui Siaga Peduli ini ada 6 tangki. Jadi total 109 tangki. Begitu Mbak Ana yang dapat kami laporkan.
8: Baik, sudah didistribusikan 109 tangki. Ini kalau untuk wilayahnya yang menerima ada di mana saja ini Pak?
9: Untuk 10 kecamatan yang sejak dari awal sampai dengan hari ini itu ada di Kecamatan Nusa Wungu, kemudian Jeruk Legi, Gendrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanareja, Kawunganten, Bantarsari, dan Simanggu. Tapi ini ada yang baru ya, jadi pada hari ini itu untuk di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, dan Desa Bantar Panjang, Kecamatan Simanggu, ini adalah baru gitu. Jadi sebelumnya memang kami belum pernah mengirimkan ke sana, jadi bisa dikatakan dampaknya sudah meluas ini Mbak Ana.
8: Baik, berarti sudah didistribusikan tadi ke 10 kecamatan dan dampaknya semakin meluas dibandingkan tahun lalu begitu ya Pak Wan ya?
9: Dibandingkan kemarin, maksudnya update terakhir tadi yang Mbak Ana sampaikan.
8: Update terakhirnya ya?
9: Ya.
8: Baik. Lah Pak Wawan, kalau untuk faktor utama yang menyebabkan kekeringan saat ini seperti apa Pak?
9: Lebih karena di desa-desa tersebut itu memang ya kesulitan sumber air bersih Mbak Ana. Jadi contoh misalkan seperti di Kawunganten, Desa Bojong, dan Kubang Kangkung itu, kalaupun masyarakat misalkan membuat sumur, airnya itu tidak bisa dikonsumsi ya, karena airnya itu istilahnya apa ya, payau gitu ya, karena ada intrusi air laut gitu masuk ke apa ini namanya air tanah, sehingga memang tidak bisa dikonsumsi. Beberapa tempat memang kalau tidak kepengin tergantung dengan pengiriman air bersih seperti ini ya harus masuk jaringan perpipaan PDAM ke sana. Tetapi tentunya ini kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit Mbak Ana.
8: Oke, baik. Pak Owan, apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD ini dalam penyaluran bantuan ke wilayah terdampak?
9: Ya, kalau hambatan-hambatan ini biasanya kaitannya teknis ya, mungkin dengan medan, itu medan yang cukup sulit, sehingga misalnya kalau daerah lain mungkin yang dalam satu hari itu kami bisa mengirim tiga rate gitu ya, katakanlah tiga kali pengiriman. Di daerah-daerah yang sulit itu satu hari mungkin kami hanya bisa satu kali perjalanan ya, karena sulitnya akses gitu Mbak. Misalnya daerahnya di pegunungan dan jalannya sempit serta berisiko tinggi.
8: Baik, berarti kalau untuk kesulitan sendiri ada di medannya begitu ya Pak Wan ya?
9: Ya, lebih kepada di medannya. Untuk ini kaitannya dengan distribusi ya.
8: Baik, lalu kalau untuk mekanisme masyarakat mengajukan permintaan bantuan air bersih ini seperti apa Pak Wan di sana?
9: Ya, kami makasih. Jadi kami biasanya karena kami memiliki 4 UPT ya. Jadi ada UPT Majenang, kemudian UPT Cilacap, UPT Kroya, dan UPT Sidarja, yang masing-masing UPT ini mempunyai binaan kecamatannya masing-masing. Jadi biasanya kepala desa itu akan bersurat kepada BPBD Kabupaten Cilacap. Tentunya ya setelah berkoordinasi dengan camat atau UPT setempat. Nah, kemudian nanti ketika kami sudah mendapatkan permohonan itu, maka kami akan distribusikan misalnya untuk di daerah katakanlah Wanareja. Nah, ini maka nanti yang akan mengirimkan adalah dari UPT Majenang ya, karena yang terdekat dari Wanareja itu kan Majenang. Kalau kami mengirim dari Cilacap itu artinya masih sekitar 100 km ya. Tapi kalau Majenang Wanareja itu kan mungkin sudah tinggal sekitar 10 atau 20 kilo gitu Mbak Ana. Jadi kita kita memberdayakan UPT penanganan kedaruratan bencana yang ada di daerah.
8: Baik, berarti langsung direspon begitu ya ketika kepala desa tadi bersurat ke BPBD Kabupaten ya?
9: Iya, yeah, betul.
8: Baik, lalu kalau untuk selain kesulitan air bersih, ini seperti apa lagi Pak Wawan yang sudah dirasakan di sana?
9: Ya tentunya dengan kemarau seperti sekarang ini, mungkin kesulitannya bukan hanya air bersih ya, tetapi mungkin munculnya berbagai macam penyakit, biasanya ISPA begitu ya, atau mungkin di daerah-daerah yang tadi mungkin kesulitan air bersih itu bisa menimbulkan semacam penyakit kulit dan lain sebagainya, karena memang air bersih ini kan sangat-sangat vital ya. Jadi mungkin di daerah itu ada air, cuman airnya itu tidak higienis gitu ya, jadi kurang. Misalnya ada embung, tapi embungnya sudah karena debit airnya yang sangat kurang, akhirnya airnya kotor, begitu Mbak Ana. Jadi tetap ini hubungannya kalau kekeringan memang ada dua ya resiko utama ketika kemarau seperti ini. Yang pertama adalah kekeringan atau kesulitan air bersih, dan kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan.
8: Oke, baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah melihat adanya peningkatan juga potensi nantinya ini semakin meluas karena sudah dua desa tadi begitu ya, Pak Wan ya, yeah, dari tahun sebelumnya ya?
9: Jadi kalau berdasarkan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat BPBD, ini kami memperkirakan potensi dampak kekeringan ini akan ada di 12 kecamatan dan 50 desa. Jadi kalau sampai dengan hari ini baru 15 desa, ini artinya masih ada sekitar 35 desa lagi yang berdasarkan data sebelumnya ya, berarti kemarau panjang tahun 2023 itu nanti akan kira-kira membutuhkan air bersih. Sebenarnya baik. Kalau tahun 2023 justru malah lebih banyak lagi ya desa yang terdampak kekeringan. Tapi kami memperkirakan ya, forecasting gitu ya. Jadi yeah, 10, kalau sekarang ini kan 10 kecamatan 15 desa. Perkiraan kami nanti pada saat puncak musim kemarau mungkin akan menjadi 12 kecamatan di 50 desa Mbak Ana.
8: Baik, tapi kalau bila mana terjadi begitu ada di 12 kecamatan dan 50 desa tersebut, air bersihnya juga akankah mencukupi itu nantinya Pak?
9: Ya, jadi kami punya pengalaman memang di 2023 tadi untuk air bersih ya. Itu memang kalau kita melihat dari yang disediakan APBD, itu saya ambil contoh tahun 2023 itu adalah sekitar 784 tangki air bersih yang disediakan untuk penanganan kekeringan. Akan tetapi BPBD Kabupaten Cilacap dengan bantuan berbagai pihak tadi yang kami sampaikan CSR, itu kami berhasil mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih Mbak Ana. Jadi artinya meskipun tadi APBD itu hanya mencukupi sekitar 700 tangki air bersih, itu dari CSR dan lain-lain lembaga filantropi, pokoknya banyak pihak yang membantu kami itu tambahannya sampai dengan 1.000 tangki ya. Jadi artinya malah lebih banyak yang membantu. Jadi tahun 2023 itu memang waktu itu juga kemarau yang sangat panjang, itu kami telah mendistribusikan sekitar 1.800 tangki. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan ya dengan hari ini yang kita baru sampai dengan hari ini itu baru mendistribusikan 109 tangki. Artinya kan 18 kali lipat dari distribusi air bersih yang telah kami distribusikan sampai dengan hari ini di tahun 2026. Jadi kalau terkait dengan itu, meskipun ada keterbatasan sumber daya dari APBD ya, kaitannya dengan anggaran air bersih, tapi kami tetap optimis bahwa terkait dengan kemanusiaan seperti ini, kami akan mendapatkan bantuan dari banyak pihak, Mbak Ana.
8: Baik. Lalu kalau untuk status siaga darurat kekeringan sendiri sudah ditetapkankah atau bagaimana?
9: Ya, jadi kami memang sedang proses ini untuk apa namanya keputusan bupati tentang siaga kekeringan. Ya, masih menunggu tanda tangan bupati, Mbak Ana. Ya.
8: Oh, baik. Berarti sudah diajukan begitu ya suratnya ya?
9: Sudah.
8: Baik. Nah, yang harus dilakukan warga ini seperti apa, Pak Wan? Apabila sumber air di wilayahnya sudah mulai mengering?
9: Ya, tentunya kalau seandainya sebelum ini mungkin mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi ya. Seperti misalnya bagi daerah-daerah yang mungkin memang sudah langganan kekeringan ini, masyarakat itu bisa membuat semacam penampungan air bersih ya, mungkin dari bisa didapatkan dari mungkin air hujan dan lain sebagainya, Mbak. Jadi atau mungkin memba-

0: Patimuan itu ketika kekeringan seperti ini ya mereka sudah tidak tergantung dengan pengiriman distribusi air bersih seperti sekarang. Cuman tadi seperti kami sampaikan bahwa memang investasi untuk jaringan distribusi perpipaan PDAM ini sangat tinggi ya investasinya. Jadi mungkin dari PDAM itu kan perlu berhitung juga antara apa mungkin modal yang dikeluarkan nanti dengan hasilnya. Gitu Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk prediksi dari BMKG sendiri mengenai kapan musim kemarau ini diperkirakan berakhirnya sudah diinformasikan belum? Bagaimana BPBD menyusun strategi tersebut?
0: Jadi kalau berdasarkan perkiraan BMKG, ini memang puncak musim kemarau itu akan berada di bulan Agustus ya. Bulan Agustus dan mungkin bisa sampai ke bulan September. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik, puncaknya sampai September begitu ya?
0: Sampai September ya. Jadi dengan sekarang dari APBD kami itu sudah mendistribusikan 65 tangki, artinya kami masih punya cadangan yang cukup ya, karena dari APBD, ini APBD juga APBD definitif ya, nanti biasanya kami akan ada APBD perubahan. Gitu. Sekarang yang disediakan adalah sekitar 250 tangki, dan tadi belum termasuk juga dari CSR kalau misalnya memang ada bantuan-bantuan. Biasanya semakin mendekati musim kemarau karena bantuan cukup banyak, ketika misalkan kami mengundang forum CSR ya untuk ikut berpartisipasi di dalam penanganan kekeringan, nah, biasanya mereka dengan semangat ya ikut berpartisipasi untuk menanggulangi kekeringan ini secara bersama-sama Mbak Ana.
1: Baik, berarti pada dasarnya juga gotong royong di sana masih terjalin begitu ya. Lalu juga
0: ya,
1: cadangannya masih banyak begitu ya Pak ya. Meskipun nantinya 12 kecamatan begitu ya Pak Wan ya.
0: Ya, menurut perkiraan begitu Mbak.
1: Baik, Pak Wan terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya Pak Wan ya. Semoga memang ini tidak terjadi kembali kekeringan ini karena juga sudah ada langkah antisipasi yang disiapkan BPBD. Terima kasih Pak Wan, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap Purwanto Kurniawan berbicara terkait kekeringan di Kabupaten Cilacap makin meluas.
3: Wawancara Pro 3.
4: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
5: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
6: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
7: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
8: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan.

0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Dan kami juga akan mengupdate informasi dari reporter kami terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang setempat menyiagakan sebanyak 14 pos layanan kebencanaan krisis air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di bilangan Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat menyiagakan sebanyak 14 pos layanan kebencanaan krisis air bersih. Hal ini untuk mengatasi dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi akibat musim kemarau ekstrim dari Juli hingga September 2026 mendatang. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan penyiagaan 14 pos pelayanan kebencanaan ini dilakukan sebagai hasil kajian atas potensi kekeringan yang diprediksi terjadi di 20 wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kendati demikian, sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan berbagai langkah strategis dan salah satunya persiapan dukungan 14 pos pemadam kebakaran atau damkar dan juga pos bencana yang tersebar di berbagai titik wilayah kecamatan. Dan menurut Taufik, masing-masing pos kedaruratan tersebut telah dilengkapi dengan personel serta armada mobil tangki air yang juga terintegrasi dengan fasilitas sumur air bersih.
4: Dinas Pertanian juga harus mempersiapkan diri solusi bagi masyarakat apabila gagal panen dan sebagainya. Kalau kami membantu masyarakat ketika butuh air, kami sudah siap dan komponen-komponen personil di dalam struktur juga ada di kita, sudah ada Pusdalop, pusat penelitian operasional untuk menerima laporan-laporan dari pihak manapun juga, baik dari pos damkar bencana tadi ataupun juga langsung dari masyarakat.
3: Selain menyiagakan pos kedaruratan, BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD diantaranya dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman atau Perkim, serta PDAM yang memiliki fasilitas mobil tangki dan produksi air bersih. Langkah ini dilakukan sebagai memperkuat dukungan dalam menyediakan bantuan kedaruratan bagi masyarakat yang mulai terdampak atas kemarau ekstrim ini. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari reporter kami tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 23 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke siap.
8: Terima kasih Pak
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi. Gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Ya, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
15: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau, hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
15: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
22: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
1: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Narathiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
4: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
4: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
23: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
4: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu, Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
5: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Kamis 23 Juli 2026. Dan kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan, juga topik-topik perbincangan di malam hari ini yang akan menjadi sajian kami. Silakan Anda juga dapat bergabung, kemudian menyampaikan informasi yang Anda ketahui malam hari ini dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Garda Revolusi Iran atau IRGC kembali menyerang aset militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Fasilitas militer Amerika Serikat yang diserang merupakan sistem pertahanan udara. Dilansir AFP pada Selasa 21 Juli 2026, IRGC mengatakan mereka menyerang dua sistem pertahanan udara dan instalasi rudal. Maksud kami, instalasi radar di dua pos terdepan Amerika Serikat yang berbeda di Bahrain. Serangan militer Iran juga menghantam sistem pertahanan rudal dan radar serta sistem penerimaan satelit di Kuwait. Dengan kondisi yang ada di sana, bagaimana kondisi warga negara Indonesia? Dan kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami di malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, yaitu Presiden Indonesian Diaspora Network atau IDN Chapter Bahrain, Bodi Fernandes.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bodi Fernandes, selamat malam.
2: Selamat sore di sini, Pak.
1: Iya, pukul berapa di Bahrain ini, Pak, ya?
2: 3.30, 3.35 tepatnya sekarang, ya, betul.
1: Oke, baik. Ada kabar terbaru apa terkait dengan warga negara Indonesia kita di Bahrain saat ini, Pak Bodi?
2: Kabar terbaru sebenarnya gini, Pak, ya. Yang saya lihat berita yang dimuat di Indonesia dan yang di Bahrain itu sedikit berbeda, ya.
1: Oke.
2: Dari segi kewaspadaan atau kepanikannya, ya. Jadi bagi kita yang merasa yang ada di Bahrain yang merasakan yang ada langsung dengan kejadian-kejadian yang disiarkan di berita itu, sebenarnya kita fine-fine aja, baik-baik aja, karena di pemerintahan Bahrain sendiri itu tidak ada levelnya itu masih dalam tahap belum evakuasi.
1: Okay.
2: Jadi masih tahap dalam tahap setiap ada pengiriman drone atau rudal dari Iran itu biasa ada sirin, Pak, yang dari alarm-alarm dari HP yang dikirim dari pemerintah ke seluruh warga yang ada di Bahrain.
1: Oke.
2: Jadi levelnya itu belum urgent, masih level yang bisa ditolerir gitu.
1: Artinya notifikasi ke HP warga negara belum ada di sana, belum diterima ini, ya?
2: Setiap ada kiriman rudal itu atau drone, ya, itu notifikasi bakal selalu datang.
1: Oke.
2: Okay. Berbunyi gitu kan. Nah, setelah itu beberapa saat, biasanya itu 20 menit, 30 menit, 40 menit, tergantung kondisi yang menurut pemerintah Bahrain itu sudah aman, nanti ada lagi alarm atau notifikasi lagi datang satu lagi yang bakal tulisan sepertinya kayak all clear gitu, dalam artian sudah bisa melakukan aktivitas lagi gitu.
1: Iya. Kalau intensitas notifikasi itu akhir-akhir ini bagaimana, Pak?
2: Hari ini, dari mulai malam ini, dari dua malam, tapi malam ini yang benar-benar tidak ada notifikasi sama sekali.
1: Tidak ada.
2: Kalau dua hari kebelakang itu, malam dua hari yang lalu, itu saya bisa hitung itu sekitar dua jam sekali selalu ada notifikasi.
1: Apa
2: bahwa,
1: yang disampaikan?
2: Waspada.
1: Oh, oke. Okay. Waspada.
2: Waspada. Ya, waspada. Jadi hal yang pertama itu bakal muncul itu maksudnya itu kita waspada. Bagi yang ada di gedung tinggi itu kita harus ke basement. Bagi yang ada kita dekat dengan kaca window itu, jendela kaca, harus menjauh dari itu. Bagi yang ada di luar, yang warawiri di luar di jalanan publik itu harus berlindung. Itu alarm pertama. Nah, setelah ada alarm kedua, biasanya itu kisaran tergantung ya Mas, ya, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit. Itu nanti ada namanya all clear, dalam artian semuanya clear. drone-nya sudah lewat atau diintersep, biasanya diintersep ya, itu boom boom boom kayak gitu kan, sekali dua kali. Nah setelah itu all clear, udah kita bisa melakukan, setelah all clear itu kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya seperti sesuai normal.
1: Iya, artinya notifikasi yang masuk 2 jam itu bisa dikategorikan sebagai pengumuman darurat dari otoritas tempat begitu, Pak?
2: Betul, pengumuman darurat, tapi masih di level di mana berlindung sendiri.
1: Berlindung
2: Belum
1: sendiri, belum
2: belum
1: ada.
2: ada, iya. Belum ada evakuasi dari pemerintah, karena kalau udah evakuasi itu levelnya sudah berbeda. Dari 2 bulan yang lalu, yang bulan puasa itu, sebenarnya intensitasnya itu lebih lebih lebih lebih parah ya,
1: Lebih
2: lebih lebih
1: tinggi.
2: banyak daripada 5 hari terakhir ini, 6 hari atau seminggu terakhir ini. Itu yang pas Ramadan itu intensitasnya lebih banyak, Mas ya.
1: Oh, banyak banget itu
2: Dan
1: ya.
2: itu pun ya dan itu pun masih belum belum belum tahap evakuasi.
1: Oke, jadi notifikasi tetapi sering begitu, Pak Budi ya. Iya.
2: Notifikasi tetap ada, ya,
1: Itu di kota
2: notifikasi
1: mana,
2: tetap ada.
1: Pak?
2: Dan
1: Di
2: tapi malam ini tidak ada.
1: tidak ada. Di kota mana itu, Pak? Manama atau di kota lainnya?
2: Notifikasinya, Pak ya.
1: Iya, artinya peristiwa itu lebih ke di kota mana itu terjadinya atau seluruhnya?
2: Oh, itu tidak, tidak. Hanya kan emang kan Iran kan mentargetkan kan US base saja kan ya.
1: Iya,
2: Emang
1: iya.
2: dari awal US base saja yang ditargetkan, dia mau mengusir apa namanya tentara Amerika yang berada di Bahrain untuk meninggalkan Bahrain gitu ya kan.
1: Okay.
2: Target pertamanya sih US base itu aja.
1: US base-nya
2: Kalau
1: itu
2: kalau
1: di
2: yang dibilang Kalau yang dibilang media-media itu mereka menargetkan pemukiman, itu tidak sama
1: tidak
2: sekali,
1: sama
2: Pak ya.
1: sekali. Oke. Okay. Tapi US base-nya itu di mana itu, Pak?
2: Itu di daerah Juver ya, di Manama
1: Juve. Oke,
2: Juver.
1: okay. Cukup jauh dari ibu kota di situ ya.
2: Itu ibu kota.
1: Oh, itu ibu kota. Oke.
2: Iya, Manama kan ibu kota ya.
1: Iya. Nah, Juver tadi
2: Iya,
1: itu memang
2: iya.
1: nama base US base-nya di sana ya. Oke.
2: Daerahnya di Juver ya, US
1: Daerahnya
2: Navy
1: Juver,
2: Base.
1: kotanya, ibu kotanya di Manama. Baik.
2: Iya.
1: Nah, memang ada berapa banyak warga negara kita di ibu kota ini, Pak?
2: Terhitung dari base yang saya ingat itu dari KBRI itu yang terdata itu sekitar 6 ribuan, Pak, 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu, nggak sampai 10 ribu yang saya tahu seperti itu.
1: Oke, dan ketika peristiwa 2 hari lalu itu terjadi, sampai 2 jam notifikasi masuk ke telepon genggam warga negara kita, ini bagaimana komunikasi dengan teman-teman WNI lainnya dan imbauan apa mungkin yang diterima untuk melakukan sesuatu, menyelamatkan dirinya atau mengikuti imbauannya?
2: Jadi ya, jadi saya luruskan. Jadi bukan notifikasinya bukan 2 jam. Jadi dalam artian 1 hari itu biasanya setiap dua hari yang lalu itu setiap 2 jam, Pak,
1: Oh,
2: Mas ya.
1: setiap 2 jam
2: Setiap
1: muncul
2: dua
1: ya.
2: jam. Iya. Ada nanti misalnya jam 12 siang kan
1: Ya.
2: notifikasi ya kan. Atau kita sebut misalnya jam jam jam 9 pagi ya. 9 pagi itu alarm pertama kan. Nah, nanti sekitar sekitar 30 menit kemudian atau 20 menit kemudian all clear, berarti sudah bebas kan.
1: Ya,
2: Nah, nanti 2 jam
1: muncul
2: lagi jam
1: lagi.
2: 11 atau jam 12 ada lagi seperti itu. Itu
1: Oke.
2: tergantung intensitas kiriman dari si Irannya ya.
1: Iya. Nah, ketika
2: Dan
1: notifikasi dalam 1 hari itu muncul setiap 2 jam itu, aktivitas masyarakat di public space bagaimana itu, Pak Bodi? Normal-normal aja.
2: seharusnya kan himbauan dari pemerintah itu kan kita berlindung ya, berlindung lebih banyak berlindung ya kan. Tapi yang saya bilang tadi intensitas serangan sebelumnya yaitu pada bulan Ramadan itu lebih tinggi daripada sekarang. Jadinya kayaknya kalau saya pribadi jadi biasa, Mas ya.
1: Nggak, artinya aktivitas masyarakat berarti normal-normal aja ya.
2: Iya,
1: Berbeda dengan pada
2: normal
1: saat
2: aja. Tapi
1: Ramadan
2: kalau
1: waktu itu
2: iya
1: ya.
2: betul, betul. Tapi saya yang lagi kerja, kalau saya lagi kerja itu kita langsung berlindung ke basement, Mas. Dari
1: Oke,
2: manajemennya
1: diminta.
2: diumumkan langsung ke basement. Setelah all clear baru balik lagi seperti itu.
1: Artinya memang tidak ada penghentian pekerjaan, aktivitas tetap lancar, tetapi begitu ada notifikasi muncul, berlindung di tempat kita berada, basement di situ kah,
2: Yes,
1: seperti
2: base,
1: itulah
2: base.
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Iya.
2: Betul sekali, itu tepat sekali.
1: Oke. Dan sebagian besar warga negara kita bekerja di sektor apa ini di sana nih, Pak Budi?
2: Yang saya ingat itu sekitar lebih dari 70% itu kita sektor rumah, Pak, ya, dalam artian
1: Oke.
2: ART ya bisa dibilang ya.
1: Iya.
2: Dan beberapa persen dari itu Kurang dari 30%, saya lupa tepatnya, tapi lebih banyak yang kerja di sektor rumah. Kita ada sektor hospitality juga, dalam artian kayak yang kerja di hotel dan cafe
1: Hotel.
2: seperti itu, dan kita ada profesional-profesional lain, tapi yang paling banyak presentasinya itu kerjaan sektor yang di rumah, Pak.
1: Oke, tapi mereka di yang 2 hari lalu itu sudah bisa dikatakan terbiasa, tidak seperti Ramadan yang lebih lebih masif ya, notifikasi diterima ya.
2: Betul, karena waktu pas Ramadan itu kita ada notifikasi itu langsung di grup-grup emak-emak, di grup-grup Indonesian diaspora atau di grup-grup lain itu bakal saling komunikasi. Oh, ada bom, ada ledakan, ada di mana nih itu kan. Kalau sekarang sudah sepi.
1: Sudah sepi ya? Atau ada imbauan dari KBRI mungkin kepada warga negara Indonesia?
2: Himbauan KBRI selalu ada. Yang balik lagi saya bilang, seperti notifikasi pemerintah itu,
1: Pemerintah.
2: kalau ada
1: Oh,
2: notifikasi kan kita harus berlindung ya. Nah, jadi kalau KBRI itu bakal mengikuti himbauan dari pemerintah seperti itu,
1: Tapi
2: mentabarin.
1: sejauh ini dengan kondisi yang ada, tidak ada ya warga negara kita yang meminta untuk dievakuasi keluar dari Manama atau bahkan untuk pulang ke tanah air.
2: Tidak. Untuk yang serangan yang sekarang ini tidak sama sekali. Karena yang saya bilang intensitasnya tidak separah Ramadan. Kalau yang Ramadan itu ada yang minta, oh ini kenapa kok udah kayak gini, kok belum belum ada evakuasi dari pemerintah Bahrain atau apa atau dari KBRI. Tapi balik lagi kan, kita mengikuti setiap negara itu berbeda-beda kan tingkat kekhawatirannya ya kan. Nggak bisa disamakan dengan UAE atau Kuwait atau Qatar. Jadi kita pun mengikuti himbauan dari pemerintah Bahrain dan otomatis kita juga himbauan dari KBRI.
1: Ya, kalau keluarga di tanah air gimana memantau kabar, mungkin kabar Mas Pak Bodi dan juga teman-teman WNI lainnya ini, Pak?
2: Oh, ada kebetulan keluarga saya sama saya kemarin itu
1: Kalau yang
2: di
1: lain
2: sini di
1: mungkin
2: Bahrain.
1: ya.
2: Kalau yang lain ada yang ada yang di Indonesia, ada yang suaminya kerja di sini, keluarga yang di Indonesia ya, itu udah yang pasti itu mereka komunikasi kan. Dan kita sebagai sebenarnya sih kita yang ada di Bahrain itu lebih lebih bilang ke keluarga yang Indonesia itu untuk jangan khawatir karena kita yang tahu situasi ada di Bahrain. Sedangkan orang yang ada di luar Bahrain itu tidak tahu sama sekali dan cenderung sangat lebih khawatir karena melihat berita-berita yang ditampilkan di televisi atau media sosial.
1: Ya, iya, Pak Budi. Tapi US base itu dengan pemukiman masyarakat biasa di ibu kota jauh nggak sih itu, Pak?
2: Kebetulan ibu kota apa namanya Bahrain ini negaranya Mas lihat sendiri kan kecil ya. Negara bisa dari lebih kecil dari Qatar per 10 per 20 kan
1: Oh,
2: kecil sekali itu kan.
1: iya.
2: Iya, kecil dari Qatar. Kecil dari Qatar, Mas, kalau bisa ngeliat mapnya. Nah, kalau dibilang US Navy Base itu dekat dari pemukiman apa tidak, kebetulan dia kan di ibu kota ya, di Manama ya. Di Juver lah, saya bilang itu di Juver. Nah, di Juver itu dekat, kebetulan waktu itu dekat, dekat KBRI kita yang lama, Mas, ya. Kebetulan sudah pindah. Kebetulan sudah pindah
1: KBR
2: KBRI kita
1: kita
2: dari
1: ya.
2: Bulan ini, awal bulan ini.
1: Artinya ya, ya memang daerahnya kecil berarti tidak terlalu jauh lah ya, begitu ya.
2: Betul,
1: Iya.
2: betul. Dan kebetulan memang di Manama kan. Manama itu
1: Iya,
2: kan ibu
1: iya.
2: kotanya
1: Tapi
2: kan.
1: terdengar Pak,
2: Juver itu
1: ketika ketika ada drone, ketika ada mungkin serangan dari Iran ke US base itu

0: tidak
1: ditangkis.
0: terdengar jelas ya, tidak semua wilayah ya di ibu kota itu bisa bisa terdengar seperti itu ya.
1: Lebih ke tergantung, misal kalau di luar itu pasti terdengar walaupun di
0: Ya.
1: kita di wilayah manapun karena kotanya kecil ya. Tapi kalau di dalam ruangan kayak atau di basement atau di bawah itu tidak sama sekali. Kayak saya
0: Oh.
1: pas pas ada evakuasi di basement pas saya lagi kerja,
0: Ya.
1: itu tidak terdengar sama sekali. Tapi di grup bilang, bomnya kenceng, ledakannya kenceng. Ah, enggak, saya nggak dengar karena saya lagi di
0: Di
1: bawah.
0: basement ya. Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan cepat mereda dan tentu doa yang terbaik untuk warga negara kita di sana nih, Pak Bodi ya.
1: Siap, amin,
0: Baik.
1: siap. Amin,
0: Silakan
1: amin,
0: mungkin
1: amin.
0: ada pesan untuk kerabat di tanah air bahwa baik-baik saja kondisi Pak Bodi dan teman-teman warga negara lainnya yang bisa disampaikan. Silakan, Pak.
1: Yes, ya. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman yang ada di luar Bahrain, tidak usah khawatir dengan kami. Dalam artian, kalau ingin menanyakan langsung, apa namanya, keadaan kami atau seperti apa di Bahrain itu, bisa nanyakan langsung. Jangan termakan omongan medsos atau berita-berita yang kejelasannya itu masih simpang siur.
0: Oke.
1: Jadi kami di sini, alhamdulillah, dalam perlindungan negara Bahrain dan KBRI. Jadi segala sesuatu hal yang menyangkut keselamatan kami itu bahkan diprioritaskan. Jadi cukup doakan kami saja agar selamat. Itu
0: Baik.
1: aja.
0: Pak Bodi Fernandes, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini waktu Jakarta. Salam sehat,
1: Siap.
0: selamat malam.
1: Siap, sama-sama. Selamat malam.
0: Presiden. Ya, kami telah berbincang bersama dengan Presiden Indonesian Diaspora Network atau IDN Chapter Bahrain, Bodi Fernandes.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli 2006 lalu saat berada di kota Ansan. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengungkapkan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan implementasi KUHP dan KUHAP dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Adit.
3: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Hukum memperkuat perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran melalui dukungan regulasi penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan langkah tersebut dilakukan agar penanganan kasus kekerasan dan perlindungan korban semakin efektif. Berikut terangannya.
4: Teman-teman semua, hari ini saya bersama dengan Menteri Pekerja Migran, Perlindungan Pekerja Migran seluruh Indonesia, Indonesia maksud saya, dengan Ibu Wamen, ditemani Ibu Wamen dan juga Ibu Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga ada Pak Wamenkum dan ada Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia. Kegiatan kita pada hari ini adalah satu kolaborasi lintas kementerian dan juga bersama dengan pemerintah Australia dalam rangka kick-off tentang penyelenggaraan implementasi KUHAP dan KUHP dan KUHAP terkait dengan kekerasan seksual dan juga perlindungan anak dan juga terkait dengan perlindungan pekerja migran kita di luar.
3: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum untuk melatih aparat sekaligus mengoptimalkan layanan pos bantuan hukum yang telah tersedia di sejumlah desa dan kelurahan Indonesia. Ia menambahkan upaya tersebut juga diperkuat melalui kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang berfokus pada

0: implementasi KUHP dan UHAP khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan serta perlindungan pekerja migran di Indonesia. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pratiya RRI, itu Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
2: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam atau natural capital yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut memang disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Plus Business Forum di Jakarta, di mana forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan juga organisasi masyarakat sipil. Dan tadi juga Menteri Jumhur menyebut bahwa Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia pun menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
3: Jadi ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya. Dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat menurut saya. Ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan lingkungan. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya lagi geser pelan-pelan.
2: Dan diketahui juga pemerintah memang tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Karena menurutnya pengelolaan yang bertanggung jawab dapat mendorong inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Di mana pendengar forum ini juga memang turut didukung program Climate Impact Response and Biodiversity Management yang telah diimplementasikan oleh GIZ atas mandat pemerintah Jerman melalui International Climate Initiative. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Doni Oskaria, mencatat Indonesia Financial Group memangkas 12 entitas sebagai bagian dari transformasi ekosistem BUMN. Untuk itu pada Rabu kemarin, Doni menggelar pertemuan bersama jajaran direksi Indonesia Financial Group untuk membahas percepatan program streamlining, perkembangan transformasi holding, serta penguatan tata kelola dan efisiensi perusahaan asuransi BUMN. Dalam arahannya, Doni menekankan bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari penyederhanaan struktur perusahaan, tetapi juga dari perbaikan kualitas pengelolaan investasi. Pendengar, kini kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama dengan Rogel Konrad berikut ini.
1: Dengar berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 23 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.500 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.200 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp28.000 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp91.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp28.000 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp29.800 per kilogram di Sulawesi Utara, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp28.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp123.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp31.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 23 Juli 2026.
0: Informasi mancanegara, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan pemotongan sebesar 20% atas tarif pajak properti komersial untuk klub, pub, dan tempat konser musik mulai April 2027 untuk mendorong usaha perhotelan dan rekreasi lokal di Inggris. Kebijakan baru pemotongan tarif pajak itu akan menguntungkan hampir 32.000 usaha pub, klub, dan tempat pertunjukan musik langsung di Inggris Raya sebagai bagian dari rencana yang lebih luas dari pemerintah baru Burnham dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah dengan mengurangi beban pajak bagi usaha-usaha lokal. Informasi dari dunia olahraga, Barcelona resmi mengumumkan transfer winger asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026. Kedua klub tidak mengungkapkan nilai transfer sang pemain, namun sejumlah laporan media menyebutkan Barcelona mengeluarkan dana sekitar 22 juta euro atau sekitar 414 miliar rupiah ditambah bonus berdasarkan performa serta menyertakan klausul bagi hasil bila pemain dijual kembali. Adeyemi menjadi rekrutan ofensif kedua Barcelona pada bursa transfer musim panas menyusul kedatangan pemain cepat lainnya Anthony Gordon dari Newcastle United.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: ini baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan anak-anak Indonesia, berbagai ancaman di ruang digital juga semakin mengemuka. Melansir website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dijelaskan persentase penggunaan internet pada anak usia 5 hingga 17 tahun meningkat dari 49,59% pada 2020 menjadi 73,9% pada 2024. Di balik tingginya angka tersebut, ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman bagi anak, seperti perundungan siber atau cyberbullying, eksploitasi seksual daring, kemudian kekerasan seksual non-kontak, online grooming, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten berbahaya. Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak, menjadi topik kamu di dalam To The Point malam hari ini. Nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber di malam ini dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
0: To The Point.
2: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Budi.
2: Iya. Bu Utami, kabar baik ya, Bu ya? Selamat Hari Anak Indonesia yang dirayakan 23 Juli ini. Iya. Dan tadi di awal kami melihat bahwa atau kami juga menemukan bahwa ranah internet ternyata masih cukup berbahaya bagi anak-anak. Bahkan angka itu pun bertambah. Dan bagaimana Save the Children melihat kondisi keamanan anak-anak kita ketika mereka mengakses atau dalam ekosistem internet saat ini, Bu?
3: Iya, baik Mas Rudi. Betul sekali bahwa kami Save the Children concern terkait juga isu perlindungan anak di dunia digital. Kita melihat bahwa tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital, Mas Rudi. Jadi memang isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder itu dalam kerangka untuk kita sama-sama lindungi anak dari isu kekerasan digital. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rudi di awal bahwa sekarang isu terkait dengan cyberbullying, kemudian online grooming, kemudian juga isu phishing, sexting, dan lain-lain ya. Ini istilah-istilah baru yang memang perlu kita kenal karena ini merupakan modus yang digunakan dalam kerangka untuk para penjahat ya, predator ini melakukan kekerasan seksual di dunia digital, Mas.
2: Dari tindak kekerasan tadi, cyber atau cyberbullying tadi dengan beberapa tindakan yang dialami, bentuk kekerasan digital yang paling sering diadukan atau mungkin menjadi perhatian dari Safety Children ataupun anak orang tua itu apa saja nih, Bu Tami?
3: Iya. Jadi kalau melihat data dari SNPAR ya, ini survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya, menemukan memang kasus bullying itu tertinggi ya, kekerasan melalui bullying di dunia online. Kemudian yang kedua itu adalah kasus kekerasan seksual, Mas. Jadi kekerasan seksual non kontak ini juga menjadi satu kasus yang sangat tinggi dan saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian juga ada kasus-kasus lain. Seperti misalnya kasus juga anak-anak terlibat di dalam judi online, kemudian pinjol juga, pinjaman online, juga kasus-kasus lainnya gitu ya, terkait misalnya keterpaparan anak-anak terhadap konten-konten yang membahayakan. Jadi konten pornografi, konten kekerasan, konten bahkan ekstremisme dan radikalisme pun itu mengenai anak-anak kita. Kemudian konten hoax gitu ya. Jadi kalau mengenai ekstremisme dan radikalisme ini belum lama ditemukan, jadi sekitar 100 anak yang dimobilisasi dari 23 provinsi untuk menjadi satu grup gitu ya. Grup yang dimobilisasi dalam kerangka untuk mereka menjadi anak-anak yang nanti ya radikal dan ekstremis gitu ya. Itu ada juga kita temukan kasusnya.
2: Baik.
3: Gitu, Mas.
2: Rata-rata di usia anak berapa, Bu, yang menjadi kelompok rentan ini, Bu?
3: Kelompok rentan yang jelas di usia 18 ke bawah ya. Tetapi kalau kita lihat range-nya memang usia yang paling banyak itu di usia sekitar SMP ke atas gitu ya. Itu banyak, tapi kasus-kasus di SD juga anak usia SD juga perlu kita perhatikan karena semakin anak itu terpapar dengan dunia digital, tetapi dia sendiri belum dapat mempunyai literasi digital yang cukup ya dalam kerangka mereka bisa berselancar dengan aman gitu ya. Nah itu sangat berisiko. Jadi anak-anak yang usianya lebih muda itu sangat berisiko dan anak-anak terutama yang sudah berinteraksi dengan internet secara intensif gitu, nah itu risikonya menjadi semakin tinggi dan juga tentunya anak-anak dengan disabilitas juga menjadi salah satu sasaran predator seksual juga, Mas Rudi ya, yang kita temui.
2: Bicara literasi digital pada anak, kalau untuk orang tuanya sendiri bagaimana nih, Bu? Apakah sudah memadai saat ini?
3: Betul sekali. Nah ini ya tantangan terbesar kita dan saya juga mempunyai Save the Children mempunyai pandangan bahwa penting sekali untuk kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Nah, upaya-upaya pencegahan itu memang harus kita lakukan secara komprehensif, Mas Rudi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh lingkungan dan tentunya didukung oleh resources dari pemerintah, begitu Mas Rudi. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup, nah ini menjadi satu tantangan besar di Indonesia dengan geografi, kemudian juga dengan pemerataan informasi yang sangat gaps-nya sangat besar juga, itu tentunya menjadi satu tantangan. Belum lagi di daerah 3T gitu ya, ini tantangan terbesar. Dan bagaimana orang tua juga kan generasi old yang mungkin belum native digital gitu Mas. Sementara anak-anak kita adalah terlahir dengan generasi digital gitu, sehingga memang upaya untuk meningkatkan kapasitas orang tua untuk mengetahui literasi digital, kompetensi mereka ditingkatkan itu sangat penting, sehingga orang tua dapat membantu anak-anaknya untuk mereka bisa mengarahkan gitu, berselancar di digital dengan sehat gitu Mas.
2: Ya. Kita terima pendengar juga nih Bu Tami ya, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Selamat malam Om Rudi, selamat malam Ibu Andri, kabarnya baik Bu ya?
3: Selamat malam Bapak, silakan. Dari Kutai ya Pak, silakan Oke. Bapak.
4: Ya terima kasih Bu, begini Bu ya Om Rudi ya, kalau saya lihat orang-orang tua sekarang itu Ibu Andri ya, anak-anak PAUD aja sudah pegang HP, pegang gadget atau gawai, HP-nya diambil, merengek, nangis. Orang tua juga kok yang apa ya, yang memberikan HP itu kepada anak-anak, mereka buka scroll-scroll, padahal kan di dalam HP itu, internet itu kan ada konten-konten negatif yang tidak cocok dengan usia. Anak-anak sekarang sudah ngerti HP, Ibu. Kecil-kecil itu usia masih 3-4 tahun ke atas itu sudah paham, sudah ngerti, dia main, bahkan lebih pintar dari orang tua dewasa yang masih gaptek. Saya di gaptek nomor di pakai HP itu, gawai atau gadget itu. Itu yang saya perhatiin, akhirnya mereka apa, kurang bersosialisasi, kurang berinteraksi dengan apa yang katakanlah dengan seusianya, beda dengan zaman dulu. Kalau dulu ada permainan-permainan tradisional sebelum ada apa ini kemajuan teknologi informasi, ada HP atau gawai itu Om Rudi. Jadi ya dampaknya memang luar biasa. Terima kasih Ibu Andri, terima kasih Om Rudi, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Haryanto. Nah ini juga menjadi perbincangan banyak pihak. Ya memang kita pahami nih Bu Utami ya, generasi Alpha ini memang mereka hidup dalam ekosistem digital yang begitu kuat. Bahkan kehidupan mereka pun bisa dikatakan terakses atau terkoneksi dalam dunia digital itu. Nah apa yang sekaligus menjawab Pak Haryanto, bagaimana Save the Children mendorong platform digital agar betul-betul ramah untuk anak-anak ini, Bu Tami?
3: Betul, ini salah satu concern dari Save the Children. Untuk itu Save the Children juga mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka menerbitkan regulasi dalam kerangka perlindungan anak di ranah digital. Gitu. Jadi Komdigi sudah ada aturan nih mengenai PP Tunas gitu ya, tunggu anak siap ya. Jadi aturan tersebut memang meregulasi para penyelenggara sistem elektronik ya, yang mengembangkan aplikasi-aplikasi, produk, feature gitu ya, yang ditujukan untuk anak. Nah itu sudah diatur regulasinya dalam kerangka untuk tadi mengurangi resiko-resiko gitu ya, yang ada di dalam dunia digital gitu Mas. Itu sudah ada regulasinya di PP Tunas. Nah resikonya apa? Resiko anak-anak berkontak dengan orang asing ya. Kemudian resiko anak-anak juga terpapar konten-konten yang berbahaya, tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian resiko terkait dengan juga privasi data pribadi anak-anak tersebut. Resiko juga yang terkait dengan adiksi nih. Jadi adiksi atau kecanduan gawai itu juga menjadi salah satu concern kita gitu ya. Nah itu menjadi salah satu resiko. Kemudian ada resiko juga tentunya terkait juga psikologis anak gitu ya. Dan tentunya juga risiko terkait dengan perkembangan fisik anak juga, dan juga otak ya Masnya. Jadi paparan-paparan yang tadi ya, mengandung kekerasan, konten pornografi, kemudian games-games juga yang mendorong anak-anak untuk menjadi adiksi itu menjadi salah satu juga risiko-risiko yang masuk di dalam regulasi tersebut. Jadi negara ingin memastikan bahwa para penyelenggara sistem elektronik dalam mengembangkan produk-produknya ya, aplikasi-aplikasi fiturnya, mereka perlu bertanggung jawab dan mendesain bahwa safety atau keamanan itu yang pertama gitu ya. Keamanan, kenyamanan dan ramah itu menjadi satu
2: hal yang utama.
3: indikator, betul, indikator yang sudah ditetapkan di dalam regulasi itu. Kemudian juga ada regulasi di dalam PP Tunas juga menyebutkan bahwa anak-anak usia 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh mengakses media digital. Itu standarnya justru lebih tinggi dari WHO yang 2 tahun ya, kita melakukan itu.
2: Tahun.
3: Hanya, betul, hanya memang faktanya di lapangan, memang perlu sekali edukasi kepada orang tua dan masyarakat, apa dampak-dampak dan risikonya seandainya anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan gadget seperti tadi disampaikan Pak Haryanto gitu ya. Iya. Jadi seharusnya anak 0-3 tahun itu mereka lebih dikenalkan dengan
2: sensorik,
3: apa
2: motorik begitu ya.
3: Stimulasi yang langsung, jadi tidak melalui digital.
2: Baik.
3: Bagaimana membangun kelekatan dan kasih sayang kepada anak gitu ya, menjadi fondasi yang penting gitu ya.
2: Kita terima lagi pendengar ini Bu Tami, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni. Ya, terputus, bisa kembali hubungi kami Pak Roni. Nah, sambil menunggu kembali hubungan teleponnya nih Bu Tami. PP Tunas itu diyakini memang salah satu formulasi untuk memberikan tidak hanya sekedar pembatasan, tapi menempatkan ke posisi anak yang benar dalam ekosistem digital. Ya, kita sudah ada lagi pendengar lainnya, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, Pak Dasrun.
5: Selamat malam, Bung Rudise.
2: Iya, Pak Dasrun. Silakan, ada Pak, ada Ibu Andri Yoga Utami dari Save the Children.
3: Selamat malam, Bapak, dari Purwokerto. Sehat, Pak?
5: Ya. Sehat, alhamdulillah. Begini Bu, memang zaman sekarang ya, orang-orang ya terutama ya waktu apa sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat, tapi ternyata kadang-kadang si anak itu disuruh kebanyakan semaya atau nanti begitu. Bagaimana nanti masa yang akan datang, tahun yang akan datang ini mau tanggung jawab siapa ini?
2: Oke, Pak Dasrun. Waalaikumsalam. Pak Ramli di Banda Aceh, selamat malam. Ya, terputus. Kita dengarkan dulu Bu ya tanggapannya, nanti baru kita terima lagi pendengar. Silakan Bu. Jadi ada anggapan merubah perilaku anak ini, ketaatan terhadap orang tua. Nah, apakah ini juga menjadi sumber bahwa hal-hal ini adalah yang rentan nantinya dalam tema kita, yaitu kekerasan pada anak di ruang digital itu sendiri? Bagaimana nih, Bu Tami?
3: Iya, betul. Jadi mungkin ini tantangan pengasuhan ya. Hmm. Pengasuhan zaman dulu tentunya tidak akan sama dengan saat ini. Dan tantangannya pun berbeda. Saat ini tadi disampaikan Bapak bahwa tantangan anak-anak menjadi lekat dengan digitalnya gitu ya, sehingga lebih sulit gitu tantangannya dibanding anak-anak zaman old dulu yang setiap diberikan perintah kemudian anak-anak bisa mengikuti. Nah, tantangan zaman tentunya ini juga perlu direspon dengan cara gaya pengasuhan yang berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Zaman saat ini anak-anak sudah kritis gitu ya, anak-anak sudah bisa menyampaikan keinginannya. Nah, kami sendiri mengembangkan satu modul yang mendorong anak orang tua untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada anak-anak kita. Hmm. Jadi modulnya terkait dengan pengasuhan positif. Nah, anak-anak sekarang itu perlu diajak untuk dialog, untuk juga kita dengarkan sebagai orang tua. Apa harapannya, kemudian juga apa perasaannya, kemudian apa yang dia inginkan, kemudian kita diskusikan Mas. Jadi beda dengan zaman dulu mungkin yang orang tua melakukan pendekatan lebih ke satu arah saja dan juga instruksi gitu ya. Sekarang beda zaman gitu ya, beda tantangan gitu ya, sehingga kita perlu juga merubah style pengasuhan kita menjadi yang lebih akomodatif ya terhadap situasi dan juga mendengarkan suara anak. Dan juga tentunya seandainya kita melakukan aturan-aturan di rumah gitu, pengelolaan digital itu perlu dilakukan secara bersama gitu ya, disepakati bersama, dan orang tua juga perlu menjadi contoh role model yang baik gitu ya. Begitu Mas Rudi ya.
2: Ya, terkait dengan kekerasan anak di ruang digital ini Bu ya, yang memang menjadi tema perbincangan kita, yang menjadi fokus besar kita juga untuk semuanya. Dampak psikologis jangka panjangnya apa Bu bagi anak yang mengalami kekerasan siber ini?
3: Ya, dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan siber, apakah itu kekerasan melalui cyberbullying ataukah kekerasan seksual, ini sangat beragam. Tentunya kita perlu melihat dari kasus-kasus yang ada gitu ya. Tetapi tendensinya anak-anak ini akan menjadi anak-anak, tentunya kalau tidak kita lakukan penanganan yang secara proper gitu ya, korban anak ini akan menjadi anak yang merasa harga dirinya rendah gitu ya. Dengan kasus itu suka juga dia menyalahkan diri sendiri, walaupun sebenarnya ini adalah bukan kesalahan dia, tetapi adalah kejahatan pelaku gitu ya. Kemudian tentunya dengan kondisi psikologi seperti itu akan berpengaruh juga terhadap misalnya dia pada usia sekolah, tentunya ya akademis mereka, kemudian juga sosialisasi dengan lingkungan juga tentunya akan berpengaruh dengan kondisi yang dialami anak-anak ini. Anak-anak menjadi minder, underestimate terhadap dirinya begitu. Tapi juga ada kasus di mana muncul sebaliknya dampaknya gitu ya, karena dia merasa dia menjadi korban, kemudian dia juga marah dengan dirinya sendiri. Anak tersebut juga dapat berperilaku justru yang antisosial gitu ya, yang melanggar norma, kemudian juga menjadi lebih destruktif, itu ada juga. Untuk itu tentunya korban anak ini ataupun pelaku itu perlu didampingi sehingga dapat pemulihan secara psikologis dia, mental dia gitu ya. Kita harapkan dengan pendampingan yang baik dan proper, anak-anak tersebut bisa kembali meraih cita-citanya seperti anak-anak yang lain begitu.
2: Ibu Andri Yoga Utami, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama kami. Tentu harapan besar juga dalam momentum Hari Anak Nasional di tahun ini. Terima kasih Ibu, salam sehat.
3: Selamat Hari Anak, selamat malam. Ya. Terima kasih, selamat malam.
2: Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
8: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
9: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
10: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: To the point. Baik pendengar, kita lanjutkan tema kita dalam To the Point malam ini, Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kali ini kami akan membahasnya bersama dengan fungsional perencana, sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani. Bu Rati Handayani, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Mas.
0: Iya, kabar baik Bu ya malam ini ya.
1: Iya,
0: terkait dengan Hari Anak Nasional, kasus kekerasan digital pada anak, dan sebelumnya tadi kami sudah berbincang dengan Save the Children yang juga mencatat atau menyoroti begitu perlu mendapatkan perhatian yang besar karena memang cukup rentan terutama bagi anak-anak usia dini. Bagaimana Bappenas melihat isu kekerasan digital anak dalam perencanaan pembangunan nasional kita ini, Bu Rati?
1: Iya. Selamat malam Pak Rudi. Sebelumnya ini kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dan senang sekali bisa bergabung di RRI pada malam hari ini.
0: Terima kasih.
1: Di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional sebetulnya kita sudah menyusun perencanaannya dengan berbasis analisis situasi, termasuk di dalamnya terkait situasi anak, kekerasan terhadap anak di dalam ranah dalam jaringan ya, atau di ranah daring. Dan memang ini menjadi perhatian ya untuk kita saat ini dan ke depan.
0: Oke, seberapa urgensi perlindungan anak di ruang digital itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang ataupun menengah kalau begitu berarti?
1: Sebetulnya ini urgent sekali dan kita sudah memasukkan ya payung kebijakannya baik di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang 2025-2025 dan untuk di RPJMN rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Jadi di dalam salah satu kebijakan dan strategi untuk pembangunan sumber daya manusia ke depan itu adalah dengan pemenuhan hak serta perlindungan anak, termasuk dalam hal ini pemenuhan hak anak atas informasi yang layak di ranah dalam jaringan dan juga perlindungan anak dari kekerasan yang juga bisa difasilitasi oleh ranah daring gitu ya. Begitu.
0: Hal ini kan tentu membutuhkan kerja kolaborasi banyak pihak Bu ya, terutama di kementerian dan lembaga. Bagaimana Bu koordinasi lintas kementerian terutama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak siber yang tadi disebutkan ini Bu Rati?
1: Iya, sebetulnya saat ini upaya-upaya untuk melindungi anak dari kekerasan di ranah daring itu terus dilakukan dengan sinergi ya lintas KL di tingkat pusat, baik itu oleh kementerian mitra kami ya Mas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun juga oleh Kementerian Digital ya, Komdigi ya. Nah, di antaranya yang baru-baru ini sudah diterbitkan pemerintah juga adalah PP 17 tahun 2025 ya tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, serta ada juga peraturan presiden ya nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring ya. Yang ini di dalam penyusunannya dan dalam implementasinya ke depan itu perlu ya dilakukan, akan dilakukan lintas sektor gitu, baik itu di tingkat pusat maupun juga dengan pemerintah daerah, itu perlu kolaborasi juga gitu.
0: Oke, ada apa tantangan utama Bappenas sendiri nih Bu Rati ya, terutama dalam menyusun program pencegahan kekerasan digital yang tepat sasaran ini Bu, kemudian diturunkan dari beberapa peraturan yang ada tadi nih Bu?
1: Ya, mungkin tantangan sebetulnya karena regulasi-regulasi ini, pengotot-pengotot regulasi ini baru diterbitkan gitu ya Mas, karena misalnya tadi PP-nya tahun 2025, juga 2025, ini saat ini kita sebetulnya sedang membangun untuk diimplementasikan lebih lanjut begitu. Saat ini misalnya Kementerian PPPA itu memimpin ya Mas untuk bagaimana mengimplementasikan Perpres 87 2025 tadi di tingkat pusat, juga implementasinya di daerah begitu. Jadi memang saat ini itu sedang kita inisiasi untuk diimplementasikan begitu. Dan PP tadi ya, PP Tunas ya sebutannya.
0: Ya, PP Tunas
1: 17 2025 itu saat ini juga sedang dibangun ya Mas, implementasinya begitu.
0: Okay.
1: Dan ke depan ini akan menjadi prioritas, mungkin saya informasikan juga kalau turunan dari RPJMN kan ada rencana kerja pemerintah ya di setiap tahun. Di tahun 2027 pun ini kita sudah mencantumkan perlindungan anak di ranah digital ini menjadi salah satu PKPN ya, atau program kerja prioritas nasional di dalam RKP, rancangan RKP 2027 begitu.
0: Okay.
1: Dan akan ada banyak upaya ya untuk penegakan peraturannya yang di dalamnya itu sebetulnya mengatur bagaimana pengawasan sampai ke sanksi ya bagi PSE gitu ya dalam menyelenggarakan sistem elektronik.
0: Oke, okay. Jadi sampai mengatur ke PSE-nya sendiri ya, atau penyelenggara sistem elektroniknya ini sendiri Bu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ya. Bu, kalau kita melihat kan kejahatan siber terutama yang menyasar pada anak-anak ini sangat-sangat beragam, bahkan terus mengalami perubahan dengan modus-modus baru. Nah, sejauh mana Bappenas melihat regulasi yang sudah kita miliki seluruhnya itu, ini mampu untuk mengejar laju kejahatan siber yang dinamis tadi ini, Bu? Paling tidak dalam hal sisi pencegahannya.
1: Iya, sebetulnya regulasi itu tentu perlu upaya implementasi ya, dan regulasi itu sebetulnya sudah bisa ya Mas menjadi payung untuk implementasi ke depan gitu ya.
0: Okay.
1: Semua bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ranah daring sebetulnya sudah dipayungi oleh adanya dua regulasi tersebut ya, regulasi dan kebijakan tersebut gitu. Jadi sejauh mana tantangannya sebetulnya sudah bisa sebetulnya untuk menjadi payung dalam untuk diimplementasikan begitu kan?
0: Sebenarnya sudah bisa, karena tadi ada pendengar kami yang mengatakan melihat merasa khawatir ketika anak terkoneksi dengan ekosistem digital tadi, internet tadi, mereka tidak ada batasan untuk mengakses kemanapun juga, bahkan dikhawatirkan ada konten-konten negatif yang tidak tepat untuk mereka konsumsi. Nah, bagaimana nih Bu, evaluasinya, efektivitasnya, pencegahan sampai penindakannya tadi nih Bu?
1: Iya, saat ini sebetulnya Mas, karena regulasinya PP itu baru terbit ya di

0: ya. Upaya perlindungan anak itu mulai dari membangun, kita perlu membangun kapasitas anaknya sendiri gitu ya. Anaknya harus diberikan literasi digital gitu ya, bagaimana cara menggunakan internet yang aman, bagaimana perlu diajarkan mana yang sebetulnya penipuan, mana yang arahnya kepada kekerasan dan lain-lain. Dan kemudian orang tua juga perlu, kita sebagai orang tua juga perlu terus menambah pengetahuan kita juga ya, bagaimana mengasuh anak di era digital saat ini begitu. Dan secara tentu nanti upaya-upaya di masyarakat itu juga terus perlu kita lakukan. Jadi upaya untuk melindungi anak di ranah daring ini tentu perlu upaya bersama ya begitu. Orang tua juga terus perlu melakukan meningkatkan literasi digital mereka dan juga membangun komunikasi yang terbuka gitu ya dengan anak ketika anak misalnya punya pengalaman yang tidak baik gitu ya dalam menggunakan internet, itu harusnya juga bisa mereka ceritakan ke orang tua mereka sendiri begitu ya. Dan anak juga harus diajarkan gitu ya bagaimana menggunakan internet yang aman, kemudian apa yang harus mereka lakukan jika ada mereka menjadi korban kekerasan gitu misalnya di ranah daring begitu.
1: Artinya menghasilkan anak yang terliterasi dengan baik, begitu berarti ya. Intinya seperti itu ya. Sehingga itu salah satu barrier yang sangat penting. Nah, seberapa penting Bu pendidikan literasi digital ini menjadi bagian yang resmi ke dalam kurikulum sekolah? Untuk bisa mencapai atau untuk bisa menghasilkan anak-anak yang terliterasi dengan baik tadi, Bu Rati.
0: Ya, sebetulnya penting sekali ya, Mas. Perlu sekali ya ada sebetulnya kanal-kanal untuk meningkatkan literasi digital anak itu harusnya banyak ya gitu ya. Di sekolah, kemudian juga lewat orang tuanya gitu ya. Dan di masyarakat gitu ya. Dan memang sekolah itu penting ya menjadi salah satu wadah gitu untuk meningkatkan literasi digital anak gitu.
1: Dan bentuk intervensi apa yang dirasa penting bagi pemerintah terutama kepada anak-anak yang mengalami korban kekerasan digital agar cepat pulih kembali, cepat menggapai cita-citanya, cepat masuk dalam ekosistem anak-anak pada ya, atau yang seharusnya nih Bu Rati?
0: Iya. Sebetulnya jika ada anak-anak yang sudah terlanjur gitu ya, menjadi korban kekerasan di ranah daring, ini harapannya tetap perlu bangkit kembali dan nanti sebetulnya perlu dirujuk ya ke lembaga layanan yang ada. Sebetulnya ada ya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak ada di tingkat pusat, di provinsi, dan kabupaten kota yang bisa diakses ketika anak menjadi korban kekerasan, bisa dirujuk ke sana dan bisa mendapatkan layanan begitu ya dengan pembiayaan dari pemerintah. Nah, nanti di sana akan ada upaya pendampingan dari tenaga-tenaga ahli, dari psikolog, dari advokat, dan lain-lain, sampai ke upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya begitu, sampai anak betul-betul pulih. Segala kebutuhan anak korban kekerasan gitu ya, itu bisa sebetulnya dipenuhi melalui lembaga layanan perlindungan anak yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kalau di provinsi dan kabupaten kota itu namanya UPTD PPA ya, unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan.
1: Ada target spesifik Bu Rati untuk penurunan angka kekerasan digital anak dalam beberapa tahun ke depan untuk RPJMN ini bagaimana Bu?
0: Iya ada. Sebetulnya di RPJMN kita sudah mencantumkan ya Mas, salah satu sebagai indikator ya dalam perlindungan anak, yaitu penurunan prevalensi anak yang mengalami kekerasan seksual non-kontak ya, sebagai indikator proxy untuk perlindungan anak di ranah daring ya. Dan angka ini kita targetkan terus turun sampai tahun 2029 begitu. Dan memang ini sumber datanya itu dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dihasilkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1: Pesan untuk kita semua, apa yang bisa Anda sampaikan sebelum menutup perbincangan kita malam hari ini Bu Rati? Silakan.
0: Iya, untuk melindungi anak dari kekerasan digital itu sebetulnya perlu upaya bersama, terutama dari orang tua dan keluarga yang menjadi lingkungan terdekat anak, kemudian sekolah, masyarakat yang juga

0: menjadi lingkungan terdekat anak, itu kita semua harus punya usaha bersama sebetulnya untuk melindungi anak dari kekerasan digital. Dan pemerintah sebetulnya telah memperkuat ya upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di yang terjadi di ruang digital melalui tadi misalnya diterbitkannya regulasi dan kebijakan, dan tentu ini terus akan didorong upaya untuk implementasinya ke depan. Dan untuk anak-anak sendiri sebetulnya perlu juga untuk terus memperkuat pengetahuannya, meningkatkan pengetahuannya terkait bagaimana berselancar di internet yang aman, dan orang tua juga perlu ya sebetulnya punya rules gitu ya, punya peraturan bagaimana penggunaan gawai, durasinya gitu ya, sesuai dengan umur anak ya. Dan kontrol orang tua terhadap dalam penggunaan gawai oleh anak itu juga penting begitu. Jadi sebetulnya upaya melindungi anak dari kekerasan di ruang digital itu adalah upaya bersama yang harus kita lakukan.
1: Ibu Rati Andayani, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu berbincang malam hari ini bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat malam Ibu.
0: Selamat malam.
1: Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani, menutup to the point kita untuk malam hari ini.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, menyebutkan permainan tradisional menjadi salah satu solusi membatasi anak bermain gawai di tengah pesatnya pengaruh media sosial. Ia mengatakan Kementerian PPPA menginisiasi permainan rakyat sejak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 seiring tantangan penggunaan media sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ia menilai permainan tradisional efektif mengatasi kecanduan media sosial karena mengalihkan perhatian anak ke dunia nyata melalui interaksi fisik secara langsung. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUS tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Meski belum merinci skema pembiayaan yang akan digunakan, Menkeu menegaskan, pemerintah bakal meminimalkan penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek tersebut. Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle. Informasi mancanegara, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, akan mulai menjalani proses persidangan pada 1 Juni 2027. Pasangan tersebut yang menyatakan tidak bersalah atas dakwaan perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata api kembali hadir untuk ketiga kalinya di pengadilan New York setelah ditangkap secara paksa oleh pasukan Amerika Serikat dalam sebuah penggerebekan militer pada awal Januari tahun ini. Dalam sidang selama 15 menit pada Rabu waktu setempat, Hakim Alvin Hellerstein menetapkan tanggal persidangan atas permintaan para pengacara dari kedua belah pihak. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tiket babak perempat final China Open 2026. Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Guangzhou itu, Fajar dan Fikri mengatasi perlawanan ganda Jepang Takumi Nomura, Yuichi Shimogami pada dua game langsung 21-19 dan 21-11. Ganda unggulan kedua dalam turnamen ini dijadwalkan akan bertemu calon lawan ganda Korea Selatan Kang Min Hyuk dan King Dong Joo.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Aduh. Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku iki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
6: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya lahir di pedalaman Kelusu.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita

0: lebih enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat terjadinya pergeseran modus pencucian uang atau TPPU dari judi online atau judol. Tren saat ini menunjukkan banyak pelaku judol memanfaatkan kris. Dan berdasarkan data PPATK, terjadi penurunan nilai perputaran dana judol pada tahun lalu menjadi Rp286,84 triliun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun. Nilai deposit judol juga mengalami penurunan dari Rp51,3 triliun pada 2024 menjadi Rp36,01 triliun pada 2025. PPATK juga menemukan pergeseran signifikan dalam metode deposit. Sepanjang 2025, penggunaan kris mencapai sekitar 78,5% dari total frekuensi deposit atau sebanyak 305,35 juta transaksi dengan nilai Rp19,35 triliun. Dan pergeseran tersebut semakin terlihat pada kuartal 1 2026 ketika komposisi frekuensi deposit melalui kris meningkat menjadi 88,6%, sedangkan transfer rekening sebesar 11,4%. PPATK menegaskan bahwa kris dan berbagai instrumen pembayaran digital berbasis rupiah merupakan sarana transaksi yang sah dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian. Dan malam ini kami akan hadirkan perbincangan dengan tema PPATK ungkap modus baru cuci uang judol. Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Dan nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami telah tersambung melalui telepon bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Pak Tri, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Iya. Temuan utama PPATK terkait pergeseran modus cuci uang judi online saat ini apa saja nih, Pak?
2: Ya, terima kasih kepada para pendengar seluruhnya. Jadi, kami memang menemukan perkembangan aktivitas judol yang ternyata sama sekali belum mereda ya. Kita menemukan transaksinya itu makin sering, transaksinya juga makin tersebar, dan nominalnya memang cenderung semakin kecil.
1: Yeah.
2: Bahkan kita menemukan berbagai macam modus yang semakin menonjol ya, seperti misalnya penggunaan jual-beli rekening yang masif sekali kami temukan, penyalahgunaan rekening dorman yang masih juga kita temukan, padahal di 2025 lalu PPATK sudah ada program penghentian sementara rekening-rekening tersebut. Kita menemukan penggunaan EKTP yang terlihat asli padahal palsu. Bahkan kita menemukan juga modus-modus seperti deepfake dalam proses terjadinya praktek-praktek judol ini. Dan ada berbagai modus lainnya yang mungkin nanti bisa kita gali lebih lanjut.
1: Oke, jadi ada beberapa modus baru. Yang paling banyak yang mana yang digunakan ini, Pak?
2: Memang kalau dominan kita temukan adalah penggunaan jual-beli rekening ya, yang membuat kami pun sekarang sedang melaksanakan analisis strategis mengenai praktek dan temuan fakta-fakta selengkap-lengkapnya mengenai jual-beli rekening. Karena kaitannya tidak hanya terkait judol, tapi juga terkait dengan penipuan, scam, kejahatan cyber lainnya, itu banyak terjadi karena jual beli rekening tersebut.
1: Kok bisa Pak ya jual beli rekening, maksudnya seperti apa ini Pak?
2: Iya, karena memang ini hal yang cenderung mudah dilakukan oleh pelaku kejahatan ya. Kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia ini banyak, tidak semuanya berada dalam kondisi ekonomi yang layak gitu. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah berusia cukup, 17 tahun ke atas, sangat mudah untuk hanya diiming-imingi sekian ratus ribu. Temuan kami kisaran di sekitar 500 ribu sampai paling tinggi hanya sekitar 1 juta sebetulnya. Itu sudah rela buka rekening, tapi pada akhirnya rekening tersebut tidak dikelola oleh pemilik aslinya. Okay. Karena diserahkan sepenuhnya kepada pelaku kejahatan tersebut.
1: Oh.
2: Dan ini masif sekali terjadi.
1: Ya, begitu. Ya. Artinya membuka rekening atas nama orang lain tetapi digunakan oleh pihak tertentu, begitu Pak Tri ya?
2: Betul, ya. Kira-kira seperti itu.
1: Ya. Upaya PPATK memutus mata rantai maraknya jual beli rekening dan mungkin pemanfaatan akun dorman tadi, yang kini juga menjadi sarana utama perputaran dana judi online, gimana nih Pak?
2: Ya, memang ketika bicara jual beli rekening, ini menjadi urusan yang tidak hanya terkait dengan PPATK ya, karena memang ada pihak-pihak terkait juga yang tentunya akan sangat berkepentingan, misal teman-teman di OJK yang juga memang sebagai supervisor dari perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya, bahkan juga aparat penegak hukum, tentu ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan termasuk kepada seluruh elemen masyarakat. Karena kita bisa jadi menemukan orang-orang terdekat kita sudah jadi korbannya. Kita memang berada di masa ketika kita melihat sesuatu tuh, kalau zaman sekarang kita kepengen jalan-jalan yang wah, makan yang enak gitu ya, dan cara untuk mendapatkan yang paling gampang tuh ketika di embel-embel diberikan uang sekian ratus ribu aja tuh sudah gampang tertarik gitu. Padahal itu punya konsekuensi hukum yang jelas. Kita berharap tidak cuma lembaga di pemerintah, tapi masyarakat juga aware. Bagi para orang tua, bagi para remaja yang sudah cukup umur, jangan pernah bersedia untuk menjual belikan identitas atau jual beli rekening, karena sebenarnya ada dampak hukum yang bisa menyertai.
1: Apa itu Pak? Dampak hukumnya bagi orang yang mungkin karena ketidaktahuan, tapi dimingi-mingi sejumlah rupiah, akhirnya menyerahkan data pribadinya untuk membuka rekening dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kegiatan yang tidak benar ini Pak?
2: Iya, pada akhirnya ketika kita harus paham bahwa kita selalu mengetahui ada intensi apa sih di balik tindakan yang kita lakukan. Misal, ketika saya pribadi menjual identitas saya atau rekening saya kepada orang lain, ketika saya tahu itu ada dilakukan untuk kejahatan, atau ketika saya patut menduga itu dilakukan untuk kejahatan, maka saya bisa terkena jerat hukum pasal-pasal pencucian uang bahkan. Karena itu bisa mendukung atau memfasilitasi terjadinya kejahatan. Makanya... penting sekali bagi masyarakat untuk aware, jangan sampai praktek ini terjadi di sekitar kita, begitu Mas.
1: Iya, dan itu praktek yang paling tinggi Pak ya, jual beli rekening ya. Kalau rekening dormen ini kan sudah tidak aktif ini, tapi kenapa bisa aktif kembali?
2: Iya, jadi memang selain jual beli rekening, kami menemukan bahwa penyalahgunaan rekening dormen juga masih terjadi ya. Kita memang sekali lagi tidak lepas dari pangsa pasar yang besar yang membuat kita kadang tidak memahami kalau rekening kita sebenarnya sudah tidak aktif berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Dan ini menjadi celah yang sangat-sangat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan atau oknum-oknum tertentu gitu ya. Oknum di sini bisa oknum dari berbagai pihak gitu, bisa dari penyedia jasa keuangan, mungkin dari oknum pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan oknum penegak hukum misalnya. Nah, celah-celah ini bisa dimanfaatkan untuk mengeksploitasi rekening dorman sebagai rekening penampung judi online. Karena itulah makanya ketika PPATK tahun lalu menghentikan rekening dorman dengan exposure berita yang cukup luar biasa ya. Tapi ternyata itu sangat efektif gitu untuk menurunkan perputaran judi online-nya. Kenapa itu dilakukan? Karena seperti diskusi kita sekarang, temuan kami paling masif memang penyalahgunaan rekening dorman dan praktek jual beli rekening tersebut, selain memang ada perkembangan modus-modus lain.
1: Ya. Pak Tri, kita terima pendengar Pak ya. Ada Pak Alpin di Pekanbaru. Pak Alpin, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rudi Zen.
1: Iya, ada Ketua Tim Humas PPATK Bapak Tri Andrianto. Silakan Pak Alpin.
3: Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tri PPATK, ya pernah saya dengar ya tentang uang korupsi negara ya, katanya uang itu diputarkan ke judi online atau selegram atau LC, anggaplah ke judi online ya, ke Kamboja, ke Myanmar, ke Thailand katanya kan, dikembalikan ke Indonesia. Apakah yang saya tanyakan, modus kejahatan ini apakah ada pencucian uang seperti korupsi? Yang diindikasikan oleh PPATK.
1: Oke, baik.
3: Ya.
1: Ya, terima
3: Selamat
1: kasih.
3: Selamat malam Bang Rudi Jen. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Pak Tri? Apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Alpin di Pekanbaru? Pernah mendengar uang hasil tindak pidana korupsi diputar di judol mungkin di luar negeri, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Apakah ada modus seperti itu, Pak?
2: Ya, pertanyaannya menarik ya. Sebelum mengerucut ke jawaban korupsi, memang temuan PPATK menunjukkan bahwa yang namanya judol ini mayoritasnya bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Selalu ada irisan dengan narkotika, selalu ada irisan dengan cyber scam, ada irisan dengan kejahatan cyber lain, ada irisan dengan penipuan, dan sebagainya. Apakah ada irisan dengan korupsi? Kalau kami bisa menjawab bahwa temuan kami dalam konteksnya regional, ada memang praktek korupsi yang pada akhirnya diputar pada kejahatan lain seperti judi online. Mm-hmm. Tapi dalam konteks di Indonesia memang belum ada temuan yang spesifik mengarah korupsi kaitannya dengan judi online. Tapi kalau pencucian uang, malah sudah ada putusan yang kaitannya dengan TPPU ya, atau pencucian uang.
1: Yeah,
2: jadi judol berputar dan dikenakan pasal money laundering-nya itu sudah ada putusan hukumnya. Untuk terkait korupsi, tentu masih kami olah datanya, dan jika memang ada temuan, pasti akan segera kami follow up kepada penegak hukum terkait. Tapi pertanyaannya menarik, dan itu membuka mata kita bahwa judol memang relatif tidak berdiri sendiri, tapi dia beririsan selalu dengan kejahatan lain, dan yang tidak boleh dilupakan juga, kejahatannya sifatnya selalu transnasional biasanya.
1: Hmm.
2: Perputaran dananya tidak melulu hanya di Indonesia, tapi berputar ke, seperti Pak Alfi tadi sebutkan, ke banyak negara lain di kawasan, termasuk ke sekitaran Asia pada umumnya. Begitu. Yeah.
1: Pak, kembali ke modus yang paling banyak digunakan tadi, Pak. Rekening atau jual beli rekening dan rekening dorman. Tetapi kan data mengatakan bahwa transfer rekening itu menurun, Pak, 11,4%. Sementara berubah menjadi atau menggunakan kris yang mengalami peningkatan 88,6%. Bisa dijelaskan ini, Pak?
2: Ya, betul. Jadi temuan menariknya adalah memang saya juga sampaikan ini di beberapa kesempatan ya. Pelaku kejahatan akan selalu memanfaatkan semua saluran yang ada. Kalau salurannya ada 5, 5-5-nya mereka masuk. Salurannya ada 10, 10-10-nya mereka masuki.
1: Mm-hmm.
2: Dalam konteks ini, kita berhadapan dengan tipologi yang tetap paling menonjol, yaitu jual-beli rekening dan penyalahgunaan rekening dorman. Tapi kami memang menemukan juga ada hal-hal lain yang kemudian muncul. Misalnya, kita menemukan temuan seperti merchant-merchant fiktif. Jadi merchant-nya itu terkait dengan QRIS, padahal sebenarnya afiliasi QRIS tersebut ketika di-scan terkait dengan ekosistem judol.
1: Okay.
2: Kita temukan, iya betul, kita temukan yang namanya merchant aggregator. Jadi benar-benar profesi ini, mereka punya banyak merchant yang lagi-lagi afiliasinya dengan ekosistem judol.
1: Oh.
2: Ada juga yang modelnya adalah dia itu tetap seperti perdagangan normal pada umumnya, jadi perdagangannya sepertinya sah, jual beli biasa, perdagangan biasa, tapi ketika berputar ke berbagai layar sisanya, layar ketiga, layar kelima, dan seterusnya, ujung-ujungnya berputarnya masuk ke ekosistem judol.
1: Okay.
2: Jadi hal-hal ini yang membuat QRIS akhirnya melompat tinggi dari yang tadinya di 2025 sekitar 78%, ini aja sudah sangat dominan, sekarang melesat ke 88%. Karena selain tadi yang sudah masih dominan muncul, yaitu tadi jual beli rekening dan penyalahgunaan rekening dorman, muncul modus-modus lain yang jumlahnya juga masif, yaitu merchant-merchant fiktif, merchant-merchant yang terlihat legal, padahal ujung-ujungnya berputar ke kejahatan judol juga. Begitu.
1: Iya, jadi disamarkan ya ini krisnya, ya, seolah-olah seolah-olah toko biasa begitu, Pak ya.
2: Betul.
1: Kalau misalnya saya membayar pakai kris ke toko yang benar, kan ada nama tokonya, berarti itu sama seperti itu. Tetapi layer-layer berikutnya barulah ada aliran dananya ke judi online.
2: Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Karena memang kalau temuan PPATK ini kadang-kadang memang menarik ya. Hal-hal sepele, tidak perlu kita bicara judol yang mungkin lebih kompleks. Kita pernah menemukan misal penipuan jual-beli daster misalnya untuk ibu-ibu gitu. Ternyata dari skema yang sangat simple ini, berputar sampai lebih dari 10 layer, dan menariknya antar layer itu bisa tidak mengetahui hubungan antara satu layer dengan layer yang lain. Sampai akhirnya uang itu masuk ke mastermind utama. Kira-kira ini gambaran untuk menunjukkan ketika kejahatan yang simple saja bisa menjadi sangat kompleks, apalagi judol yang sifatnya transnasional, 100% digital, bahkan bisa jadi tidak menggunakan uang biasa, bisa jadi pakai kripto dan sejenisnya. Ini membuat penanganannya menjadi sangat sulit gitu ya, karena memang semakin semakin
1: berkembang. Artinya gitu. PPATK bisa melakukan pelacakan sampai berapa layer pun, begitu Pak? Ketahuan?
2: Iya betul, selama dia berada dalam sistem keuangan seharusnya bisa terdeteksi. Apalagi PPATK juga punya skema kerjasama rahasia dengan PPATK dari seluruh negara lainnya. Cuma memang tantangan tetap ada, karena biar bagaimanapun bukan hal yang mudah untuk men-trace pelaku kejahatan mastermind-nya itu ada di mana. Karena pada prakteknya dia tidak akan pernah sampai ke rekening atas nama si mastermind. Pasti akan selalu pakai nomini, pakai perusahaan cangkang dan sebagainya. Itu yang membuat semuanya jadi agak sulit gitu.
1: Iya. Kita terima lagi pendengar, Pak ya. Ada di Purwokerto, Pak Dasrun. Pak Dasrun, selamat malam.
4: Selamat malam Bung Rudice.
1: Iya,
4: ini cerita saya masuk lagi.
1: Ya, silakan Pak.
4: Ini kalau cerita masalah judul, ini Mas Rudi atau Bapak narasumber, ada yang mengatakan begini, jangan menyalahkan alatnya, jangan menyalahkan si pemakai, yang disalahkan seharusnya yang bikin alat itu kenapa langsung dibikin tidak memikirkan nanti positif antara negatifnya bagaimana. Cuman seperti itu komentar saya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Tri untuk menanggapi Pak.
2: Ya, insight-nya juga menarik ya. Memang satu sisi kita tidak bisa mencegah kemajuan teknologi yang semakin berkembang.
1: Hmm.
2: Pada suatu masa harus ke bank, pada akhirnya kita mengenal mesin ATM,
1: yeah,
2: kemudian kita mengenal mobile banking, dan segala macam yang sekarang sudah semakin canggih gitu ya. Itu hal yang memang tidak bisa ditolak, dan memang pasti harus kita sesuaikan, apalagi bila itu menopang perekonomian kita gitu sebagai suatu negara. Memang dalam hal ini,
1: tujuannya sih benar ya Pak ya.
2: PPATK dan betul, sebagai dua sisi mata uang yang dilakukan PPATK dan penegak hukum tentu saja memastikan integritas sistem ekonomi ini terjaga. Makanya kami ketika menemukan QRIS atau sebagian kita menyebutnya QRIS sampai 78%, 88%, tidak ada intensi dari kami untuk menghentikan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Karena itu sah, itu baik, itu bisa menjangkau semua pihak, dan itu justru bisa menutup dalam hal ini misalnya bagi PPATK, kita lebih senang segala uang itu masuk dalam sistem keuangan daripada beredar dalam bentuk cash. Karena penelusurannya akan jauh lebih susah. Jadi ya, pada akhirnya kita tetap jaga betul integritas dari segala platform ini, itu sah digunakan, sangat legal dan harusnya aman. Yang penting kita jaga dari segala jenis kejahatan termasuk judi online begitu.
1: Okay. Nah, kalau memang PPATK bisa melakukan pelacakan sampai berapa layer pun ketika itu menggunakan transaksi QRIS, Pak. Tapi kenapa para pelaku judi online kok lebih memilih QRIS dibandingkan rekening biasa? Melihat data yang itu bukan PPATK di atas tadi, Pak ya. Gimana nih?
2: Saya melihat memang QRIS ini begitu baik dalam aspek kemudahan sih ya. Kemudahan, kecepatan, simple gitu. Dan karena sekarang modelnya ke arah sana, penjahat pun akhirnya melihat ke arah sana tuh. Kalau mungkin pada suatu masa nanti akan ada skema pembayaran yang berubah, lebih menarik, lebih cepat, bisa jadi si penjahat juga akan bergeser ke sana. Memang ini persoalan karena kadang-kadang pelaku kejahatan itu bisa berlari lebih cepat 2-3 langkah di depan kita ya, karena memang mereka ya mencari uangnya, pendapatannya kan dari sana, yang membuat mereka berpikir keras untuk selalu mengakali sistem. Tentu ini jadi evaluasi bersama sih bagi kita semua ya, bagi PPATK, bagi seluruh pihak terkait, menjaga integritas QRIS yang tetap harus kita pertahankan karena ini juga produk kebanggaan bangsa, jangan sampai disalahgunakan secara masif seperti ini begitu.
1: Oke. Kemudian dari sisi perputaran uangnya Pak, ini juga data PPATK menurun Pak ya, sekarang 286,84 triliun rupiah dibandingkan 2024 itu mencapai 359,81 triliun rupiah. Nilai deposit judol juga turun dari 51,3 triliun di tahun 2024 menjadi 36,01 triliun di tahun 2025. Dan melihat angka penurunan ini Pak, apakah perputaran uang judi online berarti bisnis ilegal ini sudah mulai melemah?
2: Ya, ini pertanyaannya menarik sebetulnya Mas. Jadi waktu 2025 belum dilakukan penghentian rekening dorman, Pak Kepala PPATK itu sampaikan di berbagai forum, proyeksi kami kalau tidak ada penghentian rekening dorman di 2025, itu malah tembus bisa lebih dari 1.000 triliun hanya dalam setahun.
1: Wow.
2: Iya. Itu yang membuat kenapa kebijakan penghentian rekening dorman itu serta-merta dilakukan seketika benar-benar untuk menghentikan atau meminimalisir itu. Alhamdulillah data menyebutkan memang relatif berhasil, dari 359 turun jadi 286. Ternyata ada efek ketika memang rekening dorman yang tadinya disalahgunakan bisa dihentikan transaksinya. Tapi apakah itu cukup? Temuan kami sebenarnya masih menunjukkan judol ini masih berkembang. 2026 ini kami baru punya data yang sudah diolah sampai bulan April. Ternyata sampai bulan April saja kita temukan perputaran dana judol itu masih menyentuh angka 40 triliun secara total. Depositnya pun masih sekitar 10 triliun. Menandakan angka-angka ini masih tetap besar sekali. Bahkan kalau kita bicara kasus korupsi pun sepertinya tidak pernah menyentuh angka sampai puluhan triliun begitu ya, sampai benar-benar sebesar itu. Dan ini angka yang real dan nyata. Jadi kita memang sudah meminimalisir di tahun sebelumnya, tapi pekerjaan rumah kita sepertinya memang masih banyak, karena pada prakteknya judul masih ada dan ya bisa dibilang masih terus berkembang dengan berbagai modus barunya itu.
1: Itu nilai transaksi saja itu Pak ya?
2: Memang kalau di PPATK datanya bersifat akumulatif Mas ya, jadi tidak bisa dibilang bahwa itu pasti kerugian seluruhnya dari pemain judol, bukan. Itu memang transaksinya sifatnya kumulatif, mau itu sifatnya deposit, mau itu sifatnya yang ditarik, mau sifatnya kerugian,
1: itulah
2: angkanya.
1: Jadi gitu. Angka jadi yang menang pun juga tercatat, terlacak juga Pak ya? Angka depositnya, si pengguna, si pemain judinya ketika ya deposit, kemudian mendapatkan keuntungan misalnya, kerugian juga itu terakumulasi di situ.
2: Terakumulasi dan terlacak, betul.
1: Oke. Kalau begitu PPATK bisa melakukan pelacakan transaksi melalui KRIS tadi, Pak. Ini secara online ya atau terpantau real time?
2: Pada dasarnya kami punya tools yang memang membantu dalam penelusuran setiap transaksi, betul, secara real time, bahkan di luar hari dan jam kerja tentunya. Apalagi sistem ini juga tools yang dipakai PPATK-PPATK lain di berbagai negara lainnya juga, sehingga terkoneksi dengan baik dan pertukaran informasinya pun juga jadi lebih mudah dan lebih cepat. Memang kendalanya adalah, ya ini bisa dibilang kendala atau bukan ya, karena memang secara kewenangan tentu saja PPATK ini kan juga bukan penegak hukum ya. Temuan kami berupa fakta dan data transaksi tentu masih harus divalidasi oleh pihak lain, entah dalam hal ini penegak hukum, atau misalnya ketika kami menyerahkan data ASN yang terjerat judol di kementerian atau lembaga, hal ini masih harus divalidasi oleh lembaga-lembaga tersebut. Karena data PPATK sifatnya hanya bicara basis transaksinya saja.
1: Basis transaksinya, oke. Okay. Pak, KRIS ini kan sudah menjadi bagian dari aplikasi-aplikasi yang ada ya, termasuk aplikasi yang memiliki platform transaksi di situ atau dompet digital lah. Nah, sementara dompet digital ini belum tentu menggunakan data asli dari si pemilik. Nah, ini gimana itu kalau seperti itu? Bisa terlacak juga itu?
2: Betul, pertanyaannya jadi menarik karena memang ini yang misalnya, kalau saya boleh ambil contoh, kenapa data yang diserahkan PPATK ke pemerintah Provinsi Jawa Barat dan setelah divalidasi ada selisih. Nah, selisih ini bisa jadi muncul seperti yang Mas sebutkan tadi, bisa jadi handphonenya dipakai orang lain, keluarganya atau temannya, bisa jadi akun e-walletnya juga dipakai orang lain. Nah, ini proses validasi ini yang harus dilakukan lebih lanjut, tidak oleh PPATK, tapi pihak lain, kalau konteksnya penegakan hukum oleh mungkin misalnya aparat kepolisian. Kalau konteksnya ASN, maka itu harus dikonfirmasi betul, divalidasi betul oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah provinsinya. Jadi dalam hal ini, kami tidak berpendapat, kami tidak punya tendensi untuk menyampaikan 100% data PPATK yang disampaikan itu sudah pasti valid, maka itu adalah pelaku judi online, harus dihukum dan sebagainya.
1: Ya, karena kan bisa saja pihak-pihak lain yang memanfaatkan ya, seperti itu ya.
2: Betul, betul ya. Mas, betul sekali.
1: Nah, Pak, yang pengen kami tahu itu kalau tadi kan akumulasi 1 tahun Pak ya, nilainya tadi itu yang triliunan rupiah. Kalau sekali transaksi melalui KRIS di judi online, berapa besar ini yang ditemukan oleh PPATK ini Pak?
2: Terus terang temuan kami justru mengarah ke nominal yang kecil-kecil sebetulnya, Mas. Jadi nominalnya tuh bisa hanya sekedar 60.000, 100.000. Jadi kisarannya tuh sebetulnya kecil. Memang ada juga yang besar sampai ratusan juta, tapi jumlahnya relatif minim. Bahkan ketika tahun lalu kami buat tim untuk menyusun analisis dampak sosial judol, kami temukan bahwa mayoritas yang kena tuh penghasilannya sekitar 2 sampai 5 juta ke bawah. Dibandingkan yang penghasilannya di atas itu. Jadi ini makanya menjadi persoalan yang begitu besar bagi bangsa kita ini, karena dampaknya juga sudah sangat serius. Temuan kami juga ternyata cukup mencengangkan. Misal karena judol, kita mencatat lebih dari 4.000 kasus perceraian tuh ternyata ada kaitannya dengan judol yang dilakukan pasangan suami istri atau salah satunya. Misalnya kami menemukan seorang orang tua yang rela menjual anaknya, insiden pembunuhan istri kepada suaminya, penyalahgunaan dana desa, itu kami temukan real di lapangan dan merata bisa dibilang di berbagai lapisan masyarakat. Makanya PPATK menjadikan judul ini atensi betul sebagai kejahatan serius selain korupsi dan narkotika.
1: Jadi ini kecil tapi sering dan banyak begitu Pak ya. Betul. Jadinya besar
2: betul
1: itu ya.
2: Sekali.
1: Oke. Nah, kembali lagi Pak. Sebenarnya ada celah keamanan di KRIS di sistemnya sehingga terlalu mudah untuk digunakan atau diakses atau bagaimana sih Pak?
2: Mungkin balik lagi melihat bahwa
1: di luar dari sisi
2: kita
1: penggunanya
2: tidak
1: ya,
2: mungkin membentuk
1: bagaimana?
2: Sistem, iya kita mungkin tidak mungkin membentuk sistem yang sepenuhnya sempurna ya. Sampai sekarang pun kita masih mendengar sekali dua kali pembobolan ATM misalnya. Atau kejahatan perbankan lain yang terjadi melibatkan oknum di bank misalnya. Karena pada prakteknya apapun skemanya, mau itu platformnya mobile banking, mau itu platformnya KRIS, mau itu pakai e-wallet, selalu ada celah memang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Makanya literasi keuangan, berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan termasuk judol penting sekali sih buat masyarakat kita ya, karena tidak pernah berhenti pelaku kejahatan tuh di setiap platform pasti memang menemukan celahnya selalu begitu kira-kira.
1: Nah, selain literasi tadi, hal apa ini atau langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi penyalahgunaan KRIS ini Pak?
2: Kalau upaya memperbaiki KRIS tentu memang bukan ranah dari PPATK ya. Kami tentu hanya kami tentu hanya bisa memantau platform apapun itu, sistem pembayaran apapun itu kami pantau bila ada penyalahgunaan. Tapi upaya perbaikannya tentu kami melihat selalu dilakukan ya. Tentu saja pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, termasuk para pelaku jasa keuangan seperti perbankan, tentu nggak maulah sistemnya bobol, sistemnya punya banyak celah gitu. Saya rasa perbaikan pasti selalu terus dilakukan. Dan yang penting juga menjaga kepercayaan masyarakat untuk memastikan bahwa jangan mudah untuk menjual belikan rekening, menjual belikan identitas, dan hal-hal lain yang kaitannya dengan sistem keuangan. Karena itu nanti bisa ada risiko hukum dan secara ekonomi juga bisa rugi karena disalahgunakan oleh pelaku kejahatan tersebut.
1: Pak Tri, KRIS ini kan sudah menjadi bagian dari bertransaksi sehari-hari ini Pak ya. Saya jadi khawatir dan mungkin juga yang lain yang merasa seperti itu. Perlu nggak merasa khawatir dengan adanya temuan ini Pak?
2: Saya rasa kekhawatiran tidak perlu ya, karena pada prakteknya sebetulnya kan KRIS ini ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk, belanja di warung, beli makanan, begitu ya. Dan dalam hal ini itu semua transaksi yang sebetulnya wajar-wajar saja terjadi gitu. Jadi saya rasa kekhawatiran tidak perlu, karena yang penting pihak-pihak terkait kan juga bekerja ya, PPATK bekerja, aparat keamanan bekerja. Dalam hal ini kita yang penting cukup aware saja dengan menjaga data diri kita, menjaga identitas kita. Selama itu sudah ada, saya pikir kalaupun ada celah-celah dari pelaku kejahatan, kita bisa segera sadar dan kita sepertinya tidak akan terjerat, karena ya itu tadi tidak perlu khawatir dengan praktek keseharian yang kita jalankan dengan KRIS tadi.
1: Jadi nggak usah khawatir, selama itu kita yakini, kita gunakan sendiri, tidak dibobol oleh pihak lain, begitu Pak ya? Itu kan yang khawatirnya di sana.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul. Malah kalau kami sangat mendorong penggunaan KRIS sebetulnya, karena balik lagi lebih baik uang itu masuk sistem keuangan yang sah dan resmi daripada beredar dalam bentuknya terlalu banyak begitu.
1: Sejauh ini bagaimana Pak peran masyarakat yang menjadi atau mungkin melaporkan indikasi-indikasi ini kepada PPATK Pak?
2: Ya, kalau PPATK sendiri sangat terbuka terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk. Berbagai kanal kami buka, mau itu datang langsung ke kantor, melalui surat, melalui email, melalui website, aplikasi, semua tersedia. Bahkan tidak cuma PPATK, kita semua mungkin tahu OJK pun sudah punya yang namanya Indonesia Anti-Scam Center, IASC. Di situ masyarakat juga bisa melapor bila ada dugaan penipuan secara online, ada fraud, ada scam, judol, itu bisa dilaporkan ke IASC. Termasuk sekiranya penegak hukum kita juga sangat terbuka untuk menerima setiap aduan yang masuk ya. Jadi saya pikir segala kanal terbuka, tapi yang pasti sih, yang jelas masyarakat sebaiknya memang menjaga betul data diri dan sebagainya tadi, karena prakteknya memang ketika ini sudah terjadi biasanya agak sulit untuk mengejar pelaku kejahatan karena perpindahan uangnya sudah sedemikian cepat biasanya begitu.
1: Apalagi kalau sudah di atas 3 layer itu Pak ya, sulit sekali itu ya berarti ya. Salah satu yang tadi Bapak sampaikan ya. Tapi ujungnya tetap ketahuan tapi ngejarnya sulit gitu. Karena memang mereka berpindah-pindah menyamarkan toko-toko mereka sehingga tidak terdeteksi dengan mudah. Oke, terakhir Pak Tri, pesan utama PPATK bagi masyarakat, apa yang bisa disampaikan, dan juga tentu bagi industri keuangan digital kita nih Pak, agar sistem pembayaran itu betul-betul aman dan bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan atau ilegal ini. Silakan Pak Tri.
2: Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik bagi masyarakat. Saya selalu mengulang-ulang ya, PPATK selalu menekankan bagi yang belum pernah coba judol, jangan pernah tertarik sekalipun coba, karena berani jamin tidak akan menang. Mungkin bisa menang sejumlah nilai motor, tapi pasti kalah sejumlah nilai mobil paling sedikitnya. Jadi bagi yang belum pernah coba, jangan pernah coba. Bagi yang sudah coba, mudah-mudahan segera keluar, jangan sampai jadi sangat problematik terhadap judol. Dan bagi yang sudah sangat problematik, tentu juga harus diatasi dengan berbagai cara, terapi dan rehabilitasi apapun yang mungkin dilakukan, supaya tidak lagi, supaya benar-benar bisa keluar dari praktik judol. Itu bagi masyarakat kita. Bagi pelaku industri jasa keuangan, tentu kita harus bergandengan tangan yang semakin erat ya. Karena pada prakteknya PPATK itu sesungguhnya bukan atasan dari perbankan, bukan atasan dari produk-produk e-wallet. Kita gandengan tangan sama-sama mempererat sistem kita, mencegah dari celah-celah kejahatan. Karena kalau boleh dibilang juga, Bapak Ibu pendengar semuanya, PPATK juga tidak akan bisa bekerja kalau datanya juga tidak bersumber dari teman-teman industri jasa keuangan kita. Jadi tentu aja penting bagi kita untuk tetap saling bergandeng tangan, mendeteksi setiap kejahatan yang muncul, yang berkembang, dan kita upayakan terus untuk menutup, meminimalisir celah ruang gerak dari pelaku kejahatan apapun modus yang berkembang nanti. Baik. Demikian, ya. Mas.
1: Pak Tri Adrianto, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya Pak, dari perbincangan kita malam hari ini. Salam sehat, amin. Selamat malam Pak Tri.
2: Selamat malam. Ya.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK Tri Adrianto mengenai PPATK ungkap modus baru cuci uang judol.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan implementasi KUHP dan KUHAP dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Perlindungan juga diperluas bagi perempuan serta anak korban kekerasan seksual. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno mendesak pemerintah segera mempercepat proses perpanjangan izin usaha pertambangan atau IUP. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
7: Iya, baik benar Pro 3 RRI, bahwa memang Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno ini mendesak pemerintah segera mempercepat proses perpanjangan izin usaha pertambangan tambangan atau IUP, yang mana ini tujuannya untuk mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan. Dan Edi juga tadi mengatakan lambatnya proses perizinan ini menjadi salah satu hambatan bagi investasi, pertumbuhan industri, dan juga penciptaan lapangan kerja. Karena itu penyederhanaan birokrasi perizinan ini dinilai perlu segera dilakukan agar aktivitas usaha kembali berjalan.
8: bahwa kita harus memberikan berbagai insentif agar ekonomi yang saat ini bergerak itu bisa tumbuh. Industri yang saat ini kita ingin galakkan oleh pemerintah ingin menciptakan industri baru, hilirisasi, peningkatan manufaktur, itu bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja. Karena pada akhirnya kita ingin mengendaki adanya penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor formal. Karena penyerapan tenaga kerja sektor formal adalah penyerap tenaga kerja yang berkualitas yang terbaik. Ya, karena
7: dan diketahui juga pendengar, memang tadi juga anggota Komisi 9 DPR RI ini meminta pemerintah

0: miliki untuk dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami, terutama untuk lalu lintas malam hari ini. Bagaimana Anda mungkin bisa melihat suasana ataupun volume kendaraan di ruas-ruas jalan yang Anda lintasi, atau pesan Anda, hal-hal apa yang perlu diperhatikan bagi pengendara, juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan kami juga masih akan menyampaikan atau menghadirkan sebuah informasi dari reporter kami terkait dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bogor terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pokok pikiran atau POKIR DPRD Kota Bogor. Untuk informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Sony Agung dari RRI Bogor berikut ini.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bogor terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pokok-pokok pikiran POKIR DPRD Kota Bogor. Penanganan perkara saat ini masih berada pada tahap penyelidikan dengan tahap pengumpulan data, dokumen, dan keterangan dari sejumlah pihak. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor Harimus menerangkan proses yang dilakukan masih sebatas pengumpulan bahan keterangan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pejabat dan organisasi perangkat daerah OPD kecamatan, kelurahan, hingga rumah sakit daerah yang dinilai mengetahui mekanisme pengusulan maupun pelaksanaan kegiatan POKIR. Penyelidikan dilakukan secara bertahap dengan menelusuri dokumen serta mencocokkan keterangan para pihak yang telah dimintai klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh sebelum penyidik menentukan tahapan penanganan perkara berikutnya sesuai ketentuan hukum.
2: Untuk penanganan perkara laporan ya, dugaan POKIR di Kota Bogor sampai sekarang masih dalam penelaan tim Pitsus terhadap laporan itu, dengan pengumpulan data dan bahan keterangan yang baru dilanjutkan oleh tim Pitsus. Sampai sekarang itu yang kita masih lakukan. Selanjutnya nanti tunggu perkembangan selanjutnya yang akan kami sampaikan lagi secepatnya.
1: Harimus menjelaskan, Kejari Kota Bogor mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara kasus korupsi sehingga setiap saat harus didukung alat bukti yang memadai. Ia menyampaikan seluruh pemeriksaan masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan belum dapat disimpulkan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
2: Info dari tim kemarin baru diundang dari pemerintahan di kecamatan sih, kalau masih ditanya-tanya. Selanjutnya belum ada lagi perkembangan yang lain, siapa lagi yang diundang untuk minta keterangan. Dari kami itu menerima seperti laporan pengaduan dari masyarakat yang ditembuskan di kami. Selanjutnya untuk prosesnya dari tim tetap akan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan ke informasi yang disampaikan ke kita secara resmi.
1: Kejari Kota Bogor memastikan proses penyelidikan akan terus berjalan hingga seluruh data dan fakta terkumpul secara lengkap. Masyarakat diminta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sembari menunggu hasil resmi yang akan disampaikan oleh Kejari Kota Bogor apabila penanganan perkara memasuki tahapan berikutnya.
3: Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi,

0: pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Ariva Fauzi mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan ekosistem yang mendukung anak menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Menteri Ariva dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Forum Anak menyampaikan 12 poin suara anak Indonesia yang mewakili aspirasi anak dari 38 provinsi. Selain penyampaian suara anak Indonesia, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menampilkan permainan tradisional berbasis kearifan lokal dan pameran robotik karya anak Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk berkreasi, mengembangkan bakat dan memperkuat karakter. PT Pertamina Patraniaga melakukan pengiriman perdana produk biosolar B50 dengan campuran bahan bakar nabati 50%. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora mengatakan, pihaknya terus menggenjot peningkatan produksi bahan bakar ramah lingkungan biosolar B50. Produk ini merupakan inovasi yang memadukan 50% minyak kelapa sawit dan 50% minyak solar. Menurut Kitty, Pertamina Patraniaga mencatatkan 2 kali lifting B50 oleh kilang perusahaan. Informasi mancanegara, otoritas Perancis mengevakuasi lebih dari 10.000 warga sepanjang malam akibat kebakaran hutan yang meluas dengan cepat di Departemen Gironde, Perancis Barat Daya. Kebakaran berawal di dekat Comune Zomus, dekat kawasan Arcachon Basing dan terus menjalar ke arah barat daya. Kemudian sebanyak 500 personel pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hutan di Perancis dipicu oleh gelombang panas ekstrim yang menerjang sebagian besar wilayah negara tersebut. Informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum mengatasi drama 3 game atas ganda Amerika Serikat Lauren Lam dan Alison Quinn setelah menang 17-21, 21-11 dan 21-19 pada babak 16 besar China Open 2026 yang berlangsung di Olympic Sport Center Gymnasium Cheongso. Pada babak perempat final, Rachel Feby akan bersua dengan ganda Tiongkok yaitu Li Yijing dan Luo Sumin. Pertandingan di Tiongkok tersebut menjadi pertemuan pertama kedua ganda putri selama berkarir.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
8: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
7: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
8: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
7: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
8: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
7: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
3: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Sejumlah pihak meyakini peluang skuad Garuda untuk juara di Asian Championship 2026 atau yang dikenal dengan Piala AFF 2026 sangat besar. Pengalaman timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal menjadi modal besar untuk juara turnamen 2 tahunan itu. Timnas Indonesia akan kembali berpartisipasi pada Piala AFF atau Asian Championship 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Optimisme besar mengiringi perjalanan tim asuhan John Hartman pada Piala AFF 2026. Seperti apakah peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pemerhati sepak bola Ovan Lamara.
3: Wawancara Pro 3.
2: Bung Ovan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam, salam olahraga.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia di Asian Championship atau AFF 2026 tergabung dengan Vietnam, Kamboja, Timor Leste dan Singapura. Melihat peta kekuatan grup A di turnamen kali ini bagaimana?
4: Iya, walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini. Yakni Singapura dan juga Vietnam ya. Singapura 4 kali juara dan Vietnam 3 kali. Sementara Indonesia sejauh ini kita baru berhasil sebagai finalis 6 kali dan belum pernah menjadi juara. Ini juga yang menjadi bukti bahwa entah kenapa nasib kita di Piala AFF Senior ini tidak terlalu baik. Karena mungkin, bukan mungkin ya, kita lah satu-satunya negara besar sepak bola di Asia Tenggara ini yang belum pernah juara. Hampir sebagai juara di Asia Tenggara.
2: Tapi kan nanti mainnya di kandang sendiri atau di kita sebagai tuan rumah, apakah ini menjadi sebuah keuntungan besar untuk bisa mewujudkan kita meraih trofi AFF 2026?
4: Iya, idealnya begitu. Tapi kan di beberapa edisi yang lalu sejak tahun 96 juga kan kita udah beberapa kali jadi tuan rumah. Kemudian kita juga sudah 6 kali sebagai finalis. Terakhir kita sebagai runner-up atau finalis itu 6 tahun yang lalu, 2020 ya, di Singapura. Nah, kita senantiasa gagal di ujung, selalu mencapai anti-klimaks di ujung. Nah, mudah-mudahan ini PSSI menyadari bahwa AFF seyogianya sudah menjadi salah satu target yang harus dicapai. Salah satu target timnas yang harus kita raih predikatnya sebagai juara. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh John Hartman, pelatih terbaru timnas Indonesia senior, bahwa bagaimanapun Piala AFF ini walaupun tidak menjadi target saya pribadi, dia mengatakan seperti itu, tidak menjadi salah satu proyeksi saya pribadi karena proyeksi kita tetap adalah lolos ke Piala Dunia 2030, Tapi ini adalah merupakan proses tahapan yang harus kita lalui sekaligus melihat bagaimana kualitas dan daya saing timnas kita, anak-anak kita, apakah mereka bisa bersaing untuk berada pada level yang lebih tinggi di tingkat Asia atau bahkan Piala Dunia 2030, maka Piala AFF ini adalah merupakan batu loncatan pertama. Itu yang disampaikan Joe Hartman ke wartawan kemarin kalau tidak salah ya.
2: Oke.
4: Nah, mudah-mudahan PSSI juga harus berprinsip yang sama,
2: yeah,
4: bahwa AFF ini jangan lagi kita anggap sebagai sebagai turnamen yang bukan menjadi target bagi timnas Indonesia, tapi harus menjadi target awal untuk bisa melangkah lebih jauh di Asia.
2: Baik.
4: Dan juga di Piala Dunia.
2: Yeah.
4: Karena logikanya kan bagaimana kita bisa berbicara lebih jauh di Asia kalau di Asia Tenggara saja kita nggak pernah sebagai juara.
2: Yeah.
4: Kan kurang lebih begitu.
2: Baik. Bung Evan, kita terima dulu pendengar ya. Ada Pak Musar di Pekanbaru. Pak Musar, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada Bung Opan Lamara, pemerhati sepak bola kita. Apa yang mau disampaikan ini?
4: Selamat malam, Pak.
2: Halo, Pak Musar.
5: Mudah-mudahan ya, ini pemain Indonesia sekarang ini banyak pemain naturalisasi ini sekarang, Mas ya. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain naturalisasi ini bisa membawa Indonesia maju menjadi juara. Karena dulu aja yang belum pemain naturalisasi walaupun nggak juara tapi saling maju ke final, Mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada usulan nih, Mas Rudi.
2: Gimana?
5: Mudah-mudahan minta permohonan Piala AFF ini ada usulan ada lagi siaran langsungnya di Radio Air Pro 1 di Pro 3.
2: Oke.
5: Nah, itu aja Mas Rudi.
2: Iya. Terima kasih Pak Musar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Bung Ovan ya. Kita ke pendengar lainnya masih dari Pekanbaru, Pak Alpin. Selamat malam.
6: Selamat malam Bung Rudi Zen dan komentator yang saya ingin tambahkan ya. Kita seharusnya mencontoh Spanyol sih. Spanyol itu contohnya clean sheet. Dia dari pertandingan tidak pernah kalah. Nah, kita contoh kenapa sampai nggak kalah. Tanda akademiknya, mental kebugarannya, pelatihnya, skill pemainnya. Kan semua itu terpilih. Saya heran aja ya. Kita dari dulu ya, kadang kalau main sudah sampai final, emosian, kena kartu merah. Nah, kedua, kadang-kadang terbawa euforia, sikit-sikit. Sikit-sikit nanti kalau udah kalah kecewa. Itu saya ingin menggambarkannya. Bagaimana pemain kita tuh mental juara itu, mental kedewasaan tuh lebih diutamakan. Kedua itu kebugaran fisik. Ketiga itu strategi. Strategi permainan, strategi bertahan. Pelatih itu menentukan sebuah pertandingan. Jadi itu aja saran. Apakah yang saya bilangkan itu apakah berkembang di Indonesia? Kan
2: baik,
6: kita lucu juara dua terus, nggak ada berubah. Mentalnya juga mental emosian, nggak dewasa. Terima kasih Pak Rudi Jen, hanya saran dan kritik saja.
2: Ya, terima kasih Pak Alpi di Pekanbaru. Silakan Bung Opan mungkin bisa membantu untuk memberikan tanggapan, silakan.
4: Iya, saya sepakat bisa di satu hal. Kemudian di sisi yang lain, seperti saya sampaikan tadi, bahwa mungkin sebelum-sebelumnya kita masih memandang sebelah mata turnamen AFF ini, artinya tidak dianggap terlalu urgent untuk menjadi target bagi timnas Indonesia. Nah, itu yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ini adalah momen yang pas, sangat tepat saat ini jika PSSI menempatkan ASEAN Championship ini sebagai salah satu target yang harus kita capai.
2: Yeah.
4: Dan jangan tanggung-tanggung, target kita di Asia Tenggara ini harus juara.
2: Yeah.
4: Apalagi dengan kapasitas pelatih dan juga skuad atau pasukan yang kita miliki sekarang, ya. Artinya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menempatkan atau menargetkan juara sebagai satu-satunya target yang kita capai. Walaupun kita tahu bahwa bukan hanya Indonesia yang sangat saat ini berbenah di Asia Tenggara ini, tapi negara-negara lain juga mulai mengikuti cara kita untuk berproses membentuk timnas yang tangguh. Mereka mulai menaturalisasi pemain, tidak malu-malu lagi. Ya, Malaysia sudah sangat jauh sebelumnya sudah melakukan itu.
2: Yeah.
4: Kemudian di grup A nanti, tiga pesaing utama kita ya, nih Vietnam, Singapura dan Kamboja. Singapura jauh sebelumnya juga sudah sama melakukan. Seperti Malaysia sudah menggunakan jasa-jasa pemain dari RRC, dari Cina ya. Kemudian Vietnam itu bahkan sudah menaturalisasi sejak 2 tahun yang lalu pemain-pemain dari Brasil. Untuk AFF ini setidaknya mereka akan menggunakan 3 pemain naturalisasi asal asal Brasil. Kemudian Kamboja sedikit berbeda. Mereka juga sudah melakukan naturalisasi tapi mencoba untuk lebih fokus menaturalisasi pemain-pemain dari Jepang dan juga dari Timur Tengah. Kalau misalnya Vietnam dari Brasil, maka Kamboja dari Jepang dan dari Timur Tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa persaingan di Asia Tenggara ini memang kita berbenah, tapi jangan lupa negara-negara lain juga berbenah. Artinya sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa tidak mudah untuk meraih prestasi tertinggi di Asia Tenggara ini, walaupun sempat 2 tahun yang lalu kita agak sedikit sombong karena kita lah satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos sampai ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, kemudian kita bahkan lolos sampai ke ronde keempat, tapi itu tidak otomatis menunjukkan bahwa kelas kita sudah di atas Vietnam atau Thailand. Ingat, ranking Vietnam dan ranking Thailand
7: di atas kita.
4: Untuk negara-negara Asia Tenggara di FIFA, ranking FIFA mereka masih sedikit lebih baik dari Indonesia saat ini.
7: Oke, seberapa besar modal dari kualifikasi Piala Dunia kita sampai ke ronde keempat ini akan bisa mencapai target di AFF?
4: Ya, secara psikologis artinya harusnya itu menjadi modal yang sangat penting untuk bisa memberikan semangat bagi anak-anak, ditambah dengan kehadiran Jordan Heldman yang saya sepakat, saya termasuk yang menyebut sebagai pelatih terbaik jika dibanding 2 pelatih sebelumnya, STY dan juga Patrick Kluivert. Kemudian kita juga sudah, John Heldman juga sudah memberikan pembuktian di 2 laga
7: FIFA
4: semires kemarin, sebelumnya ya, di FIFA Matchday lawan Mozambik dan Oman kita meraih kemenangan. Nah, problem yang kita hadapi kali ini adalah kurang lebih sama dengan masalah-masalah sebelumnya saat kita menghadapi Piala AFF yang setiap 2 tahun ini diadakan. Apa itu? Bahwa rupanya kita tidak bisa turun full team. Nah, jika tadi Bung Rudi mengkaitkannya dengan bagaimana pengaruh dari ronde keempat yang kita lewati di kualifikasi Piala Dunia yang lalu, maka harus kita akui bahwa kali ini jika dibanding pada saat itu
7: berbeda.
4: Atau jika dibanding pada saat kita bermain melawan Mozambik dan Oman, kita tidak full team turun kali ini. Karena sepertinya kita hanya bisa memaksimalkan pemain-pemain yang memang bermain di Liga Domestik. Nah, perbedaannya adalah jika dibanding 2 tahun yang lalu, beberapa pemain naturalisasi kita memang yang sebelumnya atau 2 tahun yang lalu tidak bisa memperkuat kita di AFF karena mereka juga masih
7: bermain
4: di Liga-Liga Eropa maupun Liga Australia. Kali ini sebagian besar di antara mereka sudah bermain di Liga Domestik, ya. Sehingga bisa dipastikan bahwa ya kurang lebih 70-80% kekuatan timnas kita itu akan turun di AFF ini. Gambarannya kurang lebih ada di pasukan kita yang lagi TC atau training center berkumpul di Bali saat ini. Begitu.
7: Ya, pertandingan perdana kita akan menghadapi Kamboja.
4: Kamboja.
7: Tanggal 27. Betul. Dan Anda melihat bagaimana kans kita untuk bisa mengatasi Kamboja dengan squad yang ada. Ada beberapa pemain naturalisasi yang sudah bermain di Liga Domestik sehingga bisa memperkuat timnas kita nanti di tanggal 27 ini, Bung.
4: Iya, kalau saya melihat jadwal bertanding timnas di Piala AFF 2026 ini, maka satu hal yang kita syukuri bahwa jadwal rupanya sangat berpihak ke kita, terutama di grup A ini. Karena kita akan melalui proses step by step, artinya kita akan menghadapi Kamboja dulu tanggal 27, kemudian 3-1 kita masih menghadapi Timor Leste yang kekuatannya dengan Kamboja kurang lebih ya beda-beda tipis lah. Nah, dari sisi itu, setelah itu baru kita mulai menghadapi tim yang lumayan kuat. Artinya ini ibarat kita melakukan pemanasan dulu sebelum kita menghadapi tim yang sebenarnya di grup A ini. Kamboja dalam 7 pertemuan sebelumnya belum pernah menang lawan Indonesia. Kita senantiasa menang lawan mereka. Bahkan kalau kita kembali ke pertemuan-pertemuan beberapa tahun yang lalu, ya kita selalu menang besar lawan Kamboja, walaupun kita akui bahwa di 4 tahun belakangan ini kekuatan Kamboja juga mulai berubah, mereka melakukan revolusi sehingga kita tidak pernah lagi menang lawan mereka dengan skor-skor yang berbeda atau jauh.
7: Yeah.
4: Begitu juga Timor Leste. Timor Leste juga melakukan revolusi.
7: Yeah.
4: Kemudian kalau dulu Timor Leste biasa kita kalahkan 9-0, 6-0 dan sebagainya, ya belakangan Timor Leste juga sudah menunjukkan perlawanan. Tapi saya yakin bahwa baik itu Kamboja ataupun Timor Leste adalah dua lawan yang insya Allah bisa kita lewati.
7: Oke, tapi kalau melihat dari kedalaman squad kita, dari pemain-pemain yang berlaga di domestik, baik itu pun pemain naturalisasi, Anda seperti apa optimismenya untuk bisa apa yang tidak konsisten di fase grup ini?
4: Saya yakin ya, walaupun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak, kalau kita menilik pada kekuatan kita sebenarnya di mana kita tidak bisa mengikutkan Martin Paz atau Emil atau kita juga tidak bisa mengikutkan Jesus dan beberapa pemain kayak Oliver Romney di depan. Tapi saya yakin bahwa dengan katanya sih John Hetman akan membawa 26 pemain ya, dan 26 pemain itu gambarannya saat ini sudah ada di Bali, tinggal mungkin jika pun ada perubahan ya tidak lebih dari 2 atau 3 dari pemain yang ada di Bali itu ya akan berubah. Nah kalau kita menilik pada itu, masih ada Nadeo di Mr. Gaung menjadi andalan kita, kemudian di lini belakang masih ada Rizky Ridho, masih ada beberapa pemain yang memang sudah menjadi langganan, ada Beckham Putra, ada Mark Lok di tengah.
7: Dan Hai juga.
4: Ya maka saya yakin bahwa kita tetap bisa mengandalkan squad ini ya untuk berbicara jauh di AFF. Tapi setidaknya semifinal-final bisa kita jangkau. Tapi untuk berbicara juara ya kita harus mengakui bahwa Vietnam, Thailand tetap menjadi lawan terbaik terberat kita.
7: Kemarin timnas kita kan melakukan uji coba dengan Bali United ya di tengah-tengah TC dan unggul 3-0. Anda melihat dari kemenangan itu tidak hanya kemenangan tetapi soliditas tim, kemudian juga pola permainan, apakah memang inilah yang terbaik untuk bisa mendekati target juara AFF 2026 ini, Bung Opan?
4: Kalau kita tadinya sih kita termasuk saya itu berkeinginan melihat paling tidak kita bisa membawa full team. Ya, sama seperti tim yang kita bawa saat kita menghadapi Oman dan Mozambik. Ya di awal bulan Juni yang lalu. Itu yang kita bayangkan bahwa John Hetman itu bisa diperkuat dengan squad yang sama dengan itu. Sehingga kerinduan kita untuk menguji squad Piala Dunia itu menghadapi Vietnam, dan kan sejauh ini setidaknya dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini kan kita belum teruji benar menghadapi Thailand di Asia Tenggara ini. Sehingga kita merindukan full team itu bisa melewati AFF ini berhadapan dengan Thailand untuk betul-betul kita bisa melihat apakah kita memang sudah layak disebut sebagai rajanya Asia Tenggara atau belum. Nah kalau kita hanya berpatokan pada skuad yang ada di Bali saat ini, maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang paling realistis adalah final. Itu yang paling realistis. Tapi untuk berbicara sebagai kandidat juara, ya tetap kita harus optimis. Kita senantiasa di agenda 2 tahunan Asia Tenggara ini tetap selalu dijagokan sebagai salah satu kandidat juara. Tapi kan faktanya 6 kali lolos ke final kita belum pernah juara. Kita selalu kandas di final. Nah itu yang disayangkan ya, bahwa ternyata menghadapi AFF kali ini John Hetman tidak bisa diperkuat oleh tim yang kemarin menghadapi Mozambik dan Oman. Itu dia.
7: Baik.
4: Terutama di sisi penjaga gawang kita tidak bisa menghadirkan Martin Paz dan juga Emil. Kemudian juga kita tidak bisa menghadirkan Jitse sebagai pilar utama kita di lini belakang ya.
7: Baik kalau begitu Bung Novan, tapi
4: Dukungan
7: terbaik tetap untuk timnas kita. Mudah-mudahan target juara AFF 2026 menjadi kenyataan untuk kali ini. Terima kasih Bung untuk waktunya.
4: Amin.
7: Sehat selalu. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
7: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air Opan Lamara, peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
8: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan berikut kami hadirkan pernyataan Kepala BGN Sudaryono usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari Anda semua, awak media. Ya, saya dapat laporan tadi, ada yang menunggu dari siang jam 1 ke sini. Ya, minta maaf, barangkali baru bisa tiba di jam berapa tadi, jam 5. Ya, kemudian kita paling tidak kita keluar nuwun, kita konsolidasi sedikit dengan tim di atas, di lantai 9 kita rapat. Selain perkenalan juga saya mendengarkan, mereka mendengarkan, atau Bapak tim ini mendengarkan pandangan-pandangan dan juga sikap saya. Nah, kemudian akhirnya saya bisa tatap muka dan jumpa dengan Anda semua. Dan yang kedua, saya minta maaf, saya tadi diberitahu ada preskon, cuman memang belum ada perangkat sound systemnya. Saya kira nanti ini teguran lah ya untuk BGN. Informasi itu penting dan harus disampaikan dengan cara yang baik, maka alat itu juga harus dalam keadaan baik ya. Jadi saya minta nanti dari tim internal nanti saya akan sampaikan ke Bu Lili, Bu Sestama, untuk menyediakan tempat supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kira-kira ada pertanyaan yang lain?
6: Tadi pesan presiden seperti apa, Pak? Dan banyak sekali PR yang pertama akan dikerjakan apa, Pak?
5: Yang pertama begini ya. Satu, bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita, ya. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparanan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas kepada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan, dan kita harus, we have to run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin, ya, di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, badan gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu saya mengatakannya. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, saran si itu, enggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan, dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan, tentu saja ini tidak bisa overnight, kemudian besok beres semua. Dan tentu saja kita, saya khususnya bersama dengan tim semua, siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita. Jangan sampai satu dua salah kemudian dianggap yang lain juga keliru gitu. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua. Ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan, misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN, ya. Makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan di berikan kepada rakyat. Ya. Sekali lagi kami mendengarkan. I'm listening. We are listening. Oh ini ya anulah nanti kita. Ya sudah ada beberapa. Saya sedikit banyak kan ngerti ya, karena di awal-awal dulu waktu membahas MBG saya juga bagian dari orang yang terlibat. Kemudian saya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga kita sedikit banyak bersinggungan karena memang terkait rantai pasok dan lain-lain, dan di situ banyak juga masukan-masukan, keluhan-keluhan, dan saya mendengarkan itu. Selain itu, saya juga adalah orang politik. Saya adalah Ketua Gerindra Jawa Tengah. Ya, tentu saja kader-kader itu juga lapor. Ini begini, Mas Dar, ini begini, Mas Dar. Ya, tentu saja ini semua. Jadi, tapi semua informasi itu ada di yang sudah saya catat, tinggal nanti kita elaborasi dengan internal, dan juga kita menerima masukan dari eksternal. Jadi, percayalah bahwa saya nyatakan di sini, saya sudah ngomong juga di sana, saya kalau ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya, misalnya ya, ngaku-ngaku saudaranya, Mas Dar lah, ngaku keluarga lah, ngaku teman lah, ngaku alumni lah, ngaku siapapun, kemudian minta atensi lah, minta perlakuan khusus lah, minta duit lah, neken-neken internal kita lah, neken-neken SPPI lah, siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatannya enggak benar, saya pastikan tidak ada hubungannya. Silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib. Saya enggak akan, siapapun itu saya enggak peduli. Ya.
7: Mas Dar, kerjanya, ini kerja pertama tim untuk di internal. Kan tadi ngomong supaya optimisme ada yang di BGN dan di BGN. Apa arahan pertama yang utama yang tadi di...
5: Ya, kita itu tadi, yang hukum-hukum, yang enggak ya, kita harus kerjakan. Kan enggak semua gitu. Kita kan asas praduga tak bersalah, serahkan kepada pihak berwajib, dan yang tidak ya harus kerja gitu. Dan saya tadi juga sampaikan, kalau merasa berat ya saya kira saya minta ya, mungkin beberapa orang di posisi boleh mengajukan surat, misalnya dia mau kembali ke instansi lain atau dia mau pindah atau apa, saya persilahkan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien, cepat, itu kemudian bisa kemudian satu persatu masalah kita selesaikan.
8: Pak, tadi di atas, Pak, tadi di atas.
9: Mas Dar, anggaran MBG kan yang paling besar ya, tapi punya tunggakan 1,6 triliun di tahun 2025. Gimana cara mengevaluasi itu, Mas?
5: Nanti aku cek, ya. Baru juga dilantik, bos.
10: Mas, tadi tangannya dingin, Mas, waktu di komentar itu seperti apa, Mas, tadi, Mas? Emang berat banget, Mas?
5: Aku salaman sama kamu ya?
7: Iya.
5: Begini Mas ya, apapun kan ini Pak. Ya, kita jujur pada diri, saya jujur pada diri saya sendiri ya. Orang itu mendapatkan amalan lebih besar tentu saja punya rasa kebahagiaan. Tapi di atas atau di samping kebahagiaan kan di situ ada tanggung jawab besar ya. Jadi ya tentu saja kenapa kok tangannya dingin ya? Kita kan bukan mikirin senengnya. Tapi kita mikirin, bukan mikirin jabatannya, bukan mikirin prestisnya, tapi kita mikirin pekerjaannya ya. Karena ini saya kira tugasnya besar, grande, kemudian seluruh kamera ini ya, semua ini kamera kan nyuting saya ya, ya tentu saja ada, itu saya anggap sebagai bagian dari rasa atau cara tubuh saya mengeluarkan rasa tanggung jawab yang ada di dalam hati saya. Semoga seperti itu ya. Dewan pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut. Ya tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada dewan pengawas tentu saja lebih baik. Enggak ada dewan pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan. Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang enggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk semua inisiatif.
8: Mas, tadi dibahas sudah berkata tadi di atas dibahas di anggaran, Mas. Tadi
5: Wamentan apakah ada SKD sudah keluar, Pak? Wamentan mungkin sebaiknya tanya ke Mensesnek ya. Tadi kan di preskon disampaikan saya tidak lagi menjabat sebagai Wamentan. Dan Pak Prasen sudah jawab juga tadi. Ya kan bahwa belum sekarang ini kan gitu. Jadi ya tunggu aja kalau menurut saya ya.
8: Mas, tadi di atas dibahas ya, Mas Ter.
5: Saya cek, menurut saya sih gini ya, intinya itu kan adalah, ini sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini ya, melibatkan semua hal, semua, intinya asas tujuan. Ya kan, mohon maaf ini kalau komentar sedikit tentang pertanian itu, wah ini kok pakai tentara, pakai polisi, loh, bagi pompa ini, di musim paceklik kemarau ini, itu ada 70.000 pompa itu kalau kita bagi karena relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, yaitu pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Kenapa? Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya nggak ada. Nah kemarin ada yang nanya mahasiswa ke saya, ya udah kalau gitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh. Udah nanti saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak? Nggak mau gitu. Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, sasarannya jelas, sasarannya itu anak-anak cukup gizi aman. Jadi aman dan cukup gizi. Dan kemudian berdampak kepada ekonomi di lokal. Jangan sampai, tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak, dan lain-lain. Dengan satu syarat, semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan maksudnya standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan, karena memang selain cara ngolahnya kan ada juga yang dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya nggak gitu bagus gitu loh. Ada ya, kita belajar kan. Saya pelajari dulu, jadi saya ya ini kan baru dilantik bos, ya kan?
8: Target khusus dari presiden?
5: Target khusus ya efektif, efisien, cepat selesai gitu loh. Jadi Pak Presiden satu arahannya, you have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah love your people and use your common sense. Masalahnya dilihat dari BGN sekarang. Bapak ini dari organik Kementan biasa ini Bapak ini ya. Iya kan? Bapak kan biasa mangkal di tempat saya nih. Jangan kejem-kejem lah si pertanyaan ya. Masalah yang dilihat yang ini identifikasi sekarang apa, Pak? Ya udah, ya ini semualah kalian tahulah, ya kan? Ya ini semua. Ya apa? Mas. Pak Mentan full support.
9: Mas, ada isu tekanan ke kepala BGN sebelumnya?
5: Saya nggak tahu. Ya saya inilah saya. Kita itu tadi saya punya prinsip tadi ya, love your people and use common sense. Jadi kita didasari pada hati yang baik, mencintai rakyat, mencintai sesama, mencintai keluarga, mencintai saudara. Dan use your common sense. Jadi ya, ya dengan akal sehat ya. Kita yang benar, saya kira secara akal kalau benar itu kemudian kita tinggal cek dasar hukumnya harusnya sih oke lah ya. Tadi saya bilang juga, kalau orang itu misalnya, iya kan, orang.

0: gimana ya istilahnya itu, saya paham orang itu kemudian gampang sekali membuat sensasi dengan tema MBK, gampang sekali. Kemudian jadi viral, mungkin jadi bangga, tapi maksud saya, seviral apapun nggak ada masalah, tapi saya ingin ya itu kemudian diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran tuh pelanggaran itu memang ada kebenarannya. Jangan sampai kita kemudian ada hoax, ada fitnah, ya kan, kemudian ada misinterpretasi. Jadi sengaja misinterpretasi atau mungkin barangkali mohon maaf kasarannya jeleknya sabotase dan lain-lain, please lah. Ya ini kita kerja bareng, kerja semua, dan saya minta semua, saya mohon kepada awak media dan semuanya untuk kemudian secara arif dan benar. Ya, bukan kok saya ini kemudian enggak mau ditunjukkan sesuatu yang jelek, bukan, tapi please lah jangan kemudian beritanya adalah berita yang tidak benar. Itu aja. Terima kasih ya. Thank you, makasih.
1: Selamat bertugas, Pak. Makasih, Mas. Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
5: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
6: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
5: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
6: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
5: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
6: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
5: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
6: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
3: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui integrasi data, teknologi, dan kebijakan lintas sektor. Marwarar mengatakan pembahasan utama bersama dengan DEN difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan sistem berbasis data agar seluruh program perumahan berjalan lebih transparan hingga tepat sasaran. Kementerian PKP akan menyinkronkan basis data internal dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS serta dukungan tim DEN untuk menghasilkan data perumahan nasional yang lebih akurat dan terintegrasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan proyek High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah, memperkuat ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional. Rosan mengatakan, proyek HPAL di Sambalagi menunjukkan bahwa hilirisasi mineral Indonesia telah memasuki tahap yang lebih maju. Menurutnya proyek tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah mineral, tetapi juga membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan. Informasi mancanegara, sebanyak 5 anggota pasukan Ranger paramiliter gugur dan 5 warga sipil mengalami luka, termasuk bocah berusia 10 tahun, setelah sekelompok warga bersenjata melancarkan serangan dengan senjata api dan bom pipa terhadap pos pemeriksaan di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, Rabu petang kemarin. Menurut pasukan keamanan, 6 pelaku mengenakan pakaian serba hitam datang menggunakan mobil pick-up 4 pintu sebelum melepas tembakan dan melempar bom pipa ke pos yang dijaga oleh ranger paramiliter. Seorang pejabat tinggi keamanan mengatakan bahwa setelah serangan tersebut, para menyerang mendekati jasad korban dan mencuri rompi anti peluru serta kantong amunisi sebelum melarikan diri. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tidak memasang target dalam turnamen China Open 2026. Jojo mengunci tiket ke perempat final setelah dipaksa bermain 3 game oleh tunggal Singapura Loh Kian Yu melalui 12-21, 21-6 dan 21-13 pada pertandingan babak 16 besar. Selanjutnya pemain yang menjadi unggulan keempat pada turnamen tersebut akan menantang tunggal tuan rumah China yaitu Victor Lai. Menghadapi peringkat ke-8 dunia tersebut, Jojo yang berada di peringkat ke-4 dunia akan memilih berhati-hati mengingat Victor Lai mampu memberikannya kejutan pada pertemuan terakhir mereka.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini, tanggung jawab kita bersama.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah, biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, pak.
2: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onder del motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, pak.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang, Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
8: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan kini kami hadir dalam segmen informasi dan musik. Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI menilai Badan Gizi Nasional perlu memperkuat gizi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini dinilai penting agar program MBG dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat Indonesia. Menurut Dodi Iswardi, ketika berbincang bersama dengan Pro 3 RRI yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia, bahwa standar baku menjadi salah satu aspek yang krusial dalam menentukan keberhasilan program MBG. Ia mengatakan kualitas bahan pangan yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap asupan gizi yang diterima para penerima manfaat. Dan menurutnya pemenuhan gizi harus difokuskan kepada ibu hamil, menyusui, balita, serta masyarakat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena menurutnya, jaringan posyandu dan puskesmas yang telah terbentuk dapat dimanfaatkan untuk memastikan distribusi dan pemenuhan gizi berjalan secara optimal. Dodi juga menyoroti tantangan geografis Indonesia yang menyebabkan kebutuhan pangan setiap daerah tidak dapat disamaratakan. Ia menilai menu MBG perlu menyesuaikan potensi pangan lokal agar kualitas gizi tetap terpenuhi di masing-masing wilayah. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI memperkuat kolaborasi bersama dengan Kemenkum dan Kementerian PPPA untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sinergi tersebut mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dari hulu hingga hilir. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Mukhtarudin, mengapresiasi inisiatif Kementerian Hukum yang menggagas kolaborasi lintas kementerian tersebut. Karena menurutnya, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Dan Mukhtarudin juga mengatakan, kolaborasi antar kementerian memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan hukum pekerja migran. Sinergi tersebut juga mendorong reformasi tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes. Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
3: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan, energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, J. Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
5: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
4: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
5: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
4: Iya, mengerti, Pak.
6: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
7: Aduh, Mbak. Satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
6: Eh, Mas. Mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
7: Iya juga sih. Tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
6: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan. Iya, Mas. Kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja. Itu kan langkah nyata, Mas.
7: Iya deh. Besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
6: Nah, gitu dong. Karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
8: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
9: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Iran memperingatkan Inggris mengenai konsekuensi dari keputusannya dalam mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Inggris untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran pada hari ini menegaskan bahwa setiap negara yang terlibat dalam agresi militer terhadap Iran harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusannya. Iran juga mengecam keputusan pemerintah Inggris yang mengizinkan pangkalan udaranya digunakan oleh pesawat militer Amerika Serikat. Menurut Teheran, langkah tersebut bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebelumnya, Bloomberg pada hari Selasa melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengizinkan Amerika Serikat tetap menggunakan pangkalan udara Inggris untuk melancarkan serangan yang disebut sebagai serangan defensif terhadap Iran. Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni yang mengatur penghentian konflik yang dimulai pada 28 Februari. Namun sejak 8 Juli, pasukan Amerika Serikat kembali melancarkan beberapa gelombang serangan ke Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan itu merupakan respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal niaga yang melintasi Selat Hormuz. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran sudah tidak berlaku lagi. Menteri Luar Negeri Sugiono mengajak Jepang dan negara-negara anggota ASEAN untuk mengoptimalkan Forum Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development atau SEAPAD dalam memperkuat dukungan bagi Palestina. Ia menuturkan, forum kerjasama tersebut harus mampu memfasilitasi semangat solidaritas negara-negara anggotanya untuk mendukung pemulihan dan pembangunan jangka panjang Palestina secara konkret. SEAPAD dibentuk atas prakarsa Jepang pada 2013 sebagai forum untuk membahas dukungan bagi Palestina. Forum tersebut antara lain beranggotakan Jepang, Palestina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Bank Dunia, dan Badan PBB untuk Pengungsi atau UNRWA. Selain dukungan bagi Palestina, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Jepang yang berlangsung di Manila, Filipina pada Rabu kemarin juga menyoroti pentingnya jalur pelayaran yang berjalan dengan aman dan terbuka bagi kelancaran pasokan energi, pangan, perdagangan, dan rantai pasok di kawasan. Sugiono mengatakan, Indonesia menyambut penyelarasan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan kebijakan Free and Open Indo-Pacific yang diinisiasi oleh Jepang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya, itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
2: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam seperindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
3: Saksi apa?
4: SK Gatot bukan Pak?
3: Tersangka siapa Pak?
4: SK Gatot
3: Heru atau Pak Enos Pak?
2: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua seperindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu seperindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
6: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
7: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Dan pendengar tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Fajar Nugroho akan menjumpai Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan Kopi Pro 3, Anda dapat berpartisipasi memberikan komentar dan opini. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudy Zain undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masuk masker tengah. Masuk.
1: Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja di
2: interview. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
4: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
2: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
3: Saksi apa?
4: SK Gatot bukan
3: Pak? Tersangka siapa Pak?
4: SK Gatot
3: Heru atau Pak Enos Pak?
5: Pak Gatot
3: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
4: Terima kasih Pak
2: John. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan kembali. Beberapa di antaranya kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 seperti biasa ya, di sekarang tanggal 24 Juli 2026 di hari Jumat. Setiap Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan ngomongin Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Itu adalah topiknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu, kita nikmati dulu alunan lagu berikut ini dari Krisye dengan judul Serasa.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
0: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Kali ini bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Fajar Nugroho, ditemani di ruang gatekeeper ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Zahran, dan kerabat kerja tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda di dini hari hingga pagi nanti. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, Kopi Pro 3 setiap Jumat dini hari ini kerjasama dengan Pusaka Indonesia tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kita sudah terhubung dengan narasumber kami pada dini hari ini, ada Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Saya penasaran nih, kenapa mengangkat tema ini, Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pak Setio?
1: Wah, ini pertanyaan yang juga tidak gampang dijawab ya Pak ya. Tapi kita bisa berangkat dari fakta ya, bahwa belakangan ini bagaimanapun juga ada keprihatinan dari masyarakat banyak ya, bahwa ya mereka itu belum melihat birokrasi betul-betul melayani kepentingan rakyat. Ya, sehingga tentu saja ada ide, ada harapan terjadi reformasi birokrasi supaya menjadi lebih melayani rakyat, lebih mengayomi rakyat, lebih menjadi alat rakyat untuk mencapai kesejahteraannya. Begitu Bung Fajar.
0: Nah, kalau kaitannya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, birokrasi itu ya, apakah kita bicara soal ASN utamanya?
1: Oh ya, tentu saja. Jadi kalau di masa lalu,
0: ya,
1: birokrasi itu kita sebut sebagai pamong projo,
0: okay,
1: pamong praja ya. Dan kalau sekarang ya kita menyebutnya sebagai aparat sipil negara. Sebelumnya kan pegawai negeri sipil.
0: Oh,
1: begitu
0: okay
1: dong saja.
0: Iya. Ya. ASN dan pelayanan publik. Jangan-jangan Pak iya Setio menyoroti juga RRI ini. RRI kan ada ASN dan juga melayani publik sebagai lembaga penyiaran publik. Saya deg-degan nih Pak Setio. Tapi gini, birokrasi Indonesia dikenal rumit, berlapis-lapis, banyak pintu. Padahal sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan untuk mengatasi itu. Birokrasi satu pintu, banyak kita dengar. Birokrasi satu pintu, pelayanan satu pintu, itu banyak sekali. Yeah. Slogan seperti pelayanan itu banyak sekali. Atap. Tapi, yeah, satu atap ya. Tapi dampaknya itu, end usernya yang menikmati pelayanan itu adalah masyarakat. Untuk itu, malam atau dini hari ini, kita coba undang pendengar bagaimana respon pendengar ya. Sejauh ini tentang pelayanan publik dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, utamanya daerah sih biasanya ya. Daerah yang dekat dengan keseharian Anda masyarakat. Birokrasi itu kan sistem, Pak Setio. Birokrasi itu adalah
1: birokrasi
0: sistem,
1: itu institusi. Institusi yang ada orangnya, ada sistemnya, Pak.
0: Betul. Artinya apa output, apa yang dihasilkan outputnya itu berlandaskan aturan. Ada aturan mainnya, sama seperti kita main petak umpet, aturannya ada. Jadi yang menjalankannya itu ya sesuai dengan aturannya sehingga permainannya menyenangkan. Sementara birokrat adalah orangnya
1: yang melaksanakan.
0: Nah, yang perlu direformasi itu birokrasinya atau birokratnya sih, maksudnya?
1: Ya, Mas Fajar, kalau kita bertanya kepada publik ya secara umum ya, pasti ada jawaban dua-duanya Mas Haja.
0: Oh, dua-duanya.
1: Sebagai sebuah sistem ya, diharapkan bisa direformasi dari sisi personalnya, dari sisi para birokratnya sebagai orang yang menjalankannya juga tentu saja butuh juga direformasi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, begitulah kurang lebih ya. Tapi kita bisa menyoroti dari satu hal, Bung Fajar ya. Ya, kasus yang terbaru lah, Bung Fajar ya. Kan bagaimanapun juga pejabat Kejaksaan Agung misalnya, itu kan bagian dari birokrasi ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ketika kemudian beliau-beliau yang diamanati untuk menegakkan hukum, ternyata malah diciduk karena melanggar hukum, kan itu
0: ironi ya.
1: Tentu saja menjadi sebuah ironi.
0: Yeah.
1: Nah, ya hal-hal seperti ini yang sebetulnya memang menjadi pemicu kita untuk merenungkan, tampaknya memang perlu ada reformasi yang serius, meskipun tidak gampang ya secara praktikal ya, tetapi secara konseptual pun tidak, RRI sudah ikut berkontribusi lah.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar Pertiga, ya baik Pak Setio, baik pendengar Pertiga, kalau dalam sekolah saya dulu, ketika saya di bangku sekolah, kita dapat pelajaran Pancasila itu seminggu sekali paling ya, dengan paling 2 jam mata pelajaran. Nah, di Pro3 RRI kebetulan bersama dengan Pusaka Indonesia, kita seminggu sekali nih, lumayan ya, kita menginginkan kembali Pancasila. Tapi kaitannya dengan Pancasila dan reformasi birokrasi serta pelayanan publik. End usernya yang menikmati pelayanan, yang mempunyai pengalaman tentu Anda pendengar. Apa yang perlu reformasi? Apakah sudah baik pelayanan publiknya seperti pembuatan KTP, KK, atau apa namanya? Sekarang ini yang ramai kemarin itu masuk sekolah. Bagaimana? Karena di curhatan di sosial media itu, waduh. Itu sampai kalau fotokopi dan berkas-berkas itu dijadikan satu, bisa dibikin buku, kata teman saya. Banyak banget yang harus dikumpulkan dan terlalu banyak prosedurnya, persyaratannya. Itu tadi, itu adalah birokrasi yang kita bahas pada dini hari ini. Birokrasi apapun itu, soal pelayanan publik yang Anda dapat sepengalaman Anda di tempat Anda ya, di daerah. Seperti di Makassar ada Pak Wibi. Halo Pak Wibi.
2: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Silakan Pak Wibi ke Pak Setio.
2: Ya begini Pak Setio, kalau di Makassar yang saya rasakan sendiri, itu pelayanannya itu sangat baik, sangat bagus.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak bertele-tele, tidak seperti dulu waktu tahun-tahun yang dulu itu banyak inabah. Tidak, artinya gratis, tidak ada pembayaran.
0: Oh, nggak ada pembayaran ya, gratis. Tidak. Kalau tulisannya di depan pintu itu gratis gitu ya, berarti di dalam juga gratis ya, Pak Wibi ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gratis luar dalam gratis.
0: Oke.
2: Okay. Tidak juga dipersulit, artinya lancar lah. Ya, kayak zaman dulu itu
0: aduh. Itu pengalaman Pak Wibi ngurus apa nih? Dokumen seperti KK, KTP atau lain sebagainya?
2: Ya, saya ngurus KTP-nya anak saya.
0: Oh, KTP. Itu pengalaman Pak Wibi ya?
2: Iya, iya.
0: Berarti sudah baik.
2: Sudah baik
0: sekali. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wibi.
2: Kembali.
0: Ya, yang lain silakan di itu Makassar di daerahnya Pak Wibi, karena tentu saja mungkin saya sama-sama di Makassar, tapi mempunyai pengalaman yang berbeda. Silakan. Kalau menurut Anda, bicara soal reformasi birokrasi dan pelayanan publik kaitannya dengan Pancasila, ini apa yang harus dilakukan? Nah, bicara soal aparatur sipil negara, kita ngomongin birokrasi, ngomongin aparatur sipil negara ya Pak Setio ya. Sementara bicara tentang jabatan, pejabat itu kan harusnya meritokrasi. Right man in the right place, orang yang kompeten di bidang yang
1: posisi yang tepat.
0: Tepat di posisi yang tepat. Yeah. Tapi kita kan kenal juga nih, ada mutasi, ada orang yang menjabat itu sesuai dengan harus ada persyaratannya, golongannya dan lain sebagainya, sehingga banyak juga KPK melakukan OTT kepada pejabat daerah karena adanya jual beli jabatan. Jual beli jabatan yang artinya jabatan itu yang harusnya diisi oleh orang yang kompeten sesuai dengan persyaratan, meritokrasinya tidak berjalan, Pak Setio. Itu gimana tanggapannya, Pak Setio?
1: Ya, Bung Fajar, tentu saja kalau kita kembali kepada pendapat Pak Wibi dulu ya, memang apa yang Pak Wibi rasakan, yaitu salah satu petunjuk ada kemajuan di dalam birokrasi, ya, ketika pelayanan KTP itu dianggap baik. Tapi tentu saja kan pelayanan publik itu bukan soal KTP, tapi soal bagaimana rakyat itu diurusi kehidupannya mulai dari ketika mereka lahir ya sampai nanti mereka meninggal dunia.
0: Betul,
1: kan?
0: Karena
1: ketika mereka menjalani kehidupan,
0: baik itu fasilitas kesehatan, sama, pendidikan, air, iya betul.
1: Semua. Jadi pelayanan publik itu banyak sekali.
0: Banyak.
1: Jadi, indikator birokrasi itu baik tidak itu nggak bisa hanya satu aspek gitu ya.
0: Okay.
1: Nah lalu masuk kepada apa yang Pak Fajar atau Bung Fajar sampaikan gitu ya. Jadi kasus operasi tangkap tangan di mana ada pejabat-pejabat daerah yang melakukan jual beli jabatan, tentu saja itu suatu yang memprihatinkan ya. Baru saja yang tertangkap basah itu kan di Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Ya, yang terbaru ini di NTB, Pak.
1: Di NTB.
0: Ya, yang terbaru itu NTB. Ya.
1: Ada juga di Ponorogo.
0: Ya.
1: Banyak sekali dan sebagian besar memang itu modusnya adalah jual beli jabatan. Jadi misalnya untuk menjadi kepala dinas pendidikan gitu ya, akan diminta membayar sekian. Nah memang ini Bung Fajar, kita ini kalau mendengarkan gosip publik gitu ya, kemudian nanti akan muncul istilah begini, satu TST gitu ya, dua rahasia umum.
0: Gimana? Ya. Artinya apa tuh Pak Setio?
1: Iya kan sebetulnya orang tuh udah banyak yang tahu.
0: Oh banyak yang tahu.
1: Jalan, sama tahu lah. Gitu ya. Cuma kan nggak semuanya terekspos. Ya kemudian ya hal-hal kayak begitu dianggap ya sudahlah rahasia umum, orang juga tahu tapi anggap aja nggak tahu gitu ya. Gitu. Nah baru akan muncul di media kemudian ya menjadi perhatian publik ketika ada operasi tangkap tangan. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah dari sekian ratus kota kabupaten yang betul-betul melakukan jual beli jabatan itu cuma beberapa gerindir seperti yang ditangkap KPK. Cuma sampel dari sebuah fenomena gunung es. Nah, kalau pakai rumus TST sama tadi rahasia umum ya, kita nggak yakin kalau yang melakukan itu cuma 1-2 orang ya.
0: Gitu. Oh, dan TSP, itu TSP itu maksudnya terstruktur sistematis. Oh, tahu sama. Oke, baik. Nah, ditahan dulu Pak Setio. Mohon maaf ditahan dulu. Ada pendengar. Saya coba sapa. Ada Bu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi, selamat dini hari Bu Wiwi.
3: Halo, selamat dini hari Om Fajar sama Pak Setio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lama ya Om Fajar, aku baru masuk.
0: Iya.
3: Tapi jangan salah.
0: Iya.
3: Aku selalu mendengarkan dari pagi sampai malam.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma ini kelihatannya rame, jadi aku masuk.
0: Pengalaman Bu Wiwi gimana nih soal birokrasi pelayanan publik?
3: Kalau aku tuh enggak begitu apa namanya sibuk ya Om ya. Karena apa? Sibuk apapun di atas ya, di pemerintahan-pemerintahan itu, kita tuh cari makan sendiri.
0: Ya.
3: Nah, jadi kalau aku orangnya enggak pernah merespon hal-hal seperti itu, cuma ada cumanya Pak Setio. Kenapa diberi kedudukan kursi enggak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Justru untuk menggembirakan diri sendiri, keluarga. Nah, itu yang aku kurang setuju. Berarti pejabat-pejabat itu yang begitu harus imannya didetil lagi.
0: Oke. Bu Wiwi, Bu Wiwi kan sebagai apa? Yang punya usaha ya,
3: ya
0: berjual.
3: Betul.
0: Nah, ini kan yang bicara soal pelayanan publik. Pak Setio mengatakan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat itu sejak lahir sampai meninggal dunia. Dari kesehatan, gimana pelayanannya dari kalau usaha tuh biasanya kaitannya sama perpajakan. Nah, itu gimana melayaninya?
3: Kalau itu tau baik-baik saja, Om.
0: Aman ya di Cilacap ya.
3: Masalah kesehatan, kemarin kan aku pernah masuk di RSU. Tiga hari suamiku bareng sama suamiku berdua.
0: Oh iya.
3: Tapi iya baik-baik saja kok setelah
0: pelayanannya oke.
3: Pelayanan oke, tapi kemarin didatangi, didatangi lagi, suruh ngambil obat.
0: Okay.
3: Tapi enggak bayaran tuh, bebas.
0: Bebas ya. Nah, oke, okay, alhamdulillah.
3: Baiklah, walaupun
0: oh, ada walaupunnya. Kemarin, apa?
3: Iya, kemarin kan Pak Samsul ditangkap juga kan?
0: Pak siapa tuh?
3: Pak Samsul Bupati.
0: Oh, Pak Bupati. Oh, Bupati iya. Cilacap.
3: Iya, betul. Tapi kan pelayanan masyarakat sekarang baik-baik.
0: Oke, okay, tetap berjalan ya. Oke, okay. Iya, baik. Terima kasih. Wah, iya. Salah satu daerah yang kepala daerah aja kena OTT juga. Dari Bengkulu, ada Pak John. Pak John, selamat dini hari. Iya, silakan Pak John.
4: Selamat pagi juga Pak Setio.
0: Silakan Pak John.
4: Ya, begini Bang Fajar. Termasuk reformasi layanan publik katanya ya.
0: Ya, reformasi birokrasi. Bagaimana Pak John pengalamannya dalam pelayanan publik dari pemerintah daerah utamanya ya. Soal akses apa ya, kalau Bengkulu nih jalan gimana tuh, sudah mulai bagus kah, ada yang bolong masih?
4: Kalau itu sudah oke lah.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
4: Agak lari sedikit ini Bang Fajar.
0: Apa tuh?
4: Maksudnya layanan publik juga kalau masalah undang-undang di apa namanya di aparatur sipil
0: negara.
4: Aparat kita. Kalau menurut saya ada yang perlu dirubah.
0: Apa tuh?
4: Undang-undang kita itu, undang-undang lantas lalu lintas.
0: Oh, undang-undang lah. Kenapa?
4: Coba kalau misalnya kan orang terjadi tabrakan, misalnya kan ada yang meninggal di situ.
0: Iya, iya, iya.
4: Semestinya itu tidak perlu pakai tuntutan, tidak perlu pakai masuk penjara segala macam. Itu kan tidak sengaja, namanya kan
0: kecelakaan ya.
4: Musibah. Sementara di satu sisi lain, undang-undang juga yang mengatakan orang yang tangkap narkoba asal dia punya uang bisa direhab.
0: Oke. Baik. Makasih ya Pak John ya. Terakhir, mohon maaf ini Pak Setio. Terakhir saya sapa dulu Pak Alvin. Pak Alvin, selamat dini hari Pak Alvin.
5: Selamat pagi Bang Panjan Nugroho
0: ya,
5: dan Bapak Setio.
0: Pak Alvin Pekanbaru. Ya.
5: Temanya tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
0: Betul.
5: Saya setuju aja. Pelayanan publik di Indonesia sangat bagus sekarang daripada zaman masa Pak Soeharto, Pak SBY, Pak Jokowi. Jujur, bagus pelayanan
0: okay.
5: sekarang. Tapi yang saya tidak setujunya dari sistem KKN-nya.
0: Kenapa? KKN?
5: Pancasila. Iya, tunggu dulu Mas Fajar, KKN-nya. Karena di sini kan contohnya aja, Pak Fajar ketawa aja lah dulu ya. Contohnya aja ya. Dari segi pelayanannya ya, kalau ada celah proyek,
0: Nah,
5: itu ada kong-kong-kong dari misalnya ada proyek. Misalnya contohnya lah Pak Nadiem. Kan tentang listing itu kan semua Indonesia itu dapat itu cetermano kayak sejenis komputer apa itu kan
0: laptop, dibilang ya.
5: Kualitas satu dijadikan kualitas tiga contohnya itu
0: ya.
5: Kan belum lagi proyek-proyek yang bisa kayak seperti KKN nepotisme koalisi kayak dinasti ada di daerah. Saya pernah dengar atau membaca atau Instagram suatu keluarga itu memimpin dari baik camatnya, bupatinya.
0: Oh iya, itu ada ya.
5: Nah, itu kan termasuk kan mainkan dari sistemnya tidak benar itu kan. Bagaimana mau maju kalau pelayanannya, birokrasinya satu dinasti keluarganya aja kan.
0: Iya, baik.
5: Ya, tunggu dulu, Soekarno, Pak Atem, Yamin aja dalam sila itu menyatukan kepri ketuhanan, kita tidak boleh mencuri, kebohongan,
0: Pri
5: kemanusiaan, keadilan dan kebersamaan, musyawarah, bagaimana kita itu benar atau jalan yang jahat, ya kan?
0: Iya.
5: Satu itu persatuan. Nah, itu aja lah pajak menyuruh. Saya pelayanan setuju aja, tapi sistem itu pudar. Orang-orang yang jujur ada aja di pemerintahan itu,
0: iya.
5: Tapi yang jahat ada juga.
0: Betul. Ya, oke. Okay. Baik.
5: Itu.
0: Baik, nah, terima kasih aja. Pak Alvin. Ya. Ngomongin soal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi viral juga ya, tulisan tangannya nih, ucapan terima kasih kepada ASN di seluruh Indonesia. Ada kalimat yang menyentuh saya. Mungkin tidak semua kerja keras Anda itu maksudnya ASN mendapat tepuk tangan meriah. Mungkin tidak semua pengorbanan menjadi berita. Pengorbanan ASN ya, tidak menjadi berita. Ada yang tersoroti, ada yang tidak. Bekerja dalam senyap tapi tetap mengabdi. Ia mengatakan terima kasih untuk itu. Semangat bangga melayani bangsa menjadi pondasi budaya bekerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Terus melayani, teruslah menginspirasi, teruslah menjaga Indonesia. Itu salam hangat dari Menteri Pan-RB Rini Widiantini. Dan ini surat terbukanya di sosial medianya, diposting di Instagramnya, menjadi viral. Karena tulisannya tulisan tangan, nggak diketik nih. Jadi benar-benar apa, ucapan terima kasih aja nih kepada ASN di seluruh tanah air. Tapi dari pengalaman cerita dari pendengar-pendengar kita, ini mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
1: Iya. Iya. Baik, Bung Fajar. Halo.
0: Iya, silakan Pak Setio.
1: Iya. Memang tentu saja kita dalam posisi mengkaji birokrasi dan soal perilaku birokrat ini ya harus dalam posisi adil ya.
0: Oke.
1: Okay. Di satu sisi memang kita harus mengakui bahwa ada banyak perbaikan, ada banyak birokrat ya di berbagai level yang bekerja dengan baik gitu ya.
0: Iya.
1: Ya kalau kita mau fair misalnya di level yang paling bawah ya atau di garda depan misalnya. Mereka yang bekerja di lintasan-lintasan kereta api, mereka yang bekerja sebagai bidan di daerah-daerah
0: kecil, guru-guru ya di daerah pencil,
1: Kita harus mengakui bahwa tanpa mereka punya dedikasi akan ada banyak kekacauan. Ya.
0: Gitu.
1: Mereka yang ngurusin sampah setiap hari, dan itu jelas harus kita akui bahwa banyak orang telah bekerja dengan sangat baik, gitu ya. Tetapi memang sekali lagi. Karena kita harus ada perbaikan terus-menerus, juga jangan menutup mata bahwa masih banyak kekurangan yang itu perlu diakui bersama dan kemudian kita perbaiki bersama.
0: Nah, itu contohnya apa yang disampaikan Pak Alvin tuh, KKN ataupun kita kenal istilahnya dinasti politik.
1: Iya, betul. Nah, kan kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fajar ya. Ini menyangkut aturan main, menyangkut sistem operasional prosedur begitu. Apakah memang semuanya itu sudah berlandaskan Pancasila atau belum? Sudah bagus atau belum? Nah, dalam banyak kasus sebetulnya aturan mainnya sudah lumayan bagus. Ya kan, misalnya tentu saja dalam birokrasi itu ada yang namanya meritokrasi seperti yang tadi sampaikan Bung Fajar, dan itu Pancasilais. Ya. Bagaimana juga ya setiap rekrutmen juga itu nggak asal-asalan ya, tapi betul-betul mempertimbangkan soal right man in the right place gitu ya. Tapi kemudian prakteknya apakah seperti itu atau tidak, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Karena pada faktanya meritokrasi bisa kalah sama kleptokrasi, bisa kalah sama yang lain-lain kan gitu ya. Ya memang pada akhirnya kalau kita melihat fakta itu, perbaikan adalah sebuah keniscayaan ya. Oh ya, ini saya ada sentingan yang jadi bahan renungan juga.
0: Apa tuh?
1: Bung, gini. Saya punya kawan ya, punya pengalaman dalam mengerjakan proyek gitu ya. Proyek jalan raya. Nah, dia punya aspal yang sangat bagus. Jadi kalau dipakai itu ya jalannya dia bisa tahan lama.
0: Iya.
1: Tetapi justru karena aspalnya bagus, nggak jadi dipakai.
0: Loh, kok bisa gitu?
1: Karena jalannya terlalu bagus, nggak ada perbaikan, proyeknya nggak jalan juga.
0: Jadi harus targetnya itu setiap tahun harus ada perbaikan gitu. Biar setiap tahun keluar anggarannya.
1: Jadi yang sustainable ini apanya ya? Proyeknya, bukan bagaimana jalannya bisa terus dipakai tanpa ada masalah. Jadi
6: saya sekali lagi kan mengatakan yang kayak gini ini,
0: yeah,
6: kita sama-sama tahu ada gitu ya. Nah, kemudian juga sudah jadi rahasia umum, tapi memang baru akan muncul ke permukaan kalau nanti ada kasus yang ketangkap sama KPK, sama Kejaksaan Agung, atau sama polisi kan. Begitu Bung Fajar kan. Dan ya misalnya gini juga ya, pelayanan publik itu kan juga berkaitan dengan soal bagaimana birokrasi itu mempergunakan uang rakyat. Menggunakan APBN yang 80% kan datang dari pajak rakyat.
0: Yeah.
6: Nah, misalnya ada proyek senilai 100 miliar gitu ya di sebuah instansi atau di sebuah kementerian.
0: Okay.
6: Pertanyaannya, dari angka segitu itu yang betul-betul menjadi realisasi proyek berapa persen gitu ya. Nah, kalau kita sama-sama tahu bagaimana praktek di birokrasi, sebetulnya pasti akan prihatin. Karena itu tuh bicara tentang apa ya,
0: proyek
6: yang sangat rumit gitu ya. Bagaimana proyek itu ditetapkan di APBN gitu ya. Nggak mungkin kalau nggak pakai duit duluan. Siapa yang nanti dapat?
0: Pemenang ya, tendernya gitu ya.
6: Pemenang tendernya siapa? Ya. Itu kan sama-sama tahu lah bahwa itu bukan wilayah yang steril dari rakyat, gitu. Sehingga ya ketika kemudian itu proyeknya apapun,
0: Nilainya
6: tidak lagi sebesar yang dianggarkan karena sudah kebanyakan kepotong buat ini dan itu. Misalnya anggaran pindah dari satu instansi ke instansi lain saja tidak mungkin tanpa potongan.
0: Turun dari APBN itu 100 miliar katakanlah.
6: Iya.
0: Sampai ke mandor paling bawahnya pelaksananya itu 1 miliar ya. Selebihnya kena potongan-potongan pintu ini, pintu itu gitu maksudnya Pak Sutyo.
6: Iya, gitu. Dan sekali lagi itu rahasia umum gitu ya. Makanya kemudian selalu saja ada OTT atau operasi
0: tangkap
6: tangan. Jadi memang pada akhirnya ya banyak hal memprihatinkan yang harus memicu kita untuk memikirkan betul-betul cara reformasi yang masuk akal kan. Karena bagaimana juga praktik seperti itu ya, praktik para birokrat atau instansi birokrasi yang tidak selaras ya, tentu tidak pancasilais, tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan dan seterusnya.
0: Ya, karena tadi contoh jalan tadi yang disampaikan Pak Setio

0: mau sekolah itu harus menyeberangi sungai, tidak dengan jembatan yang manusiawi, tapi betul-betul jembatan darurat di mana mereka mempertaruhkan nyawanya. Jadi hal-hal kayak begini ini kan juga bagian dari pelayanan publik gitu ya. Memang ini hal yang tidak bisa kita pungkiri, ada dan harus diperbaiki.
1: Ya,
0: kan begitu, Bu. Nah, jadi memang pada akhirnya bagaimana menempatkan Pancasila sebagai sebuah landasan membangun karakter baru di birokrasi ini menjadi sangat penting.
1: Oke.
0: Sedap tambahan.
1: Iya, jadi pelayanan publik itu menyangkut berbagai kebutuhan masyarakat. Utamanya sih ambang batas minimalnya itu hak dasar lah ya. Hak dasar kayak kesehatan, pendidikan. Yang itu kita tahu bahwa kalau bicara soal pendidikan, harusnya kan sesuai amanat undang-undang wajib belajar berapa tahun sekarang? 7 tahun atau berapa tahun sekarang? Nah, itu 9 tahun. Nah, itu harusnya bebas dari pungutan biaya apapun ya. Semua punya hak untuk menempuh pendidikan. Sementara kemarin saya dengar beritanya di salah satu daerah di Indonesia itu ingin menarik SPP lagi karena transfer dana ke daerahnya berkurang. Jadi untuk operasionalnya sulit juga. Akhirnya meminta agar orang tua murid membayar SPP lagi. Saya nggak tahu ini terrealisasi atau tidak, tapi wacana itu sempat ramai jadi perbincangan publik di sosial media. Pak Setio, ini tanggapannya gimana nih?
0: Ya, memang hal-hal kayak begini ini sekali lagi cukup umum, Bung Fajar ya. Saya punya anak masih sekolah ya, di sekolah negeri lah. Ya, tetap ada bayaran tuh.
1: Oh, tetap ya.
0: Meskipun saya karena masih bisa bayar ya, udahlah. Yang penting anak sekolah di kita gitu ya, di sekolah yang cukup bagus. Saya bayar aja gitu ya. Tapi kan kalau tadi Bung Fajar berkata mestinya gratis, berarti ini agak beda dengan aturan main yang ditetapkan. jadi memang kita harus melihat realitas yang ya sekali lagi seringkali berbeda antara aturan main dengan praktek.
1: Oke, kita break dulu. Nah,
0: sebelum nanti kita bahas ya. Ini rasan-rasan orang banyak, Bung.
1: Apa tuh?
0: Ya, rasan-rasan misalnya pengusaha kecil.
1: Oh.
0: Ya. Mereka bilang kalau kami susah aja, nggak ada itu pejabat negara yang datang, nggak ada yang tanya butuh modal enggak, bantuan marketing enggak, begitu kami ada duitnya pajak langsung nyamper. Kenapa publik begitu ya?
1: Oke, baik. Nanti kita sambung lagi di sesi yang kedua. Terima kasih, Mas Setio. Nanti sesi yang kedua kami buka lagi line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar dalam Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tentu saja bicara tentang reformasi birokrasi, birokrasi itu berkaitannya dengan aparatur sipil negara ya. Pelayanan publik adalah output yang diharapkan bisa diterima dengan baik oleh end user. End usernya siapa? Ya, masyarakat yang menikmati pelayanan tersebut. Sejauh ini pengalaman Anda itu gimana? Sudah tadi menarik dari Makassar, Cilacap, Bengkulu, Pekanbaru, semua mengatakan sudah lebih baik, sudah membaik. Pelayanan yang diterima, pelayanan publik yang diterima itu sudah baik. Jadi 100% ya pendengar kita mengatakan demikian. Namun ada beberapa catatan. Tadi nanti belum sempat saya tanyakan seperti undang-undang lalu lintas tadi ya Pak John, lalu juga tadi Pak Alvin Pekanbaru sudah ya tentang dinasti politik ya. Jadi sistem meritnya tuh tidak berjalan, meritokrasinya tidak berjalan. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat tidak berjalan kalau potong kompas dengan KKN ya. Akhirnya melihat bahwa wah ini sepupunya jadi ini istrinya jadi ini diangkat, ini anaknya jadi ini gitu ya. Oke, baik, nanti kami kembali lagi di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi.
1: Isi tosida itu apa?
2: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
4: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
2: ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
4: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Heri ya.
4: Terus?
2: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
4: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
4: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
4: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
4: Tidak ada yang menyaksikan. Hanya beliau.
3: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Tosida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brazil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, teman-teman eksportir, kita saling menjaga lah. Nah, jangan paksa kami untuk tidak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya, importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara, Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kontroversi. Jelas diatur dalam negeri juga, diatur tidak boleh ada kontroversi. Karena ini diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigere RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

0: Buku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
9: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
10: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
11: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
10: Contohnya?
11: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
10: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
11: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
7: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menurut data Food and Agriculture Organization FAO, hutan memegang 4 fungsi utama: penyerap karbon, pengendali iklim, kehidupan habitat keanekaragaman hayati, flora dan fauna ya utamanya, hingga sumber penghidupan. Sumber penghidupan, mencegah terjadinya, memitigasi bencana, menyerap air dan lain sebagainya. Itu mungkin hutan juga merupakan salah satu hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia, sehingga bebas polusi, tidak terkena bencana, hidup aman, dan ya manfaat lainnya. Nah, tetapi tentu saja kalau ngomongin hutan, kita tahu bahwa ada beberapa kali terjadi bencana di Indonesia. Dugaan faktor kerusakan ekologi ini menjadi salah satu isu krusial yang sempat dibahas beberapa waktu yang lalu. Salah satu penyebabnya, kalau dari dosen program studi pengembangan masyarakat Islam UNIIB Genteng, yang mengatakan bahwa ya karena birokrasi yang luar biasa rumit, sehingga kadangkala empat fungsi hutan tadi menurut FAO tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan tafsir kewenangan, ego sektor antar lembaga, sikap kehati-hatian administratif belaka, ini membuat prosedur birokrasi menjadi berlarut-larut, sehingga tiba-tiba saja hutannya beralih fungsi. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi bicara soal pelayanan publik atau yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, itu kebutuhan dasar. Bare minimumnya itu kebutuhan dasar dari kesehatan, pendidikan, hak hidup aman, dari bencana maupun kejahatan. Saya sudah terhubung lagi dengan Pak Setio Hajar Dewantor, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pak Setio, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, tadi kita sampai ke pengalaman teman Pak Setio, pengusaha kecil yang kalau awal buka usaha nggak ditanya kesulitannya apa, promosikah, kemasannya sulitkah, lalu butuh modal nggak? Tapi ketika ada untung besar, tiba-tiba datang, wajib ya bayar pajak gitu ya. Ini silakan lanjutkan nih tentang hal itu, bagaimana mengaitkan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini kaitan dengan Pancasila.
3: Baik, terima kasih Bung Fajar. Saya ingin bicara secara lebih global dulu ya Bung Fajar. Jadi kalau kita memang hendak menilai kinerja birokrasi atau menilai bagaimana kualitas para birokrat kita, kita akan melihat dari outputnya. Dalam konteks negara bangsa, sebuah birokrasi gitu ya, dibilang bagus kalau jelas hasil kerjanya adalah semakin banyak orang yang tidak lagi terjerat kemiskinan.
2: Oh.
3: Artinya negara itu betul-betul ya kemiskinan absolut itu semakin
2: berkurang. Zero.
3: Gini rasio atau ketimpangan antara yang kaya dan miskin juga semakin tipis.
2: Gini rasio itu ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Oke.
3: Jelas kalau birokrat bekerja dengan sebaik-baiknya, mestinya ini terjadi.
2: Itu kalau gini bicara, gini rasio itu ya, artinya sila kelima ya, pemerataan ya, kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan ya.
3: Betul. Misalnya kita bicara di sektor kesehatan, tentu saja mestinya indikator bahwa birokrasi itu berjalan dengan baik adalah ketika semakin sedikit orang yang sakit karena kerja promotif dan preventifnya berhasil. Ya, dan gitu, dan tingkat kesembuhan dari yang sakit juga semakin
2: tinggi.
3: Semakin tinggi. Nah, jadi memang banyak hal ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pendidikan, mestinya juga bagaimana lewat pendidikan itu muncul manusia-manusia yang berpancasila, manusia yang punya karakter yang luhur, manusia yang punya kemampuan teknologi yang dibutuhkan oleh kehidupan saat ini dan seterusnya. Ya, kita kan bisa juga bicara dari sektor lingkungan. Indikasi bahwa birokrat itu bekerja dengan baik tentu saja adalah bagaimana hutan terpelihara, sungai terpelihara, sampah terkelola dengan baik, tidak ada sampah gunung gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat kebalikannya, ternyata masih banyak sampah yang menggunung, kemudian
2: iya, masalah TPA yang terlalu overload ya, TPA-nya.
3: Saya kan punya teman sekaligus, ya beliau murid saya gitu ya, yang bekerja sebagai supir pengangkut sampah. Bung Fajar, dari Jakarta ke Bantar Gebang. Beliau itu kalau tiap hari nganterin sampah, antriannya itu antara 4 sampai 7 jam.
2: Masuk ke Bantar Gebang ya?
3: Masuk ke Bantar Gebang itu.
2: Jadi terlalu banyak truknya. Oh, truknya ya, banyak banget. Iya, terlalu banyak truknya
3: dan kemudian gunung sampahnya terlalu besar.
2: Iya.
3: Iya, dan memang sampai detik ini kan belum ada solusi yang betul-betul terpadu untuk sampah di Bantar Gebang itu. Meskipun kita harus berterima kasih saat ini Gubernur DKI mulai memperkenalkan bagaimana mengurus sampah sejak di rumah ya, ada pemilihan sampah lah, jadi memang kalau kita bicara birokrasi ini kan luas sekali,
2: luas,
3: jadi nggak boleh semata-mata kita bicara tentang KTP, bikin KTP nggak bayar gitu ya, semata-mata tentu saja ya. Ini sekedar maaf Bung Fajar, ada sebuah apa namanya ya, pembanding saja ya untuk mengerti bagaimana kinerja birokrasi mestinya seperti apa. Jadi karena saya suka jalan-jalan Bung ya, jadi dapat kesempatan ke beberapa negara, itu kan bisa membandingkan kualitas jalan raya Bung. Iya kan, misalnya bagaimana jalan raya di Indonesia gitu ya. Ya, kita kalau jalan protokol kayak Sudirman apa lumayan bagus, tapi itu pun gitu ya, misalnya dibandingkan dengan jalan raya di Singapura gitu ya, itu kita masih tetap kalah. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang untuk pedestrian gitu ya. Jadi memastikan tidak ada lubang yang kalau kita lengah itu kecemplung gitu ya. Ya, itu nggak gampang loh di Indonesia itu, kita kalau jalan harus pada.
2: Wah, kalau ini ingetin saya tentang pengalaman saya nabrak pohon, Pak. Ada pohon di trotoar. Jadi memang ya mau gimana ya, pohon juga penting untuk agar rindang, agar nggak panas. Tapi nggak sengaja saya habis lihat handphone nabrak pohon di trotoar. Tapi ya gimana?
3: Pokoknya memang kita harus mengakui bahwa dalam beberapa hal kita memang ketinggalan ya. Ini jangan ya kita tanggapi dengan apa namanya sikap yang sinikal atau kita membela diri ya. Ya memang tinggal dijadikan.
2: Jadi pemicu untuk perbaikan. Pelayanan publik itu konteksnya luas banget. Apa luas yang banget Anda alami dalam kesaran sehari-hari itu dalam kehidupan Anda di Indonesia itu adalah output dari birokrasi.
3: Betul.
2: Dari aturan yang diterapkan oleh para birokrat dan dijalankan atau tidak, sehingga dirasakan atau tidak oleh masyarakat. Saya terima dulu pendengar, ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, pagi. Halo.
4: Selamat ini hari menjelang pagi Bung Fajar Negro.
2: Bu Ria. Iya, Bu Ria ini guru nih, guru SD ya Bu Ria.
4: Iya, benar.
2: Bu Ria, penerimaan siswa barunya udah selesai ya, Bu?
4: Sudah selesai,
2: ada,
4: aman.
2: Ada ini enggak biaya-biaya pungutan lagi enggak, Bu Ria?
4: Ya, saya tidak ada pungut-pungutan buat Bang Fajar.
2: Bu Ria, di SD itu masih ada Pancasila pelajaran?
4: Oh, Pancasila ada, tapi Pancasilanya kan ini Bang Fajar memang beda dengan kita zaman pedoman P4 ya.
2: P4, gitu kan. PMP itu beda ya.
4: Beda gitu.
2: Tapi esensi kan, Pancasilanya tetap diajarkan, menjadi pelajaran wajib.
4: Diajarkan, jangan sampai ya terbiasa ya, apa namanya, kita kan harus ajarin dari sila satu. Kadang kan sampai kelima enggak apa gitu kan. Dan inilah kita. Iya, okay. Apa anak kelas 6 mau ujian aja. Aduh, kamu.
2: Kelas 6 masih belum hafal.
4: Belum apa sampai kelima gitu ya. Harus gimana? Okay. Sila enggak begitu. Mudah-mudahan ini apa namanya, nilai panca ini apa ya, sila keduanya mendorong apa namanya, aparatur negara bekerjalah dengan rasa tanggung jawab, moral menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta melayani tanpa ada sikap pilih kasih. Begitu
2: Bang. Oke, okay, baik Bu Ria. Makasih.
4: Ya, kayaknya sini.
2: Oke. Salam tangguh, sila kedua. Memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara setara, tidak diskriminatif kalau kata Bu Ria. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada video yang viral, pasien BPJS dilayani dengan tidak optimal ya. Ada juga ya perbedaan itulah. Dan juga tadi tentang undang-undang lalu lintas. Ya, ini biasanya itu yang dirasakan secara langsung apa arti pelayanan publik di tengah masyarakat. Undang-undang lalu lintas. Yang biasanya mobilitas tinggi, yang merasa seringkali di jalan, mungkin Anda merasakan bagaimana pelayanan publik yang Anda terima di pengalaman Anda ya sejauh ini. Yang menariknya gini Pak Setio, di Jawa Barat, di Bandung tepatnya, di sosial media tuh rame Bandung darurat begal.
3: Oh iya.
2: Jadi keamanan itu kan hak dasar masyarakat.
3: Iya.
2: Dimanapun, kapanpun. Jadi himbauan dari Pemda itu direspon akhirnya negatif oleh masyarakat Bandung. Kenapa? Karena ini adalah peta rawan. Hati-hati, jangan keluar malam di sini. Dan ada istilah, ada apa namanya, gerakan warga jaga warga. Itu direspon negatif oleh masyarakat. Kenapa? Karena warga ingin tidak ada zona rawan. Kalau masalahnya lampu, tidak ada penerangan, kasih lampu penerangan. Kalau itu rawan, kasih petugas yang berjaga.
3: Betul.
2: Kalau warga jaga warga, itu ketika ada begal, warga bisa apa? Masa main hakim sendiri? Itu respon dari warga ya. Lalu harusnya semua daerah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat aja, masyarakat bepergian kapanpun, seperti saya misalkan kerja dini hari atau malam hari gitu ya, pulang dengan rasa aman. Rasa aman itu kan ya bare minimum ya, hak dasar ya masyarakat Indonesia. Nah, harusnya ketika birokrasi dijalankan dengan baik, maka pelayan publik yang diterima oleh masyarakat seperti saya dan juga masyarakat lainnya, itu rasa aman itu akan tercipta. Tanggapannya gimana Pak Setio?
3: Iya, Bung Fajar, memang kasus begal ini kan sempat mencuat di beberapa daerah ya.
2: Iya.
3: Bukan hanya di Bandung, tapi pernah juga di Jogja.
2: Iya.
3: Di Medan gitu ya.
2: Iya.
3: Beberapa tempat yang dianggap punya tingkat begal yang sangat tinggi. Tentu ini berkaitan dengan banyak aspek. Di satu sisi pasti ada akarnya, akar kemiskinan, akar ketimpangan.
2: Gini rasio lagi nih,
3: dari birokrasi. Kenapa sampai menciptakan orang-orang
2: yang tingkat kriminalitas tinggi? Oke.
3: Kedua, tentu saja dengan soal bagaimana pemerintah menciptakan rasa aman.
2: Okay,
3: ya, tentu yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Fajar, kalau memang tempatnya gelap ya mestinya penerangan publik betul-betul dipastikan di situ aman. Kemudian kalau memang rawan ya harus ada yang menjaga dari pihak aparatur. Ya kan memang fungsinya aparat di situ. Fungsinya dalam hal ini tentu saja kepolisian ya. Kemudian kalau perlu juga tambah Satpol PP kan untuk memastikan memang keadaan menjadi aman. Karena memang seperti yang tadi sampaikan oleh Bung Fajar, betul, saya setuju sekali bahwa keamanan ketika kita bekerja, ketika kita berjalan di lingkungan kita itu adalah hak dasar yang harus dijaga, dipelihara. Nah memang, jadi intinya Bung Fajar, banyak aspek yang harus diperbaiki ya. di dalam konteks birokrasi dan kinerja birokrat. Nah, kembali kepada topik kita kan, bagaimana Pancasila ini menjadi dasar untuk gerakan reformasi. Bagaimana Pancasila ini diformulasikan sebagai landasan dari sistem maupun karakter. Ya, memang tentu ini membutuhkan kajian lebih dalam ya, tetapi secara sederhana bisa kita katakan mestinya kalau kita ini sepakat bahwa kita negara Pancasilais, hal-hal yang tadi kita bicarakan itu sebagai sebuah problema dalam birokrasi tidak terjadi. Ya, secara idealnya kalau kita memang negara Pancasilais, tidak boleh ada kleptokrasi, yang ada adalah meritokrasi. Tidak boleh ada misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bung Fajar menjadi kasus yang mencuat gitu ya. Bagaimana untuk dapat jabatan itu harus membayar. Ya itu kalau kita pakai akal sehat tentu akan mengatakan itu jelas tidak Pancasilais. Jelas melanggar prinsip ketuhanan, jelas melanggar prinsip keadilan gitu ya. Bagaimana orang akhirnya tidak lagi mengandalkan kinerjanya tapi mengandalkan bagaimana kemampuan kasak kusuk untuk bisa naik jabatan. Iya. Ya, ini nanti akan menjadi lingkaran setan karena pada akhirnya orang yang naik jabatan itu orientasinya mengembalikan uang yang sudah dia setorkan. Bukan bagaimana melayani
2: masyarakat ya, ya pikirannya jadi, itu
3: memang perkara yang gampang kan gitu.
2: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar nih ya, Pak Setio ya. Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
5: Selamat dini, Mas Wajar gantengku.
2: Makasih. Silakan, Pak Dasrun.
5: Saya terkesima suaranya Pak Setio. Kira-kira umur berapa suaranya enak,
2: Pak? Oh, masih muda, Pak Setio.
3: Saya ya masih muda, baru 52 tahun.
5: Ya, masanya tidur ternyata suaranya masih enak
2: gitu. Masih enak ya. Iya, jam-jam tidur, jam-jam istirahat tapi masih enak ya.
5: Masih iya.
2: Silakan Pak Dasrun, apa yang dirasakan nih
5: tentang menurut responnya seperti ini, Mas Wajar. Tadi kan ada yang mengatakan ya masalah pelayan publik itu memang ya dari Pak Karto memang tidak ada. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa yang ya sampai Pak Karto sampai Pak SBY Jokowi lebih baik zaman sekarang. Tapi ada tapinya. Tapi kan paling tidak itu Pak Karto itu kan seolah-olah ngasih penunjuk jalan sama yang lain-lain. Contohnya kan Pak Karto kan ya rumah sakit juga ikut susah payah memikirkan, termasuk dokter-dokter ikut memikirkan, terus atau apa namanya itu termasuk swasembada pangan juga ikut memikirkan. Jangan sekarang walaupun ya katanya sih sudah ya boleh dikatakan ada hasilnya, tapi ternyata yang boleh dikatakan positif seperti apapun negatif masih tetap muncul
2: Pak. Yang dirasakan Pak Dasrun ini, Pak Dasrun ini mohon maaf nih, profesinya apa nih?
5: Ya profesinya itu kan masalah pelayan publik, Mas Wajar.
2: Enggak, Pak Dasrun, Pak Dasrunnya profesinya apa?
3: Dasrunnya kerja apa?
2: Kerja apa? Kerja.
5: Kalau saya itu aslinya tukang pijat.
2: Oh, tukang pijat. Nah, ini kan kalau bicara soal tukang pijat sebagai apa namanya keahliannya Pak Dasrun untuk mencari penghasilan ya tentu gimana nih, apakah muda dewasa ini atau sulit atau gimana keluhannya apa Pak Dasrun?
5: Tukang pijat aja sekarang banyak saingannya, Mas Wajar.
2: Ya saingan itu kan bagus, itu lebih memacu Pak Dasrun.
5: Yang masuk ke saya itu justru yang murah-murah, yang mahal malam-malam lari ke tempat lain. Apalagi seandainya tukang pijitnya masih muda, orangnya perempuan itu.
2: Oh, orangnya ya. Perempuan. Baik, baik, baik, Pak Dasrun.
5: Seperti itu, ya. Baik sih, seperti apapun, ternyata ya yang biasa dibantu, ternyata yang tidak ikut dibantu ya.
2: Misalnya?
5: Ya, kesirian.
2: Bansos.
5: Satu lagi nih. Satu lagi Mas Wajar. Nah nanti seandainya betul-betul muncul subsidi kedelai sama
2: subsidi kedelai.
5: Bantuan yang itu 5.400.000. Jangan-jangan di bawah itu sudah kebakaran jenggot. Bagaimana caranya supaya ikut makan gitu loh?
2: Oh, iya. Yang pemikirin ikut makan tuh siapa, Pak Dasrun?
5: Gimana?
2: Yang dikhawatirkan Pak Dasrun yang ikut makan bansos nih siapa?
5: Ya seperti biasa yang seharusnya tidak nerima.
2: Oh iya iya iya.
5: Bagaimana caranya?
2: Oke, baik. Makasih Pak Dasrun. Ya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik ya menyangkut juga soal program-program bantuan sosial, misalkan datanya tepat sasaran atau tidak. Ya, itu salah satu di antaranya. Karena kan yang berhak itu tentu saja harusnya dapat, yang tidak berhak harusnya nggak dapat ya. Pak Firmansyah di Jakarta. Pak Firmansyah, selamat dini hari.
6: Iya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan.
6: Ya, ada Pak Ketum Indonesia Pusaka ya, Bang ya.
2: Iya, Pak Setio. Ya,
6: Pak Setio, selamat pagi Pak Setio.
7: Selamat pagi ya, Pak.
6: Iya, ya, mengenai topik yang diangkat sama Kopipo 3 ini, memang ya Bang, komentar saya cuma sedikit ya Bang. Pancasila kalau enggak merupakan kompas sih bagi pelayanan publik dan birokrasi di negara kita Bang. Termasuk RRI juga kan pelayanan publik ya Bang.
2: Iya, iya.
6: Nah, kalau andai kata kalau ada penyimpangan dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar itu berpotensi akan berjarak dari kebutuhan nyata.
2: Kebutuhan nyata dari masyarakat. Nah, dampaknya ke pelayanan publiknya jadi jauh. Ya.
6: Enggak mungkin menyimpang dari Pancasila. Itu pasti berisiko melahirkan sistem yang dingin nantinya.
2: Iya.
6: Ya itu aja mungkin.
2: Oke, baik.
6: Pancasila itu udah final dan Undang-Undang Dasar udah final di NKRI, Bang.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ini soal bansos khawatir enggak tepat sasaran. Pak Firmansyah, harusnya birokrasi itu kompasnya adalah Pancasila. Jadi kalau outputnya, pelayanan publiknya tidak dirasakan oleh masyarakat, berarti kompas yang digunakan beda kompasnya. Nggak tahu kompas apaan tuh ya. Silakan Pak Setio.
3: Iya, memang kita bicara tentang budaya kerja organisasi ya, Bung Fajar ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau kita bicara idealitas itu kan bagaimana orang yang memang masuk ke lingkungan birokrasi menjadi bagian dari pelayanan publik gitu ya.
2: Iya.
3: Itu betul-betul memang motifnya karena ingin menjadi patriot kan. Ingin menjadi pengabdi buat bangsa dan negara, menjadi pengabdi buat rakyat. Jadi motif utamanya adalah betul-betul membuat rakyat ini terayomi, terlindungi, semakin sejahtera dan seterusnya. Tetapi memang pada prakteknya di lapangan bisa sangat berbeda karena yang namanya materialisme ini sudah mencengkram berbagai lini gitu ya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ya, kita misalnya bicara begini, Bu. Apakah para birokrat ya di berbagai level, di berbagai eselon gitu ya, kalau rapat tidak dibayar, itu semangat apa tidak? Rapat tanpa mendapatkan amplop, apakah bicaranya masih lantang atau tidak? Ya. Kalau ada kepanitiaan tidak ada duitnya gitu ya.
2: Mau datang atau tidak?
3: Serius apa tidak? Padahal mereka kan sebenarnya sudah dibayar semua, sudah digaji kan.
2: Sudah digaji.
3: Jangan ada apa gitu. Yeah. Nah, kita harus mengakui bahwa ini pun juga isu yang patut disoroti. Karena kalau kita nanti bicara tentang ya apa namanya segala bentuk penyimpangan ya KKN.
2: Yeah.
3: Korupsi, kolusi, nepotisme kan akarnya juga materialisme. Bagaimana ternyata yang melayani rakyat mestinya begitu ya, ternyata yang dipikirannya adalah bagaimana dapat duit sebanyak-banyaknya. Kan ini sudah sangat belok Bung ya.
2: Yeah.
3: Jadi memang untuk membangun birokrat dengan karakter yang luhur, dengan budaya organisasi yang hebat gitu ya, yang basisnya Pancasila, memang bukan perkara yang gampang. Meskipun jelas kita harus mengakui upaya ke arah sana tidak pernah selesai kan ya.
2: Jadi,
3: pemerintah juga punya sekolah-sekolah dinas mulai dari STAN,
2: BPN, iya,
3: gitu ya. Kan, semuanya disiapkan untuk menjadi birokrat. gitu ya. Kemudian yang namanya kursus-kursus gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana penggemblengan para birokrat juga tidak pernah berhenti untuk dilakukan. Tapi memang fakta di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan antara harapan dengan realitas kan gitu. Jadi ya diskusi kayak begini ini penting untuk membuat kita mawas diri lah bahwa memang banyak hal harus diperbaiki, Bu.
2: Iya. Ya, kesenjangan gitu. Atau gap antar realitas itu penyebabnya apa utamanya, Pak Setio?
3: Begini, Bung, kalau saya boleh mengatakan dengan apa adanya, di masyarakat yang patriarkis, peran pemimpin puncak itu sangatlah penting. Jadi yang namanya birokrasi itu kan mestinya bergerak karena ada hierarki, ada komando. Nah, ketika kemudian tidak ada integritas di satu lini, tidak ada keteladanan dari mereka yang ada di puncak hierarki, itu akan melemahkan etos kerja dari mereka yang ada di semua struktur birokrasi
2: di bawahnya.
3: Ya. Jadi kalau aparatur yang ada di garis depan itu melihat bahwa atasannya ternyata suka nyolong. Ternyata ketika mendapatkan jabatan itu membayar, bukan karena menunjukkan kinerja. Apa yang akan terjadi, Bung? Pasti itu akan menghancurkan mentalitas. Ah, buat apa? Saya kerja benar-benar orang, atasan juga nyolong. Iya kan, Bung? Jadi memang ini bukan perkara yang gampang.
2: Dan itu ya, akhirnya akan dirasakan outputnya atau pelayanan oleh publiknya masyarakat. Oleh masyarakat. Jadi pelayanan setengah hati, kerja jam 8 absen, makan siang tiba-tiba, lalu baru masuk lagi setelah makan siang. Jadi kosong, agak lambat pelayanannya, itu akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Iya, kita harus sama-sama mengakui juga, Bung, etos kerja dari mereka yang ada di birokrasi dalam banyak kasus kalah sama yang kerja di swasta. Iya kan, gitu. Ya misalnya juga di sektor kesehatan, kalau kita melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit milik
2: daerah swasta ini, dan
3: ya, dengan
2: dan
3: yang negeri itu beda sekali.
2: Saya paham.
3: Gitu ya, jadi memang ini PR buat kita bersama. Ini kenapa kok kayak nggak ada api gitu ya di lingkungan birokrasi itu, nggak ada semangat yang membara gitu ya. Gitu, padahal ya wajarnya dibalik dong, yang kerja di birokrasi di pemerintahan itu kinerjanya harusnya lebih baik dibandingkan yang swasta, karena kan ini mewakili negara ya.
2: Benar. Tapi harapan. Wah, saya baru mau nanya tapi udah ada pendengar nih, saya coba terima dulu deh.
3: Silakan.
2: Pak Agus di Lombok. Pak Agus, selamat pagi. Lombok. Dari Lombok.
8: Selamat pagi.
2: Wah, NTB ya. Wah, ini.
8: Ya, NTB, benar.
2: Oh, aduh, mohon maaf ya, nih. Ini kena OTT kemarin ya.
8: Iya.
2: Ya, silakan Pak Agus.
8: Masalah OTT itu, saya punya prasangka kalau yang proyek-proyek yang besar-besar ini dicoba di OTT semua ini di NTB ini.
2: Proyek yang besar-besar di OTT coba. Ya, kenapa? Misalnya apa proyeknya, jalan atau apa?
8: Ya kita lihat dari hasil pekerjaannya itu.
2: Misalnya apa nih? Contohnya?
8: Contohnya misalnya anggarannya sekian miliar.
2: Iya.
8: Hasilnya seperti itu, orang pasti sudah melihat itu.
2: Iya. Oke, itu ada lagi Pak Agus.
8: Birokrasi ini yang terlalu rumit-rumitnya. Saya magang di beberapa dari kecamatan, kabupaten.
2: Ah, Pak itu Agus ini magang, berarti saya manggilnya Mas Agus ya, Mas Agung.
8: Boleh.
2: Ya, ini magang di mana?
8: Dulu pernah di kantor kecamatan dulu.
2: Ya, apa yang dirasakan, Pak Mas Agus?
8: Untung saya magang saat itu ada orang membutuhkan tanda tangan seorang Pak Camat, kemudian tanda tangan seorang ketarik kecamatan. Saya sekarang dia butuh untuk kesehatan, saya langsung cari dia, Pak, mana ketarik kecamatannya, saya datang, ini butuh orang sakit ini, meja-meja ada perlu, pokoknya di bed dia berdiri tanda tangan semua itu.
2: penting cepat. Oke, okay. Itu pengalamannya Pak Agus ya, kerja di ya, birokrasi ya. Ya di daerah ya. Baik, makasih Pak Agus.
8: Makasih
2: ya. Kalau dulu nih, bukan sekarang. Dulu ketika saya mengurus KTP itu yang saya rasakan. Iya. Ketika itu saya nunggu tanda tangan dari lurah atau camat, saya lupa. Iya. Lama nunggu, ternyata lagi baca koran, ya. saya sampai ingat sampai sekarang itu dongkolnya luar biasa. Jadi melayani pelayanan publik itu tidak dirasakan oleh saya dulu. Sekali lagi dulu. Sekarang sih sudah lebih baik. Kalau menurut pendengar pertiga dari sesi pertama juga sesi kedua. Silakan ditanggapi dulu nih Pak Agus di Lombok ini, Pak Setio.
3: Pak Agus dan para pemirsa yang lain, memang sekali lagi kita punya kritisisme kan. Kita betul-betul punya harapan agar praktek-praktek birokrasi yang membuat kualitas pembangunan tidak menjadi optimal itu segera diperbaiki. Sekalipun ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah, bukan apa-apa. Karena memang pada akhirnya kan berkaitan dengan kultur politik gitu ya.
2: Kenapa kaitannya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berlandaskan Pancasila ini kaitannya dengan politik?
3: Begini, Bung. Bagaimanapun juga, ya, yang namanya birokrat, itu kan dipimpin oleh produk politik. Oleh bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya, bahkan menteri lah. Nah, ketika mereka semua ini menjadi pejabat publik dengan biaya tinggi, ya, apa yang akan terjadi? Ya, mereka akan betul-betul mendayagunakan semua kesempatan ya dalam pengelolaan anggaran untuk mengembalikan biaya yang sudah mereka keluarkan. Dan siapa yang melaksanakan idenya atau harapannya mereka yang sudah kuat duit

0: maupun dengan kesadaran penuh akhirnya ikut
1: Iya.
0: berputar di sistem itu yang
1: Iya.
0: terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak
1: Betul.
0: Pancasilais.
1: Iya.
0: Jadi kalau gitu
1: Iya.
0: sistemnya dong, padahal kan sistem birokrasi itu kan fungsi utamanya dari birokrasi itu adalah menerjemahkan kebijakan atau aturan main seperti undang-undang, PP dan lain sebagainya yang sudah disepakati atau dibuat. Harusnya kan
1: Iya.
0: itu aturan mainnya, sama seperti kayak analogi saya tuh main petak umpet, ada aturan mainnya sehingga permainan itu bisa menyenangkan dan juga berjalan sebagaimana mestinya gitu, Pak Setio.
1: Ya,
0: Jadi kalau gitu
1: memang problemnya
0: aturannya yang harus
1: adalah
0: diubah atau gimana?
1: problemnya begini, Bung. Kalau kita bicara tentang aturan main di birokrasi, itu ya yang nanti-nanti menjadi dasar dari
0: Kebijakan yang
1: etika
0: diambil,
1: kerja,
0: ya.
1: kebijakan dan seterusnya itu kan penuh dengan kepentingan. Ini tidak sederhana main petak umpet, Bung.
0: Ya.
1: Nah, kepentingan-kepentingan ini yang kemudian saling beradu, yang ini membuat segala sesuatu ini bisa menjadi kacau balau. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana perbaikan yang fundamental, tentu Pancasila kan memberikan kompas. Pancasila memberikan dasar nilai. Tetapi tetap saja tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang menjadi teladan, nggak bisa, Bu.
0: Nggak
1: Nah,
0: bisa ya.
1: jadi kalau kita misalnya realistis gitu ya, kan seperti tadi Bung Fajar katakan, orang-orang masuk birokrasi itu, banyak yang niatnya itu benar. Saya pengen mengabdi. Dia punya idealisme kan. Saya pengen memperbaiki lingkungan birokrasi. Begitu masuk,
0: Siap, pas
1: sakit
0: masuk, toleh
1: kepala
0: kanan
1: dia.
0: kiri, loh kok gini ya?
1: Kalau dia idealis, dia akan dimarahin sama temen-temennya kan. Gitu.
0: nggak kompak
1: Udah
0: nih
1: lu,
0: gitu.
1: gak usah macam-macam orang baru, diem-diem. Nah, kalau kayak begini kan, bagaimana cara mengatasinya? Memang pada akhirnya harus ada kepemimpinan yang kuat, yang bersih juga, yang punya integritas. Karena sekali lagi kita ini lingkungan yang patriarkis, Bu. Jadi sebelum sistem itu mapan, tetap peran kepemimpinan yang kuat dan bersih itu menjadi penting. Tanpa itu nggak akan mungkin jalan. Karena lagi-lagi pertanyaannya kita mulai dari mana? Ya.
0: Jadi bisa saya apa namanya saya ulangi lagi apa yang disampaikan Pak Setio bahwa birokrasi itu kan tadi Pak Setio mengatakan karakternya itu hierarki ya. Memiliki rantai komando yang jelas dari atas
1: Betul,
0: ke bawah
1: betul.
0: hingga ke staf,
1: Iya.
0: ke
1: Iya.
0: pegawai paling bawah lah gitu ya.
1: Betul.
0: Terus dalam mengomandoi nahkoda itu,
1: Iya.
0: mengomandoi baik itu Pemda maupun apapun itu ya bentukannya, itu kan ada tata caranya, aturan
1: Iya.
0: permainannya, SOP.
1: Iya. Iya.
0: Jadi keputusan kebijakan yang dikeluarkan itu harus berdasarkan aturan main, harus berdasarkan SOP.
1: Iya.
0: Tapi kalau
1: Idealnya begitu.
0: dari apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Setio,
1: Iya.
0: gap itu terjadi atau pelayanan publik itu tidak dirasakan oleh masyarakat ketika keputusan kebijakan tanda tangan dan sebagainya yang tidak berdasarkan SOP tetapi
1: Iya.
0: berdasarkan keputusan
1: Kepentingan. Iya.
0: personal
1: Iya, betul. Karena
0: atau
1: ada kepentingan-kepentingan yang egoistik, kan?
0: jadi role model lagi ya
1: Iya.
0: kepemimpinan pucuk pimpinan.
1: Betul. Betul. Karena sebelum kultur terbangun mapan, sehingga orang kemudian mau tidak mau mengikuti itu, tetap yang pertama harus kepemimpinan yang kuat. Yang bisa menjadi teladan. Di mana-mana pasti begitu. Iya. Sekarang kita misalnya buat pembanding gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa negara Eropa dengan tingkat korupsi yang minimalis, pejabatnya itu justru sangat sederhana.
0: Ngopinya di kedai kopi biasa, ya, pakai
1: Mereka ke
0: transportasi
1: kantor itu
0: publik.
1: pakai transportasi publik atau naik sepeda gitu ya.
0: Ketemu sama
1: Itu di
0: masyarakat,
1: negeri
0: dan
1: yang nggak
0: masyarakatnya
1: mapan
0: biasa
1: seperti
0: aja
1: itu.
0: ya, nggak negor, nggak
1: Iya,
0: heboh
1: mereka
0: gitu, biasa
1: biasa
0: aja.
1: aja. Kita di kita kan, ya ampun,
0: Harus
1: kita
0: ada
1: mau
0: pengadaan
1: cari pejabat
0: kendaraan
1: atau siapa
0: operasional,
1: saja bisa.
0: kendaraan dinas yang mewah, ya.
1: Iya, ya memang hal-hal begitu kan memang memang tidak gampang untuk kita kita ubah gitu ya. Tetapi memang kita sadar bahwa banyak hal harus terbaiki kok. Dan saya sih kan harus bicara tentang yang realistis ya. Bagaimana cara mengubah itu mulai dari mana? Tetap yang paling masuk akal adalah memang harus dari kepemimpinan yang kuat, yang kokoh, yang bisa menjadi teladan sehingga nanti di bawah itu akan ikut.
0: dan sebagai

0: kesimpulan tadi Pak Setio mengatakan indikator yang paling mudah adalah kesejahteraan masyarakat.
1: Betul.
0: Mendapatkan hak dasar hidup di Indonesia dengan baik, itu adalah pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Kalau begitu birokrasinya sudah sehat, kemudian juga gap antara si kaya dan si miskin semakin rendah atau gini rasionya semakin kecil. Nah, itulah salah satu indikator birokrasi dan pelayanan publik sudah optimal, sudah maksimal bahkan ya Pak Setio ya. Sudah berlandaskan kompas Pancasila. Kita akan menunggu waktu-waktu atau saat-saat itu dengan sabar berarti ya Pak Setio ya.
1: Dengan sabar.
0: Oke, baik. Pak Setio, makasih dengan banyak. Ya, selamat dini hari. Selamat istirahat Pak Setio.
1: Ya, makasih.
0: Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Keterbatasan lahan membuat Kota Samarinda mengubah strategi ketahanan pangan dengan mengoptimalkan sawah yang masih tersisa sekaligus mendorong regenerasi petani dan penerapan teknologi pertanian modern.
1: Berbeda dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang masih memiliki peluang pembukaan lahan pertanian baru, Kota Samarinda kini lebih memfokuskan upaya pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Kondisi perkembangan kawasan perkotaan membuat pemerintah memilih mempertahankan sawah produktif, mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan, serta menyiapkan regenerasi petani sebagai langkah menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Muhammad Darhan kepada RRI Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, kelompok tani milenial mulai tumbuh di Samarinda, namun sebagian besar masih mengembangkan komunitas hortikultura seperti cabai dan jagung. Sedangkan usaha tani padi masih didominasi petani senior.
2: Sekarang yang kita pikirkan saat ini adalah petaninya. Petaninya pada mulai sepuh-sepuh semua, yang muda agak lambat bergeraknya. Kenapa? Mereka mau bergerak tapi nggak mau becek. Ya, tapi itu kita sudah mulai, tantangan mereka itu sudah mulai kita pikirkan dan kita mulai realisasikan.
1: Sementara itu, peningkatan produktivitas juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penerapan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS. Metode ini mengedepankan efisiensi penggunaan air, penguatan pola tanam, serta pendampingan intensif kepada petani agar hasil panen meningkat tanpa perlu membuka sawah baru. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan metode PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi di Kalimantan Timur dari rata-rata 3,5 hingga 4 ton menjadi 6 sampai 7 ton gabah per hektar.
3: PMAAS itu, nah itu adalah teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia.
1: Melalui perpaduan inovasi teknologi pertanian dan regenerasi petani, pemerintah optimis ketahanan pangan di Kalimantan Timur dapat terus diperkuat. Bagi Kota Samarinda, keberhasilan sektor pertanian kini tidak lagi diukur dari luasnya sawah yang dibuka, tetapi dari kemampuan menghasilkan panen yang lebih tinggi melalui inovasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, hari ini tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan tema utamanya di 2026 ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Bagaimana kita melindungi, membangun masa depan dengan anak-anak dalam kondisi seperti sekarang dengan berbagai tantangan? Sudah hadir di ujung telepon Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan SAGMA.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Pak Ihsan.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Risti.
1: Apa kabar? Sama-sama.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Anak Nasional nih ya.
2: Iya, selamat Hari Anak Nasional ke-42. Semoga anak-anak kita semakin sehat, kuat, cerdas, dan mandiri.
1: Oke, tema yang ditetapkan oleh Kemen PPA tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Apa sih yang diartikan dalam tema di 2026? Mungkin kita berangkat dari situ dulu ya, Pak Ihsan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Hari Anak Nasional yang setiap tanggal 23 Juli kita peringati bersama merupakan bentuk komitmen pemerintah kepada anak-anak Indonesia, bentuk komitmen pemerintah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa temahan tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema tersebut mengandung tiga pesan kunci yang terkait kasih sayang, pelindungan anak dari berbagai ancaman bahaya dari kekerasan dan tindak diskriminasi lainnya, dan juga investasi bagi masa depan bangsa. Ketiganya bukan sekedar slogan semata, namun sebuah komitmen bersama seluruh komponen bangsa untuk diwujudkan secara nyata. Nah, tiga pesan tersebut, ya, kalau kita breakdown lagi ya, mengandung makna bahwa upaya pemenuhan hak anak dan pelindungannya terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi harus kita persiapkan dari sekarang sebagai bentuk investasi bagi masa depan bangsa ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi anak yang misalnya ya, anak yang memperoleh gizi yang baik akan tumbuh menjadi anak yang akan tumbuh menjadi generasi yang sehat. Kemudian anak yang memperoleh pendidikan bermutu akan menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Kemudian anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang akan tumbuh dengan karakter yang kuat, empati terhadap sesama, mandiri, dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Demikian kira-kira makna dari Hari Anak Nasional, yaitu sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan mereka.
1: Kalau kita lihat dari tantangan anak Indonesia saat ini, Pak Ihsan, banyak persoalan apa ya, ketergantungan akan gawai digital, kemudian krisis kesehatan mental, tantangan tumbuh kembang. Mana sih yang kemudian juga menjadi fokus perhatian dari Kemen PPA dalam hal ini?
2: Ya, itu semuanya tentu menjadi fokus perhatian utama kami. Menjadi prioritas utama kami dalam rangka melindungi anak dari berbagai ancaman. Terutama saat ini ruang digital itu bukanlah ruang sampingan anak, tapi sekarang ini menjadi ruang utamanya anak. Nah, kita dihadapkan pada dua hak ya, yang kesannya saling bertolak belakang atau bertentangan ya, maksud saya. Jadi dalam konteks pelindungan anak di ruang digital ini, ada hak di mana kita ada hak anak yang perlu kita berikan agar anak memperoleh akses informasi yang luas, salah satu medianya adalah lewat ruang-ruang digital. Namun di saat yang bersamaan, ada hak pula bagi anak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Nah, kita harus berdiri pada posisi keseimbangan. Kalau heavy-nya kita ingin melindungi dari berbagai ancaman dan bahaya bagi anak di ruang digital, dan kita menutupi secara 100% akses mereka terhadap informasi yang mereka dapatkan dari ruang digital, ini kita akan setback. Namun sebaliknya, kalau kita memberikan fokus hanya pada memberikan hak kepada anak untuk mengakses informasi melalui ruang-ruang digital tanpa atau mengabaikan perlindungan mereka, tentu ini juga akan menjadi bahaya. Jadi kita harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi kita memberikan akses informasi yang cukup, yang leluasa bagi anak. Di saat yang bersamaan juga kita harus melindungi mereka.
1: Nah ini kalau bicara mengenai perlindungan, beberapa kejadian perundungan, bullying, ini kan sering sekali nih yang terjadi akhir-akhir ini, Pak Ihsan. Dan banyak juga yang kemudian menyatakan bahwa kadang tidak terselesaikan dengan baik. Padahal sudah ada yang memakan korban jiwa bahkan. Apakah juga ada kesulitan dari Kemen PPA untuk menangani kasus-kasus yang kasus-kasus bullying selama ini yang ada?
2: Iya, Mbak. Kami punya survei namanya, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024. Di mana dari tiga bentuk kekerasan yang ada, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, itu kekerasan emosional itu mengambil porsi yang paling besar. Nah, di antara kekerasan emosional itu adalah yang terbesar adalah perundungan. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak ya. Temuan ini juga kami sudah sampaikan ke dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana salah satu lokus terjadinya perundungan itu banyak di satuan pendidikan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan tentunya kalau kami kementerian tentunya melakukan edukasi kampanye bersama kementerian lembaga terkait termasuk dengan
1: dan kalau tidak salah ini ada UPTD-nya tersendiri ya untuk kasus-kasus seperti ini.
2: Iya, jadi UPTD itu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Memang sudah tersebar di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten kota. Dan memang ini adalah unit yang fungsi utamanya adalah melakukan penanganan terhadap tindak kekerasan baik yang dialami oleh perempuan maupun anak.
1: Seberapa cepat merespon laporan yang ada? Karena kan biasanya ketika ada sebuah kasus sering sekali dikaitkan dengan no viral, no justice gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak ingin itu, tapi kita ingin adalah bahwa ini terselesaikan dengan baik, Pak Ihsan.
2: Iya, kita tentunya tidak hanya mengandalkan UPTD PPA saja ya, karena ini juga kan tersebar. Di sekolah-sekolah pun ya, itu juga sudah tersedia semacam unit ya, yang juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan di sekolah gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, perundungan itu kan banyak dilakukan oleh teman sebaya, dan itu banyak dilakukan juga di satuan pendidikan. Maka upaya-upaya itu dilakukan tidak hanya, kalau UPTD lebih heavy-nya di penanganan, tapi upaya pencegahan itu juga harus dan sudah banyak dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di pendidikan. Itu Mbak.
1: Dan kalau dilihat begitu untuk saat ini, sebenarnya yang paling sulit itu ditangani ketika ada kasus-kasus seperti ini, apakah memang karena pendampingan, proses konseling, di mana sih yang biasanya menjadi tantangan lah saya bisa bilang itu ya, di Kemen PPA sendiri, Pak Ihsan?
2: Iya, tantangannya adalah kalau ini kasus khusus perundungan atau kekerasan terhadap anak ya?
1: Dua-duanya, karena ini kan kadang-kadang sering terjadi meskipun beda ya case-nya ya, tapi sering sekali terjadi akhir-akhir ini.
2: Iya, jadi kalau untuk penanganan kekerasan itu tentunya perlu dilakukan secara sama ya, apalagi kekerasan yang itu mengarah pada kekerasan seksual ya Mbak ya. Ini akan di dalam undang-undang TPKS yang kita sudah miliki bersama itu kan tidak ada apa yang disebut sebagai damai ya kalau kasus kekerasan seksual. Nah, untuk kasus kekerasan yang lain ya, itu tentunya tentu ada apa yang kami sebut sebagai restorative justice atau diversi, di mana khusus penanganan terhadap anak itu penanganannya harus berbeda gitu ya. Pengecualian untuk kasus-kasus kekerasan seksual ya Mbak ya, karena kekerasan seksual itu tidak ada upaya damai, itu memang harus langsung extraordinary crime ya, yeah. Boleh disebut seperti itu.
1: Baik, untuk kasus cyberbullying, nah ini juga cukup banyak ya dampaknya, efeknya terjadi begitu. Ini kan sampai sekarang belum ada regulasi tegas atau panduan nasional yang mengikat sekolah atau orang tua terkait batasan usia penggunaan media sosial yang kita ketahui meskipun sudah ada ruang yang nyaman. Nah, kira-kira seperti apa juga penanganannya?
2: Kalau dilihat dari regulasi, sebenarnya kita punya regulasi ya. Tahun lalu kita sudah punya PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Yang atau Mbak mungkin pernah dengar istilah PP Tunas, yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, itu salah satunya adalah melakukan upaya pembatasan penggunaan ruang digital ya bagi anak di bawah usia 16 tahun. Jadi dari anak kan seperti kita ketahui bahwa gawai itu atau internet itu device itu sudah bisa diakses oleh anak di usia orang-orang tua kita ya, orang tua saat ini. Kadang dalam upaya untuk menenangkan anaknya diberilah gawai. Nah, makanya bahkan anak-anak yang terdahulu ya, misalnya dia sudah punya akun medsos padahal usianya belum mencapai masih dalam usia anak. Sehingga makanya dari Kominfo itu melakukan semacam filtering ya, akun-akun yang berada, yang dimiliki oleh anak di bawah usia 16 tahun. Nah itu sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan Mbak ya, tapi memang berprogres, bertahap, dan ini perlu kerjasama dari semua penyelenggara sistem elektronik termasuk atau platform.
1: Oke, mungkin pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan, silakan.
2: Ya. Pertama, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pendengar RRI di seluruh tanah air. Pertama, kepada orang tua ya. Pertama, pesan kami ya, sayangi anak-anak kita, didik mereka dengan tulus dan kasih sayang, dengan dengar dan hargai suara dan pandangan mereka.
1: Baik.
2: Bangun hubungan yang hangat, komunikatif, dan saling percaya. Dan kepada anak-anak tercinta ya, jadilah pribadi yang kuat, mandiri, saling menghargai orang tua dan sesama, karena masa depan bangsa ini sepenuhnya ada di tangan mereka.
1: Pak Ihsan, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
4: Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kami sudah tersambung bersama dengan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
5: Mas Budi.
4: Iya. Bu Utami, kabar baik ya Bu ya? Selamat Hari ya, Anak Indonesia
5: baik,
4: yang dirayakan 23 ya. Juli ini. Iya. Dan tadi di awal kami melihat bahwa, atau kami juga menemukan bahwa ranah internet ternyata masih cukup berbahaya bagi anak-anak. Bahkan angka itu pun bertambah. Dan bagaimana Save the Children melihat kondisi keamanan anak-anak kita ketika mereka mengakses atau dalam ekosistem internet saat ini, Bu?
5: Iya, baik Mas Rudi. Betul sekali bahwa kami, Save the Children, concern terkait juga isu perlindungan anak di dunia digital. Kita melihat bahwa tren kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya. di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital, Mas Rudy. Yeah. Jadi memang isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, yeah, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder itu dalam kerangka untuk kita sama-sama lindungi anak dari isu kekerasan digital. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rudy di awal bahwa sekarang isu terkait dengan cyberbullying, kemudian online grooming, kemudian juga isu phishing, sexting, dan lain-lain ya. Ini istilah-istilah baru yang memang perlu kita kenal karena ini merupakan modus yang digunakan dalam kerangka untuk para penjahat ya, predator ini melakukan kekerasan seksual di dunia digital, Mas. Yeah.
4: Dari tindak kekerasan tadi, cyberbullying tadi dengan beberapa tindakan yang dialami, bentuk kekerasan digital yang paling sering diadukan atau mungkin menjadi perhatian dari Save the Children ataupun anak orang tua itu apa saja nih, Bu Tami?
5: Iya. Yeah. Jadi kalau melihat data dari SNPAR ya, ini survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya, menemukan memang kasus bullying itu tertinggi ya, kekerasan melalui bullying di dunia online. Kemudian yang kedua itu adalah kasus kekerasan seksual, Mas. Jadi kekerasan seksual non kontak ini juga menjadi satu kasus yang sangat tinggi dan saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian juga ada kasus-kasus lain, seperti misalnya kasus juga anak-anak terlibat di dalam judi online, kemudian pinjol juga, pinjaman online, juga kasus-kasus lainnya gitu ya, terkait misalnya keterpaparan anak-anak terhadap konten-konten yang membahayakan. Jadi konten pornografi, konten kekerasan, konten bahkan ekstremisme dan radikalisme pun itu mengenai anak-anak kita. Yeah. Kemudian konten hoax gitu ya. Jadi kalau mengenai ekstremisme dan radikalisme ini belum lama ditemukan. Jadi sekitar 100 anak yang dimobilisasi dari 23 provinsi untuk menjadi satu grup gitu ya. Grup yang dimobilisasi dalam kerangka untuk mereka menjadi anak-anak yang nanti ya radikal dan ekstremis gitu ya. Itu ada juga kita temukan kasusnya.
4: Baik.
5: Gitu,
4: Mas. Rata-rata di usia anak berapa, Bu, yang menjadi kelompok rentan ini, Bu?
5: Kelompok rentan yang jelas di usia 18 ke bawah ya. Tetapi kalau kita lihat range-nya memang usia yang paling banyak itu di usia sekitar SMP ke atas gitu ya. Itu banyak, tapi kasus-kasus di SD juga anak usia SD juga perlu kita perhatikan karena semakin anak itu terpapar dengan dunia digital tetapi dia sendiri belum dapat mempunyai literasi digital yang cukup ya dalam kerangka mereka bisa berselancar dengan aman gitu ya. Nah, itu sangat berisiko. Jadi anak-anak yang usianya lebih muda itu sangat berisiko dan anak-anak terutama yang sudah berinteraksi dengan internet secara intensif gitu. Nah, itu risikonya menjadi semakin tinggi dan juga tentunya anak-anak dengan disabilitas juga menjadi salah satu sasaran predator seksual juga, Mas Rudy ya, yang kita temui.
4: Bicara literasi digital pada anak, kalau untuk orang tuanya sendiri bagaimana nih, Bu? Apakah sudah memadai saat ini?
5: Nah, ini ya tantangan terbesar kita dan saya juga mempunyai Save the Children, mempunyai pandangan bahwa penting sekali untuk kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Nah, upaya-upaya pencegahan itu memang harus kita lakukan secara komprehensif, Mas Rudi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh lingkungan dan tentunya didukung oleh resources dari pemerintah, begitu Mas Rudi. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup, nah ini menjadi satu tantangan besar di Indonesia dengan geografi, kemudian juga dengan pemerataan informasi yang sangat gaps-nya sangat besar juga, itu tentunya menjadi satu tantangan. Belum lagi di daerah 3T gitu ya. Ini tantangan terbesar. Dan bagaimana orang tua juga kan generasi old yang mungkin belum native digital gitu Mas. Sementara anak-anak kita adalah terlahir dengan generasi digital gitu, sehingga memang upaya untuk meningkatkan kapasitas orang tua untuk mengetahui literasi digital, kompetensi mereka ditingkatkan, itu sangat penting sehingga orang tua dapat membantu anak-anaknya untuk mereka bisa mengarahkan gitu, berselancar di digital dengan sehat gitu Mas.
4: Nah, ini juga menjadi perbincangan banyak pihak. Ya, memang kita pahami nih Bu Utami ya, generasi Alpha ini memang mereka hidup dalam ekosistem digital yang begitu kuat. Bahkan kehidupan mereka pun bisa dikatakan terakses atau terkoneksi dalam dunia digital itu. Nah, apa yang sekaligus menjawab Pak Haryanto, bagaimana Save the Children mendorong platform digital agar betul-betul ramah untuk anak-anak ini, Bu Tami?
5: Betul, ini salah satu concern dari Save the Children. Untuk itu Save the Children juga mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka menerbitkan regulasi dalam kerangka perlindungan anak di ranah digital gitu. Jadi Komdigi sudah ada aturan nih mengenai PP Tunas gitu ya. Tunggu anak siap ya. Jadi aturan tersebut memang meregulasi para penyelenggara sistem elektronik ya, yang mengembangkan aplikasi-aplikasi, produk, feature gitu ya, yang ditujukan untuk anak. Nah itu sudah diatur regulasinya dalam kerangka untuk tadi mengurangi resiko-resiko gitu ya, yang ada di dalam dunia digital gitu Mas. Itu sudah ada regulasinya di PP Tunas. Nah resikonya apa? Resiko anak-anak berkontak dengan orang asing ya. Kemudian resiko anak-anak juga terpapar konten-konten yang berbahaya, tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian resiko terkait dengan juga privasi data pribadi anak-anak tersebut. Resiko juga yang terkait dengan adiksi nih. Jadi adiksi atau kecanduan gawai itu juga menjadi salah satu concern kita gitu ya. Nah itu menjadi salah satu resiko. Kemudian ada risiko juga tentunya terkait juga psikologis anak gitu ya. Dan tentunya juga risiko terkait dengan perkembangan fisik anak juga, dan juga otak ya Mas ya. Jadi paparan-paparan yang tadi ya, mengandung kekerasan, konten pornografi, kemudian games-games juga yang mendorong anak-anak untuk menjadi adiksi itu menjadi salah satu juga risiko-risiko yang masuk di dalam regulasi tersebut. Jadi negara ingin memastikan bahwa para penyelenggara sistem elektronik dalam mengembangkan produk-produknya ya, aplikasi-aplikasi fiturnya, mereka perlu bertanggung jawab dan mendesain bahwa safety atau keamanan itu yang pertama gitu ya. Keamanan, kenyamanan, dan ramah itu menjadi satu
4: hal yang utama.
5: Indikator, betul, indikator yang sudah ditetapkan di dalam regulasi itu. Kemudian juga ada regulasi di dalam PP Tunas juga menyebutkan bahwa anak-anak usia 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh mengakses media digital. Itu standarnya justru lebih tinggi dari WHO yang 2 tahun ya, kita melakukan itu. Hanya, betul, hanya memang faktanya di lapangan, memang perlu sekali edukasi kepada orang tua dan masyarakat, apa dampak-dampak dan resikonya seandainya anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan gadget, seperti tadi disampaikan Pak Haryanto gitu ya. Jadi seharusnya anak 0-3 tahun itu mereka lebih dikenalkan dengan
4: sensorik,
5: apa
4: motorik begitu Bu, ya.
5: Stimulasi yang langsung, jadi tidak melalui digital.
4: Baik.
5: Bagaimana membangun kelekatan dan kasih sayang kepada anak gitu ya, menjadi fondasi yang penting gitu.
4: PP Tunas itu diyakini memang salah satu formulasi untuk memberikan tidak hanya sekedar pembatasan, tapi menempatkan ke posisi anak yang benar dalam ekosistem digital. Jadi ada anggapan merubah perilaku anak ini, ketaatan terhadap orang tua. Nah, apakah ini juga menjadi sumber bahwa hal-hal ini adalah yang rentan nantinya dalam tema kita, yaitu kekerasan pada anak di ruang digital itu sendiri? Bagaimana nih, Bu Tami?
5: Iya, betul. Jadi mungkin ini tantangan pengasuhan ya.
4: Hmm.
5: Pengasuhan zaman dulu tentunya tidak akan sama dengan saat ini. Dan tantangannya pun berbeda. Saat ini tadi disampaikan Bapak bahwa tantangan anak-anak menjadi lekat dengan digitalnya gitu ya. Sehingga lebih sulit gitu tantangannya dibanding anak-anak zaman old dulu yang setiap diberikan perintah kemudian anak-anak bisa mengikuti. Nah, tantangan zaman tentunya ini juga perlu direspon dengan cara gaya pengasuhan yang berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Zaman saat ini anak-anak sudah kritis gitu ya, anak-anak sudah bisa menyampaikan keinginannya. Nah, kami sendiri mengembangkan satu modul yang mendorong anak orang tua untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada anak-anak kita.
4: Hmm.
5: Jadi modulnya terkait dengan pengasuhan positif. Nah, anak-anak sekarang itu perlu diajak untuk dialog. Untuk juga kita dengarkan sebagai orang tua, apa harapannya, kemudian juga apa perasaannya, kemudian apa yang dia inginkan, kemudian kita diskusikan, Mas. Jadi beda dengan zaman dulu mungkin orang tua melakukan pendekatan lebih ke satu arah saja dan juga instruksi gitu ya. Sekarang beda zaman gitu ya, beda tantangan gitu ya, sehingga kita perlu juga merubah style pengasuhan kita menjadi yang lebih akomodatif ya terhadap situasi dan juga mendengarkan suara anak. Dan juga tentunya seandainya kita melakukan aturan-aturan di rumah gitu, pengelolaan digital itu perlu dilakukan secara bersama gitu ya, disepakati bersama, dan orang tua juga perlu menjadi contoh role model yang baik gitu ya. Begitu Mas Rudi ya.
4: Ya, terkait dengan kekerasan anak di ruang digital ini Bu ya, yang memang menjadi tema perbincangan kita, yang menjadi fokus besar kita juga untuk semuanya. Dampak psikologis jangka panjangnya apa Bu bagi anak yang mengalami kekerasan siber ini?
5: Ya, dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan siber, apakah itu kekerasan melalui cyberbullying ataukah kekerasan seksual, ini sangat beragam. Tentunya kita perlu melihat dari kasus-kasus yang ada gitu ya. Tetapi tendensinya anak-anak ini akan menjadi anak-anak, tentunya kalau tidak kita lakukan penanganan yang secara proper gitu ya, korban anak ini akan menjadi anak yang merasa harga dirinya rendah gitu ya. Dengan kasus itu suka juga dia menyalahkan diri sendiri, walaupun sebenarnya ini adalah bukan kesalahan dia, tetapi adalah kejahatan pelaku gitu ya.
4: Okay.
5: Kemudian tentunya dengan kondisi psikologi seperti itu akan berpengaruh juga terhadap misalnya dia pada usia sekolah tentunya ya, akademis mereka, kemudian juga sosialisasi dengan lingkungan juga tentunya akan berpengaruh dengan kondisi yang dialami anak-anak ini. Anak-anak menjadi minder, underestimate terhadap dirinya begitu. Tapi juga ada kasus di mana muncul sebaliknya dampaknya gitu ya. Karena dia merasa dia menjadi korban, kemudian dia juga marah dengan dirinya sendiri. Anak tersebut juga dapat berperilaku justru yang antisosial gitu ya. Yang melanggar norma, kemudian juga dia menjadi lebih destruktif, itu ada juga. Untuk itu tentunya korban anak ini ataupun pelaku itu perlu didampingi sehingga dapat pemulihan secara psikologis dia, mental dia gitu ya. Kita harapkan dengan pendampingan yang baik dan proper, baik, anak-anak tersebut bisa kembali meraih cita-citanya seperti anak-anak yang lain begitu.
4: Iya. Ibu Andri Yoga Utami, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama kami. Tentu harapan besar juga dalam momentum Hari Anak Nasional di tahun ini. Terima kasih Ibu. Salam sehat.
5: Terima
4: Selamat
5: kasih.
4: Hari Anak.
5: Ya. Terima kasih.
4: Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
7: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
7: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
7: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
7: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
7: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
8: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
9: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
4: Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kali ini kami akan membahasnya bersama dengan fungsional perencana, sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani. Bu Rati Handayani.
10: Iya.
4: Iya, kabar baik Bu ya?
10: Iya.
4: Terkait dengan Hari Anak Nasional, kasus kekerasan digital pada anak, dan sebelumnya tadi kami sudah berbincang dengan Save the Children yang juga mencatat atau menyoroti begitu perlu mendapatkan perhatian yang besar karena memang cukup rentan terutama bagi anak-anak usia dini. Bagaimana Bappenas melihat isu kekerasan digital anak dalam perencanaan pembangunan nasional kita ini, Bu Rati?
10: Iya, sebelumnya ini kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dan senang sekali bisa bergabung di RRI pada malam hari ini.
4: Terima kasih.
10: Di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional sebetulnya kita sudah menyusun perencanaannya dengan berbasis analisis situasi termasuk di dalamnya terkait situasi anak, kekerasan terhadap anak di dalam ranah dalam jaringan ya atau di ranah daring gitu. Dan memang ini menjadi perhatian ya untuk kita saat ini dan ke depan.
4: Oke. Seberapa urgensi perlindungan anak di ruang digital itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang ataupun menengah kalau begitu berarti?
10: Ya, sebetulnya ini urgent sekali dan kita sudah memasukkan ya payung kebijakannya baik di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang 2025-2025 dan untuk di RPJMN rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Jadi di dalam salah satu kebijakan dan strategi untuk pembangunan sumber daya manusia ke depan itu adalah dengan pemenuhan hak serta perlindungan anak, termasuk dalam hal ini pemenuhan hak anak atas informasi yang layak di ranah dalam jaringan dan juga perlindungan anak dari kekerasan yang juga bisa difasilitasi oleh ranah daring gitu ya. Begitu.
4: Hal ini kan tentu membutuhkan kerja kolaborasi banyak pihak Bu ya, terutama di kementerian dan lembaga. Bagaimana Bu koordinasi lintas kementerian terutama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak siber yang tadi disebutkan ini, Bu Rati?
10: Iya, sebetulnya saat ini upaya-upaya untuk melindungi anak dari kekerasan di ranah daring itu terus dilakukan dengan sinergi ya lintas KL di tingkat pusat, baik itu oleh kementerian mitra kami ya Mas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun juga oleh Kementerian Digital ya, Komdigi ya. Nah, di antaranya yang baru-baru ini sudah diterbitkan pemerintah juga adalah PP 17 tahun 2025 ya, tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, serta ada juga peraturan presiden ya nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di dalam di ranah daring ya. Yang ini di dalam penyusunannya dan dalam implementasinya ke depan itu perlu ya dilakukan, akan dilakukan lintas sektor gitu, baik itu di tingkat pusat maupun juga dengan dengan pemerintah daerah, itu perlu kolaborasi juga gitu.
4: Oke, ada apa tantangan utama Bappenas sendiri nih Bu Rati ya, terutama dalam dalam menyusun program pencegahan kekerasan digital yang tepat sasaran ini Bu, kemudian diturunkan dari beberapa peraturan yang ada tadi nih Bu?
10: Iya, mungkin tantangan sebetulnya karena regulasi-regulasi ini, pengotor-pengotor regulasi ini baru diterbitkan gitu ya Mas, karena misalnya tadi PP-nya tahun 2025, ini saat ini kita sebetulnya sedang membangun ya, membangun untuk diimplementasikan lebih lanjut begitu. Saat ini misalnya Kementerian PPPA itu memimpin ya Mas untuk bagaimana mengimplementasikan Perpres 87-2025 tadi di tingkat pusat juga, implementasinya di daerah begitu. Jadi memang saat ini itu sedang kita inisiasi untuk diimplementasikan begitu. Dan PP tadi ya, PP Tunas ya sebutannya.
4: Iya, PP Tunas 17.
10: 17-2025 itu saat ini juga sedang dibangun ya Mas, implementasinya begitu.
4: Oke.
10: Dan ke depan ini akan menjadi prioritas, mungkin saya informasikan juga kalau turunan dari RPJMN kan ada rencana kerja pemerintah ya di setiap tahun. Di tahun 2027 pun ini kita sudah mencantumkan perlindungan anak di ranah digital ini menjadi salah satu PKPN ya, atau program kerja prioritas nasional di dalam RKP, rancangan RKP 2027 begitu.
4: Okay.
10: Dan akan ada banyak upaya ya untuk penegakan peraturannya yang di dalamnya itu sebetulnya mengatur bagaimana pengawasan sampai ke sanksi ya bagi PSE gitu ya dalam menyelenggarakan sistem elektronik.
4: Oke, jadi sampai mengatur ke PSE-nya sendiri ya, atau penyelenggara sistem elektroniknya ini sendiri Bu ya. Oke.
10: Iya.
4: Bu, kalau kita melihat kan kejahatan siber terutama yang menyasar pada anak-anak ini sangat-sangat beragam, bahkan terus mengalami perubahan dengan modus-modus baru. Nah, sejauh mana Bappenas melihat regulasi yang sudah kita miliki seluruhnya itu, ini mampu untuk mengejar laju kejahatan siber yang dinamis tadi ini, Bu? Paling tidak dalam hal sisi pencegahannya.
10: Iya, sebetulnya regulasi itu tentu perlu upaya implementasi ya, dan regulasi itu sebetulnya sudah bisa ya Mas menjadi payung untuk implementasi ke depan gitu ya.
4: Okay.
10: Semua bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ranah daring sebetulnya sudah dipayungi oleh adanya dua regulasi tersebut ya, regulasi dan kebijakan tersebut gitu. Jadi sejauh mana tantangannya sebetulnya sudah bisa sebetulnya untuk menjadi payung dalam untuk diimplementasikan begitu
4: kan? Sebenarnya sudah bisa, karena tadi ada pendengar kami yang mengatakan melihat merasa khawatir ketika anak terkoneksi dengan ekosistem digital tadi, internet tadi, mereka tidak ada batasan untuk mengakses kemanapun juga, bahkan dikhawatirkan ada konten-konten negatif yang tidak tepat untuk mereka konsumsi. Nah, bagaimana nih Bu, evaluasinya, efektivitasnya, pencegahan sampai penindakannya tadi nih Bu?
10: Iya, saat ini sebetulnya Mas, karena regulasinya PP itu baru terbit ya di 2025, memang ini penegakannya atau implementasinya terus didorong ya begitu, dan tadi sebagaimana kami informasikan di rancangan RKP 2027 itu sudah menjadi prioritas, dan bagaimana efektivitasnya mungkin ini memang masih terus didorong implementasinya begitu ya, dan tadi kekhawatiran ya yang ada gitu itu memang ya itu nyata ya Mas, realita yang kita hadapi ya begitu. Tapi upaya untuk melindungi anak di ranah dalam jaringan ini tentu betulnya butuh upaya dari semua pihak ya.
4: Okay.
10: Upaya perlindungan anak itu mulai dari membangun, kita perlu membangun kapasitas anaknya sendiri gitu ya. Anaknya harus diberikan literasi digital gitu ya, bagaimana cara menggunakan internet yang aman, bagaimana perlu diajarkan mana yang sebetulnya penipuan, mana yang arahnya kepada kekerasan dan lain-lain. Dan kemudian orang tua juga perlu, kita sebagai orang tua juga perlu terus menambah pengetahuan kita juga ya, bagaimana mengasuh anak di era digital saat ini begitu. Dan secara tentu nanti upaya-upaya di masyarakat itu juga terus perlu kita lakukan. Jadi upaya untuk melindungi anak di ranah daring ini tentu perlu upaya bersama ya begitu. Orang tua juga terus perlu melakukan meningkatkan literasi digital mereka dan juga membangun komunikasi yang terbuka gitu ya dengan anak ketika anak misalnya punya pengalaman yang tidak baik gitu ya dalam menggunakan internet, itu harusnya juga bisa mereka ceritakan ke orang tua mereka sendiri begitu ya. Dan anak juga harus diajarkan gitu ya bagaimana menggunakan internet yang aman, kemudian apa yang harus mereka lakukan jika ada mereka menjadi korban kekerasan gitu misalnya di ranah daring begitu.
4: Artinya menghasilkan anak yang terliterasi dengan baik begitu berarti ya. Intinya seperti itu ya, sehingga itu salah satu barrier yang sangat penting. Nah, seberapa penting Bu pendidikan literasi digital ini menjadi bagian yang resmi ke dalam kurikulum sekolah untuk bisa mencapai atau untuk bisa menghasilkan anak-anak yang terliterasi dengan baik tadi nih Bu Rati?
10: Ya, sebetulnya penting sekali ya Mas, perlu sekali ya ada sebetulnya karena untuk meningkatkan literasi digital anak itu harusnya banyak ya gitu ya, di sekolah, kemudian juga lewat orang tuanya gitu ya, dan di

0: Ini harapannya tetap perlu ya, perlu bangkit kembali dan nanti sebetulnya perlu dirujuk ya ke lembaga layanan yang ada. Sebetulnya ada ya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di tingkat pusat, di provinsi dan kabupaten kota yang bisa diakses ketika anak menjadi korban kekerasan, bisa dirujuk ke sana dan bisa mendapatkan layanan begitu ya dengan pembiayaan dari pemerintah. Nah, nanti di sana akan ada upaya pendampingan dari tenaga-tenaga ahli, dari psikolog, dari advokat dan lain-lain, sampai ke upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya begitu, sampai anak betul-betul pulih, segala kebutuhan anak korban kekerasan gitu ya, itu bisa sebetulnya dipenuhi melalui lembaga layanan perlindungan anak yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Yang kalau di provinsi dan kabupaten kota itu namanya UPPD PPA ya, unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan anak. Ya, begitu.
1: Ada target spesifik Bu Rati untuk penurunan angka kekerasan digital anak dalam beberapa tahun ke depan untuk RPJMN ini? Bagaimana, Bu?
0: Iya, ada. Sebetulnya di RPJMN kita sudah mencantumkan ya, Mas, salah satu sebagai indikator ya dalam perlindungan anak, yaitu penurunan prevalensi anak yang mengalami kekerasan seksual non-kontak ya, sebagai indikator proxy untuk perlindungan anak di ranah daring ya. Dan angka ini kita targetkan terus turun sampai tahun 2029 begitu. Dan memang ini sumber datanya itu dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dihasilkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1: Pesan untuk kita semua, apa yang bisa Anda sampaikan?
0: Untuk melindungi anak dari kekerasan digital itu sebetulnya perlu upaya bersama, terutama dari orang tua dan keluarga yang menjadi lingkungan terdekat anak, kemudian sekolah, masyarakat yang juga menjadi lingkungan terdekat anak, itu kita semua harus punya usaha bersama sebetulnya untuk melindungi anak dari kekerasan digital. Dan pemerintah sebetulnya telah memperkuat ya upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di yang terjadi di ruang digital melalui tadi misalnya diterbitkannya regulasi dan kebijakan, dan tentu ini terus akan didorong upaya untuk implementasinya ke depan. Dan untuk anak-anak sendiri sebetulnya perlu juga untuk terus memperkuat pengetahuannya, meningkatkan pengetahuannya terkait bagaimana berselancar di internet yang aman, dan orang tua juga perlu ya sebetulnya punya rules gitu ya, punya peraturan bagaimana penggunaan gawai, durasinya gitu ya, sesuai dengan umur anak ya. Dan kontrol orang tua terhadap dalam penggunaan gawai oleh anak itu juga penting begitu. Jadi sebetulnya upaya melindungi anak dari kekerasan di ruang digital itu adalah upaya bersama yang harus kita lakukan.
1: Ibu Rati Andayani, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu berbincang ini bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat, Ibu. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Andayani.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pendengar penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
2: ABU has put together, well, internally, AI policy.
3: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
2: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
1: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
4: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
1: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
0: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini, beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
6: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
7: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
8: Saya berharap dengan pemimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana, mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Catatan peristiwa.
10: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Kita akan mengetahui lebih jauh sejak pelantikan dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani S.D. Yang. Dan pelantikan dilakukan kemarin, Rabu 22 Juli 2026, di mana mantan Wakil Menteri Pertanian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, yaitu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi Sekretaris Utama dan ada 4 deputi di berbagai bidang, mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputi baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada di bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Dudi.
11: Selamat pagi Mbak, apa kabar?
1: Kabar baik dan sehat, baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik Pak Dudi?
11: Oke.
1: Aman ya? Aman, oke. Okay. Ya. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya, ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya, beliau mengundurkan diri. Tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial, terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN? Silakan.
11: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertama perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini, kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya.
1: Yeah.
11: Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat. Dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program MBG. Apa itu? Presiden secara definitif langsung menunjuk Sudaryono atau Pak Sudar sebagai kepala bagian yang baru dan melantiknya bersama pejabat lainnya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin adanya kekosongan atau kevakuman di BGN dalam rangka mendukung program MBG. Saya kira itu clear Mbak Aristi. bahwa itu komitmen presiden langsung untuk mendukung perbaikan tata kelola.
1: Oke. Kita tahu bahwa ini dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan program MBG khususnya, begitu ya Pak Dudi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya kepala BGN tetapi juga ada beberapa deputi bidang-bidang tertentu. Nah, ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian?
11: Ya baik, pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalnya kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis, itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang menjadi, itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nani, kalau kita perhatikan, tidak mengurangi sama sekali proses-proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun, pada saat Bu Nani mundur, dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa. Delivery makanan ke setiap penerimaan manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar. Dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya, perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN.
1: Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dudi?
11: Ya, tentu sebagai pimpinan baru Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concernnya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian, dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada dan Pak Daryono berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG.
1: Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG, mulai dari kita bisa sampaikan aja skandal korupsi dan penyelewengan, kemudian juga infrastruktur SPPG yang masih banyak belum siap di lapangan, akurasi data penerima, kemudian juga beberapa insiden-insiden serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dudi.
11: Baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden. Sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif, itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadan, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden. Semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, menunjuk orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat.
1: Kemudian kedua,
11: yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat di lingkungan BGN untuk terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat, evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legasi yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar proses-proses itu berlangsung secara masif dengan keberadaan sistem dibantu oleh para deputi-deputinya, sehingga tidak lagi bersandar pada figur, sehingga operasi dari MBG ini bisa dijalankan sebagai sebuah organisasi yang mapan dan matang.
1: Baik. Nah, saya menyinggung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dudi ini. Misalnya soal transparansi tadi ya beberapa kali disebutkan. Kita tahu bahwa ketika pergantian ini berubah begitu, meskipun ada yang bilang mungkin ini waktunya singkat atau memang ini karena memang adalah hak beliau untuk mengundurkan diri dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin boleh dijawab oleh Bakom ketika ada sorotan dari kalau tidak salah Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik?
11: Pertama adalah kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Daryono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, saya bebas dari konflik of interest. Dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik.
1: Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya?
11: Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus.
1: Tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan?
11: Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri, tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka, sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. kalaupun adanya oknum, saya kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai Kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya.
1: Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi?
11: Betul, itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas menyatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis.
1: Oke. Selain itu, masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi ini ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya, penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan apa ya, pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini.
11: Betul. Pertama, soal refocusing anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani, dan juga nanti akan diteruskan oleh Pak Daryono sebagai pimpinan yang baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu hingga hilir, baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya hingga kemudian nanti operasinya. Nah tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refocusing ini atau ketepatan sasaran penerima manfaat pasti berdampak langsung terhadap anggarannya begitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan berimbas langsung pada efisiensi pemanfaatan anggarannya. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG.
1: Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat? Karena tujuan dari MBG sebagai program strategis nasional ini kan baik. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mencederai ini, sehingga harus kemudian disampaikan ke publik juga dengan menjaga komunikasi. Silakan, Pak Dudi.
11: Baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar dan sah saja, kita negara demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu semua.
1: Yeah.
11: Bahkan karena kritik yang kuat itulah kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan perbaikan. Itu sebagus menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG di kedepannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap pelaksanaan program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada pihak yang setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik, dan memberi makan itu kan program baik, saya kira ya. Kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah, mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam jumlah berkah, karena memang publik sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi.
11: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas kembali.
11: Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
1: Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, tata kelola dari struktur MBG yang baru, maksud kami dari struktur BGN yang baru, selain jajaran deputi yang kemudian diperbaharui, ada nama Dr. Prima Yosefin, bidang sistem dan tata kelola, kemudian ada nama Zainuri Aka, bidang penyedia dan penyaluran, Dr. Mariman Darto, bidang promosi dan kerjasama, serta Dr. Ketut Sumedane, bidang pemantauan dan pengawasan. Perombakan strategis juga ditujukan bagi efisiensi, transparansi anggaran, dan pengawasan operasional dari program Makan Bergizi Gratis. Anda juga masih boleh untuk bergabung. Tadi kami menghadirkan perbincangan dengan Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bakom RI, yang diwakili oleh Pak Dudi Rianto, dan kali ini kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, ada Pak Sidik Pramono.
12: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Sidik.
13: Selamat pagi Bu Rizky.
1: Dengan Risti, kalau Rizki yang kita harapkan setiap hari ya Pak Sidik ya?
13: Oh iya, maaf Bu Risti.
1: Sehat Bapak?
13: Alhamdulillah, semoga Bu Risti dan pendengar semuanya sehat semua.
1: Amin. Pak Sidik, kalau kita lihat ya dengan penggantian yang menurut beberapa pihak ini cukup mendadak nih, sementara BGN menjadi salah satu lembaga yang disorot sejak program MBG dan kemudian terjadi korupsi di tubuh instansi tersebut dan sebagainya begitu ya. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini, pimpinan baru, apa sih yang kemudian harus dibuktikan dalam 30 hari?
13: Kenapa hanya 30 hari?
1: Karena permintaan Presiden dinyatakan langsung kemarin bahwa 30 hari harus membuktikan bisa mengelola dengan lebih baik.
13: Ya, karena kan umur BGN sendiri sebagai sebuah organisasi sudah lebih dari setahun kalau tidak salah ya.
1: Ya.
13: Dan program MBG sendiri sudah lebih dari satu tahun juga dari Januari 2025. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan pertama adalah kalau kita bicara yang frontal ini harus ada semacam riset atau institutional riset atau penataan ulang kelembagaan. Karena tentu pergantian pemimpinan ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur organisasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat visi-misi mandat yang dibebankan kepada BGN itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa BGN ini mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian penerima manfaatnya juga jutaan, mengelola begitu panjang, begitu luas ke rantai pasok. Dan tentu yang harus dilakukan dalam 30 hari, jarak yang paling dekat adalah memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi dan juga tunggakan pekerjaan rumah yang masih terjadi sebelumnya bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Salah satunya tentu yang sebenarnya itu, persoalan tata kelola pengelolaan makan bergizi gratis ini kan mandat utamanya, biarpun sebenarnya kalau kita lihat di ketentuannya kan BGN lebih dari sekedar mengelola sebagai operator MBG gitu. Tapi dalam 30 hari tentu soal MBG yang menjadi perhatian sangat besar dari publik tentu harus diperbaiki dengan total gitu. Artinya ya seperti pernah disampaikan oleh kepala BGN sebelumnya Bu Nani kan ada penataan ulang penerima manfaat, refocusing, dan tentu juga memastikan bahwa tidak ada lagi main-main, praktek lancung yang sebagaimana sekarang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.
1: Oke, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sebuah persoalan MBG. Misalnya ya kalau tadi dari sisi skandal korupsi dan penyelewengan, kita tahu begitu ya bahwa saat ini sedang dalam proses. Kemudian juga ada persoalan anggaran, kemudian juga ada persoalan infrastruktur SPPG, program-program di lapangan yang tidak berjalan, ataupun juga masalah data-data penerima yang dianggap tidak akurat. Kan cukup kompleks nih masalahnya Pak Sidik. Nah, kalau harus diuraikan begitu, apa yang kemudian kita bicara satu atau dua skala prioritas, yang mana yang lebih dulu?
13: Pertama, menurut saya PR terbesarnya yang harus diselesaikan oleh BGN ya tadi, kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa nggak BGN memberikan transparansi data, karena di situ pada akhirnya kan publik bisa dilibatkan untuk mengetahui secara terbuka. Misalnya lokasi dapurnya di mana saja, siapa saja pemiliknya, afiliasinya kemana, jumlah penerimanya. Kemudian juga ini kan ada persoalan juga anggaran untuk pemasok sampai kemudian nilai yang diterima oleh penerima manfaat gitu kan. Kita bilang 15.000 sampai di bawah berapa. Kemudian juga memastikan tidak ada lagi keracunan. Seperti itu. Yang kemarin kan baru libur sebentar, kemudian mulai lagi juga ternyata juga ada kasus itu, kemudian terulang. Kemudian itu termasuk juga di bagian kualitas layanannya. Bagaimana kemudian memastikan ada pengawasan berlapis, supaya tidak lagi ada praktek lancung seperti yang terjadi sebelumnya. Mm-hmm. Ini menurut saya kemudian integrasi data. Kalau kemudian ada SPPG yang katanya misalnya di Cilacap kalau tidak salah ya, ada SPPG yang ternyata tidak
1: fiktif,
13: ada
1: begitu ya, fiktif
13: ya. Seperti itu gimana, jadi ini banyak sekali yang secara struktural.
1: Oke, okay. Tapi apakah perlu direspon satu demi satu atau cukup satu atau dua tindakan saja sehingga membuat publik akhirnya kita tahu saat ini ada yang kritis, ada yang kontra begitu ya, ya meskipun ada juga yang pro begitu.
13: Tentu kalau ujungnya sekali lagi ini saya menangkap pertanyaan dari Mbak Risti, apa sih quick win-nya dari kepemimpinan baru yang sekarang ya?
1: Yes.
13: Ya menurut saya itu tadi memastikan transparansi ketika kemudian orang transparansi ketika pada ujungnya publik bisa terlibat untuk melakukan pengawasan, kemudian juga menjaga memastikan kualitasnya terjaga, dan kemudian yang ujungnya ketika semua pihak bisa memberikan masukan, bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu dan kemudian melakukan corrective action atas masukan yang itu, yang diberikan. Ini problemnya kan selama ini kan kita tidak tahu tiba-tiba sekian jumlah dapurnya, sekian jumlah penerima manfaatnya, habis berapa, tiba-tiba proses pengadaannya ajaib seperti itu yang kemarin juga sudah membuat beberapa orang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, hal-hal ini kan sebenarnya ujungnya kan kembali lagi program ini dikelola dengan transparansi yang menurut saya harus ditingkatkan.
1: Oke, tapi
13: karena dengan transparansi.
1: Ya. Tapi untuk sekedar saya ingin mengetahui point of view dari Pak Sidik ya. Apakah memang struktur baru BGN di bawah Pak Sudaryono ini ditargetkan bagi pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin? Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
13: Ya, pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya. Cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya, mungkin lebih mendekati kebutuhan. Biarpun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya. Kan melibatkan, kalau kita bicara rantau pasoknya, SPPG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja, riset ulang tadi yang harus dilakukan terhadap lembaga ini.
1: Oke. Kalau dilihat saat ini, kita tahu Pak Sudaryono sendiri adalah Wakil Menteri Pertanian sebelumnya, begitu ya. Terus banyak sekali temuan-temuan dapur SPPG yang kemudian melibatkan TNI dan Polri dalam rantai pasokan. Dari kacamata Pak Sidik, begitu ya, di administrasi publik atau sosiologi mungkin, apakah memang hal ini efektif memotong biaya logistik atau sebenarnya justru menciptakan tumpang tindih fungsi institusi negara?
13: Ya, pertama kalau tumpang tindih sudah pasti ya, karena tentu TNI dan Polri tugas utamanya bukan ini.
1: Gitu. Lalu kenapa diambil keputusan ini begitu?
13: Ini kan mungkin waktu itu keputusan cepat, mungkin pimpinan pemerintah menganggap bahwa jalur komando ala TNI Polri itu dianggap lebih efektif gitu. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan banyak persoalan yang terjadi di sini, bahkan juga di internal TNI Polri juga mungkin banyak urusan yang harus ditangani gitu.
1: Jadi akan lebih pada tumpang tindih sebenarnya ya, Pak Sidik?
13: Tumpang tindih kewenangan, iya gitu, karena kita tentu ingin TNI dan Polri profesional.
1: Yeah.
13: Tetapi sekali lagi, ketika menentukan mitra yang terlibat, termasuk SPPG seperti itu, tentu ukurannya juga ukuran yang berdasarkan kompetensi, profesionalitas, itu yang sudah dilakukan. Menurut saya tidak cukup Pak Sudaryono mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya dapur, karena lebih dari itu oke, komitmen pertama beliau menepis adanya interest pribadi dan keluarga misalnya, tetapi lebih dari itu bahwa yang bekerja, yang terlibat dalam program MBG yang dikoordinasikan oleh BGN ini adalah berbagai pihak gitu. Sekarang bisa nggak dari dapur-dapur tadi dilakukan evaluasi dengan benar gitu. Kemudian juga ya sekarang kan kita lihat ada beberapa pengelola SPPG yang masih menuntut kenapa saya diberikan izin tapi kenapa sekarang diputus misalnya seperti itu. Itu kan juga jadi problem. Termasuk pemberian inisiatif kemarin yang kalau tidak salah 6 juta ya per hari.
1: Yeah.
13: Itu kan juga problem-problem yang membuat persoalan ini menjadi ruwet, apalagi dengan seiring waktu kan kalau perbaikannya dalam waktu sambil jalan gitu ya, perbaikan sambil jalan. Saya sih merasa bahwa ini mungkin perombakan totalnya juga agak susah gitu. Ketika perombakan inkremental dilakukan sembari jalan, ya apakah memang organisasi ini punya cukup kapasitas untuk melakukan itu gitu. Karena ketika mengembang perasaan program yang dari awal desainnya juga sudah banyak catatan, ini juga jadi PR besar gitu. Saya khawatir bahwa BGN tidak dalam waktu singkat tadi tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan kalau program ini tetap masih dijalankan. Misalnya yang kita harapkan misalnya ada semacam moratorium dulu sembari menata segala hal yang berkaitan dengan tata kelola program ini.
1: Oke, dan ketika ini kemudian menjadi suatu target begitu ya, target pembuktian kepada masyarakat, apakah juga sebaiknya kasus-kasus yang ada kemudian dilaporkan kepada publik begitu supaya akhirnya program yang tadinya bagusnya untuk mensejahterakan rakyat ini tidak menjadi suara-suara yang sumbar begitu?
13: Ya menurut saya penting itu bagian dari transparansi,
1: pembuktian ya,
13: mekanisme pengawasan yang harus berlapis, jadi bukan hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga melibatkan publik untuk melakukan pengawasan, bukan hanya terhadap proyek pengadaannya, tetapi juga kita berharap misalnya BGN juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk ya terkait dengan mutu makanan, keamanan pangan, kepuasan mereka seperti itu, kepuasan end usernya seperti itu.
1: Baik, dan satu lagi, ketika kita bicara dikaitkan dengan ekonomi, mungkin sedikit boleh minta pandangannya dari Pak Sidik ya. Kita tahu bahwa akan ada efek lonjakan harga komoditas, ayam, kemudian telur di daerah misalnya akibat pembelian dalam skala besar oleh BGN.
13: Ya.
1: Apakah program ini benar-benar bisa memberdayakan UMKM lokal atau justru sebenarnya malah menekan daya beli masyarakat umum akibat inflasi lokal?
13: Tentu kalau rantai pasoknya baik, mengalir dengan lancar ya, ini bisa mutar lagi. Tetapi kan pertanyaan banyak orang sebenarnya dalam rantai pasok ini, apakah betul-betul publik secara umum bisa merasakan itu, atau memang hanya dikuasai oleh satu dua orang. Kalau kita ingat lagi, ketika program ini digagas, salah satunya kan memang memberdayakan masyarakat lokal.
1: Ya.
13: Itu kalau integrasinya itu berjalan, ya mestinya semua bisa menikmati. Tapi ketika kemudian itu hanya memunculkan bahwa ini harganya naik, kemudian ada sebagian masyarakat juga tidak merasakan manfaat itu, ya berarti ada satu yang harus kita sama-sama cermati dan kita perbaiki kalau memang ada masalah di situ.
1: Oke, karena kenyataannya indeks ekonomi, harga-harga ini kan juga tidak bisa diatur dan dipantau tuh Pak Sidik ya.
13: Iya. Ya, kalau kita bicara, lebih ini lagi lebih kalau lagi kan sebenarnya kan program ini tidak harus menjadi seragam. Harus menjadi seragam itu maksudnya tentu ada nilai-nilai lokal, kapasitas lokal yang harusnya diperhatikan. Apakah menunya harus sama? Gitu. Apakah kemudian sumber daya lokal tidak bisa dimanfaatkan?
1: Sehingga sering terjadi salah urus di lapangan begitu ya, seperti kemarin kasus keracunan makanan dan sebagainya.
13: Iya, bisa jadi karena vendor-vendornya tidak sepenuhnya mengetahui potensi daerahnya, kebutuhan daerahnya. Ya kemudian bahan makanannya diambil dari wilayah yang lebih jauh, tentu akhirnya kemudian efeknya berganda gitu. Biayanya jadi lebih mahal, ujung-ujungnya penerima manfaatnya justru merasakan menerima makanan yang nilainya jauh daripada yang dianggarkan di awal gitu. Ini kan juga jadi problem. Kalau seperti itu kemudian berarti presidennya dulu pernah mengatakan ketika kita melakukan realokasi, menghilangkan lemak-lemaknya anggaran itu malah justru berulang lagi dalam program ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama-sama.
1: Oke, di refocusing ini kan ada data penerima manfaat sekitar 63,9 juta anak. Dan banyak yang bertanya-tanya, ini datanya valid nggak sih memisahkan antara anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan kelompok ekonomi yang dalam tanda kutip masih mampu? Begitu ya. Nah, gimana nih misalnya hanya anak miskin, maaf saya memakai kata-kata ini begitu ya, sedangkan anak mampu tidak dapat. Ada nggak sih dampak-dampak psikologis juga yang kemudian sudah dipikirkan begitu terhadap para siswa, sementara ini diberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang menjadi

0: Nah, kalau kemudian ada penentuan prioritas seperti itu sih oke-oke saja, lebih baik gitu. Tetapi
1: perlu atau tidak, Pak Sidik, yang jadi pertanyaan?
0: Menurut saya penjelasan itu perlu gitu loh, karena jangan sampai dengan data yang tanpa data yang memadai kemudian akhirnya menjadikan potensi salah sasaran itu menjadi lebih tinggi gitu. Ini yang kita harap, yang tidak kita harapkan kan. Orang yang semestinya menurut kategori itu, yang ditetapkan itu layak menerima program ini, tetapi ternyata tidak mendapatkan. Justru sementara ada yang semestinya di luar prioritas malah justru mendapatkan. Karena kalau kita lihat yang kemarin-kemarin datanya kan, kalau memang pemerintah mengatakan wilayah 3TP menjadi prioritas segala macam, loh di sana kan dapurnya tidak memadai, tidak dari segi jumlah. Ini kan jadi pertanyaan. Ya. Jadi dari semua kepingan informasi tadi menjadi tidak utuh antara apa yang diharapkan, ada gap antara apa yang diidealkan di awal dengan realisasi di lapangan. Dan itu yang menurut saya harus mutlak diperbaiki, tidak boleh terulang lagi dalam pelaksanaan program ini.
1: Jadi standarisasi kecakapannya juga berbeda ya?
0: Betul.
1: Ya. Ini kalau pas ada ketawa-ketawa, jadi saya penasaran pengen nanya lebih banyak nih. Oke, terakhir mungkin. Kalau misalnya nih, Pak Sidik menjadi, diminta menjadi, memberikan rekomendasi kebijakan lah, policy brief begitu, untuk manajemen ya. Baru BGN. Apa mungkin dari 3 poin kita boleh simpulkan?
0: 3 poin ya. Pertama, reorganisasi ini langkah positif, tetapi tentu ini baru langkah awal.
1: Yeah.
0: Bagaimana membuat BGN itu menjadi profesional, akuntabel, dan seperti itu. Yang lain-lainnya. Program MBG ini hanya salah satu bagian dari tanggung jawab BGN. Karena ini kan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Karena itu BGN tidak boleh hanya menjadi semacam operator logistik, menjadi lembaga administratif yang hanya mengatur pelaksanaan program ini saja. Dan kemudian tadi langkah institutional reset ini tentu dibutuhkan sangat cepat, tetapi kita juga harus tahu bahwa hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan. Tetapi momentum ini harus menjadi betul-betul sarana kita untuk menyelesaikan PR-PR yang kemarin masih ada, termasuk soal transparansi data, bagaimana mengintegrasikan data,
1: baik,
0: kemudian mengajak pengawasan dari berbagai pihak, dan itu kemudian memastikan bahwa program ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Baik, kalau gitu. Pak Sidik, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan terima bisa kasih. Dapat segera dibuktikan oleh BGN yang baru. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat sukses pagi, selalu.
0: Ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Sidik Pramono yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau, warga desa Nyonding Laok, kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Laporannya disampaikan Miftahul Umar.
1: Bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
2: Warga desa Banyuning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Bunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
1: Banjaje, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
2: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
3: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
2: Arif menambahkan, mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya, dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan, pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Update kekeringan di Kabupaten Cilacap semakin meluas. Hingga penghujung Juli 2026, kekeringan akibat musim kemarau di wilayah Cilacap semakin meluas. Lantas seperti apa update dan kondisi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap, Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Wawan, bagaimana kondisi terkini kekeringan di Kabupaten Cilacap? Sudah berapa desa ini dan kecamatan yang terdampak saat ini?
2: Ya, baik, kami laporkan Mbak Hana. Jadi kami telah mendistribusikan air bersih di 15 desa dari 10 kecamatan. Ya, total untuk distribusi kami itu sudah mencapai 109 tangki atau setara dengan 578.000 liter. Ini terdiri dari 65 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, setara dengan 340.000 liter air bersih, dan bantuan dari CSR yang terdiri dari PMI dan Siaga Peduli, total ini ada 44 tangki ya, setara dengan 238.000 liter air bersih. Jadi dari 44 tangki CSR ini, dari PMI kami mendapatkan bantuan 38 tangki, dan dari Pertamina Peduli yang disalurkan melalui Siaga Peduli ini ada 6 tangki. Jadi total 109 tangki. Begitu Mbak Ana yang dapat kami laporkan.
1: Baik, sudah didistribusikan 109 tangki. Ini kalau untuk wilayahnya yang menerima ada di mana saja ini Pak?
2: Untuk 10 kecamatan yang sejak dari awal sampai dengan hari ini itu ada di Kecamatan Nusawungu, kemudian Jeruk Legi, Gandrungmangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanareja, Kawunganten, Bantarsari, dan Simanggu. Tapi ini ada yang baru ya, jadi pada hari ini itu untuk di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, dan Desa Bantar Panjang, Kecamatan Simanggu. Ini adalah baru gitu. Jadi sebelumnya memang kami belum pernah mengirimkan ke sana. Jadi bisa dikatakan dampaknya sudah meluas ini Mbak Ana.
1: Baik, berarti sudah didistribusikan tadi ke 10 kecamatan dan dampaknya semakin meluas dibandingkan tahun lalu begitu ya Pak Wan ya?
2: Dibandingkan kemarin, maksudnya update terakhir tadi yang Mbak Ana sampaikan.
1: Update terakhirnya ya?
2: Iya.
1: Baik. Lah Pak Wawan, kalau untuk faktor utama yang menyebabkan kekeringan saat ini seperti apa Pak?
2: Lebih karena di desa-desa tersebut itu memang ya kesulitan sumber air bersih Mbak Ana. Jadi contoh misalkan seperti di Kawunganten, Desa Bojong, dan Kupang Kangkung itu, kalaupun masyarakat misalkan membuat sumur, airnya itu tidak bisa dikonsumsi ya, karena airnya itu istilahnya apa ya, payau gitu ya. Karena ada intrusi air laut gitu, masuk ke air tanah. Sehingga memang tidak bisa dikonsumsi. Beberapa tempat memang kalau tidak kepengin tergantung dengan pengiriman air bersih seperti ini ya, harus masuk jaringan perpipaan PDAM ke sana. Tetapi tentunya ini kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit Mbak Ana.
1: Oke, baik. Pak Owen, apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD ini dalam penyaluran bantuan ke wilayah terdampak?
2: Ya, kalau hambatan-hambatan ini biasanya kaitannya teknis ya, mungkin dengan medan, itu medan yang cukup sulit, sehingga misalnya kalau daerah lain mungkin yang dalam satu hari itu kami bisa mengirim tiga rate gitu ya, katakanlah tiga kali pengiriman di daerah-daerah yang sulit itu satu hari mungkin kami hanya bisa satu kali perjalanan ya, karena sulitnya akses gitu Mbak. Misalnya daerahnya di pegunungan dan jalannya sempit serta berisiko tinggi.
1: Baik, berarti kalau untuk kesulitan sendiri ada di medannya begitu ya Pak Wan ya?
2: Ya, lebih kepada di medannya. Untuk ini kaitannya dengan distribusi ya.
1: Baik, lalu kalau untuk mekanisme masyarakat mengajukan permintaan bantuan air bersih ini seperti apa Pak Wan di sana?
2: Iya, kami makasih. Jadi kami biasanya karena kami memiliki 4 UPT ya. Jadi ada UPT Majenang, kemudian UPT Cilacap, UPT Kroya, dan UPT Siderja, yang masing-masing UPT ini mempunyai binaan kecamatannya masing-masing. Jadi biasanya kepala desa itu akan bersurat kepada BPBD Kabupaten Cilacap. Tentunya ya setelah berkoordinasi dengan camat atau UPT setempat. Nah, kemudian nanti ketika kami sudah mendapatkan permohonan itu, maka kami akan distribusikan misalnya untuk di daerah katakanlah Wanareja. Nah, ini maka nanti yang akan mengirimkan adalah dari UPT Majenang ya, karena yang terdekat dari Wanareja itu kan Majenang. Kalau kami mengirim dari Cilacap, itu artinya masih sekitar 100 km ya. Tapi kalau Majenang Wanareja itu kan mungkin sudah tinggal sekitar 10 atau 20 kilo gitu Mbak Ana. Jadi kita memberdayakan UPT penanganan kedaruratan bencana yang ada di daerah.
1: Baik, berarti langsung direspon begitu ya ketika kepala desa tadi bersurat ke BPBD Kabupaten ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Baik, lalu kalau untuk selain kesulitan air bersih, ini seperti apa lagi Pak Wawan yang sudah dirasakan di sana?
2: Ya tentunya dengan kemarau seperti sekarang ini, mungkin kesulitannya bukan hanya air bersih ya, tetapi mungkin munculnya berbagai macam penyakit, biasanya ispa begitu ya, atau mungkin di daerah-daerah yang tadi mungkin kesulitan air bersih itu bisa menimbulkan semacam penyakit kulit dan lain sebagainya, karena memang air bersih ini kan sangat-sangat vital ya. Jadi mungkin di daerah itu ada air, cuman airnya itu tidak higienis gitu ya. Jadi kurang, misalnya ada embung, tapi embungnya sudah karena debit airnya yang sangat kurang, akhirnya airnya kotor begitu Mbak Ana. Jadi tetap ini hubungannya kalau kekeringan memang ada dua ya resiko utama ketika kemarau seperti ini. Yang pertama adalah kekeringan atau kesulitan air bersih, dan kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah melihat adanya peningkatan juga potensi nantinya ini semakin meluas karena sudah dua desa tadi begitu ya, Pak Wan ya, dari tahun sebelumnya ya?
2: Jadi kalau berdasarkan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat BPBD, ini kami memperkirakan potensi dampak kekeringan ini akan ada di 12 kecamatan dan 50 desa. Jadi kalau sampai dengan hari ini baru 15 desa, ini artinya masih ada sekitar 35 desa lagi yang berdasarkan data sebelumnya ya, berarti kemarau panjang tahun 2023 itu nanti akan kira-kira membutuhkan air bersih begitu. Sebenarnya kalau tahun 2023 justru malah lebih banyak lagi ya desa yang terdampak kekeringan. Tapi kami memperkirakan ya istilahnya forecasting gitu ya. Jadi 10, kalau sekarang ini kan 10 kecamatan 15 desa. Perkiraan kami nanti pada saat puncak musim kemarau mungkin akan menjadi 12 kecamatan di 50 desa Mbak Ana.
1: Baik, tapi kalau bila mana terjadi begitu ada di 12 kecamatan dan 50 desa tersebut, air bersihnya juga akankah mencukupi itu nantinya Pak?
2: Ya, jadi kami punya pengalaman memang di 2023 tadi untuk air bersih ya. Itu memang kalau kita melihat dari yang disediakan APBD, itu saya ambil contoh tahun 2023 itu adalah sekitar 784 tangki air bersih yang disediakan untuk penanganan kekeringan. Akan tetapi BPBD Kabupaten Cilacap dengan bantuan berbagai pihak tadi yang kami sampaikan CSR, itu kami berhasil mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih Mbak Ana. Jadi artinya meskipun tadi APBD itu hanya mencukupi sekitar 700 tangki air bersih, itu dari CSR dan lain-lain lembaga filantropi, pokoknya banyak pihak yang bantu kami itu tambahannya sampai dengan 1.000 tangki ya. Jadi artinya malah lebih banyak yang membantu. Jadi tahun 2023 itu memang waktu itu juga kemarau yang sangat panjang, itu kami telah mendistribusikan sekitar 1.800 tangki. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan ya dengan hari ini yang kita baru sampai dengan hari ini itu baru mendistribusikan 109 tangki. Artinya kan 18 kali lipat dari distribusi air bersih yang telah kami distribusikan sampai dengan hari ini di tahun 2026. Jadi kalau terkait dengan itu, meskipun ada keterbatasan sumber daya dari APBD ya, kaitannya dengan anggaran air bersih, tapi kami tetap optimis bahwa terkait dengan kemanusiaan seperti ini, kami akan mendapatkan bantuan dari banyak pihak, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk status siaga darurat kekeringan sendiri sudah ditetapkankah atau bagaimana?
2: Ya, jadi kami memang sedang proses ini untuk keputusan Bupati tentang siaga kekeringan. Ini masih menunggu tanda tangan Bupati, Mbak Ana. Ya.
1: Oh, baik. Berarti sudah diajukan begitu ya suratnya ya?
2: Sudah.
1: Baik. Nah, yang harus dilakukan warga ini seperti apa, Pak Wan, apabila sumber air di wilayahnya sudah mulai mengering?
2: Ya, tentunya kalau seandainya sebelum ini mungkin mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi ya. Seperti misalnya bagi daerah-daerah yang mungkin memang sudah langganan kekeringan ini, masyarakat itu bisa membuat semacam bak penampungan air bersih ya, mungkin dari bisa didapatkan dari mungkin air hujan dan lain sebagainya, Mbak. Jadi atau mungkin membangun sumur bor atau sumur sendiri, dan kami pun dari pemerintah juga sebenarnya sudah membangun beberapa embung ya melalui dinas-dinas terkait gitu. Jadi ada usaha untuk memang supaya masyarakat ini tidak tergantung dengan pengiriman air bersih. Contoh juga bahwa di Patimuan itu pada tahun 2027 nanti itu direncanakan dari PDAM akan membangun jaringan perpipaan air bersih di sana, sehingga nanti masyarakat di Rawaapu, Patimuan itu ketika kekeringan seperti ini ya mereka sudah tidak tergantung dengan pengiriman distribusi air bersih seperti sekarang. Cuman tadi seperti kami sampaikan bahwa memang investasi untuk jaringan distribusi perpipaan PDAM ini sangat tinggi ya investasinya. Jadi mungkin dari PDAM itu kan perlu berhitung juga antara mungkin modal yang dikeluarkan nanti dengan hasilnya. Gitu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk prediksi dari BMKG sendiri mengenai kapan musim kemarau ini diperkirakan berakhirnya, sudah diinformasikan belum? Bagaimana BPBD menyusun strategi tersebut?
2: Jadi kalau berdasarkan perkiraan BMKG, ini memang puncak musim kemarau itu akan berada di bulan Agustus ya. Bulan Agustus dan mungkin bisa sampai ke bulan September. Seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, puncaknya sampai September begitu ya?
2: Sampai September, ya. Jadi dengan sekarang dari APBD kami itu sudah mendistribusikan 65 tangki, artinya kami masih punya cadangan yang cukup ya, karena dari APBD, ini APBD juga APBD definitif ya, nanti biasanya kami akan ada APBD perubahan, gitu. Sekarang yang disediakan adalah sekitar 250 tangki. Dan tadi belum termasuk juga dari CSR, kalau misalnya memang ada bantuan-bantuan. Biasanya semakin mendekati musim kemarau karena bantuan cukup banyak, ketika misalkan kami mengundang forum CSR ya untuk ikut berpartisipasi di dalam penanganan kekeringan, biasanya mereka dengan semangat ya ikut berpartisipasi untuk menanggulangi kekeringan ini secara bersama-sama, Mbak Ana.
1: Baik, berarti pada dasarnya juga gotong royong di sana masih terjalin begitu ya. Lalu juga ya, cadangannya masih banyak begitu ya, Pak ya. Meskipun nantinya 12 kecamatan begitu ya, Pak Wan ya.
2: Ya, menurut perkiraan begitu, Mbak.
1: Baik. Pak Wawan, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Wawan ya. Oke,
3: Semoga memang
1: ini tidak terjadi kembali kekeringan ini karena juga sudah ada langkah antisipasi yang disiapkan BPBD. Terima kasih, Pak Wawan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap Purwanto Kurniawan berbicara terkait kekeringan di Kabupaten Cilacap makin meluas.
4: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
7: Pendengar, kapal motor atau KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu 15 Juli 2026 di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, akibat mati mesin dan juga cuaca ekstrim. Dari total 78 orang di atas kapal, sebanyak 59 orang dilaporkan berhasil selamat, sementara 3 orang meninggal dunia dan juga 16 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR. Untuk memperbarui informasi terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar.
5: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi, Pak Arif.
8: Selamat pagi, Mbak Safira.
7: Salam sehat pagi ini, Pak Arif.
8: Salam sehat, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Pak Arif, kita update ya soal operasi SAR KM Nurul Salsa. Perkembangannya saat ini seperti apa, Pak?
8: Baik, terima kasih, Pemirsa Pro 3. Kami melaporkan untuk update perkembangan operasi SAR KLM Nurul Salsa yang tenggelam pada tanggal 15 Juli kemarin hingga hari ini memasuki hari ke-9. Di mana operasi SAR diperpanjang 3 hari ke depan dari kemarin, sekarang masuk hari ke-9. Untuk hari ini kita diperkuat alat seperti kemarin, tetap melaksanakan pencarian, namun difokuskan di pulau-pulau kecil ya, di daerah Sabalana, Pulau Sabalana, di sana di mana banyak pulau, ada sekitar 20-an lebih pulau-pulau kecil yang tak berpenghuni, gitulah bahasa kira.
7: Okay.
8: Dikarenakan kemarin korban didapatkan, yang meninggal dunia didapatkan di sekitar pulau Sanana Besar tersebut.
7: Jadi ada indikasi sekarang, ya, untuk korban lainnya berada di sana ya.
8: Betul. Karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat, yang pertama 5 dan yang kedua kita dapat 2, dari 7 orang yang dimintai keterangan, mereka menyampaikan kalau kemarin ada 22 orang itu mereka memang satu rakit, tapi terbagi 4 gitu. Jadi satu kesatuan, terbagi 4 rakit yang sudah mereka buat sendiri. Nah, rakit yang pertama itu berhasil dievakuasi dengan selamat dengan jumlah di atas rakit 5 orang. Rakit yang kedua itu tinggal 2 orang.
9: Oke.
8: Nah, rakit 3-4 ini yang sampai sekarang
9: belum ditemukan ya?
8: Kita temukan, seperti itu Pak Safira. Makanya kami fokus, tim SAR gabungan fokus di wilayah atau di sekitar pulau-pulau yang ada di Pulau Sanana Besar tersebut. Demikian.
9: Sehingga ini menjadi pertimbangan juga ya untuk Basarnas memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian ya, Pak Arief.
8: Betul sekali.
9: Oke.
8: Jadi kemarin hari ke-7 dengan evaluasi kita, di mana hari ke-7 itu mendapatkan 2 korban yang meninggal dunia di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Sanana Besar. Nah, dengan pertimbangan evaluasi tersebut, dengan ditemukannya 2 korban yang meninggal dunia, maka Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, menyampaikan untuk dilakukan perpanjangan sesuai dengan prosedur, yaitu 3 hari ke depan. Okay. Di mana hari ini memasuki hari ke-9. Demikian.
9: Baik. Seberapa besar kemudian pengaruh dari cuaca, gelombang, dan juga arus laut, Pak, terhadap efektivitas pencarian di perairan Selayar dan juga sekitarnya?
8: Betul sekali, Mbak Safira.
9: Yeah.
8: Itu yang paling mempengaruhi proses pencarian kami, tim SAR gabungan di lapangan. Di mana ombak itu mencapai 2 meter sampai lebih lah. Karena adanya faktor angin timur menuju tenggara sehingga mengakibatkan gelombang itu tinggi. Seperti itu.
9: Okay.
8: Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mencari saudara-saudara kita yang hilang. Sampai sekarang masih dinyatakan dalam pencarian ini.
9: Berarti total berapa, Pak, untuk yang masih dinyatakan hilang, Pak, hingga saat ini?
8: Untuk terkonfirmasi ke Basarnas ya, dalam hal ini ke kami di posko yang ada di Selayar, itu 78 orang.
9: Yeah.
8: POB-nya. POB itu seluruh, baik ABK maupun penumpang yang ada di atas kapal menurut salsa tersebut.
9: Yeah.
8: Namun, ada juga yang terkonfirmasi di tempat lain, 76. Tapi kita tidak usah berdebat di sana. Kami berdebat menyampaikan ini karena adanya laporan-laporan dari keluarga korban yang memang on board di atas kapal tersebut, tapi tidak ada di dalam manifestnya gitu lah.
9: Okay.
8: Jadi terkonfirmasi 78 laporan ke kami. Sekarang ini jumlah yang sudah ditemukan itu 59 selamat, 3 orang meninggal dunia. Dan masih dalam pencarian itu 16 orang.
9: 16 orang ya, masih dalam pencarian.
8: Ya,
9: nah, untuk proses pencarian ini ada tidak teknologi ataupun metode yang digunakan oleh Basarnas untuk memprediksi ya adanya kemungkinan pergerakan korban di laut?
8: Jadi dari awal kita melaksanakan pencarian itu, Mbak, sudah ada namanya SARMET ya. SARMET prediction itu setiap hari kita kembangkan sesuai dengan evaluasi-evaluasi yang terjadi di lapangan atau para tim SAR gabungan yang ada di lapangan. Nah, metode yang kami laksanakan ini sesuai dengan rencana operasi itu menggunakan sistem penyapuan atau jetrek itu memperlebar atau memperluas dari titik nol sampai sekarang sudah lebih dari 2.800 nautical mile square luasan pencarian kami.
9: 2.000 kami berapa, Pak? Mohon maaf untuk luasannya.
8: 2.000 sampai saat ini sudah hampir 3.000 nautical mile.
9: Gitu. Cakupannya sudah cukup luas ya untuk mencari korban.
8: Sampai berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat ya. Dalam hal ini Pulau Sumbawa sudah sampai ke sana pencariannya. Dengan Sulawesi Barat sampai di Pangkajene sana sudah terus berbatasan juga dengan Kalimantan.
9: Yeah.
8: Ya.
9: Okay.
8: Seperti itu.
9: Nah, dengan area yang cukup luas itu, bagaimana kemudian koordinasi ya dengan pihak-pihak lainnya seperti Polairut, kemudian BMKG, bahkan nelayan ataupun relawan ya yang berada di sana?
8: Jadi sebelum kami melaksanakan operasi setiap pagi itu kan melaksanakan briefing bersama potensi SAR yang lain, dalam hal ini TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, kami gandeng masyarakat-masyarakat nelayan karena masyarakat nelayan lebih mengetahui daerah-daerah mana sih, pulau-pulau mana sih.
9: Lebih paham ya karakteristik dari wilayah sana ya.
8: Seperti itu. Kami melaksanakan briefing dan sore hari kami melaksanakan debriefing setelah pelaksanaan operasi di zaman jam 18.00 di sore hari seperti itu setiap hari.
9: Ya, sudah memasuki hari ke-9. Apa mungkin tantangan yang paling berat dihadapi oleh personel di lapangan selama pencarian ini, Pak?
8: Kalau sampai saat ini pasti faktor alam lah ya.
9: Cuaca ya.
8: Sampaikan. Terus yang keduanya jauhnya lokasi gitu loh. Maksudnya lokasi pencarian itu dari Makassar aja itu mencapai 128 nautical mile di tengah laut.
9: Terus kira-kira waktunya selain, berapa lama itu, Pak?
8: Kalau perjalanan dari tadi KN Sar Kamajaya bertolak tadi subuh karena kemarin melaksanakan bunker BBM dan air tawar dan tadi subuh bergerak lagi, itu perjalanan ke LKP, ke tempat kejadian awal itu atau daerah pencarian itu sekitar 13 jam, Pak.
9: Wah, luar biasa.
8: Jadi dia di tengah-tengah, ke Selayar pun sama, gitu loh.
9: Iya.
8: Ke Selayar dari titik kejadian itu 115 nautical mile, kurang lebih lah seperti itu.
9: Cukup panjang dan juga pasti cukup membutuhkan luas, waktu dan tenaga yang luar biasa ya, Pak Arief.
8: Betul. Materi, tenaga, dan ya itulah memang risikonya. Kita kan memang tugas kita.
9: Sudah menjadi bagian dari tugas ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian proses penanganan ya ketika ditemukan jenazah ataupun mungkin bisa dikatakan bagian tubuh korban hingga akhirnya diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi nantinya, Pak?
8: Betul. Jadi kemarin pada hari ke-7 itu kami mendapatkan dua korban di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Sanana Besar. Itu langsung kami evakuasi ke Makassar.
9: Yeah.
8: Karena Makassar dengan Keselayar itu kita di tengah-tengah, sama jaraknya gitu loh, Mbak.
9: Yeah.
8: Dan efektifnya kami koordinasi dengan tim DVI yang ada di Selayar. Kalaupun dibawa ke Selayar, maka korban tersebut tetap akan dibawa ke Makassar. Makanya kami mengambil keputusan untuk langsung membawa ke Makassar dan langsung kami serahkan di pagi hari kepada Kabid Dokes Polda Sulawesi Selatan, Kombes Haris. Kami serahkan kedua korban tersebut untuk laksanakan identifikasi. Seperti itu.
9: Yang tiga jenazah meninggal dunia ini sudah teridentifikasi, Pak Arief, berarti?
8: Kalau yang pertama sudah. Kalau yang pertama itu kan memang bersama dengan yang terevakuasi 40 sekian orang itu. 40.
9: Yang selamat ya, menjadi bagian dari yang ya, puluhan yang selamat. Oke.
8: Tapi dalam penanganan evakuasinya, tiba-tiba meninggal satu orang. Itulah. Namun yang kedua yang kita rapatkan itu di hari ke-7 merupakan mayat itu kami serahkan ke tim DVI. Dan sampai saat ini kami belum diinformasikan terkait dengan identitasnya. Mungkin nanti Mbak Safira bisa langsung menghubungi tim DVI Polda Sulsel.
9: Baik.
8: Bisa mengetahui secara langsung.
9: Masih ada belasan lainnya yang belum ditemukan. Apakah ada harapan untuk menemukan korban dalam kondisi selamat,
8: harapan
9: Pak Arief?
8: Harapan kami ya sesuai dengan informasi dari yang kita dapatkan selamat 7 orang itu, Mbak. Kami berharap masih dalam keadaan hidup saudara-saudara kita ini.
9: Iya.
8: Nah, makanya dari keterangan-keterangan dari yang 7 orang itu, karena rata-rata mereka didapatkan di pulau yang tidak berpenghuni, makanya tim kami bagi untuk menyisir pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni tersebut gitu, sampai saat ini.
9: Oke. Tadi Bapak sempat menyampaikan pelibatan nelayan juga ya untuk pencarian korban. Sejauh ini bagaimana informasi dari mereka, masyarakat ataupun nelayan yang ada di sana?
8: Nelayan kita libatkan baik dari Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Kabupaten Kepulauan Pangkajene atau Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pangkep. Kami berkoordinasi dan memang didukung oleh Ketua Himpunan HNSI ya.
9: Yeah.
8: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Bapak Iwan Darmawan Aras, memang beliau sangat mendukung pencarian ini, gitu loh. Dan menyampaikan kepala seluruh himpunan-himpunan nelayan yang ada di Sulawesi Selatan ini terkait dengan musibah KM Nurul Salsa ini. Demikian.
9: Baik, pesannya untuk mungkin keluarga korban ya, yang masih menantikan tentu keluarga mereka yang belum ditemukan, seperti apa, Pak? Sekaligus untuk masyarakat yang terus mengikuti perkembangan operasi SAR KM Nurul Salsa ini, Pak Arief.
8: Baik. Kami sampaikan kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat yang mengikuti dari hari pertama sampai hari ke-9 ini, Saya mohon doanya, tim SAR tidak pernah berhenti melaksanakan pencarian. Mungkin bisa dilihat sendiri seperti apa anggota kami, tim SAR gabungan di lapangan dari pagi sampai malam, dan malam pun tetap standby.
9: Yeah.
8: Karena kapal-kapal yang kapal Basarnas, kapal KRI itu tidak pernah pulang. Dia berlego jangkar di tengah laut sana, Mbak. Itu seperti itu.
9: Mm-hmm.
8: Jadi kami mohon doanya. Terus yang berikutnya, apabila masih ada keluarga korban yang merasa keluarganya ikut dalam pelayanan tersebut namun tidak termasuk di dalam manifest, agar segera melapor ke posko. Posko kami ada dua, ada satu di posko di Jampea dan satu posko induknya ada di Pelabuhan Benteng Selayar.
9: Baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Kita doakan ya, semoga seluruh tim yang bertugas diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kekuatan untuk menjalankan tugas. Dan juga korban yang belum ditemukan segera dapat dievakuasi. Terima kasih Pak Arief, selamat pagi.
8: Sama-sama Mbak Sabira.
9: Demikian pendengar perbincangan dengan Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arief Anwar.
10: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
11: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
12: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
10: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
10: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W terpantau di Laut Filipina Timur seberang utara Papua Barat Daya dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knots, dan sistem bergerak ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, potensi menjadi siklon tropis dalam kategori tinggi. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah pesisir timur Filipina, Laut Filipina Timur, di Filipina bagian utara, di Laut Sulu, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Kemudian, potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Nabire. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penerbitan Panda Bond senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kemitraan ekonomi ASEAN-Cina harus memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

0: Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brasil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga. Jangan paksa kami untuk bertindak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir, maupun importir ya. Importir, ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kandungan. Jelas di aturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada kandungan. Karena ini diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Ardo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansyah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
6: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
5: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
7: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya Di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
8: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
10: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada...
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pucio Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Ia menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Ya, itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan, itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
11: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
12: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Tapi BPBD yang tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang iso bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
11: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
13: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
14: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
13: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita, harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
14: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah, sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
15: Yang mana ini program yang sangat luar biasa, karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini, dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
14: Program Simpel melalui Gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan, meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Halwi melaporkan dari RRI Matara.
16: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah menyerahkan kepada Ibu Wabub radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
17: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai wakil bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
16: Fungsi dan kewenangan bupati selama bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Wabub diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Jadi itu saja. Sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya selaku perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
18: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
17: Nurul Adha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
19: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
20: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
21: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
19: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya. Tapi kontinus itu kapal itu datang. Ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan. Ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di-tracking nanti.
21: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
22: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran itu kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran, tapi kalau eceran itu bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran itu bisa apa ya, lebih mudah aja bu sebenarnya. Nah, kalau terakhir beli di pom itu kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih pak. Iya.
21: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
23: Keza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
24: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting.
25: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keiza Aletia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keiza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
23: Keiza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
24: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
25: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Selomita Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
26: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di umur kami yang sekarang, yang masih anak-anak, seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami membangun relasi kami sendiri dan mencari siapa kami, mencari jati diri kami sendiri. Jadi menurut saya bermain dan belajar penting dan bukan waktu kami buat bekerja.
25: Karena itu bagi Kailen Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli, yang juga merupakan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini, ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Gunung Sitoli, bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
24: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
25: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
6: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
7: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
6: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
7: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
6: Ini Indonesia.
2: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
8: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ada berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kembali kami akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara pagi hari ini kami mulai dari wilayah Wamena. Kodam 17 Cendrawasih resmi memulai kegiatan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 di Provinsi Papua Pegunungan, ditandai dengan upacara di kantor Bupati Jaya Wijaya. Selengkapnya dilaporkan oleh Supriyadin dari RRI Wamena.
2: Upacara pembukaan karya bakti skala besar Kodam 17 Cendrawasih resmi digelar di halaman kantor Bupati Jaya Wijaya Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Boyung Sikumbang membuka kegiatan karya bakti tersebut. Upacara pembukaan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jaya Wijaya Atenius Murib, dan Dim 1702 Jaya Wijaya Letkol Infantri Ilham Daturamang, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Boyung Sikumbang mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kehadiran TNI Angkatan Darat bahwa TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pertahanan wilayah di Papua Pegunungan. Dikatakan karya bakti TNI AD tersebut difokuskan pada kegiatan fisik dan non-fisik, antara lain pembangunan sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangunan MCK, pembangunan infrastruktur jembatan, dan berbagai pembangunan lainnya. Sementara pembangunan di bidang non-fisik terdiri dari berupa pembagian alat musik, pengobatan massal dan donor darah, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
3: Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Darat tidak hanya hadir sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pertahanan wilayah. Kegiatan karya bakti skala besar ini difokuskan pada kegiatan fisik dan non-fisik, antara lain pembangunan sumur bor 18 titik, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses air bersih sebagai kebutuhan dasar dalam mendukung kesehatan serta aktivitas masyarakat. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH atau Wampilamo, dan pipanisasi 12 titik untuk mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya air. Kakus atau MCK 13 bilik dalam rangka meningkatkan sanitasi, kebersihan lingkungan, dan kualitas kesehatan masyarakat. Pembangunan jembatan beton 2 titik dan jembatan perintis guna memperlancar koneksivitas, mobilitas masyarakat, dan mendukung kegiatan ekonomi.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kerja nyata mereka dalam membantu pemerintah menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, karya bakti skala besar ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat serta komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. Gubernur juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan modal utama dalam menjawab berbagai tantangan, pembangunan, serta menjaga keamanan bersama.
4: Kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Daerah Otonomi Baru, ya, menyampaikan terima kasih banyak atas kegiatan bakti TNI yang membantu kami untuk membangun bersama-sama di masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Ini kerja-kerja nyata oleh TNI, di mana program Bapak Presiden Prabowo dalam astacita itu supaya TNI betul-betul turun ke masyarakat supaya mereka mengenal mereka punya ya pagar bangsa yang ada di negeri ini. Jadi program yang sudah dibuat oleh TNI luar biasa, menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar pembangunan, ya. Jadi kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat-sangat berterima kasih dan sangat mendukung untuk bersama-sama. Ini bagian dari juga meringankan program-program kita pemerintah daerah juga. Jadi kita akan tetap kolaborasi untuk ke depan tetap menjaga keamanan, situasi, kenyamanan, jaminan keamanan terutama kepada masyarakat, dan karena itu TNI harus turun ke tingkat bawah, ke rumput masyarakat, supaya program ini betul-betul menyentuh hati masyarakat. Jadi kami dari pemerintah daerah tidak ada, karena kami kan efisiensi anggaran, jadi Memang tidak ada.
2: Lebih lanjut, John Tabo menjelaskan bahwa seluruh rangkaian karya bakti skala besar ini murni diinisiasi dan didanai oleh pihak TNI. Di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah, program ini hadir sebagai solusi konkret tanpa membebankan APBD provinsi. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
1: Dari Wamena kita ke Biak. Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi dengan UNICEF dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif melalui program Papua Tangguh 2026 yang melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor. Informasi selengkapnya bersama dengan Ririn Arini.
0: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua, Reza Hendrawan, mengatakan setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di tanah Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kini kembali dengan mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan capaian ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, program ini dapat berjalan melalui 3 komponen dasar, yaitu pertama, ketersediaan sarana dasar yakni sumber air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terus terawat dan terkelola dengan baik. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah jenjang sekolah dasar sebagai percontohan.
5: Iya, sanitasi sekolah itu sangat penting ya, karena berdasarkan beberapa penelitian, keterisian sanitasi sekolah itu erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya praktek cuci tangan pakai sabun yang sederhana seperti itu, ternyata dia bisa menurunkan angka sakit bahkan angka absensi gitu. Nah kalau kesehatannya meningkat, tentunya yang kedua adalah pendidikannya juga akan meningkat. Angka kehadiran meningkat, mereka bisa hadir setiap hari di sekolah, belajar dengan baik, ya prestasi juga bisa menjadi meningkat. Intervensi kita di level SD ya, sekolah dasar. Anak-anak SD ini adalah anak-anak yang usianya cukup tepat untuk mempromosikan perubahan perilaku jika lingkungannya mereka tepat, gitu. Ya, jika ada contoh, jika ada apa namanya sistemnya di sana, ada sarananya, ada panutannya, maka anak-anak ini dengan cepat akan bisa berubah perilaku. Kalau mereka cepat berubah perilaku, mereka bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan itu buat teman-teman sendiri.
0: Ya. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Irene Samberi SSMSC, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ia menambahkan konsep sanitasi ini sejalan dengan upaya yang telah berjalan sebelumnya, mulai dari gerakan cuci tangan hingga penghentian buang air sembarangan.
6: Pelatihan sekolah, sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Kabupaten Biak Numfor ini melibatkan 10 sekolah dasar sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah tersebut membuat program-program sanitasi yang dibantu oleh UNICEF dan teman-teman di Yayasan Gapai. Ya, harapannya ke depan melalui pelatihan ini setiap sekolah akan mampu mengimplementasikan program sanitasi di sekolah masing-masing, dan tidak hanya sampai di situ, selanjutnya mereka bisa mengimbaskan konsep baik ini ke sekolah-sekolah lain juga.
0: Kepada 10 sekolah yang menjadi percontohan, diharapkan melalui pelatihan ini menjadi bekal dan landasan untuk terus bergerak secara konsisten dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan pihak kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.
1: Palang Merah Indonesia Merauke masih kesulitan memenuhi kebutuhan darah masyarakat sebagai upaya pemenuhan stok darah yang dilakukan melalui kegiatan donor bersama. Laporan disampaikan Jessica Ardana.
7: Kegiatan donor darah yang digelar oleh Lanut JA di Mara Merauke merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi stok darah di rumah sakit. Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto mengatakan, pihaknya bersama PMI menargetkan 100 kantong darah terkumpul dalam kegiatan tersebut yang nantinya dapat digunakan bagi kebutuhan masyarakat melalui PMI. Donor tidak hanya diikuti oleh personel Lanut JA Dimara saja, namun juga melibatkan berbagai unsur TNI lain dan kepolisian serta instansi di Kabupaten Merauke. Kolonel Penerbang Beni Aprianto menegaskan berbagai kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat yang terus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyatu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
8: Dalam rangkaian Hari Bakti ke-79 TNI AU, sini pada hari ini 21 Juli kita akan laksanakan donor darah yang kami selenggarakan dengan target 100 pendonor. Dan insya Allah mudah-mudahan tercapai 100 itu, dan darah yang disampaikan oleh disalurkan oleh PMI ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, sehingga bisa kebutuhan rumah sakit maupun kebutuhan darah bisa dilengkapi semuanya.
7: Sementara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke menyebutkan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 700 sampai 800 kantong setiap bulannya. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Kabupaten Merauke Andri mengatakan, stok darah saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar.
9: Untuk beberapa minggu ini, karena beberapa kegiatan, kami tertolong, kami dibantu untuk ini, jadi tersedia seperti ini. Ya, kami sangat terbantu dengan kegiatan seperti ini, Pak. Jadi kami harapkan kalau kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut seperti itu.
7: Menurut Andri, jenis golongan darah yang paling banyak diminta berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Andri menambahkan, tidak seluruh calon pendonor dapat langsung mendonorkan darahnya karena harus melalui proses screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah darah dinyatakan memenuhi syarat, PMI akan mendistribusikannya ke rumah sakit sesuai dengan permintaan, sekaligus mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah di unit donor darah PMI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Jaya Wijaya di Provinsi Papua Pegunungan mengeksekusi pengembalian kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 18 triliun rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lani Jaya tahun anggaran 2022-2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Selengkapnya dilaporkan Afrianti Marpun.
10: Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya mengeksekusi uang rampasan negara sebesar 18.242.674.102 rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lani Jaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya Sunandar kepada RRI siang kemarin mengatakan uang tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana dari 9 terdakwa yang diproses, 8 telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sementara 1 terdakwa masih menjalani proses persidangan. Sunandar menjelaskan uang rampasan tersebut berasal dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, serta AS sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan. Selain melakukan eksekusi uang rampasan, lanjut dia, Kejari Jaya Wijaya juga terus melaksanakan eksekusi barang bukti dan berupaya memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset para terpidana. Hingga kini, nilai yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru mencapai sekitar 15-20% dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
11: Saat ini di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18.242.674.102 rupiah. Sejumlah uang ini kami dapatkan dari penanganan perkara yang sudah inkrah dalam tindak pidana korupsi tadi, dana desa. Dari 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jayapura. 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus, dan 1 sedang dalam proses tuntutan di pengadilan korupsi di Jayapura. Uang yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS, dan berdasarkan putusan pengadilan untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 miliar ini, dengan rincian kami dapatkan dari YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah.
10: Ia mengungkapkan kejaksaan juga masih menunggu proses pelelangan sejumlah barang sitaan dan berencana mengeksekusi tambahan uang rampasan sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana berinisial PW. Sementara itu, penelusuran aset berupa rumah, tanah, kendaraan, dan juga harta lainnya terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Wamena, Jayapura, Biak, Yogyakarta, dan juga Toraja.
11: Rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang, dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Ada yang di Wamena, Biak, ada di Jogja, Jayapura, di Toraja. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja. Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. Kalau uang ini langsung kita setorkan aja ke kas negara. Tinggal nanti kita kirimkan ke kas negara, diatur oleh Kementerian Keuangan, nanti mereka yang mengatur.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi serta mengajak pemerintah daerah, aparatur desa, mitra perbankan, dan seluruh pihak terkait menjadikan perkara ini sebagai pelajaran agar tidak lagi melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Hari Anak Nasional di Bovendigul berfokus pada minat literasi, khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda. Laporan Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
12: Di tengah derasnya arus teknologi dan hiburan digital yang semakin akrab dengan kehidupan anak-anak, masih ada kegelisahan yang dirasakan banyak pihak di Bovendigul. Kegelisahan itu bukan tentang berkurangnya akses terhadap gawai, melainkan semakin berkurangnya waktu yang dihabiskan anak-anak untuk membuka lembar demi lembar buku. Bagi staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua, rendahnya minat literasi di kalangan anak-anak dan generasi muda menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia di masa depan sangat ditentukan oleh kebiasaan membaca yang dibangun sejak usia dini. Karena itu, Jeffrey mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama, pemerintah daerah, sekolah, perpustakaan, komunitas, hingga orang tua di rumah dinilai memiliki tanggung jawab yang sama dalam menumbuhkan budaya membaca. Baginya, literasi bukan hanya program pendidikan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan Bovendigul.
13: Karena HP ini hanya kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan yang disatukan menjadi satu tulisan. Itu biasa seperti itu. Tapi kalau buku itu mengajar kita banyak hal. Kalau di HP itu tidak terlalu banyak yang ditulis. Hal-hal yang penting-penting saja. Tapi lebih terpenting membaca. Memiliki buku itu luar biasa. Literasi hari ini di Bukendigul kurang. Saya tidak tahu perpustakaan kita ini perkembangannya bagaimana. Saya tidak tahu perpustakaan di sekolah-sekolah dasar.

0: satu alasan kami membuat buku pembelajaran yang diangkat dari budaya lokal untuk meningkatkan kualitas budaya membaca anak. Dan tentunya kami mencoba membuat satu perpustakaan yang mungkin ruangannya ada di sebelah sana untuk sebagai wadah tempat agar para bunda bisa mendampingi anak-anak untuk menanamkan budaya membaca sejak dini.
1: Jeffrey Hani Isak Nirahua dan Suster Oliva berharap gerakan literasi di Bovedikul terus diperkuat melalui penyediaan bahan bacaan yang memadai, peningkatan fungsi perpustakaan, serta berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap membaca. Thomas Jemlen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Anak Nasional 2026, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan anak harus bebas dari kekerasan dan bullying. Laporan Reni Mardika dari Sorong.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 ke-42 dengan jalan santai di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong. Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar tingkat SD SMP Kota Sorong, dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau, Ketua Tim PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpas Susana Kambu, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Daya Ida Priyani, dan Porkopimda Pemprov Papua Barat Daya. Kegiatan diawali dengan jalan santai bersama memutari kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong dan dilanjutkan dengan senam anak sehat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, bukan sekedar kegiatan seremonial. Ahmad Nasrau menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerusnya yang akan menentukan masa depan Indonesia, khususnya Papua Barat Daya. Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, guru, pemerintah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Setiap anak harus mendapat jaminan keamanan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi maupun perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Wakil Gubernur juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya dengan tiga prioritas percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Cerdas, dan Papua Produktif. Dirinya menjelaskan Papua Sehat berarti memastikan setiap anak tumbuh kembang dengan kondisi kesehatan yang baik, bebas stunting, gizi buruk, polio, dan penyakit lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak hingga ke pelosok kampung melalui konsep Papua Cerdas. Melalui Papua Produktif, generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun Papua Barat Daya.
4: Mata Rudi dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya, harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
3: Ia berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru.

0: Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan bahwa nilai perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun. Dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun selama triwulan 1 2026. Pemerintah mengusulkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan negara terhadap talenta diaspora Indonesia yang memiliki keahlian strategis. Barcelona resmi mengumumkan transfer winger asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
4: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
5: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot yang berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih banyak
7: Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Di Kabupaten ND, ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota, RRI ND.
10: Ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan ND Timur. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota, sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
11: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
12: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
10: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima alokasi transfer ke daerah sebesar 127 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Bupati Nias Utara Amizar Waruwu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang terus peduli pada daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan Muneli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
8: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa.
13: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima tambahan alokasi transfer ke daerah TKD sebesar 127 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Nias Utara Amizar Waruhu kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas perhatian untuk daerah 3T khususnya di Nias Utara. Menurut Bupati, dana tersebut akan digunakan untuk dua pos utama. Pertama, untuk kebutuhan wajib seperti pemenuhan pembayaran gaji ASN. Kedua, untuk program pembangunan fisik yang mendesak. Bupati menargetkan pelaksanaan kegiatan fisik akan dimulai pada awal Agustus 2026.
8: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Bagaimana Kabupaten Nias Utara mendapat penambahan anggaran 127 miliar dari VKD. Waktu tersebut Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, kami menggunakan dengan kebutuhan wajib seperti pemenuhan gaji dan selebihnya ada beberapa ekor fisik termasuk jembatan.
13: Amizaru juga memohon dukungan Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar penggunaan anggaran di Kabupaten Nias Utara dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Sementara itu, warga Kabupaten Nias Utara Wijay Damai juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah berupaya sehingga dana transfer ke daerah dari APBN dapat direalisasikan.
14: Saya Wijay Damai, warga Kabupaten Nias Utara, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Nias Utara yang sudah berusaha sehingga dana transfer daerah dari APBN dapat terrealisasi di Kabupaten Nias Utara. Semoga pembangunan di Kabupaten Nias Utara berjalan aman dan lancar demi kesejahteraan masyarakat, utamanya pembangunan jembatan, jalan, yang ada di wilayah Nias Utara.
13: Wijay Damai optimistis bila ada dukungan dari masyarakat, maka program pembangunan infrastruktur di Nias Utara dapat terlaksana dengan baik. Dari Nias Utara, Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Ermina dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Kementerian Dalam Negeri menggelar talkshow bertema penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu di Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui tata kelola kelembagaan yang efektif serta koordinasi lintas sektor. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Reza Pranatama mengatakan, pemerintah menekankan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
16: Oleh karena itu, kami mendorong daerah melakukan upaya inovasi-inovasi bagaimana bisa kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, melalui pendanaan dari mereka untuk mendukung program dengan target penurunan angka kematian.
15: Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Dr. Ruri Mutia Ikhwan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen BKKBN mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
17: Itu juga membantu melakukan distribusi si MBG 3B, yaitu untuk bumil, busui, dan juga untuk balita. Nah, dengan adanya distribusi, maka ini sasarannya adalah bumil yang dimana memang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka kematian ibu.
15: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Besarnya angka kematian ini masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang mematok 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal angka ini sangat jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030. Adapun target jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah mematok angka 16 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2045. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah guna membantu menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat. Vina Rahmawati dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
18: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah GPM di Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani, mengatakan gerakan pangan murah digelar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi. Beberapa kebutuhan pangan pokok yang dijual diantaranya beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, ikan, dan sayuran.
18: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami dari provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama ini yang penerima manfaat ini adalah pegawai golongan 1, 2, outsourcing, P3K, dan para ojol, petugas kebersihan juga yang menerima manfaat pada hari ini.
19: Sementara itu, salah seorang warga, Milawati, mengatakan gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena membantu meringankan pengeluaran masyarakat.
20: Ya, sangat membantu karena harganya cukup murah lah dari harga pasaran kan. Oleh saya ini kan UMKM, jualan cemilan, jadi sangat perlu minyak goreng, gula, telur. Harganya kalau di pasaran lah, kalau minyak portun tuh 23, kalau di sini cuma 15 ribu aja. Sangat murah. Gula juga kalau di pasaran kan 20, kalau di sini harganya 15 ribu juga.
19: Gerakan pangan murah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah ruangan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dugaan korupsi Smartboard. Informasi selengkapnya bersama dengan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
21: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berada di Jalan Cutnyak Din, Kota Pekanbaru. Penggeledahan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kecerdasan buatan atau AI flat panel tahun anggaran 2024. Sejumlah penyidik tampak keluar dari gedung dengan membawa 3 box kontainer yang berisi dokumen. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan di ruang kabid SMA dan beberapa ruangan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
22: Tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
23: Itu terkait apa, Pak?
22: Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pembuatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau pengadaan interest flat panel pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun anggaran 2024. Jadi penggeledahan tadi penyidik berhasil mengamankan dokumen, kemudian alat bukti elektronik, dokumen berjumlah 3 kotak yang berhasil disita oleh teman-teman penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau.
2: Itu ruangan apa yang digeledah, Bang?
22: Ruangan yang dilakukan penggeledahan yaitu ruangan kabit SMA dan ruangan beberapa staf di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
21: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejati Riau merupakan bagian penting dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi.
3: Nah, seperti kabar kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti. Lainnya itu adalah biasanya penggeledahan juga dilakukan dalam bentuk membangun rantai posisi bukti gitu. Atau penggeledahan itu biasanya memastikan jejak keberadaan barang bukti yang tercatat secara sah. Nah, ini yang menjadi proses penggeledahan itu terjadi gitu.
21: Hingga kini Kejati Riau masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut dengan mengumpulkan dokumen, alat bukti elektronik serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang bisa Anda pilih pagi ini dan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Lima topik pagi ini diantaranya adalah sekolah nasional terintegrasi, kemudian MK putuskan kuota internet tak hangus, operator wajib beri pelanggaran pilihan. Ada juga topik tentang dokter jantung yang masih minim di Indonesia, di mana Kemenkes mengungkapkan baru ada 1.639 dokter dari kebutuhan 6.801 dokter. Kemudian kami juga akan membahas tentang Hari Kebaya Nasional 2026 yang jatuh pada 24 Juli hari ini dan juga akan pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan Anda bisa memilih topik-topik yang kami hadirkan hari ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Salah satu topik hari ini adalah Sekolah Nasional Terintegrasi. Ya, ini merupakan program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas yang menggabungkan antara jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem berkelanjutan dengan target 500 layanan hingga tahun 2029. Saya terima pendengar Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Kendi. Bagaimana, ada informasi apa dari Toli-Toli?
2: Toli-Toli pagi ini cerah. Wah. Alhamdulillah cerah
1: ya. Oke, mau pilih topik yang mana Bapak hari ini?
2: Itu tentang jantung ya, Indonesia kekurangan jantung, apa dokter jantung gitu ya. Itu memang iya, kayaknya kan jumlah kematian diakibatkan serangan jantung yang tertinggi di Indonesia ya. Kalau di Toli-Toli kayaknya belum ada dokter jantungnya, Ibu.
1: Oh ya, di Toli-Toli masih minim dokternya di sana ya?
2: Iya, bukan minim, sama sekali belum ada.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter jantungnya yang ada tuh dokter umum, dokter spesialis.
1: Spesialisnya masih kurang ya, tidak ada ya?
2: Masih kurang. Apalagi kalau di puskesmas itu bahkan nyaris tidak punya dokter. Dari 15 puskesmas yang ada di Toli-Toli.
1: Yeah.
2: Yang melimpah di Toli-Toli itu dokter gigi.
1: Oke, okay. Nanti kita nantikan ya bagaimana penjelasan dari narasumber ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Ya pagi Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana nih mau pilih topik yang mana pagi ini?
3: Oh, sama dengan Pak Kendi tadi.
1: Oh iya.
3: Dokter itu ya.
1: Ya.
3: Memang kalau dulu di Desa Bu Indra nih nggak ada dokter. Sekarang sekarang ada nih, beda sekali rasanya. Iya.
1: Spesialis di jantung enggak, atau gimana?
3: Enggak.
1: Umum ya?
3: Iya, dokter umum.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya. Nah, Bu Indra dari teman-teman dan para dokter juga untuk mengambil spesialis itu sulit juga Mbak Safira katanya. Iya.
1: Butuh proses panjang ya untuk mengambil spesialis.
3: Mau ambilnya aja sulit. Apalagi mau lulusnya ya gitu, dan perjalanan di dalamnya itu aduh, apalagi mendengar dari segala media ini dokter-dokter yang keadaannya kayaknya aduh memprihatinkan sekali. Baik. Jadi ingin bagaimana ini mestinya kok negara kita ini banyak hal-hal yang sedang tidak baik-baik saja kali ini.
1: Kita doakan semoga baik-baik saja ke depannya ya Bu Indra.
3: Mudah-mudahan menjadi cerah.
1: Amin.
3: Secerah warna baju Mbak Safi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Indra di Cirebon. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi Pak Wibi.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Pagi, bagaimana kabarnya Makassar pagi ini Pak Wibi?
4: Makassar cerah, agak dingin, tapi kalau siang panas sekali Mbak.
1: Oh gitu ya, tidak turun hujan di sana?
4: Belum.
1: Oke, mau pilih topik mana Pak pagi ini?
4: Sebelum saya memilih topik Mbak, saya mau bertanya dulu ya.
1: Iya boleh.
4: Tadi saya dengar bansos diambil di Koperasi Merah Putih.
1: Iya, ini kebijakan ya, baru pemerintah.
4: Kalau di desa itu belum ada Koperasi Merah Putih, di mana mau ambil, Pak? Nah, itu yang saya mau tanyakan.
1: Iya.
4: Nah, kemudian saya memilih yang tadi Hari Kebaya ya.
1: Hari Kebaya Nasional, hari ini ya, 24 Juli.
4: Iya, kalau Hari Kebaya Nasional, Hari Kebaya itu kan orang ibu-ibu ya.
1: Mm-hmm.
4: Itu kalau di Jawa, kalau di Sulawesi, saya di Makassar tidak ada yang ibu-ibu pakai kebaya. Kebanyakan celana panjang, rok.
1: Oh, ya, jadi iya, pakaian ya? Adatnya masing-masing punya ya, tentu ya, di berbagai daerah.
4: Iya, ada. Tapi kan kebaya kan pasti dari Jawa, toh.
1: Iya, tapi sudah ya, menjadi kalau pakaian nasional, Pak, saat ini.
4: Ya, tapi saya lagi di Makassar.
1: Iya, baik. Nah,
4: ini pakai kebaya. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi, Pak.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli.
5: Dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Safira, Pak, pagi ini.
5: Selamat datang, Mbak Safira.
1: Terima kasih, ya. Pak Matauli. Silakan, mau pilih topik mana pagi ini?
5: Iya, selamat Hari Anak Nasional dulu ya, semalam ya.
1: Iya, kemarin ya, 23 Juli memperingati Hari Anak Nasional.
5: Ini masih ada hubungan dengan nomor satu tadi, Mbak Safira ya.
1: Mm-hmm.
5: Sekolah Nasional Terintegrasi, begitu ya.
1: Iya.
5: Iya, sebenarnya bicara anak nggak jauh-jauh. Tentang sekolahnya, pendidikannya, pola asuhnya,
1: yeah,
5: dari keluarga, masyarakat, mutunya, korban-korban kriminal yang disebabkan, mm-hmm, pengaruh-pengaruh gadget,
1: yeah, kan,
5: budaya, mental health, gitu.
1: Mm-hmm.
5: Mbak Safira.
1: Masih banyak ya, hal yang perlu diperhatikan ya untuk kebutuhan anak ini, hak-hak anak untuk dipenuhi ya.
5: Pastinya lucunya gini, mm-hmm, ada kan sekolah Garuda nih.
1: Iya.
5: Kemarin Pak Prabowo mau bikin Universitas Republik Indonesia ya,
1: mm-hmm,
5: yang kontroversi katanya DPR kok kami nggak tahu gitu ya. Tapi satu gebrakan bagus juga seperti itu, karena sekarang DPR ini kurang memantau perkembangan mutu pendidikan di pusat dan di daerah. Sekarang kan pendidikan kita persekolahan ini kan sudah dipisah berdasarkan zonasi, Mbak Safira ya.
1: Yeah.
5: Ada SMA, SMK oleh gubernur dan ini. Tetapi di bawah Pak Prabowo melalui Kementerian Sosial kayak tandingan gitu, itu apa namanya, bagus mutunya, sementara di sekolah lain masih ada status guru yang masih bergaji 300 ribu,
1: mm-hmm,
5: itu pun honor, udah sarjana loh gitu.
1: Okay.
5: Gimana mau mencerdaskan anak bangsa sementara MBG hanya makan satu kali aja, sementara stunting otak kan perlu juga metode guru, fasilitas kesejahteraan. Okay. Tapi harapannya ini menjadi fokus lah supaya SDM Indonesia yang 2045 itu dibenahi dari sekarang.
1: Yeah.
5: Apa berkeadilan merata lah begitu dengan APBN 20%.
1: Baik.
5: Salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli di Sibolga ya. Dari Sibolga saya ke Bone, Pak Upi, selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Rusti.
1: Dengan Safira, Pak, pagi ini di Pro 3 RRI.
6: Oh, iya. Udah monitor ini, Pak, kena nunda.
1: Iya.
6: Sudah beberapa hari ini nunda siarannya Pro 3 di Bone, Mbak.
1: Oh iya, sudah berapa lama Pak tidak ada siaran Pro 3 di Bone?
6: Ya, tanggal 19 malam, berarti malam Senin ya.
1: Hmm.
6: Malam Senin sampai sekarang belum ada.
1: Sekarang siaranya masih belum ada?
6: Iya Mbak.
1: Ini belum melalui terestrial ya berarti ya, radio?
6: Terestrial okay. Ya, 99.3.
1: Oke, nanti kami sampaikan ya ke manajemen untuk bagaimana agar melanjutkan ya siaran dari Pro 3.
6: Ya Mbak ya.
1: Oke, silakan komentarnya pagi ini.
6: Coba review dulu ya anunya Mbak, karena betul tidak tahu.
1: Bagaimana?
6: Coba review kembali temanya.
1: Oh, topik-topik
6: Mbak
1: pagi ini ada tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, kemudian Mahkamah Konstitusi yang memutuskan kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan, kemudian dokter jantung yang masih minim di Indonesia, ada juga Hari Kebaya Nasional dan juga pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Pak Upi pilih yang mana pagi ini, Pak?
6: Halo?
1: Ya, silakan. Pak Upi pilih yang mana?
6: Nomor 23 apa, Pak?
1: Soal kuota internet ya, tidak hangus. Ini dari Mahkamah Konstitusi.
6: Ya, bagus sekali ini, Mbak. Artinya kan kalau misalnya kan, contohnya kalau kita lagi beli kuota misalnya dalam periode sebulan, misalnya kan dalam rata-rata ke beli
1: masih ada sisa
6: beli,
1: ya. Gitu. Jadi masih ada tambahan
6: misalnya,
1: ya.
6: Contohnya misalnya dalam satu bulan kan kita jarang pakai,
1: yeah.
6: Ya, baru misalnya masih ada banyak kota, misalnya kotanya walaupun mm-hmm, sedikit bolernya, misalnya kalau masih bisa digunakan, Mbak, walaupun bagaimana,
1: right.
6: Saya usul sendiri, Mbak, saya juga berarti yang mempunyai kemudian bisa jadi dikelolaan oleh namanya beli pedoson tu ada kota telepon juga bahkan kan yeah. banyak juga yang pakai menggunakan sekarang masih belum beralih menggunakan internet masih menggunakan ya
1: baik.
6: Masih menggunakan
1: ya, seperti ini. Terima kasih Pak Upi di Bone.
6: Okay, pagi.
1: Pagi. Saya sama Bu Haryanti di Toli Toli. Terima kasih sudah menunggu ya Bu Haryanti ya. Selamat pagi.
7: Iya, kembali. Selamat pagi Mbak Safira.
1: Pagi Bu Haryanti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan mau pilih topik
7: sehat
1: mana pagi ini?
7: Semangat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat. Bu Yanti juga semoga sehat terus ya.
7: Amin. Terima kasih.
1: Ya, silakan.
7: Semangat. Tadi sebenarnya senang yang topik nomor satu ya.
1: Sekolah terintegrasi, terintegrasi ya.
7: Ya, karena banyak dengernya ya sekolah-sekolah yang banyak nggak ada muridnya itu. Jadi ya emang sih baiknya evaluasinya seperti itu. Mungkin bisa digabungkan aja itu ya. SD ke SMP, begitupun SMP ke SMA
1: ke SMA
7: bisa
1: kali.
7: Ya. Yeah. Oke, itu. Dan saya mau mengucapkan selamat Hari Kebaya Nasional.
1: Selamat Hari Kebaya Nasional, Bu Yanti.
7: Semoga kita masyarakat Indonesia, khususnya para wanita-wanita, perempuan-perempuan cantik Indonesia menggemarkan pakai kebaya ya, identitas budaya.
1: Terus bangga ya kita. Dengan berkebaya.
7: Iya, Mbak Safira sehat semangat ya.
1: Terima kasih
7: banyak Mbak Safira, selamat bertugas.
1: Terima kasih Bu Haryanti di Toli Toli. Waalaikumsalam. Saya sapa Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Pak Daniel masih tersambung? Iya, nampaknya terputus ya. Kita ke Solo dulu, ada Pak Edi. Selamat pagi, Pak Edi.
8: Pagi, Mbak Siti.
1: Dengan Safira, Pak, pagi ini di Pro 3 RRI.
8: Oh, Mbak Safira.
1: Iya.
8: Ya,
1: amin.
8: Alhamdulillah.
1: Oh iya, cerah.
8: Ya, ini baru ketemu sekali.
1: Iya.
8: Mau beri masukan, semoga nanti berkenan.
1: Ya, silakan.
8: Pak Presiden dikasih masukan supaya doa bersama seluruh Indonesia serentak.
1: Doa ya, untuk apa?
8: Belum pernah. Ya, doa bersama serentak. Tinggal kontak 38 gubernur di tempat masing-masing saja. Paling 5 menit, 10 menit. Semoga ke depan tugasnya ini tidak terganggu, bahkan dikasih sehat sampai 2029.
1: Amin.
8: Ini kan gaduh terus ini ya. Di MPG apa itu kan luar biasa, tapi belum mau legowo. Semoga mau legowo, stop ganti uang dan tidak gaduh.
1: Baik.
8: Tidak ada yang kena hukum.
1: Baik.
8: Semoga saja. Ya.
1: Baik.
8: Jadi mau tidak mau ini kan kejadian kemarin kapal apa tuh berapa puluh orang tuh yang
1: Nurul Salsa ya.
8: Nah, itu sama kemarin ledakan di Medan tuh rumah tuh gas yang meninggal 3. Semoga musibah bencana bisa dikurangi semua. Ya.
1: Amin.
8: Makasih.
1: Terima kasih Pak Edi di Solo. Terima kasih atas komentarnya ya. Kita ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto.
9: Selamat pagi Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Haryanto. Bagaimana kabarnya hari ini di Kutai Barat?
9: Agak mendung kelabu nih Mbak Safira.
1: Oh, sejak kapan nih mendung-mendung?
9: Mulai berapa hari ini
1: sudah
9: turun
1: mulai
9: hujan di sini, tempat saya ini Mbak Safira.
1: Oh, oke. Okay. Kutai sudah mulai turun hujan ya, karena beberapa wilayah masih kemarau nih informasinya.
9: Oh, iya. Nah, di sini hujan terus malah nih Mbak Safira.
1: Iya. Silakan mau topik yang mana Pak pagi ini?
9: Yang pertama Mbak Safira.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi ya?
9: Ya, itu kepingin banget di tempat saya ada juga itu Mbak Safira.
1: Mm-hmm.
9: Jadi kan ada prinsip pemerataan, adil merata.
1: Yeah.
9: Apalagi ini anak-anak pedalaman Mbak Safira ya kan.
1: Mm-hmm.
9: Kalau sekolahnya hebat, sekolahnya unggul, nanti kan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
1: Betul.
9: Berarti kan sekolah itu fasilitasnya lengkap, sarana para sarananya lengkap, guru-gurunya hebat, guru-gurunya memiliki kompetensi, lingkungan suasana belajarnya aman, nyaman dan inklusif. Apalagi kan mau menuju Indonesia Emas, itu kan harapan kita Mbak Safira ya. Bah kalau sekolah-sekolah seperti itu ada di Indonesia semua, hebat nanti. Bisa menghasilkan apa kualitas sumber daya manusia yang unggul. Itu sih harapannya, cita-cita kita ya kan Mbak Safira ya.
1: Iya, kita harapkan ini, seperti itu ya Pak Haryanto ya.
9: Iya Mbak Safira, mudah ini cepat terrealisasi ya. Dan bisa merata di seluruh Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Haryanto, selamat pagi. Saya sapa pendengar lainnya, ada Pak Darsono di Ciputat. Selamat pagi Pak Darsono.
10: Selamat pagi Mbak Mira.
1: Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Darsono?
11: Oh, baik-baik aja. Selalu dengerin suaranya Mbak Mira.
1: Amin, terima kasih. Mau pilih topik mana Bapak pagi ini?
11: Nomor satu itu.
1: Masih ya, Sekolah Nasional Terintegrasi juga ya?
11: Oke. Mudah-mudahan lancar-lancar aja lah ya.
1: Baik.
11: Kita saling doa mendoa ya, Mbak Mira.
1: Amin.
11: Assalamualaikum Mbak Mira.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Darsono.
12: Kilas Berita.
13: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukur karena Indonesia tidak memiliki musuh dengan negara manapun. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan baik dengan semua negara melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif demi mendukung perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih buka ya untuk Anda bergabung menyampaikan topik-topik pilihan kami pagi ini. Di antaranya adalah tentang Sekolah Nasional Terintegrasi. Kemudian ada juga MK yang memutuskan kuota internet tidak hangus, operator wajib beri pelanggan pilihan. Ada juga dokter jantung yang masih minim di Indonesia. Kemudian Hari Kebaya Nasional 2026 dan juga pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau 021-386-6712. Pak Cliff di Minahasa Selatan, selamat pagi.
14: Ya halo, selamat pagi Pro 3, selamat pagi Safira Amalia.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Cliff. Bagaimana kabarnya pagi ini Minahasa Selatan?
14: Kalau di tempat saya ini cuaca udah cerah.
1: Cerah ya?
14: Udah berapa minggu cerah ya, betul. Sudah musim kemarau kan, jadi
1: betul.
14: Cerah. Ya. Jadi mungkin di beberapa daerah itu masih turun hujan kan?
1: Iya, tadi beberapa daerah dari pendengar juga menginformasikan ya, saat ini sudah mulai turun hujan, tapi wilayah lainnya masih belum betul. Ya Pak Cliff, termasuk Pak Cliff ya?
14: Iya betul-betul.
1: Oke, okay. Mau pilih topik mana Bapak pagi ini?
14: Itu tentang apa, minim dokter
1: jantung, jantung ya? Kan? Masih minim di Indonesia.
14: Saya komentar sedikit karena ini tantangan untuk negara kita kan?
1: Betul.
14: Karena Presiden Prabowo Subianto mengatakan ini kita kan kekurangan dokter spesialis kan? Yeah. Termasuk jantung.
1: Iya.
14: Yeah. Tapi kalau tidak salah di Manado itu sempat dengar atau salah ya saya dengar itu sudah ada rumah sakit jantung kalau tidak salah sih di bagian Indonesia bagian timur sih.
1: Nanti kita cross check lagi.
14: Tapi nanti cross check lagi. Tapi memang jadi tantangan untuk negara kita dan mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto itu memang betul-betul fokus ke untuk kesehatan kan. Supaya kita kan masyarakat rakyat kita itu aman lah dalam artian penyakit jantung itu sudah tidak berobat lagi ke luar negeri. Yeah. Jadi memang tantangan untuk negara kita betul-betul ada. Lebih tingkatkan lagi gitu supaya dokter spesialis jantung itu memang sudah ada di beberapa daerah itu. Ada daerah
1: jadi
14: kita.
1: Pelayanan mungkin, kesehatannya merata ya di seluruh Indonesia ya Pak Cliff.
14: Tapi kalau dokter spesialis cinta itu banyak loh di negara kita. Dan tantangan lagi satu itu memang korupsi lagi ya. Jadi tantangan terberat itu
1: baik.
14: Kesehatan dan korupsi. Itu saja ya.
1: Terima kasih Pak Cliff. Selamat pagi. Masih ada waktu, saya nantikan informasi ataupun tanggapan dari Anda terkait dengan topik pagi ini 021-352-3172, 021-384-4545. Ya memang terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, tadi cukup banyak yang menyoroti hal ini. Ini merupakan sekolah yang mengintegrasikan antara jenjang SMP dan juga SMA yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah ya. Setidaknya ada 17 kabupaten kota di Indonesia untuk awal tahun ajaran 2026-2027 yang akan beroperasi. Di antaranya adalah di Kabupaten Bogor, kemudian Cianjur, Goa, Bonebolango, Tidore Kepulauan, IKN, Banyumas, Jepara, Subulussalam, Tarakan, Donggala, dan juga Bolang Mongodo serta beberapa wilayah lainnya. Kita juga nantikan bagaimana operasional dari SNT ini agar pemerataan pendidikan di Indonesia bisa semakin baik ke depannya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
6: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
7: Aku bawa gado-gado.
8: Aku ayam betutu Bali.
9: Bubur Manado, Jo.
7: Eits, jangan lupa berdoa dong.
6: Tapi aku berdoanya beda loh.
10: Aku juga.
6: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang